0: بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menghendaki dunia, maka dia harus berilmu. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, kalau kita tidak memiliki ilmunya, maka kita akan gagal. Demikian pula barang siapa yang menghendaki akhirat, dia juga harus berilmu. Mengetahui dan mengilmui bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadah kita itu adalah ibadah yang diterima di sisinya, karena dikerjakan dan diamalkan sesuai dengan perintah nabinya. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, kata Al-Imam Syafi'i, yaitu dunia wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat, maka ia juga harus berilmu. Jadi ilmu merupakan dasar dari semua pekerjaan, semua perkara yang kita lakukan. Tanpa ilmu, kita akan gagal melaksanakannya dan gagal di dalam meraih dan mencapai. Kaum muslimin yang berbahagia, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Menuntut ilmu adalah sebuah keharusan. Menuntut ilmu adalah sebuah tuntutan. Dan menuntut ilmu itu adalah sebuah kebutuhan, keperluan, hajat hidup seorang insan. Al-Imam Al-Bukhari bahkan mengatakan, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, berilmu sebelum berkata dan berbuat. Kalau kita ingin mengerjakan sebuah ibadah misalnya berwudu untuk mengerjakan sholat, maka berwudu ini juga harus kita kerjakan dengan ilmu, yaitu wudu yang sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sholat yang akan kita kerjakan harus diilmui. Kebanyakan dari kaum muslimin mengerjakan sholat itu bukan hasil dari menuntut ilmu, tapi dari melihat orang-orang mengerjakannya, bertaklid ataupun latah kepada orang-orang yang dilihatnya. Sehingga banyak perkara-perkara sholat yang dilakukan oleh kaum muslimin itu bertentangan dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bertanya kepada diri kita, berapa persen dari ibadah dan gerakan sholat yang kita lakukan benar-benar berdasarkan dari apa yang kita pelajari, dari apa yang kita ilmui? Maka dari itu, kalau kita menyadari hal ini, maka kita wajib untuk menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu salah satunya adalah dengan bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Salah satu cara menuntut ilmu adalah dengan bertanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah rizqan thayyiban. Rezeki yang baik. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Rabb-nya rezeki yang baik. Rizqan thayyiban. Rezeki yang baik. Yaitu yang halal lagi baik. Yang halal lagi baik. Karena rezeki yang halal lagi baik ini akan memberikan pengaruh bagi diri kita. Maka dari itu perhatikan perkara kedua setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang makanan bagi hati dan makanan bagi jiwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memohon kepada Allah agar diberi makanan yang baik bagi jiwa raga kita, bagi raga kita, bagi jasmani kita. Yang mana rezeki yang halal lagi baik ini akan menumbuhkan ya daging ataupun jasmani yang penuh berkah, yang mudah kita arahkan, yang mudah kita gunakan untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ada pengaruh ya, rezeki-rezeki yang tidak baik ataupun yang haram terhadap jasmani. Kalau kita merasakan misalnya berat, ya mata kita dibuka untuk bangun sholat malam, bangun sholat subuh, kaki kita berat untuk dilangkahkan menuju tempat-tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, misalnya majelis-majelis ilmu atau masjid-masjid atau tempat-tempat kebaikan lainnya, tapi begitu mudah dilangkahkan ke tempat-tempat maksiat, mata kita begitu susah untuk ditundukkan dan menjaganya dari hal-hal yang tidak boleh dilihat, telinga kita sangat susah untuk menghindari hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, demikian juga lisan, lidah kita susah untuk dikendalikan, digunakan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, selalu terdorong untuk berkata ghibah, namimah, dusta, mencela, memaki dan lain sebagainya. Coba periksa, barangkali rezekinya yang tidak baik, rezekinya yang tidak halalan thayyibah, sehingga tidak mendatangkan berkah bagi jasmaninya. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang kaum Yahudi, yang mana karena makanan yang masuk, rezeki yang masuk ke dalam diri mereka itu adalah rezeki yang haram, maka itu berpengaruh kepada hati dan pikiran mereka, berpengaruh kepada keimanan mereka. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang mereka, akaluna lisuhti sama'una lilkadzibi akaluna lisuhti. Mereka suka mendengarkan berita-berita bohong dan mereka suka memakan rezeki yang haram. As-suhut. Para ulama menjelaskan, ulama tafsir menjelaskan di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi, bahwa as-suhut di sini maksudnya adalah suap. Ya, bahwa orang-orang Yahudi ini suka makan suap, padahal suap itu mendatangkan laknat Allah dan Rasulnya. Dan ini berpengaruh kepada hati mereka. Hati mereka menjadi terkunci, ya, jiwa mereka menjadi bebal, menjadi keras. Hati mereka menjadi keras sehingga sulit untuk ditundukkan untuk menerima kebenaran. Ya, jadi berpengaruh rezeki yang dimakan oleh seseorang dengan kondisi hatinya. Jadi ini perkara kedua yang diminta oleh Nabi. Sebelum kita membuka hari kita, membuka lembaran baru dengan menyongsong hari yang cerah, maka coba perhatikan, coba canangkan di dalam hati kita bahwa kita pantang untuk menerima dan mencari rezeki yang haram. Katakan tidak untuk rezeki yang haram. Nah, demikian. Nah, kemudian perkara yang ketiga yang Nabi minta di dalam doa beliau ini adalah Allahumma inni as'aluka amalan mutaqabbala, dan amal yang mutaqabbal, amal yang diterima, ya, dari ilmu yang kita peroleh, rezeki halal yang kita makan, yang kita miliki, itu akan mendorong kita, kita minta kepada Allah agar diri kita, hati kita dibuka untuk diberi taufik untuk mengamalkan dan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Untuk melakukan ibadah, untuk melakukan kebaikan, ya, dengan ilmu yang kita miliki tersebut. Ya, kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak manusia yang punya ilmu tapi tidak dibuka hatinya oleh Allah untuk melaksanakan kebaikan, untuk mengamalkan ilmunya. Ya, maka kita mohon kepada Allah, kita menjadi hamba yang berilmu dan beramal, mengamalkan ilmu yang kita telah peroleh. Ali bin Abi Thalib mengatakan, hatafal ilmu bil amal, ilmu itu menghubungi amal. Wa in ajabahu, jika ilmu menjawabnya, mengangkatnya, kalau tidak, maka wa illar tahal, ilmu itu akan pergi. Ya, salah satu cara kita menjaga ilmu adalah dengan mengamalkannya. Jadi kita mohon kepada Allah supaya diberi, dibuka hati kita, diberi taufik untuk dapat beramal. Saya dengan amal yang mutaqabbala, amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal apa itu? Yaitu amal yang ikhlas dan amal yang sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita beramal, coba periksa dua perkara ini. Coba periksa hati kita, untuk apa kita beramal? Apa motivasi kita beramal? Apa yang mendorong kita beramal? Bersihkan ini. Kalau belum bersih, ya kalau belum ya ikhlas, maka kembalilah ke jalur ikhlas. Jangan meninggalkan amal karena takut tidak ikhlas. Itu adalah satu sikap yang keliru. Perbaiki hati, perbaiki niat kita. Ya, luruskan niat kita. Ya, kembalilah ke jalur ikhlas. Jangan kita meninggalkan amal karena kita takut tidak ikhlas. Bahkan meninggalkan amal karena takut riya, itu adalah riya. Karena takut tidak ikhlas, itu adalah riya. Nah, demikian. Yang kedua adalah, coba perhatikan. Amal yang kita kerjakan itu, apakah amal yang berdasarkan ilmu? Sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan asal-asal beramal. Tapi perhatikan, ya, kesesuaian amal kita itu, ya, kesesuaian amal kita itu dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian indah doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap pagi sebelum beliau membuka hari. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Maka hendaknya kita dapat meneladani dan menyontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini di kala pagi hari setelah selesai kita mengerjakan salat subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya, menjadikan kita hamba yang senantiasa berada di atas jalur ilmu, kemudian memberikan kepada kita rezeki yang halal dan thayyiban, dan membuka hati kita untuk dapat beramal dengan amal yang ikhlas sesuai dengan sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah pesan yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum. Ayah udah pulang, Bang.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ayah udah pulang. Ayah, tadi pagi aku dapat nasi kotak loh dari tetangga.
1: Nasi kotak apa, Bang?
2: Nasi kotak isi sate kambing. Kata bunda, orangnya akikah. Tulisan di kotaknya, Mita akikah.
1: Oh iya ya, bentar lagi. Bunda kan mau melahirkan adik bayi. Ayah juga harus cari akikah tuh, Bang. Kira-kira kita mau akikah di mana ya, Bang? Nanti di hari ketujuh kelahiran adik.
2: Kenapa kita gak ke Mitra Akikah aja ya?
1: Kenapa kita harus pesan ke Mitra Akikah, Bang?
2: Kata bunda, yang pertama, Mitra Akikah punya kandang sendiri. Yang kedua, rumah potong hewannya bersertifikat halal. Hewan kambingnya diurus sarjana peternakan. Dapur cacingnya juga sudah bersertifikat halal. Mitra Akikah punya juru sembelih halal yang bersertifikat dan pengalaman. Dapat sertifikat akikah. Oh iya ya, gratis loh. Diantar masakannya seputaran Pangkal Pinang. Dan yang paling aku suka, dapat bonus boneka kambing yang lucu.
1: Masya Allah, banyak ya, Bang, keunggulan Mitra Akikah. Insya Allah, ayah nanti kalau adik sudah lahiran, yakin deh pesan ke Mitra Akikah.
2: Bagi ayah bunda yang mau pesan di Mitra Akikah, dapat menghubungi nomor WA berikut 08217633787. 0870. Sekali lagi, catat ya. 0821-7633-7870. Alamat Mitra Akika di Jalan Patin 4, Kelurahan Ampoy, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Mau Akika anti baper? Yuk ke Mitra Akika. Mitra Akika terpercaya.
3: Apa maknanya anak itu tergadai oleh akikahnya? Para ulama berbeda pendapat. Apa makna anak tergadai dengan akikahnya? Sebagian ulama berpendapat maksudnya terhalang dari memberikan syafaat untuk orang tuanya. Karena ia tidak diakikahkan oleh orang tuanya, maka si anak tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya sampai ia diakikahkan oleh orang tuanya. Sebagian ulama berpendapat maksudnya si anak tidak akan terbebas dari ikatan setan. Karena ketika anak itu lahir, setan akan menikamnya, kata Rasulullah SAW. Dan ia tidak akan lepas dari tikaman setan itu kecuali setelah diakikahkan. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Sebagian ulama berdalil dengan hadis ini bahwa akikah itu wajib. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan bahwa anak itu tergadai dengan akikahnya. Rasulullah mengumpamakan dengan barang gadaian, sedangkan gadaian harus dibayar. Berarti hukumnya wajib. Maka dari itulah para orang tua hendaknya mereka yang mampu untuk mengakikahkan anaknya, akikahkanlah. Kalau ternyata si anak sudah sampai besar belum diakikahkan orang tuanya, maka boleh ia mengakikahkan dirinya sendiri.
4: Jang, Amang nak undang kelak bulan depan.
5: Acara apa, Amang? Nak kawin lagi, oh?
4: Anak Amang, Jang, nak kawin. Bukan Amang.
5: Di mana resepsi, Amang?
4: Rencana depan rumah Amang ialah, Jang. Pakai 10 tenda, jadi jalannya ketutup geli.
5: Maaf sebelum Amang, ku nak ngasih saran. Depan rumah Amang ya kan jalan umum. Di atas ya kan ada aliran listrik. Man masang tenda bahaya Amang. Sudah ya, nutup jalan orang liwat uli. Otomatis tenda pun nak tinggi, pasti dekat ke jaringan listrik. Nege, kalau orang masang besi tenda, pacak nyenggol kabel listrik kelak. Ya pacak bahaya Amang. Terus kita berduse nutup jalan umum untuk kepentingan pribadi. Kenapa Amang lah tahu hadis?
4: Cemya uli, Jang, oh. Amang mikir biar dekat ke rumah. Jadi, cemana, Jang?
5: Sekarang nih, Dek Payah Haji. Mana untuk resepsi ya? Sewa gedung baiklah, aman.
4: Oh lah, Jang. Amang madehi anak Amang lah, oh.
5: Ya, sepradi. Hati-hati untuk yang pasang tenda di jalan umum. Apalagi dekat ke aliran listrik. Bahaya dan yang pasti ya ganggu orang liwat.
6: Yuk peduli bahaya listrik. Hindari membangun rumah atau gedung, tenda, tiang bendera dekat jaringan PLN, jarak aman 3 meter. Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik karena benda yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Jangan memasuki garu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Hati-hati saat menggali tanah agar tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik Anda setiap tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Sebelum melakukan pemeliharaan konstruksi atau atap bangunan pada konstruksi baja ringan, lakukan pengecekan tegangan listrik pada konstruksi jaringan dengan alat pemeriksa tegangan. Jangan melakukan pekerjaan jika ada tegangan pada konstruksi baja ringan. Jauhkan antena TV atau parabola, papan reklame dari jaringan listrik, jarak aman 3 meter. Hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Hindari tanam pohon dekat jaringan listrik PLN, jarak aman 3 meter atau bisa menyebabkan lompatan listrik sehingga aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah dan mengganggu pasokan listrik daerah sekitar. Untuk pohon yang sudah mengenai kabel, masyarakat tidak boleh menebang sendiri karena bisa tersetrum, sebaiknya hubungi PLN. Mari Jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan listrik, maka peringatan, hentikan dan laporkan ke kontak center PLN 123 atau PLN Mobile. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh PT PLN UP 3 Bangka. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik.
7: Si dakwah yuk. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
8: Sebagai mukmin yang baik, dalam masalah harta, kita tidak hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan harta yang halal, tapi kita juga perlu berpikir untuk mendapatkan harta halal yang sekaligus bermartabat. Karena itulah, kita diajarkan bahwa harta halal itu tidak satu tingkatan. Ada harta halal yang bermartabat, ada harta halal yang kurang bermartabat. Harta halal yang bermartabat, itulah harta halal yang dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah harta halal yang Anda dapatkan dari hasil kerja Anda. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ma akala ahadun minkum ta'aman ahabba ila Allah azza wa jalla min amali yadayhi." Rizki yang paling dicintai oleh Allah yang kalian makan adalah dari hasil kerja kalian sendiri. Hadis riwayat Ahmad.
7: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Kepada teman-teman terkhusus yang ada di Pangkal Pinang, barakallahu fikum. Manfaatkan waktu yang ada untuk mendengarkan radio dakwah dan tilawah Quran. Di sana teman-teman bisa menyimak tilawah Quran yang bermanfaat dan juga kajian-kajian yang berisikan ilmu yang bermanfaat dari para ustadz-ustadz yang saleh. Di Radio Amuba 105,1 FM Pangkal Pinang. Sekali lagi, bagi teman-teman di Pangkal Pinang, Bangka dan sekitarnya, manfaatkan. Mau di kendaraan, di rumah, di tempat kerja, di tempat jualan, dimanapun, mendengarkan Radio Amuba di 105,1 FM. Semoga berkah untuk semuanya. Barakallahu fikum.
4: Jalan-jalan ke Kampung Dul, dekat ke Bandara Lama Depati Amir. Kalau perut ikaklah lapar, singgih yuk ke Ayam Bakar Dwi Putri.
5: Belajar pantun, Mang. Tapi ya sekode nyambung, Mang.
4: Penegeh hajang. Ya kan bukan pantun. Maksud Amang ya, menak makan, jangan lupa di Ayam Bakar Dwi Putri. Belum suah kan kak ke situ?
5: Lo Mang, yo ajak ko.
4: Masakan mantep jang, menu banyak. Kelak lah, kapan-kapan Amang ajak ke jang wak. Lah jang wak, Amang nak terus belajar buat pantun ya.
5: Awak lah Mang.
6: Ayam Bakar Dua Putri menyediakan ayam bakar atau goreng, penyet sambal babi, geprek sambal ijo, ayam kampung bakar atau goreng, ayam bakar satu ekor, bebek bakar atau goreng, ikan lele bakar atau goreng, ikan gurami bakar atau goreng, ikan kakap bakar atau goreng, ikan nila bakar atau goreng, cumi goreng tepung, udang goreng tepung, dengan olahan menu saus tiram, asam pedas, saus padang. Dan sedia juga nasi goreng dengan berbagai menu pilihan, serta cah kangkung. Yuk ajak keluarga, kerabat dan rekan kerja untuk bisa merasakan menu Ayam Bakar Dua Putri. Dan kini sudah memiliki 3 cabang. Cabang 1, Jalan Kobak kilometer 6,5 Airport Lama atau depan showroom Andar Motor Pangkalan Baru. Cabang 2, Pujasera Pangkalan Baru. Cabang 3, depan Indomaret sebelum simpang Pasir Padi Air Hitam Pangkal Pinang. Kami juga menerima pemesanan untuk acara-acara kantor dan acara keluarga. Untuk informasi pemesanan, hubungi 0853-7822-3650 atau 0813-6726-5976. Ayam Bakar Dua Putri, rajanya ayam bakar dan bebek bakar.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ila Allah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh sang pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ila Allah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam, dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama, selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain, dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa ana berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu, minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana sang pencipta mencintai kita dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita, anak kita. Anak nih, orang tua kadang-kadang berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya, anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Assalamualaikum akhi, apa kabar?
12: Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat akhi.
11: Wah, siap-siap safar nih. Berapa lama ah di sana?
12: Iya akhi, alhamdulillah kurang lebih 12 hari lah. Cuma ana belum ada perlengkapan, pakaian syar'i dan lain-lain.
11: Oh iya ah, jangan khawatir. Sekarang kan sudah ada yang menyediakan perlengkapan haji dan umroh.
12: Iya akhi, di mana tempatnya akhi?
11: Toko Shifa, komplit ah di sana. Selain perlengkapan haji dan umroh, ada juga baju koko, gamis, kain sarung, dan perlengkapan muslim lainnya.
12: Nah, boleh nih. Boleh antarkan anak, akhi.
11: Siap.
13: Sedang mencari perlengkapan haji dan umroh, baju muslim, atau busana syar'i keluarga? Toko Shifa, jawabannya. berlokasi di BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Menyediakan perlengkapan haji dan umroh, baju koko dewasa dan anak, gamis ibu dan anak, serasi dan nyaman, kain sarung berkualitas, jilbab berbagai model dan warna. Kualitas terjamin, model up to date, harga bersahabat. Belanja jadi lebih nyaman, lengkap, dan berkah. Yuk, langsung datang ke Toko Shiva, BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Selain di BTC, Toko Shiva juga ada di Basement Ramayana, Pangkal Pinang. Menyediakan segala macam kaos kaki dan perlengkapan pramuka lengkap. Banyak pilihan, kualitas bagus, harga terjangkau. Toko Shiva, lengkap dan terpercaya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku seiman yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping saya ada kucing. Dan melihat kucing ini saya teringat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kucing. Yaitu dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat." Seorang wanita disiksa disebabkan seekor kucing yang dia penjara sampai mati. Fadakhalat fiha an-nar. Maka wanita tersebut akibat kucing yang mati tersebut yang dia penjarakan, yang dia kurung, masuk ke dalam neraka. La hiya at'amatha wala saqathu wala saqatha idza habasatha. Si kucing tersebut tidaklah diberikan makan oleh si perempuan tersebut dan tidak juga diberi minum idza habasatha, ketika kucing tersebut dikurung. Wala hiya tatrukuha ta'kulu min khashashil arq. Dan juga si perempuan tersebut tidak membiarkan kucing tersebut untuk mengeluarkannya dari kandangnya dan membiarkannya makan dari binatang-binatang yang ada di tanah, baik itu serangga ataupun yang lainnya. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudaraku seiman, bayangkan dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, kucing saja jika dizalimi maka akan masuk ke dalam neraka yang berbuat zalim kepadanya. Kucing saja seekor binatang diharamkan untuk dizalimi oleh pemiliknya. Maka pesan pada kesempatan kali ini adalah, Anda orang-orang yang mempunyai para pekerja, Anda orang-orang yang mempekerjakan banyak orang, para manajer, bos, direktur, ataupun orang-orang yang mempunyai kekuasaan, janganlah pernah berbuat kezaliman terhadap orang-orang bawahan Anda. Karena kenapa? Mengakibatkan keburukan yang sangat buruk di dunia dan di akhirat. Saya katakan di dunia karena di sana ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, perhatikan baik-baik bagi orang-orang yang mempunyai jabatan, wewenang, kekuasaan, yang mempunyai bawahan, orang-orang yang mereka mempunyai tanggungan, pegawai, pekerja, jangan pernah berbuat zalim. Karena perhatikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, "Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab." Berhati-hatilah karena tidak ada pembatas antara doa orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia. Orang yang Anda telah zalimi akan berdoa, bisa berdoa apa saja. Berdoa keburukan untuk Anda, keburukan untuk harta Anda, keburukan untuk anak istri Anda. Bisa berdoa apa saja. Maka hati-hati. Adapun di akhirat, lihat dalam hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah." Sebuah kezaliman, satu kezaliman akan mendatangkan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Padahal salah satu yang dibutuhkan pada hari kiamat adalah cahaya. Seseorang akan berjalan di atas sirat yang sangat membutuhkan cahaya pada waktu itu, karena sirat gelap. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikanlah hak pada pekerja Anda sebelum kering keringatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kurban terbaik. Kami Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang, penyedia hewan ternak berkualitas terbesar dan berpengalaman di Bangka Belitung. Bismillah. Setiap tahun kami berniat memudahkan dan ingin membantu sohibul kurban dengan pelayanan terbaik, hewan terbaik, dan menjadi solusi atas niat terbaik Bapak Ibu sohibul kurban sekalian. Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang menyediakan kambing dan sapi kurban sesuai syariat, sehat dan berkualitas. Berpengalaman lebih dari 15 tahun, didukung sarjana peternakan dan dokter hewan, serta pemberian pakan berkualitas dan perawatan maksimal. Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang juga menyediakan kambing akikah, kambing potong, kambing pembibitan, sapi potong, sapi Bali, sapi pembibitan, pakan ternak, pupuk organik, dan konsultan peternakan. Kami juga melayani pembelian hewan kurban dengan logam mulia, tabungan kurban, serta tabungan akikah. Pesan sekarang juga, lebih hemat, gratis biaya perawatan dan pengantaran ternak sampai di tempat. Mitra Ternak Sejahtera beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Untuk info pemesanan, hubungi 0821-7633-7870. Sekali lagi di nomor 0821-7633-7870. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita beribadah kurban tahun ini. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still 101 Zulhijjah special. Masih bersama guru kita, Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizullah Ta'ala. Ustaz, apa kabar Ustaz?
3: Baik, Fan.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Ustaz, terima kasih atas kehadiran di studio, Ustaz.
3: Sama-sama.
2: Ya, Zak, bagaimana nih Zak sekarang?
4: Kita bagi-bagi kesempatan lagi dong sama listener. Siapa lagi yang mau nanya, mungkin kita bisa cover nih, Fan.
2: Dan kayaknya udah ada nih.
4: Kayaknya udah ada.
2: Kita langsung umpan aja ke Dimas, oke?
4: Okay? Umpan ya, siap-siap. Oke.
2: Okay. Dimas, silakan.
5: Oke, okay, jazakallahu khairan Mas Fani dan Bang Abdul Razak atas sontekan lambungnya, luar biasa ya. Oke, okay, dan para pendengar setia dimanapun Anda berada, izinkan saya kembali untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media di sesi Dimas Japri. Diam-diam masuk jalur pribadi. Oke okay deh, langsung aja nih ada pertanyaan dari akun Instagram @fahroni_cfc. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Allah memberkahi Ustad dan teman-teman yang membantu dakwah Ustad, amin. Ana mau tanya nih Ustad, apa yang harus didahulukan, akikah atau kurban? Karena ana dari lahir sampai sekarang belum pernah diakikah. Bolehkah ana mendahulukan kurban daripada akikah? Oke deh, luar biasa pertanyaan ini. Kebetulan banyak yang bertanya begini. Semoga pertanyaan ini sekaligus mewakili teman-teman yang kami cintai. Dan semoga semuanya sehat hati, sehat body, dan sehat piti. Dan tanpa menunda lagi, yuk mari kita nanti jawaban dari Ustad Muhammad Nuzul Zikri. Mas Fani, terima kasih.
2: Oke, okay. Oke, okay, Dimas, terima kasih.
3: Itu Dimas yang sesi lalu.
2: Yang kepo kemarin itu, Ustaz. Tapi insya Allah udah gak kepo.
4: Itu tadi Dimas yang sekarang, Ustaz. Tolong dimaafi. Bisa gue kan, Fani?
2: Iya, bisa.
4: Oke, okay, Ustaz, mungkin itu, Ustaz.
2: Silakan, Ustaz.
3: Iya, terima kasih banyak. Dan pertanyaan tadi itu menunjukkan bahwa penanya tuh semangat banget beramal, beribadah, dan mengamalkan sunnah Nabi SAW.
2: Masya Allah, keren.
3: Tapi dia bingung mana yang harus didahulukan.
2: Iya, yeah, Ustaz.
3: Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu menurut mayoritas para ulama, berkurban maupun akikah itu sama-sama hukumnya sunnah muakkadah. Oleh karena itu, kaidah mengatakan al-jamu aula min at-tarjin amkan, menggabungkan dua dalil itu lebih didahulukan daripada memilah salah satu lalu menyingkirkan yang lain. Jadi berkurban ada dalilnya, lalu akikah pun ada dalilnya, kalau bisa dikerjakan kedua-duanya itu afdol.
0: Yes.
3: Jadi kalau bisa misalnya ada yang lahiran dan hari ketujuhnya di tanggal 10 Dzulhijjah mungkin atau 9 atau mungkin 11, 12 atau mungkin di 10 hari pertama di akikah, terus di tanggal 10 dia berkurban. Itu afdol.
6: Afdol, Ustaz, ya.
3: Itu afdol sekali. Tapi pertanyaannya gimana? Kalau kita nggak punya uang gimana?
0: Nah,
3: jadi masalah tuh.
0: Ya itu, itu
3: kan. Kalau bil fulus kan mulus semuanya, tapi giliran nggak ada fulus itu.
0: Gawat, Ustaz.
3: Nah, banyak para ulama berusaha menduduki masalah ini. Dan Allah Ta'ala dengan keterbatasan ilmu saya, ya, kalau kita nggak punya uang kecuali untuk satu amalan saja dalam konteks seperti ini di Idul Adha atau di 10 Dzulhijjah, prioritaskan berkurban. Karena kaidah mengatakan apabila ada dua amalan, yang satu waktunya sempit, yang satu waktunya luas, lebih fleksibel, lebih lapang, maka prioritaskan yang waktunya gak banyak atau waktunya sempit. Nah, ketika momennya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah atau sampai tanggal 13, maka kesempatan berkurban hanya tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Sedangkan akikah, menurut mayoritas ulama, dan ini madhab Syafi'iyah, itu boleh setelah hari ketujuh.
0: Oh iya, Ustaz.
3: Jadi bebas.
0: Hari ketujuh kelahiran, Ustaz.
3: Iya, bebas. Jadi hari ketujuh dan seterusnya.
0: Iya, Ustaz. Ustaz.
3: Bahkan ketika dia besar dan dia belum diakikahi oleh kedua orang tuanya, dia bisa mengakikahkan dirinya sendiri. Jadi intinya, dan ini penjelasan Imam Nawawi, terus juga di antara ulama kontemporer ada Syekh Abdul Aziz bin Baz dan lain-lain, waktunya itu lapang. Maka kedepankan dulu berkurban di tanggal 10 atau tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, baru dia bisa, kalau dia punya rezeki lagi, dia bisa akikah di Al-Muharram atau berikutnya, berikutnya, berikutnya. Sedangkan kalau dia kedepankan akikah, dia gak kehilangan momen untuk berkurban di tahun ini. Gitu loh. Dia harus tunggu tahun depan.
6: Benar, Ustaz.
3: Jadi prioritaskan yang waktunya itu sempit. Dan alasan yang kedua, menurut sebagian para ulama, seperti pandangan sebagian ulama Maliki ya, Ibnu Arafah mengatakan bahwa secara substansi berkurban itu lebih ditekankan dibanding akikah. Jadi dari dua alasan ini, yang pertama kita kedepankan amalan yang waktunya gak banyak, diprioritaskan daripada amalan yang punya waktu yang lapang, dan yang kedua menurut sebagian ulama ini lebih ditekankan, mungkin itu.
6: Oke, saya terima kasih Ustaz atas nasihatnya dan jawabannya.
0: Itu ya,
6: Fan? Iya, tuh clear ya?
0: Cukup clear ya?
6: Iya, alhamdulillah.
0: Berarti kalau belum akikah, kurban dulu, Fan.
6: Kurban dulu, karena momennya.
0: Tapi kalau bisa dua-duanya, beli dua kambing, Fan.
6: Insya Allah.
0: Ya, itu tadi listeners, kejawaban dari Ustaz Nuzul Zikri Hafizah Ta'ala, dan kepada yang bertanya juga mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang tadi Ustaz sampaikan.
6: Benar, Insya Allah.
0: Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang lainnya juga yang mengalami hal yang serupa.
6: Ya
0: Ustaz, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Didukung oleh
7: Masya Allah, sekarang nih kita makin sadar loh, penting milih makanan yang baik, kek bermanfaat untuk keluarga.
8: Betul, dalam Islam pun kita diajarkan untuk mengonsumsi yang thayyib, yang baik dan jelas kualitasnya.
7: Itulah sebab aku sekarang nih lebih hati-hati, terutama kalau beli kurma kek madu.
8: Saya juga begitu, karena itu saya biasa belanja di Arisi Store.
7: Apa yang buat Arisi Store beda?
8: Karena mereka mengutamakan kualitas. Kurmanya dipilih yang baik, rasanya terjaga, dan layak untuk dikonsumsi keluarga.
7: Jenis kurma apa baik?
8: Ada kurma sukari yang lembut, kurma ajwa yang dikenal dari Madinah, dan mejol Palestina dengan daging tebal dan manis alami.
9: Yang saya rasakan, rasanya konsisten dan tetap segar.
7: Harga ya?
8: Insya Allah terjangkau, kualitas dijaga, tapi tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.
7: Kalau untuk oleh-oleh haji ke umroh,
8: Arisi Store menyediakan paket oleh-oleh yang rapi dan pantas. Ada paket basic, premium, hingga paket sultan.
7: Bisa ya, disesuaikan?
8: Bisa,
9: paket custom sesuai kebutuhan, dikemas dengan gift box yang sopan dan menarik.
10: Cocok untuk keluarga, tetangga, dan orang-orang yang kita muliakan.
7: Oke, seringlah dengar madu Bangka dari Arisi Store.
9: Betul, di sana tersedia madu Bangka merek RR1669 yang sudah dikenal kualitasnya.
7: Jenis apa baik?
9: Ada madu rimba RR1669, madu pelawan RR1669, madu royal jelly, dan madu propolis.
10: Semuanya diproduksi sesuai standar ekspor. Insya Allah aman dan baik untuk dikonsumsi.
7: Tenang rasanya ya, kalau tahu apa yang kita konsumsi, jelas asal, kayak betul.
9: Karena menjaga kesehatan juga bagian dari amanah.
1: Arisi Store adalah pusat kurma berkualitas. Madu Bangka RR1669 yang sudah dikenal, serta oleh-oleh haji dan umroh dengan harga yang terjangkau. Setiap produk dipilih dengan memperhatikan mutu dan kebermanfaatan. Mulai dari kurma sukari, ajwa, mejol, hingga madu Bangka RR1669 seperti madu rimba, madu pelawan, madu royal jelly, dan madu propolis yang diproduksi sesuai standar ekspor. Arisi Store juga menyediakan paket oleh-oleh haji dan umroh dari paket basic, premium, hingga paket sultan, serta menerima paket custom yang dikemas rapi dan pantas. Silakan kunjungi Arisi Store di Jalan Kiai Haji Ali Mustafa, tepatnya Simpang 4 3 Sekawan Masjid Jamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang. Atau hubungi customer service di 0815-1864-833. Arisi Store, ikhtiar menghadirkan yang baik untuk keluarga dan sesama.
0: Saya akan mulai teman-teman sekalian dengan kisah seorang ulama tabi'in yang masyhur sekali dengan kesolehannya dan ilmunya. Namanya Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin teman-teman sekalian, orang yang terkenal dengan takbir mimpi. Ini muridnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Ini tabi'in yang terkenal dengan ilmu yang sangat luas. Muhammad bin Sirin ini seorang pedagang. Dan teman-teman tentu bisa ambil pelajaran, kalau pedagang bisa ambil pelajaran dari kisah ini. Dia beli kios, kalau kita toko tentunya, di satu pasar di Irak. Karena dia beli toko di situ, maka semua orang banyak yang ikut beli di situ. Karena ada dia, Muhammad bin Sirin ini, kalau kita seperti sekarang Majelis Ulama Indonesia. Ya. Jadi apa yang dia beli, orang semua anggap halal, orang beli semua. Orang juga banyak beli toko di sebelah dia, karena tahu kalau ada masalah agama tinggal tanya. Kalau ada yang salah, ditegur sama Ibnu Sirin. Dan ternyata, pedagang-pedagang partai dari luar Irak, kalau datang, sering datang ke pasar itu, nawarin ke Ibnu Sirin. Ini Ibnu Sirin, barang saya misalnya. Orang-orang pasar nunggu, Ibnu Sirin beli, maka mereka beli. Dan Ibnu Sirin pun kalau sudah beli, dengan modal berapa dirham, nanti Ibnu Sirin naikkan harganya, orang pasar tetap beli, walaupun Ibnu Sirin ambil keuntungan. Yang penting sudah lewat sensornya dia. Ini majelis ulama, dianggap dia satu orang sudah cukup untuk memberikan fatwa. Ringkas cerita teman-teman sekalian, pernah satu waktu ada seseorang datang menawarkan keju dari luar Irak. Kejunya dari wilayah non muslim, banyak sekali, berpuluh-puluh kuda ini, banyak ya. Kemudian gentong-gentong besar keju ini dibawalah ke tempat itu, tawarkan Ibnu Sirin. Pedagang banyak suka tawarin Ibnu Sirin karena dia ulama besar, tidak mungkin dusta, gak mungkin nipu. Dan kalau dia beli, orang lain semua beli, berarti pasti laku. Plus juga dia kalau nagih, cuma nagih kepada satu sumber saja. Ibnu Sirin gak perlu nagih kepada orang lain. Tawarkanlah keju. Ini keju Ibnu Sirin, modal saya sekian, saya akan jual kepada anda sekian. Selisihnya ini, gitu kan? Ada penjualan. Dan anda bisa jual ke orang pasar sekian. Dan orang pasar bisa jual sekian. Karena harga pasar di luar ini begini sekian. Mereka masih punya untung semuanya. Selisih antara harga dia dengan harga yang dia akan jual nanti, itu bisa untung sekitar 40 ribu dirham waktu itu. Kurang lebih ratusan juta lah kalau kita sekian rupiah ya. Ini untung langsung, cash. Orang-orang pasar semua pada ngumpul di situ. Nunggu, Ibnu Sirin beli, kita beli nih. Keju makanan pokok orang. Di Jazirah Arab mereka utama makan keju sama roti. Maka Ibnu Sirin, pertanyaan pertama teman-teman sekalian adalah, halalkah kejumu ini? Pertanyaan pertama itu, halalkah kejumu? Karena Allah suruh kita makan yang halal. Halalkah kejumu ini? Maka dia bilang, Ibnu Sirin, kata pedagang ini, keju, susu dikeringkan, kasih garam, jadi keju. Apa masalahnya? Kata Ibnu Sirin, tidak demi Allah. Keju orang-orang non-muslim itu bisa dicampur dengan lemak-lemak hewan yang haram. Babi lah, anjing lah, atau apalah. Gak bisa. Kalau kamu sendiri, keju makanan pokok orang. Di Jazirah Arab mereka utama makan keju sama roti. Maka Ibnu Sirin, pertanyaan pertama teman-teman sekalian adalah, halalkah kejumu ini? Pertanyaan pertama itu, halalkah kejumu? Karena Allah suruh kita makan yang halal. Halalkah kejumu ini? Maka dia bilang, Ibnu Sirin, kata pedagang ini, keju, susu dikeringkan, kasih garam,

apalah, gak bisa. Kalau kamu sebagai seorang muslim berani bersumpah atas nama Allah menjamin buat saya ini halal, saya pegang perkataanmu dan kau tanggung jawab depan Allah hari kiamat, saya beli semuanya. Kata orang itu, saya gak berani jamin. Ini sumpah atas nama Allah, lalu dituntut hari kiamat, kan gak gampang. Kata Ibnu Sirin, demi Allah saya gak jadi beli. Orang ini lalu pergi, dia keliling di pasar, rupanya ada beberapa pedagang-pedagang yang kurang imannya, beli akhirnya. Besok paginya, ada satu orang masuk ke pasarnya, tokonya Ibnu Sirin, beli barang. 2 dirham. 2 dirham yang murah sekali ya. Dia beli, sambil beli dia ambil ngobrol sama Ibnu Sirin. Karena asyiknya ngobrol, tanya masalah hukum segala. Orang ini mau keluar toko, lupa bayar. Kata Ibnu Sirin, saudaraku sebentar, barang yang kuambil belum kamu bayar tuh, 2 dirham. Kata orang ini, saya sudah bayar. Seingat dia sudah bayar. Kata Ibnu Sirin, demi Allah kau belum bayar. Dia bilang, demi Allah saya sudah bayar. Ribut nih, gara-gara 2 dirham. Orang-orang pasar teman-teman pada datang semua. Ada apa wahai Ibnu Sirin? Saudara kita ini datang, cerita sama saya, kemudian dia ambil barang di tangannya sekarang, dia belum bayar. 2 dirham. Saya suruh dia bayar, dia bilang dia sudah bayar. Demi Allah dia belum bayar. Dan dia sumpah demi Allah dia sudah bayar. Ini gak mungkin. Lalu kata Ibnu Sirin, hai saudaraku, kepada orang yang ambil barang, kembalikan barang itu di tempatnya atau kau bayar 2 dirham. Orang ini karena malu, orang-orang pasar pada datang semua, dibayar 2 dirham. Murah sekali ya, murah ini, dikasihlah. Setelah orang semua pergi, orang itu pergi, orang-orang pasar tanya, wahai Ibnu Sirin, ini saksi bahasan kita, wahai Ibnu Sirin, kami gak bisa berpikir, gak bisa nangkap ini, gak connect nih. Kemarin Anda menolak 40 ribu dirham karena syubhat. Tidak jelas halal atau haram. Anda tinggalkan 40 ribu dirham, ratusan juta. Sekarang Anda bersumpah atas nama Allah untuk 2 dirham. Tidak connect, gimana caranya? Berikan kami pemahaman. Kata Ibnu Sirin, iya demi Allah. Saya akan bersumpah atas nama Allah atas 2 dirham itu. Karena saya tahu dia belum bayar. Berarti dia akan makan sesuatu yang haram. Dan Allah akan hukum saya karena saya tahu dia belum bayar. Serta dia juga akan dihukum sama Allah karena makan yang haram. Tidak penting keuntungan bagi Ibnu Sirin. 40 ribu dirham haram-haram, syubhat-syubhat. 2 dirham tadi masih masalah. Maka harus saya ingatkan. Masalah sederhana ya. Tapi lihat bagaimana orang yang sudah mengenal Tuhannya teman-teman. Dia hati-hati sekali. Kejadian yang kedua, beberapa hari kemudian datang seorang pedagang madu ke tempat Ibnu Sirin. Madu ini teman-teman dibawain satu gentong besar, 250 kilo madu. Dibawa, mungkin berlipat ganda dari besarnya meja ini. Datang tawarin Ibnu Sirin, saya ada madu. Kebetulan Ibnu Sirin waktu itu baru belanja untuk tokonya. Sudah penuh tokonya ini dengan barang-barang. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, Ibnu Sirin, orang ini bilang, Ibnu Sirin saya punya madu, belilah. Kata Ibnu Sirin, saya gak ada duit sekarang. Cash gak ada. Toko saya baru penuhin. Lihat aja penuh barang-barangnya. Kata orang itu, baiklah. Jatuh tempo gak masalah. 3 pekan. Ibnu Sirin, baik. Jatuh tempo silahkan. Sudah, gentong itu ditaruh teman-teman sekalian di situ. Malam hari, waktu mau tutup toko, seperti biasa kita kalau sudah mau tutup toko, Ibnu Sirin lupa tutup gentong madu itu. Ada tutupnya, dia lupa tutup. Jadi terbuka. Besok pagi dia waktu buka toko, ditemukan ada bangkai tikus. Ada tikus kecil rupanya, masuk ke madu itu, melengket, gak bisa keluar, mati. Di atas madu itu. Gentongnya besar sekali ya, 250 kilo. Tikusnya kecil, mati di situ. Ibnu Sirin teman-teman waktu masuk ke toko, kemudian lihat tikus itu, kira-kira kalau Anda menjadi Ibnu Sirin, apa yang dibuat dengan madu itu? 250 kilo madu gentong besar, tikus kecil mati di atasnya. Yakin dibuang semua. Bagus sekali masyarakat Denpasar, Masya Allah. Saya acungkan jempol tuh. Ibnu Sirin bilang sama pegawainya, angkat nih gentong, bawa ke sungai. Alirin di sungai. Bukan dibuang di tempat sampah ya. Ambil alirin di sungai supaya tidak ada yang pakai madu ini. Dibuang semua. Waktu pegawainya Ibnu Sirin ini gentong yang besar, 8 orang yang angkat. Lewat di pasar, orang pasar semua lihat Ibnu Sirin mau jual madu kemana ini?

0: Diikuti ternyata ke sungai, dialirin di sungai, dibuang. Orang-orang pasar tanya, Ibnu Sirin, madu mahal, ngapain dibuangin? Nilainya mahal. Kata Ibnu Sirin, tadi saya temukan ada tikus kecil mati di atas gentong, dalam madu, di atas madu itu. Maka saya buang. Saya tidak mau buang, saya tidak mau menjual, menipu muslimin. Maka kata mereka, Ibnu Sirin, tikus mati, tinggal tarik tikusnya, ambil sekilo dua kilo, buang. Ngapain satu gentong dibuang semua? Apa kata orang yang sudah mengenal Tuhannya, teman-teman sekalian? Masalah sederhana tapi pekah sekali. Kata dia, demi Allah, saya tidak pernah punya jaminan. Adakah di antara kalian yang bisa jamin buat saya tetesan madu mana yang kena dan tidak kena dengan bakterinya bangkit tikus itu? Sekarang kalau kayak kalian bilang sekilo dua kilo saja dibuang, yang tersisa, dari mana saya tahu madu tetesan mana yang tidak kena atau kena? Lalu saya jual kepada muslimin, ternyata ada yang kena bakteri itu, maka saya dihisap oleh Allah hari kiamat. Demi Allah saya tidak mau jual, buang semua. Ini luar biasa. Baik, berjalan waktu. 3 minggu kemudian, Ibnu Sirin, karena ini kan mahal ya, dia akhirnya keuntungan tokonya dikumpulin untuk bayar madu ini. Baru terkumpul setengah dari nilai madu. Pemilik madu datang, oh, Ibnu Sirin, saya mau nagih. Dia belum tahu kisah nih. Kata Ibnu Sirin, madumu sebenarnya 3 pekan yang lalu tuh dimasukin tikus, saya buang karena saya takut menipu muslimin. Nanti Allah akan hisab saya. Jadi saya belum punya uang cash, baru setengahnya. Kalau kau mau ambil setengah ini dan ambil barang, kalau mau ambil barang saya yang senilai, silakan. Bijak sekali kan? Kata orang itu, enggak, saya mau cash. Kata Ibnu Sirin, belum ada. Kata dia, baiklah, saya kasih tempo lagi, 3 minggu lagi ke depan. Berjalan 3 minggu, ternyata Ibnu Sirin juga dengan hikmah Allah, barang yang dijual di tokonya cuma bisa terkumpul 3/4 saja. Uang cash cuma 3/4 saja, belum bisa semuanya. Kata orang ini, kalau begitu Ibnu Sirin, saya akan lapor ke hakim pengadilan. Kata Ibnu Sirin, laporkan, silakan. Dilaporlah, hakim tahu siapa Ibnu Sirin, ini ulama besar. Ditanya, ada apa wahai Ibnu Sirin? Ibnu Sirin bilang, 3-6 pekan yang lalu saudara saya ini memberikan kepada saya madu, jatuh tempo, lalu masuk tikus, saya takut nipu muslimin, saya buang. Lalu saya kumpulin duit, baru 3/4 dari nilai madu itu. Sisanya kalau dia mau diambil barang, tapi dia nggak mau, dia mau cash. Hakimnya balik kepada pemilik madu, bagaimana pendapat kamu? Dia bilang, saya mau cash. Saya udah bilang sama Ibnu Sirin dari awal, saya mau cash. Ya salah dia, kenapa dia nggak bisa kumpulin, kenapa madu dibuang, kenapa begini dan seterusnya. Kata hakim balik Ibnu Sirin, wahai Ibnu Sirin, hukum agama kita dan hukum pemerintahan kita menyatakan Anda harus kami tahan sampai Anda bisa membayar. Penjara nih. Kira-kira teman-teman, kalau Anda di posisi Ibnu Sirin, mungkin kita merengek-rengek, maafin saya, nanti saya usahakan. Ibnu Sirin beda. Dia bilang, penjarain saya pantas untuk dipenjara. Penjara saja. Udah masuk penjara. Penjaga penjaranya, kepala penjaga penjara, teman-teman tahu Ibnu Sirin. Lalu dia datang, dia mengatakan, Ibnu Sirin, saya ini kepala penjara. Semua yang masuk dan keluar di sini itu atas jaminan saya. Kalau saya ACC, kalau kita sekarang tanda tangan, izinkan, boleh keluar. Saya sekarang tanpa Anda minta, saya izinkan. Malam hari silakan pulang ke istri anak Anda, pagi datang lagi ke sini. Kira-kira kalau antum di posisi Ibnu Sirin, pulang atau tinggal di penjara? Ibnu Sirin bilang apa? Rahimahullah. Beliau mengatakan, tidak demi Allah, saya tidak akan mendukung kamu melanggar peraturan pemerintah. Saya akan tinggal di sini sampai Allah memberikan jalan keluar. Ternyata karena keteguhan pada kebenaran ini, teman-teman sekalian, membuat apa? Tersebar berita satu Irak, Ibnu Sirin lagi hadapin masalah. Masyarakat muslim kumpulin duit mau bantu Ibnu Sirin nih. Uang yang terkumpul, teman-teman sekalian, cukup untuk membayar utangnya Ibnu Sirin yang satu gentong madu tadi yang dibuang itu, plus lebihnya bisa beli 10 gentong madu yang lain. Allah kasih gantinya. Komitmen sebentar saja dalam kebenaran, ada jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra. Memang begitu. Inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Pasti di kesulitan ada kemudahan, kata Allah. Komitmen, iman harus yakin. Gak bisa kita ragu dengan masalah itu.
1: Tepat pukul 8. Waktu Amuba. dipancarluaskan dari Jalan Manggarai nomor 86 Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Nasi Dakwah Yufid. Yuk, berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Agung An-Nur Kauman Banjarnegara dan segenap jajaran pengurusnya, segenap panitia yang ikut menyukseskan acara ini, para alim, para ulama, para sepuh, bin sepuh, dan juga segenap hadirin dan hadirat serta para pendengar dan pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa bertemu di Masjid An-Nur untuk kedua kalinya. Betul? Yang pertama kapan? Desember. 4 Desember. Berarti sudah berapa hari? Sudah 4 bulan ya. Rasanya baru kemarin. Rasanya baru kemarin. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, sudah berapa tahun jenengan berislam? Dari lahir. Lahirnya tahun pinten? 72. Yang paling sepuh di sini angkat tangan. Pak Fahmi pinten nggih? 65. Ada yang di atas 65 pinten, Pak? 68. Ada yang di atas 68? Pinten? 75. Subhanallah. Ada yang di atas 75? Tujuh enam. Masya Allah. Ada yang di atasnya lagi? Pinten, Pak? 80. Allahu Akbar. Pinten, Pak? 81. Ini kayak apa namanya? Lelang. Di atas 81 ada? Delapan. Subhanallah. Masih ada lagi? Ini kayaknya maksimal ini. Kasih hadiah, Pak ya. Masa judulnya panduan pernikahan? Kayaknya kurang cocok, Pak. Niki mawon, sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Silakan disampaikan. Banyak di antara kita berislam itu sudah puluhan tahun. Kalau jenengan ditanya ibadah, amalan, syariat, ajaran Islam itu banyak apa sedikit? Saya tanya, ibadah, ajaran, syariat, amalan di dalam Islam banyak apa sedikit?
2: Banyak.
1: Banyak atau banyak banget?
2: Banyak banget.
1: Rukun iman, terus rukun apa?
2: Islam.
1: Selain itu ada lagi. Selain rukun iman, rukun Islam apa? Rukun nikah. Ya nikah maksudnya ya. Nikah, amar ma'ruf nahi mungkar, birrul walidain, baca Quran, zikir. Napa malih? Berbuat baik kepada tetangga. Ya. Dan masih banyak ibadah-ibadah lain di dalam agama kita. Selama puluhan tahun kita berislam, kira-kira sudah semuanya kita amalkan atau belum? Berapa persen yang sudah?
2: Pinten persen?
1: Bahkan mungkin ada di antara kita yang rukun saja belum dilakukan semuanya.
2: Ustaz, apa yang mungkin Ustaz?
1: Seluruh ajaran Islam ini kita praktekkan. Mungkin apa mboten? Jeneng wis suwe golek Islam urung diamal-amalkan kabeh. Mungkin ajaran Islam itu bukan ajaran yang di awang-awang. Islam itu bukan agama mimpi yang enggak bisa dipraktikkan. Tapi Islam adalah merupakan agama yang ajarannya itu realistis. Realistis itu bisa dipraktekkan. Walaupun banyak Ustaz, walaupun banyak, sebanyak apapun ajaran Islam bisa diamalkan semuanya. Hanya saja kita harus tahu mulainya dari mana.
2: Apa?
1: Mulainya dari mana? Jawabannya, semuanya berawal dari hati. Ketika orang akan mengamalkan Islam, yang banyak sekali, ada sholat. Sholat saja bukan hanya sholat lima waktu. Ada sholat tahajud, ada sholat nopo, duha, ada sholat witir, ada sholat terawih, ya. Puasa, selain puasa Ramadan, ada puasa Senin Kemis, ada puasa Daud, ada puasa Ayyamul Bid, ya. Ada puasa Arafah, ada puasa Mina, orang mana puasa Mina? Puasa Muharram, Asyura, bulan ini ada puasa apa? Sya'ban, ya. Zakat bukan hanya yang wajib, ada sedekah, santunan kepada fakir miskin, kepada para janda, kepada anak yatim. Seluruh amalan ini bisa kita lakukan ketika kita tahu awalnya dari mana. Awalnya dari hati. Jadi menentukan langkah awal itu sangat penting. Misalnya nih, panjenengan berada di sebuah bangunan 5 lantai. Tingkat 5, jenengan berada di tingkat yang paling dasar alias tingkat pertama. Kemudian jenengan disuruh naik sampai kemana? Lantai 5. Maka langkah yang pertama harus ditentukan, naiknya pakai apa? Pakai lift atau pakai tangga? Langkah yang pertama harus ditentukan. Kemudian setelah kita menentukan langkah yang pertama, naik lift atau naik tangga, kita harus awali dari lantai yang pertama dulu. Orang bisa ujuk-ujuk apa? Melompat ke lantai 5, gak bisa. Jadi mengamalkan ajaran Islam itu memang membutuhkan proses.
3: Dan proses awalnya itu dari hati. Kenapa kok awalnya dari hati? Tiga jawabannya. Kenapa kok awalnya dari mana? Hati. Minimal jawabannya ada tiga. Mohon kepada jamaah yang di tengah untuk lebih maju lagi, yang di depan juga. Monggo. Biar yang baru datang bisa mendapatkan ruang. Rapat, hangat. Hangat apa semuk? Apa-apa, semuk sedela. Sampai mana tadi? Kenapa harus diawali dari hati? Berapa jawabannya? Tiga. Yang pertama, karena apabila hati seseorang baik, maka semua anggota tubuhnya akan baik. Ini jawaban yang pertama. Apa yang pertama? Karena kalau hatinya baik, maka semua anggota tubuhnya akan ikut baik. Dalilnya sangat familiar di telinga kita. Hadis tadi yang dibawakan oleh senior kami di pondok, ya, Ustaz Fahmi. Beliau bukan kakak kelas saya, tapi kakek kelas saya. Jadi beliau itu senior banget di atas saya, ya, sama-sama satu pondok tapi gak ketemu karena beliau jauh banget di atas saya. Beliau sekarang yuswa tadi berapa, Pak Fahmi? 65. Saya baru 37. Berarti saya tua banget. Ya. Separone dari beliau. Tadi hadis yang beliau bawakan ketika menyampaikan mukaddimah di awal adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasannya di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Ketika segumpal daging ini baik, benar, maka seluruh anggota tubuh akan ikut baik dan benar. Tapi ingat sebaliknya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau satu gumpal daging ini rusak, maka seluruh anggota tubuh akan apa? Rusak. Apakah segumpal daging itu? Ala wahyal qalbu. Biasa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa kok harus diawali dari hati? Karena kalau hatinya benar, semuanya akan benar. Adanya kata-kata yang kotor keluar dari lisan, itu pasti awalnya hatinya apa? Kotor. Kalau hatinya bersih, maka yang keluar dari lisan juga apa? Bersih. Makanya orang Arab mengatakan kullu ina'in billadhi fihi yanduhu. Setiap wadah itu akan mengeluarkan apa yang ada di dalam isinya. Gelas ini isinya apa? Air putih. Kalau dikeluarkan, keluarnya apa? Air putih. Tapi kalau misalnya gelas ini diisi banyu budak, ketika dikeluarkan, ya keluarnya air yang budak. Itu semuanya berawal dari mana? Dari hati. Maka orang ngomong kasar, orang suka memfitnah, orang suka mencaci maki, itu pasti awalnya dari hati yang kotor. Maka kalau kita pengen yang keluar dari lisan kita yang baik-baik saja, awali dari mana? Hati. Isi hati kita dengan sesuatu yang bersih. Isi hati kita dengan keimanan, sehingga yang keluar dari hati kita adalah sesuatu yang bersih dan keimanan juga. Makanya kita perhatikan para sahabat Nabi SAW, mereka jarang sekali ngerasani. Bandingkan dengan kondisi kita saat ini, nek jagung bareng orang ngerasani, kuwi rasane ora marem. Seperti masakan yang gak dikasih garam. Rasanya seperti itu. Kenapa? Karena hati kita ini belum bersih. Seandainya hati kita bersih, maka tidak akan keluar dari lisan kita kalimat-kalimat yang menyakitkan saudara kita. Kenapa? Karena hati kita sudah dipenuhi dengan kasih sayang kepada saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalian tidak akan dianggap beriman sampai kalian mencintai kebaikan untuk saudara kalian seperti kalian mencintai kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Tidak akan dianggap beriman sampai kita mencintai saudara kita seperti kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Saya tanya jenengan, seneng apa orang dirasani? Remen apa mboten? Enggak. Kalau kita enggak suka dirasani, maka jangan merasani. Jangan menggunjing, karena kita juga enggak suka digitukan, maka jangan gitukan orang lain. Ketika hati seorang hamba bersih, maka kasih sayangnya kepada sesama muslim akan besar. Makanya para sahabat dahulu, para sahabat Nabi SAW dahulu, ketika mendengar ada orang lain menggunjing temannya, langsung dimarahi sama dia. Gak seperti sebagian dari kita, melihat temannya menggunjing, iya pancen kayak gue kok, malah ditambahin maningnya. Kalau para sahabat Nabi SAW langsung amsik alaika lisanaka, jaga mulutmu, itu saudara kita. Kenapa? Gak tahan hati ini untuk mendengar saudaranya sendiri dicaci, saudaranya sendiri disakiti, saudaranya sendiri dirasani. Gak kuat hati ini karena sayangnya hati ini kepada sesama muslim. Ketika hati baik, maka seluruh anggota tubuh akan ikut baik. Korupsi itu sumbernya dari mana? Penyakit hati. Ustaz, bukankah yang korupsi itu apanya? Tangannya. Gino boten? Nggih. Sing nampak duit karo sing ya tanda tangan itu tangan apa hati? Tangan. Tapi ketahuilah, tangan itu bergerak karena adanya sesuatu yang rusak di dalam hatinya. Ustaz, apa hubungannya Ustaz antara korupsi dengan hati? Orang korupsi itu karena hatinya tipis rasa takutnya kepada Allah. Nggih? Orang korupsi itu karena tidak takut atau kurang takut kepada Allah. Takutnya kepada siapa? KPK. Nah, orang anak KPK ya aman. Nah, orang polisi ya aman. Takutnya bukan kepada Allah, takutnya kepada manusia. Dan juga orang yang korupsi itu biasanya karena kurang muraqabah. Apa muraqabah? Selalu merasa diawasi. Merasa diawasi itu tempatnya di dalam hati. Ketika hatinya tipis muraqabahnya, akhirnya dia terdorong untuk korupsi. Orang korupsi itu karena serakah. Serakah itu tempatnya di mana? Hati. Wis diwe gaji 20 juta, kurang. Sudah dikasih fasilitas mobil oleh kantor, masih kurang saja. Semuanya berawal dari hati, karena hatinya tidak memiliki sifat qanaah. Apa qanaah? Nerimo ing pandum. Apa nerimo ing pandum? Menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita qanaah ini dalam sabda beliau, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, barang siapa di antara kalian yang hari itu merasa aman di rumahnya. Pertama apa? Aman di rumahnya. Ora wedi, ora dioyok-oyok KPK atau debt collector. Merasa apa? Aman. Tinggal di mana? Di rumahnya sendiri. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, awa'e sehat wal afiat. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi, punya makanan untuk hari itu. Berapa? Tiga. Yang pertama aman, dua sehat, tiga punya makan untuk berapa bulan? Untuk hari itu. Apa kata Nabi? Faka'anna mahizat lahud dunia. Orang yang seperti ini seakan-akan sudah punya dunia seisinya. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Dunia itu yang dicari ya cuma tiga. Aman, sehat, bisa makan. Itu yang dicari. Apa manfaatnya duitnya banyak tapi habis buat berobat? Apa manfaatnya punya makanan banyak sekali, akan tetapi selalu dikejar-kejar oleh KPK? Keamanan di dalam jiwa, kemudian bisa makan hari itu, dan juga tubuh sehat, itulah yang kita cari. Nah, orang-orang yang korupsi tadi gak cukup dengan tiga hal ini. Gak cukup punya makanan satu hari, dia pengen bisa buat makan berapa turunan? 7 turunan. Oh, 17 malah. 17 turunan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kenapa kok harus diawali dari hati? Yang pertama apa? Karena ketika hati baik, yang lainnya akan ikut baik. Yang kedua, ketika hati baik, hidup akan terasa nyaman. Kenapa? Ketika hati baik, hidup terasa nyaman. Salah satu masalah hidup yang paling membuat orang di dunia ini pusing, masalah apa? Hutang. Bukan. Enggak semuanya punya hutang di sini. Semuanya kita alami, masalah apa? Kenapa? Kenapa? Bukan. Ekonomi alias rezeki. Kenapa? Rezeki. Salah satu masalah hidup yang bikin orang pusing itu adalah memikirkan masalah apa? Rezeki. Makanya rezeki atau lapangan pencaharian atau pekerjaan ini kan laris banget kalau buat dagangan apa? Dagangan kampanye. Gimana buatan? semuanya janji. Pokoknya saya jadi tidak ada kemiskinan di negeri ini. Semuanya kan seperti itu. Karena orang itu pikirannya rizki, rizki, rizki. Dan bahkan tidak sedikit orang yang stres gara-gara mikirkan rizki. Bahkan na'udzubillahi min dzalik, ada orang yang bunuh diri gara-gara napa? Rizki. Kalau orang hatinya baik, kalau orang hatinya bersih, kalau orang hatinya diisi dengan keimanan, dia tidak akan sampai stres apalagi bunuh diri cuma gara-gara mikirkan apa? Rizki. Kok bisa Ustaz? Iya, karena orang yang beriman di dalam hatinya yakin betul bahwa rizki saya ini sudah dijamin oleh siapa? Allah. Yakin apa mboten? Yakin apa mboten? Pinten persen? 100%? Masya Allah. Di dalam Al-Quran surat Hud ayat 6. Surat apa? Hud ayat 6. Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini melainkan sudah dijamin oleh Allah rizkinya. Semua makhluk, yang paling besar sampai yang paling kecil. Yang paling besar nopo? Ikan paus kali gajah besar mana? Ikan paus. Ikan paus, gajah, apalagi? Sing gede-gede kok. Kuda Nil. Hah? Kuda Nil. Ya. Padahal kuda Nil itu ya cuma mangap gitu ya. Dikasih sudah dijamin rezekinya sama Allah. Dari yang besar-besar sampai yang kecil-kecil. Semut. Nyamuk. Tengu. Tengu niku ditanggung apa mboten rezekine? Ditanggung sama Allah. Ya. Semuanya ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tengu saja ditanggung rezekinya sama Allah, padahal tengu itu enggak punya ijazah. Kagungan apa mboten? Mboten. Ijazah napa? TK orang duwe. Masa kita manusia yang punya ijazah SMP, SMA, bahkan S1, S2, S3 bingung mikirkan rizki, subhanallah. Cicak yang ada di dinding gak pernah protes sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditakdirkan oleh Allah, makanannya adalah sesuatu yang bisa terbang. Cicak bisa terbang tidak? Tidak. Makanannya bisa terbang. Gak pernah cicak protes sama Allah. Ya Allah, apakah ini salah desain? Kenapa kok makananku bisa terbang sedangkan aku gak bisa terbang? Secara perhitungan logis, ya, perhitungan matematis, kalau kita menciptakan makhluk kan seharusnya justru cicak ini yang bisa terbang, nyamuk yang gak bisa terbang. Supaya apa? Supaya gampang nyari makanannya. Akan tetapi cicak gak pernah protes, dan gak pernah kita temukan cicak bunuh diri. Gara-gara apa? Gara-gara bingung rizki. Subhanallah. Orang yang faham ini, hatinya yakin dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menghadapi hidup ini dengan nyaman. Dia akan menghadapi hidup ini dengan tenang. Karena dia yakin betul di dalam hatinya bahwa rizki saya sudah ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum saya lahir ke muka bumi ini sudah ditentukan rizki yang akan aku dapatkan sekian, dan kita tidak akan mati kecuali setelah rizki yang ditetapkan oleh Allah itu kita dapatkan semuanya. Tapi bukan berarti enggak berusaha. Rizkinya harus ditanggung ike. Terus apa? Turu bayan rumah. Sing melasi ya ibu nih. Pak, ngode. Lah wis ditanggung kok. Bukan seperti itu maksudnya. Akan tetapi kita ini tetap disuruh berusaha. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ajmilu fit talab." Bekerjalah dengan baik. Bekerjalah yang proporsional. Bekerjalah yang benar. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bekerja yang benar itu seperti apa? Ya, kita akan dengarkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bekerja yang proporsional itu seperti apa. Bekerja yang proporsional itu ya waktunya kerja, kerja. Waktunya istirahat, istirahat. Waktunya bercengkrama dengan anak dan istri, gunakan waktu itu untuk bercengkrama dengan anak dan istri. Itu namanya proporsional. Ada sebagian orang waktunya kerja, kerja. Waktunya ngaso, kerja. Ya. Waktunya untuk anak dan istri, buat anak dan istri, buat kerja juga. Gak cukup hanya sekedar masuk jam 7, pulang jam 4, dia ngelembur sampai jam 9 malam. Setiap hari seperti itu, hari Ahad masih kerja juga. Yang seharusnya waktu buat keluarga dia gunakan untuk bekerja. Apakah seperti ini proporsional dalam bekerja? Bukan. Maka Nabi SAW ngasih contoh proporsional di dalam bekerja dengan seekor burung. Jadi Nabi SAW mengajak kita untuk melihat perilaku apa? Burung. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalau tawakal kalian benar. Tawakal itu tempatnya di mana? Hati. Lagi-lagi masalah hati. Kalau kalian tawakalnya kepada Allah benar, la ruziqtum kama yurzaqut thoyr. Niscaya kalian akan dikasih rizki oleh Allah seperti seekor burung dikasih rizki. Jadi Nabi SAW mengumpamakan tawakal dan mencari rizki dengan seekor apa? Burung. Perhatikan baik-baik apa yang dilakukan oleh burung. Tagdu khimasan. Dalam keadaan perut kosong, dia keluar dari sarangnya kapan? Pagi hari. Mulane wong tuane dewek mien, orang tua kita dahulu ketika ngelihat anaknya tidur di pagi hari apa katanya? Rezekine mbok ditotol ayam. Itu adalah filosofi nasihat dari orang tua kita. Pagi-pagi itu bukan waktu untuk tidur. Pagi-pagi waktunya untuk bekerja. Nabi SAW dari dulu sudah mengumpamakan bukan dengan ayam tapi dengan burung. Burung keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong di pagi hari. Kapan pulangnya? Sore. Orang anak burung itu gelembur. Wataruhu bitonan. Sore hari pulang dalam keadaan perutnya sudah kenyang. Langgong esuk ke priwe. Golek maning. Ora disimpen nang kulkas ora. Coba, jenengan pernah ngeliat burung sango plastik? Padahal, perhatikan, makanannya burung itu biasanya ngambilnya di mana? Di sawah, iya kan? Di sawah. Sawah itu kan luas. Kenapa burung nggak berpikir untuk ngambil apa? Gawa plastik, gawa karung gitu ya? Ya lumayan, gue persiapan ngesuk, jadi ngesuk rasa pahal gitu. Pernah? Enggak. Dan yang dilakukan oleh burung itu simple. Keluar, bekerja, nemu, kenyang, bawa sedikit buat siapa? Buat anak-anaknya, selesai. Burung itu hidupnya nyaman. Burung hidupnya tenang, damai. Karena tawakalnya kepada Allah tinggi. Makanya orang yang ingin hidupnya tenang, mulai dari hati. Hatinya dikuatkan tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya hidupnya akan tenang. Sudah berapa ini? Dua. Kita ulangi. Kenapa harus mulai dari hati? Yang pertama apa? Kalau hatinya baik, semuanya akan ikut baik. Yang kedua, hati yang baik akan membuat hidup terasa nyaman. Yang ketiga, kenapa kita harus mulai dari hati? Karena surga Allah diraih dengan hati yang bersih. Kenapa? Surga Allah diraih dengan apa? Hati yang bersih. Kalau enggak percaya, baca surat Asy-Syu'ara. Surat apa? Asy-Syu'ara. Ayat 88 sampai 89. Ayat pinten? 88 sampai 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Pada hari kiamat nanti, yang namanya harta dan anak tidak bermanfaat. Orang anak gunane duit karo anak, kecuali siapa? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali bagi orang-orang yang menghadap kepada Allah dalam keadaan hatinya bersih, hatinya suci, hatinya selamat dari kotoran-kotoran, itulah yang akan mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Hati yang bersih itu hati yang bagaimana? Hati yang bersih yang bagaimana? Yang tidak kotor. Kotoran hati itu apa? Kotoran hati sing paling parah napa? Syirik. Napa? Syirik. Itu kotoran sing paling kotor. Tidak ada kotoran yang lebih kotor daripada kotoran apa? Syirik. Kemudian selain syirik, kotoran hati adalah kemunafikan. Antara yang diomongkan dengan apa yang ada di dalam hatinya, boten pas, boten klop. Kotoran berikutnya, di antara kotoran-kotoran yang harus kita bersihkan di dalam hati adalah penyakit-penyakit hati, sombong, iri, dengki, hasad, pelit, medit, kikir. Semuanya ini, kalau kita ingin masuk surga, harus kita bersihkan dari hati kita. Dan ketika penyakit-penyakit hati itu bersih, maka amalan-amalan yang lainnya di dalam Islam akan terasa ringan untuk kita kerjakan. Termasuk baca Al-Quran. Jenengan kalau baca Al-Quran biasanya betah pinten jam? Keliru Ustaz pertanyaannya. Betah pinten menit? Kata seorang sahabat Nabi SAW, Lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum. Kalau hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah puas untuk membaca Al-Quran. Selalu apa? Kemaningan. Berarti kalau kita baru baca Al-Quran 1-2 halaman wis, wis apa? Wis ongap-angup. Berarti atine urung bersih. Buktinya apa? Buktinya maca Quran. Pinten halaman Quran niku? Tergantung Quran nopo. Ada yang 16, ada yang 24, ada yang 32. Dari halaman pertama sampai akhir bisa rampung. Apa mani nek nengarep TV? Nek nengarep TV, masya Allah orang ngantuk blas. Nek ngaji, teklak tekluk. Wonten apa mboten niki? Ya, mudah-mudahan yang ngantuk ngerasa. Kalau gak ngerasa udu nyong iki. Padahal ngantuk ya. Ini yang ketiga. Hati yang bersih akan mengantarkan kemana? Surga. Berapa berarti alasannya tadi? Tiga. Kita ulangi yang pertama apa? Apabila hati baik, maka seluruh anggota tubuh akan ikut baik. Yang kedua, ketika hati baik, hidup akan terasa nyaman. Yang ketiga, surganya Allah itu diraih dengan hati yang bersih, yang baik. Ustaz, carane ben atine apik pripun? Ini intinya ini. Ini pembahasan kita. Supaya kita mencapai hati yang bersih, hati yang baik, hati yang iman, hati yang takwa, caranya bagaimana Ustaz? Aku kayaknya wis perak pacul lagi Ustaz. Saya pengen Ustaz caranya ini yang praktis Ustaz, sehingga saya bisa segera mendapatkan hati yang bersih sebelum saya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. 3B. Tiga apa?
4: B.
3: B yang pertama adalah belajar. Napa? Belajar. B yang kedua adalah berlatih. Napa? Berlatih. Dan B yang ketiga adalah berdoa. Dia berusaha berlatih pada apa? Berapa B? Tiga. Yang pertama apa? Belajar. Yang kedua? Berlatih. Yang ketiga? Berdoa. Yang pertama belajar. Belajar niku maksudnya sinau. Sinau nopo? Mempelajari apa-apa saja yang harus diyakini oleh hati. Dan apa saja penyakit yang harus kita bersihkan dari hati kita. Itu namanya belajar. Belajar niku ngaji seperti sekarang ini. Dan tidak ada istilah terlambat untuk apa? Belajar dan ngaji. Lanyong wis tua, Ustaz wis pensiun. Justru wis pensiun. Apalagi yang mau dicari? Ada sebagian orang kalau sudah pensiun itu kerjaannya cuma ngitung mobil yang lewat di depan rumahnya. Sambil duduk di atas kursi nomo, goyang. Ana mobil lewat, siji, loro, telu. Oli apa pak? Dapat apa seperti itu? Ya. Mari kita isi hari-hari kita dengan belajar. Kita pelajari bagaimana kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, yang harus kita yakini di dalam hati kita. Dan yang pertama kali harus kita yakini di dalam hati kita adalah rukun iman yang berapa? Yang 6. Apa rukun iman yang ke-6? Apa rukun iman yang 6? Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat dan kepada takdir, qadha dan qadar.
2: Alhamdulillah Ustaz, kawit SD yang wis ngerti.
3: Masalahnya itu bukan sekedar hafal, tapi bagaimana iman itu masuk ke dalam hati kita. Karena iman itulah keyakinan. Keyakinan itu tempatnya teng pundi? Di dalam hati. Meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala, keberadaannya, rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Meyakini tentang malaikat Allah, bahwasanya malaikat ini senantiasa mengawasi kepada takdir, qadha dan qadar.
2: Alhamdulillah Ustaz, kawit SD yang wis ngerti.
3: Masalahnya itu bukan sekedar hafal, tapi bagaimana iman itu masuk ke dalam hati kita. Karena iman itulah keyakinan. Keyakinan itu tempatnya teng pundi? Di dalam hati.

mengawasi kita, mencatat setiap apa yang kita kerjakan, sekecil apapun, sehingga nanti pada hari kiamat orang-orang yang banyak berbuat dosa, mereka terbelalak melihat buku catatan amalannya yang ada di hadapan dia. Mali hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini buku macam apa ini? Semuanya ditulis, yang kecil, yang besar, ada semuanya lengkap di sini. Maka ketika dia yakin bahwasanya malaikat senantiasa menyertai dia, raqib dan siapa? Dan atid, maka dia akan berhati-hati dalam bertutur, berkata, berbuat, karena dia tahu persis bahwa setiap yang dia kerjakan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan para malaikatnya, dan nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini baru iman kepada malaikat. Belum iman kepada rasul, belum iman kepada hari akhir. Yakin bahwasanya setelah kehidupan ini masih ada kehidupan lain yang akan menunggu kita, yaitu kehidupan pertama kali di alam kubur. Setelah alam kubur, kemudian kita masuk ke dalam surga atau neraka. Ini akan menumbuhkan rasa takut di dalam hati kita. Makanya Nabi kita SAW sering sekali memotivasi amalan dengan mengingatkan iman kepada Allah dan hari akhir. Di dalam Al-Qur'an juga sama. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Yang memakmurkan masjid hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada Allah, rukun iman nomor binten? 1. Iman kepada hari akhir, rukun iman nomor binten? 5. Dan yang ujuk-ujuk 1 langsung apa? 5. Ini perlu kita pelajari. Kenapa kok rukun iman? Innama ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid siapa? Man amana billahi, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir. Dari rukun iman pertama langsung 5. Kenapa? Karena keimanan kita di dalam hati tentang adanya hari kiamat, itulah salah satu yang memotivasi kita untuk memakmurkan masjid. Alhamdulillah Ustaz, nyong tau wis bangun masjid. Oh, pinter. Bangun dok. Dan itulah yang terjadi di kampung-kampung. Masya Allah, kalau suruh bangun apa? Masjid nyong semene, nyong gendenge, nyong pasire, nyong kusene, nyong keramike, orang asing nyong sing sholat. Yang ada adalah bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, berdiri, terus apa? Sepi. Mereka yang percaya dengan Allah dan hari akhir, itu yang memakmurkan masjid. Jadi keimanan di dalam hati kepada rukun iman yang 6 ini, yang terakhir apa tadi? Al-iman dengan qadha dan qadar. Beriman dengan takdir bukan hanya sekedar oh hafal qadha qadar. Bedanya antara qadha dengan qadar apa? Akan tetapi konsekuensinya apa? Kalau orang sudah beriman dengan takdir, terus bagaimana di dalam kehidupannya? Ada konsekuensi yang harus kita tunaikan dari keimanan kita kepada takdir. Salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Ubadah. Sinten namine? Ubadah. Beliau pernah menasehati anaknya. Lihat nasihat sahabat kepada putra-putrinya. Yang dipikirkan oleh sahabat itu bukan le kone wis gede kerjane apa, bukan hanya itu. Tapi yang diperhatikan oleh para sahabat kepada anak-anaknya, lihat baik-baik. Ya bunayya. Apa artinya ya bunayya? Le. Ya, le, wahai anakku. Ya bunayya, innaka lan tajida ta'ma haqiqatil imani hatta. Wahai anakku, kamu tidak akan merasakan nikmatnya iman. Kamu tidak akan merasakan manisnya iman.

0: iman. Kamu tidak akan merasakan indahnya iman sampai ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Kamu tidak akan merasakan nikmatnya iman, wahai anakku, sampai engkau betul-betul meyakini di dalam hatimu bahwa apa yang telah Allah takdirkan menimpamu pasti akan menimpamu, dan apa yang Allah takdirkan tidak menimpamu tidak akan menimpamu. Itu namanya takdir. Jadi kita yakin bahwa apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah pasti akan kita dapatkan. Hari ini rezeki kita dapatnya 50.000, mbok arep dihalangi oleh siapapun ya pasti akan dapat berapa? 50.000. Dan kalau memang hari ini kita enggak dapat rezeki kecuali 20.000, sekuat apapun yang kita lakukan ya tetap dapatnya cuma berapa? 20.000. Makanya jenengan kalau punya toko, toko kelontong, laris sepol. Tahu-tahu tetangga di depan buka apa? Toko kelontong juga. Seneng apa mboten jenengan? Jujur, seneng apa mboten? Mboten. Apa alasannya? Saingan, ngurangi pemasukan, gepak, rezekine wis ana dewek-dewek. Ya. Rizki itu sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah supermarket besar di Saudi. Supermarket itu terkenal dengan nama Bin Dawud. Apa? Bin Dawud. Yang pernah umroh haji itu melihat supermarket namanya Bin Dawud. Salah satu cabangnya kalau enggak salah di Mekah. Ramai sekali. Pada suatu hari Bin Dawud ini melihat di seberang jalan ada supermarket baru bikin gede. Nyainya apa? Bin Dawud. Manajernya Bin Dawud cabang ini kemudian pergi kepada pemiliknya. Kepada apa pemilik itu, komisarisnya atau apanya lah, pemegang sahamnya atau ownernya, terserah lah, pokoknya pemiliknya Bin Dawud. Datang dalam keadaan mengeluh. Aduh gimana nih bos, kita ini ada saingan baru. Saingan apa? Ini kita ada supermarket, kita sudah rame-rame itu ada supermarket baru. Gimana nih bos? Bukannya bosnya ini kemudian mendukung dia, tapi marah. Kamu kenapa sih? Kenapa kamu cemburu? Kenapa kamu gak terima? Rizki kita itu sudah ditanggung semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kamu utus karyawan pergi ke sana. Kepada toko itu yang baru nata-nata, coba tawarkan apa bantuan yang bisa diberikan. Mereka butuh apa yang bisa kita bantu? Bantu mereka. Bingung dia. Si pola pikirnya kepriwe? Ini manajernya itu manajer yang apa bisnis medit ya. Jadi pikirnya kok bisnis gitu loh. Orang mikir berkah apa orang berkah gitu loh. Sudah sekarang kamu pergi ke sana. Tanya kepada manajer sana, butuh bantuan apa kita akan bantu. Mungkin butuh bantuan ini, butuh bantuan itu, kita akan bantu. Dan subhanallah, begitu dibantu, kini maju, karena maju. Sama-sama apa? Maju. Contoh yang kedua. Pabrik ayam. Pabrik apa? Ayam. Bukan bikin ayam. Peternakan ayam maksudnya. Yeah. Di Saudi itu ada peternakan ayam besar sekali. Saya lupa namanya apa. Fakih atau apa gitu ya. Dia ini adalah pabrik ayam terbesar. Atau terbesar nomor 2. Se-Saudi. Dia punya saingan pabrik ayam yang lainnya yang saya lupa omsetnya lebih besar atau lebih kecil, nomor 2. Yang satunya nomor 1, yang satunya nomor 2. Suatu saat saingan bisnisnya ini terlilit utang. dan utangnya ini besar sekali. Kalau perhitungan bisnis, bisnis murni mendingan apa? Kesempatan, tuku baik ya. Supaya gabung sama kita, dia akan hapus dari peredaran. Kita menjadi satu-satunya apa? Pabrik ayam terbesar. Enggak. Didatangi orangnya yang punya ini, kamu punya utang? Iya. Butuh berapa untuk bayar? Saya butuh sekian, sudah nih, kamu saya utangi, bayarnya terserah kapan kamu mampu. Subhanallah. Itu loh bisnis yang beretika. Itu diawali dari keyakinan di dalam hati bahwa rizki kita sudah ditanggung semuanya sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah justru sebaliknya, ketika toko ada teman kita, tetangga kita buka toko baru, langsung kita misuh-misuh pergi ke dukun. Gimana caranya supaya toko tetangga ini apa? Bangkrut. Kemudian sabun dina doa, ya Allah muka-muka bangkrut, muka-muka bangkrut, muka-muka bangkrut. Dia lupa atau belum tahu kalau kita mendoakan saudara kita, malaikat akan mengatakan apa? Amin walaka bimislin koya pada-pada. Coba kalau misalnya kita doakan bangkrut, bangkrut, bangkrut, muka-muka bangkrut, muka-muka bangkrut, malaikat amin pada-pada. Akhirnya bangkrut kabeh. Terus bagaimana seharusnya? Muka-muka laris, muka-muka laris, muka-muka laris. Terus malaikat amin pada-pada. Akhirnya laris semuanya. Itulah seharusnya yang kita lakukan. Dan ini tidak akan terjadi kecuali kalau kita punya ilmu bahwa rukun iman yang keenam, yaitu iman dengan takdir, itu akan menghasilkan perasaan-perasaan yang tadi saya sebutkan. Maka yang pertama kali kalau orang ingin memperbaiki hati apa? Belajar. Belajar apa? Apa kewajiban hati, rukun iman? Bicara rukun iman ini kita panjang banget. Ini adalah yang pertama apa tadi? Belajar. Yang kedua apa? Berlatih. Setelah belajar harus dilatih. Nek belajar berarti golet ilmu. Nek wis oli ilmu berarti diamalkan. Nah, mengamalkan ilmu itulah butuh latihan. Butuh perjuangan. Jangan dipikir manusia itu hatinya bisa ikhlas ujuk-ujuk langsung apa? Ikhlas enggak. Ikhlas itu butuh perjuangan. Makanya seorang ulama besar namanya Sufyan Ats-Tsauri. Siapa namanya? Sufyan Ats-Tsauri. Beliau pernah berkata, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati." Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih sulit dibandingkan niat." Jadi paling angel niku ngatur nopo? Niat. Karena niat itu bola balik. Sekarang ikhlas, nanti gak ikhlas. Nanti ikhlas, besoknya lagi gak ikhlas lagi. Niat itu bolak-balik. Makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, paling sulit aku hadapi itu memperbaiki niat. Itu sulitnya luar biasa. Terus bagaimana Ustaz latihannya? Salah satu latihannya, salah satu latihan ikhlas adalah usahakan beramal itu dirahasiakan. Dirahasiakan kuwi maksudnya nopo? Ora usah di pamer-pamerakan. Contoh misalnya infak. Infak ya udah, enggak usah dipublikasikan gitu loh. Jadi enggak usah, ini saya infak ya atas nama hamba Allah, tapi nonton nanti tolong didoakan di masjid. Ini ada infak buat masjid 1 juta rupiah atas nama hamba Allah, mohon doanya untuk keluarga Pak Anu dan Pak Anu. Loh, kepriwe sih? Wis hamba Allah sih ditambahi dalam kurung Pak Anu. Hamba Allah yang wis hamba Allah baik gitu loh. Ustaz emang enggak boleh Ustaz? Boleh. Menampakkan amalan, memperlihatkan amalan itu boleh. Akan tetapi jaga keikhlasan itu apa? Sulit. Makanya salah satu di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah nanti di padang mahsyar siapa? Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya enggak tahu. Priwe njejel kowe. Apa inggone saben sedekah tangane kudu kaya piye? Terus ini yang maju. Bukan. Ini adalah semacam kinayah, perumpamaan tentang apa? Tentang berusaha merahasiakan semaksimal mungkin. Makanya saya sampaikan dalam sebuah pengajian, kalau jenengan masuk ke masjid pertama kali, muadzinnya belum datang, imamnya belum datang, kok di masjid ngelihat kotak alhamdulillah, langsung masuk ke kantong yang dikeluarkan yang warnanya apa? Merah. Mumpung belum ada orang. Lah kebenaran kan orang nabung. Kelutik. Mangatus. Ya. Mumpung enggak ada apa? Orang. Mumpung enggak ada orang, infak yang besar. Ya Allah, bismillah. Ini lillahi taala ya. Jadi lillahi taala itu bukan ngomong kepada orang. Ya, aku temenan kayak lillahi taala, ikhlas temenan. Ikhlas ngomong-ngomong. Yang lebih parah ada orang ikhlas berbuat maksiat ikhlas. Contohnya apa? Nyuap. Apa? Nyuap. Nyogok. Karena ingin mendapatkan proyek apa gitu supaya menang tender, nyogok. Kita ikhlas apa orang? Ikhlas temenan. Nyuap ikhlas. Masa berbuat maksiat ikhlas? Gak ada berbuat maksiat ikhlas. Ya. Yeah. Jadi ketika seorang hamba dia itu infak, rahasiakan, usahakan rahasiakan. Ya. Dan golongan yang lainnya, salah satu di antara 7 golongan itu adalah apa? Warajulun dzakarallaha khalian fa fadhat 'ainahu. Golongan yang ketujuh. Golongan yang ketujuh adalah orang yang ingat zikir kepada Allah sendirian, kemudian dia bisa meneteskan air mata. Zikire teng pundi? Sendirian. Nek nang ngarep TV, nek di syuting, nek akeh apa? Kancane gampang nangis. Ya, kancane nangis melu apa? Nangis. Nek perlu malah jukut aqua diteles-telesi. Ben keton nang di nang TV bar nangis. Yang sulit itu nangis ketika apa? Sendirian. Pernah jenengan nangis ketika sendirian? Kenapa? Mikir akan apa? Utang. Bukan itu. Rajulun dzakarallaha, mengingat Allah. Ingat dosa-dosa, ingat neraka, kemudian dia nangis kepada Allah tanpa dilihat sama siapa-siapa, bahkan sampai istrinya pun tidak tahu. Makanya para ulama kita dahulu, banyak di antara mereka, atau salah satu di antara mereka, istrinya itu tidak tahu kalau setiap malam suaminya ini tahajud. Jadi begitu istrinya sudah pulas, dia bangun. Sholat, begitu istrinya mau bangun, dia tidur. Taunya istrinya, wah bojoku ge turu bae. Padahal tahajud. Sampai kepada orang terdekatnya dia sembunyikan. Latihan jaga hati. Jadi gak perlu tahajud terus posting, pasang status, alangkah nikmatnya tahajud malam ini. Iya. Update status. Umroh, yang lainnya pada doa, sibuk cepra cepret selfie di depan kamu. Ka'bah. Ya. Aduh, gimana caranya ya supaya kelihatan lagi khusyuk? Kitulung-tulung aku tak dongak di situ. Spread, pasang status. Buat apa? Buat apa? Ya. Usahakan amalan itu kalau tidak ada niatnya, tidak ikhlas, percuma. Semuanya itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang tidak ikhlas dalam beramal, mereka itu bukan hanya terancam masuk ke neraka, tapi mereka juga terancam pertama kali masuk neraka. Bukan hanya terancam neraka, tapi terancam pertama kali masuk neraka. Siapa sih yang pertama kali masuk neraka? 3 orang. Siapa? Orang yang rajin infak, orang yang rajin ngaji dan ngisi pengajian. Duh, gitu proyeknya. Dan yang ketiga, orang yang jihad. Orang yang jihad. Itu 3 orang yang pertama masuk neraka. Semuanya penyakitnya sama. Orang ikhlas. Yang infak, dia gak ikhlas karena pengen dikatakan dermawan. Kemudian orang yang ngaji, orang yang ngisi pengajian gak ikhlas karena ngaji supaya dikatakan qori, terkenal, suaranya bagus. Yang ngisi pengajian supaya dikatakan ulama, supaya dikatakan ustadz kondang, supaya dikatakan ini dan itu. Sedangkan yang jihad supaya dikatakan pemberani. Itu kan penyakitnya sama, enggak ikhlas. Jadi yang kedua setelah belajar apa? Berlatih. Termasuk membersihkan penyakit hati itu harus latihan. Sombong. Sombong itu harus dikikis. Jangan malah disiram, disiram, disiram. Ya. Ada sebagian orang ketika kecil sombong, ketika besar sombong banget. Ketika tua sombongnya pol. Itu penyakit itu harusnya dikikis. Sekarang sombong, besok mandan, besoknya enggak. Itu namanya mengkikis penyakit sombong. Iri dan dengki juga sama. Cara mengkikisnya bagaimana ustaz? Pikirkan, apa sih manfaatnya iri? Manfaatnya dengki apa? Apa kalau jenengan iri terus tambah sugih? Kalau jenengan iri apa tambah ganteng, tambah ayu? Kan tidak. Apa manfaatnya? Jadi penyakit-penyakit ini harus kita lawan. Karena itu semuanya bersumber dari nafsu. Dan nafsu itu tidak boleh kita ikuti, harus kita lawan. Makanya seorang penyair Arab mengatakan an-nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi. Seperti bayi. Intuh milhu syabba ala hubbir radai. Kalau bayi dibiarkan tetek, dibiarkan nenen, dibiarkan minum ASI, tidak segera disapih, sampai kapan? Sampai tua. Sampai tua. Ya. Kalau enggak segera disapih. Tapi intaftimhu yang fatimu. Tapi kalau bayi itu disapih, maka akan berhenti. Walaupun rewel dulu. Nafsu itu ketika dilawan, dia akan rewel. Ya, misal ada cewek cakep lewat. Nafsunya kan kesempatan, kapan maning, ayu-ayu kok, eman-eman. Itu kan apa? Nafsu. Ketika kita lawan, apakah nafsu itu akan berhenti? Enggak, dia akan terus. Rezeki nomplok mas. Tapi ketika kita lawan, walaupun dia terus melawan juga, dengan izin Allah seperti bayi yang disapi, rewelnya gak lama. Lama-lama bayi tersebut akan nurut. Tapi kalau kita turuti, turuti, turuti, sampai tua kita akan menjadi budaknya nafsu. Sudah berapa ini? 2. Belajar, berlatih. Nah, tinggal yang 3. Apa? berdoa. Berdoa. Kenapa Ustaz berdoa? Karena manusia ini adalah makhluk yang lemah. Kita ini lemah. Lemah segala-galanya. Lemah imannya, lemah fisiknya, lemah akalnya. Maka kita butuh bantuan zat yang maha kuat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sering sekali kita temukan doa-doanya Rasulullah SAW itu masalah hati. Contoh doa yang salah satu doa yang sering dibaca oleh Nabi, ya muqallibal qulub. Apa artinya ya muqallibal qulub? Wahai yang membolak-balikkan hati. Kelanjutannya, sabbit qalbi ala dinika. Jadikan hatiku istiqomah, tetap di atas agamamu. Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Ini doa sering dibaca oleh Nabi. Saya tanya, hatinya Rasul SAW dengan hatinya kita bersih siapa? Orangnya bandingan. Rasulullah SAW itu adalah hati beliau, hati yang paling bersih dari sekian banyak manusia yang ada di muka bumi. Itu pun ketika beliau kecil sempat dioperasi oleh siapa? Malaikat Jibril untuk dibersihkan hatinya dengan air zam-zam, dengan bejana yang terbuat dari emas, kemudian dikembalikan lagi oleh Malaikat Jibril ke dalam hati, ke dalam jantungnya atau ke dalam dadanya Nabi kita Muhammad SAW. Seperti itu Nabi kita SAW bersih hatinya. Sebersih itu hati Nabi kita Muhammad SAW masih sering membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Hari ini yang sudah baca doa tadi siapa? Jangan barusan. Barusan semuanya tadi baca. Harusnya tidak ada satu hari pun yang terlewat di dalam kehidupan kita melainkan kita baca doa ini. Nabi SAW sedemikian bersih hatinya, sedemikian tinggi imannya, beliau membaca doa ini dan sering sekali membaca doa ini. Ada juga doa yang lainnya yang diajarkan oleh Nabi SAW, minta perlindungan kepada Allah dari kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Allahumma inni a'udzubika min syarri qalbi. Apa artinya? Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan hatiku. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, nyatakan sahih Syekh Al-Albani. Jadi Nabi SAW mohon perlindungan, ya Allah, bersihkan hatiku dari penyakit riya, dari penyakit sombong, dari penyakit iri, dari penyakit hasad, dari penyakit pelit. Seluruh penyakit-penyakit hati ini, ya Allah, bersihkan hatiku. Itu doa yang diucapkan oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangi. Kenapa mulai dari hati? Satu, hati baik maka seluruh anggota tubuh akan baik. Yang kedua, hati baik maka hidup akan nyaman. Yang ketiga, surga Allah untuk orang yang hatinya bersih. Bagaimana supaya kita bisa mencapai hati yang baik dan bersih? Satu, belajar. Dua, berlatih. Yang ketiga, berdoa. Terakhir, ketika kita katakan paling penting hati, bukan berarti kita tidak memperhatikan jasad. Ya, hati itu kan batin. Bukan berarti kita melupakan lahir. Ya. Ada seorang mengatakan, "Mbak, jeneng ora kudungan, Mbak. Sing penting atine bersih." Ya, sing penting atine bersih. Orang kudungan, ya orang apa-apa, sementing kan hatinya resik daripada kudungan tapi hatinya kotor.
1: Wonten ngatas niku, Bu?
0: Kathah. Kathah niku leres napa mboten? Mboten. Karena kalau hatinya bersih, seperti yang kita katakan tadi, anggota tubuhnya semuanya akan apa? Akan bersih, akan nurut. Orang kakin protes, disuruh pakai jilbab sami'na wa atha'na. Kan kadang-kadang kakin protes, anggo jilbab jadi alasannya napa? Sumuk. Terus napa mali? Rambuke rontok. Akeh tombene. Kuwi ora kramas kuwi akeh tombene. Terus apa lagi? Kurang gaul. Kuno. Jangan. Hati yang bersih itu akan membuahkan praktek yang ada di luar. Ustaz, kalau hati, apakah kita berarti kalau harus menjaga kebersihan hati kita enggak memperhatikan luarnya? Kita perhatikan tetap. Yeah. Makanya ketika seorang pakai pakaian yang bagus, kemudian pakai sandal yang bagus, itu tidak masalah. Nabi SAW ketika berbicara tentang sombong, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya perasaan sombong walaupun hanya sebesar debu. Sebesar debu. Maka seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbu hasan wa na'lu hasanah. Bagaimana wahai Rasul kalau misalnya ada di antara kami yang senang pakai baju bagus, pakai sandal bagus? Boleh atau tidak? Apa kata Nabi? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Tidak apa-apa. Yang penting jangan menyebabkan meremehkan orang lain. Ini penutup yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Masih tersisa sekitar setengah jam. Monggo kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Silahkan. Bismillah. Iya. Iya. Iya. Matur nuwun. Iya. Matur nuwun Pak Teguh. Jadi pertanyaannya, bagaimana dengan seorang wanita yang dikatakan suruh pakai jilbab, malah jawabannya kayak yang tadi, bahkan sampai mengatakan, lah daripada pakai jilbab ternyata senangnya pelirik. Ya, itu orang pakai jilbab pelirik. Ya, kalau ada artis di mana, di televisi, ya yang ganteng dikit sudah langsung dipelototi terus. Itu jawabnya bagaimana? Kita katakan, apa yang dilakukan oleh wanita berjilbab yang pelirik itu salah. Jadi yang kita minta dari anak kita, dari wanita muslimah itu, supaya pakai jilbab dan juga menundukkan pandangan mata. Jadi jangan ditiru, yang salah itu jangan ditiru. Sekarang kan kenyataannya yang salah itu dijadikan alasan untuk meninggalkan kewajiban agama. Wah, ngapain pakai jilbab? Itu ada pakai jilbab tapi suka lisannya pedes. Loh, yang kita minta itu jenengan pakai jilbab dan jaga lisan. Ya. Gak usah ditiru, yang judes itu gak usah ditiru. Ya. Pakai jilbab, jaga lisan. Jadi ketika ada seorang mengamalkan sesuatu yang benar tapi perilakunya ada yang gak benar, tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan sesuatu yang benar dengan alasan orang tersebut masih melakukan hal yang tidak benar. Itu kira-kira jawabannya seperti itu. Jason. Ustaz mau tanya, ada seorang mengisi pengajian dan orang itu mengatakan bahwa orang yang sholat keningnya hitam, sujudnya belum benar. Apakah itu ada dalilnya? Tahunya dari mana kalau sujudnya enggak benar? Ya, pertama, kening hitam itu enggak bisa dibikin-bikin. Dan tidak harus orang itu keningnya hitam. Kalau aslinya putih, masa Arab diapakakan? Dibentus-bentusakan. Ya. Jadi Kalau ada orang keningnya hitam, ya enggak apa-apa, wong dia mungkin memang seperti itu dari sononya. Kenapa kok kemudian menjustis, ya, menghukumi ki sujudnya urung? Bener. Apakah Anda pernah lihat bagaimana sujudnya dia? Maka enggak bener. Ungkapan seperti ini enggak baik. Ya, ungkapan orang yang keningnya hitam sujudnya belum bener. Ini enggak bener. Ungkapan seperti ini enggak baik. Ya, lebih baik kita introspeksi diri saja. Yang keningnya hitam karena banyak sujud, alhamdulillah. Yang keningnya enggak hitam-hitam walaupun banyak sujud, enggak usah dibentur-benturkan supaya keningnya jadi apa? Hitam. Sudah, biasa saja. Sholat terus. Bagaimana dengan ayat simahum fi wujuhihim min atharis sujud? Tanda orang beriman itu di wajahnya ada bekas sujud. Ya. Itu sebagian ulama menafsirkan bukan dengan kening hitam. Ya, bukan dengan kening hitam. Saya lupa sekarang, kalau enggak salah dengan cahaya yang bersinar di wajahnya yang bersih, ya. Karena kepala ini sering dipakai untuk sujud, ya. Sehingga Allah berikan cahaya di hatinya, di mukanya. Itu seingat saya penafsiran para ulama seperti itu, bukan dengan kening yang berwarna hitam. Wallahu a'lam. Ustaz, mana yang benar? Alhamdulillah atau alhamdulillah? Mana yang benar? Ha, bukan kha, bukan alham, tapi napa? Alham. Ini pertanyaan pertama, saya belum paham maksudnya. Allah kan tahu isi hati kita. Bagaimana hukumnya apabila kita mengaitkan takdir Allah dengan keinginan hati kita? Ini maksudnya apa? Saya belum paham. Nanti kalau yang bertanya pengen tahu, bisa memperjelas pertanyaannya. Bagaimana hukumnya haji atau umroh tapi dengan DP bank? Maksudnya talangan. Seingat saya sudah ada revisi mengenai fatwa masalah itu kalau nggak salah, dan sekarang sudah tidak ada lagi kan? Masih ada? Seingat saya karena banyak kendala akhirnya dihapus, setahu saya seperti itu. Tapi yang jelas haji itu bagi mereka yang mampu. Jadi kalau kemudian dia tidak mampu memaksakan diri, dia tidak mampu lantas memaksakan diri, maka itu kurang baik. Itu kurang baik. Apalagi nanti setelah haji dia masih mikirkan utang cicilan sampai sekian belas tahun. Ya. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Sudah ya sudah. Sudah ya? Ya sudah. Ya. Bagi yang belum ini enggak usah. Enggak usah. Walaupun dulu awalnya itu untuk mempermudah, tapi malah akhirnya jadi sulit. Sekarang waiting listnya, penantiannya malah tambah panjang. Gak tahu di Banjar sampai berapa tahun? 18 tahun, subhanallah. Dahulu ketika belum ada talangan ini, kita daftar tahun ini mungkin setahun, dua tahun bisa berangkat. Ya, makanya wallahu alam, pemerintah mungkin perlu untuk merevisi aturan ini. Kalau belum direvisi, mudah-mudahan sudah direvisi, karena memang secara aslinya bermasalah. Ya, secara aslinya bermasalah. Ustaz, saya mau tanya, apakah menjadi imam masjid harus usianya sudah sepuh atau tidak? Tergantung. Saat itu antara imam yang sepuh dan yang muda itu bacaan Al-Qur'annya bagus mana? Bagus di sini itu bukan dilihat merdu atau tidaknya, tapi yang paling penting benar atau tidaknya. Karena belum tentu yang merdu itu
1: benar.
0: Ya. Kadang-kadang merdunya itu sampai mengalahkan tajwid. Harusnya 2 terus ditambah-tambah jadi 5, 6 untuk mempertahankan kemerduan dan lagu. Yang paling penting itu makhrajnya benar, tajwidnya benar. Kalau misalnya ada 2 imam, 1 muda, 1 sudah tua, kemampuan bacaannya imbang, sama-sama bagus dan benar bacaannya, maka yang diprioritaskan yang lebih tua. Karena satu level apanya? Kualitas bacaannya. Tapi kalau misalnya antara yang tua dengan yang muda ini bacaannya lebih bagus yang muda, maka seyogianya yang jadi imam adalah yang muda. Karena Nabi SAW bersabda, liya ummahum aqra'uhum. Hendaklah yang maju jadi imam itu yang paling baik bacaannya. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini seyogianya yang mungkin sudah uzur atau sudah senja memberi kesempatan kepada yang masih muda yang baik bacaannya. Jadi menjadi imam itu enggak syarat harus sudah haji. Yang penting bacaannya baik. Kadang-kadang saya prihatin dengan fenomena di sebagian masjid, sebagian masyarakat, ketika imamnya sudah bacaannya bagus digusur oleh orang yang baru pulang haji. Padahal yang pulang haji ini sebelum berangkat haji sholat aja enggak. Cuman karena dapat warisan dari orang tuanya jual sawah berangkat. Bacaan Al-Qur'annya masih grotol-gradol. Masa dia ujug-ujug langsung maju jadi imam bacaannya enggak benar. Maka yang paling penting bukan sudah haji atau belum haji. Yang paling penting apa? Bacaannya baik. Dan tentunya perilakunya juga harus baik. Bagaimana sikap kita apabila sedang berkumpul dengan teman-teman, kemudian ternyata teman-teman kita sedang membicarakan aib-aib orang lain? Apakah pergi saja atau ada cara yang baik untuk membenarkan teman-teman? Kalau Anda bisa amar ma'ruf nahi mungkar, lakukan. Bagaimana Ustaz? Katakan, maaf, ini kok kita ngobrolin aibnya orang, ini enggak baik. Wah Ustaz, nanti kalau digituin mereka jadinya bubar. Alhamdulillah bubar. Oh, mungkin bisa pakai cara lain. Bisa pakai cara lain, dialihkan pembicaraannya. Anda masuk tidak secara tidak terasa Anda mengalihkan tema pembicaraan. Atau kalau misalnya 2 cara itu sudah enggak bisa dilakukan dan enggak ada maslahatnya jenengan duduk di situ, maka pergi. Maka pergi. Ya, sebagai bentuk pengingkaran kepada kemungkaran tersebut. Sudah jam 11:30. Saya kira cukup sampai di sini pengajian kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Kepada teman-teman terkhusus yang ada di Pangkal Pinang, barakallahu fikum, manfaatkan waktu yang ada untuk mendengarkan radio dakwah dan tilawah Quran. Di sana teman-teman bisa menyimak tilawah Quran yang bermanfaat dan juga kajian-kajian yang berisikan ilmu yang bermanfaat dari para ustaz-ustaz yang saleh di radio Amuba 105,1 FM Pangkal Pinang. Sekali lagi, bagi teman-teman di Pangkal Pinang, Bangka dan sekitarnya, manfaatkan, mau di kendaraan, di rumah, di tempat kerja, di tempat jualan, dimanapun, mendengarkan radio Amuba di 105,1 FM. Semoga berkah untuk semuanya. Barakallahu fikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, kembali lagi kita di 101 Zulhijjah Special. Masih bersama dengan guru kita, Ustaz Muhammad Tuzul Zikri Hafizullah Ta'ala. Ustaz, apa kabarnya Ustaz?
2: Baik, Fan.
1: Alhamdulillah, Ustaz terima kasih atas kehadirannya di studio Ustaz Abdul Razak.
3: Fan, melihat saudara-saudara kita yang sudah berangkat haji,
1: ya.
3: Apa yang ada di benak lo tentang mereka, Fan?
1: Gue kalau ngelihat orang-orang yang sekarang berada di tanah suci ini, iri banget deh Zak gue.
3: Iri ya?
1: Iri lah, gimana berhaji gitu.
3: Betul.
1: Ada yang ngorbanin tabungan, maksudnya mereka tuh nabung dari lama.
3: Yes.
1: Ada yang ninggalin keluarganya, persis, lama waktunya, bulanan.
3: Bulanan.
1: Bulanan.
3: Tapi Ustaz, dari saudara-saudara kita yang sekarang berangkat atau mau berangkat ini Ustaz, ada gak sih Ustaz tips yang bisa kita share ke teman-teman atau saudara yang akan berangkat ya? Terkait bagaimana sih Ustaz menjadi jamaah haji yang terbaik? Silakan Ustaz.
2: Silakan Ustaz. Iya, makasih Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ibadah haji itu event di mana seluruh ahli ibadah itu turun gunung.
1: Woi,
2: ahli Qur'annya, ahli tahajud, ahli zikir, ahli infak, ahli sedekah. Itu ngumpul semua tuh ketika tanggal 9 di Arafah. Tapi jangan khawatir, peluang kita untuk jadi haji yang terbaik itu gak kecil. Kenapa demikian? Karena tipsnya dari Nabi SAW itu sangat real, sangat bisa diterapkan oleh siapapun. Asal dia jujur sama Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya.
2: Nabi mengatakan dalam hadis surat Tabrani dan dikuatkan dari dua jalur, ketika ditanya siapa sih orang yang mengerjakan haji atau jamaah haji yang terbaik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaruhum lillahi dzikra." Orang yang atau jamaah haji terbaik adalah yang paling banyak berzikir dan mengingat Allah ketika haji.
1: Okay.
2: Ini paling banyak zikir dan mengingat Allah ketika haji. Maka ini kesempatan bagi kita ketika kita haji, apalagi tahun ini.
1: Yeah.
2: Maka perbanyaklah zikir kepada Allah. Talbiyah itu dibanyakin.
1: Okay, yeah.
2: Ketika kita masuk Mina, itu banyak zikir, banyak baca Quran, banyak bertalbiyah. Ketika di Musdalifah, jangan ngobrol, jangan curhat, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas Arafah jangan pada ngumpul atau kongko di sana, tapi banyak lagi doa-doa kepada Allah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dari Arafah ke Musdalifah dan begitu seterusnya. Jadi ada waktu luang zikir. Ketika nunggu toilet, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Hampir segitu.
2: Iya, karena semua orang tahu nunggu toilet salah satu momen yang paling nyebelin.
1: Oh gitu Ustaz.
2: Tapi kenapa nyebelin? Karena orang gak punya kerjaan.
1: Oh, ya
2: kan? Nunggu kan yang bikin bete ketika kita gak ada kerjaan. Tapi kalau kita punya kerjaan, itu gak terasa. Nah, isilah, artinya kerjaan itu seharusnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bisa zikir, dan jangan lupa, zikir bukan hanya di lisan, tapi dihayati. Makanya hati ini harus selalu ingat kepada Allah. Ada masalah, ingat kepada Allah. Ada kendala, ingat sama Allah. Busnya terlambat, ingat ke Allah. Ini ujian, ini cobaan. Atau mungkin tendanya gak sesuai ekspektasi, nanti ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat-kalimat itu coba kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin itu.
1: Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya.
3: Ya Van, mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal juga ya.
1: Benar,
3: yang bisa dibawa oleh teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang berangkat haji tahun ini.
1: Benar.
3: Dan insya kita doakan Allah agar mereka menjadi haji yang mabrur ya.
1: Amin.
3: Amin terbal alamin. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Syahadu ala ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Didukung oleh
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still 101 Zulhijjah special. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Tuzzikri Hafizullah Ta'ala. Ustaz, apa kabar Ustaz?
2: Baik, Fan.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Ya, Ustaz terima kasih atas kehadiran di studio Ustaz.
2: Sama-sama.
1: Ya, Zak, bagaimana nih Zak sekarang?
3: Kita bagi-bagi kesempatan lagi dong sama listeners. Siapa lagi yang mau nanya, mungkin kita bisa cover nih, Fan.
1: Dan kayaknya udah ada nih.
3: Kayaknya udah ada.
1: Kita langsung umpan aja ke Dimas, oke? Okay?
3: Umpan ya, siap-siap.
1: Okay.
3: Siap.
1: Oke. Okay. Dimas, silakan.
5: Oke, okay, jazakallahu khairan Mas Fani dan Bang Abdul Razak atas sontekan lambungnya, luar biasa ya. Oke, okay, dan para pendengar setia dimanapun Anda berada, izinkan saya kembali untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media di sesi Dimas Japri. Diam-diam masuk jalur pribadi. Oke okay deh, langsung aja nih ada pertanyaan dari akun Instagram @fahroni_cfc. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Allah memberkahi Ustad dan teman-teman yang membantu dakwah Ustad, amin. Ana mau tanya nih Ustad, apa yang harus didahulukan, akikah atau kurban? Karena ana dari lahir sampai sekarang belum pernah diakikah. Bolehkah ana mendahulukan kurban daripada akikah? Oke deh, luar biasa pertanyaan ini. Kebetulan banyak yang bertanya begini. Semoga pertanyaan ini sekaligus mewakili teman-teman yang kami cintai. Dan semoga semuanya sehat hati, sehat body, dan sehat piti. Dan tanpa menunda lagi, yuk mari kita nanti jawaban dari Ustad Muhammad Nuzul Zikri. Mas Fani, terima kasih.
1: Oke, okay. Oke, okay, Dimas, terima kasih.
2: Itu Dimas yang sesi lalu.
1: Yang kepo kemarin itu, Ustaz. Tapi insya Allah udah gak kepo.
3: Itu tadi Dimas yang sekarang, Ustaz. Tolong dimaafi. Bisa gue kan, Fani?
1: Iya, bisa.
3: Oke, okay, Ustaz, mungkin itu, Ustaz.
1: Silakan, Ustaz.
2: Iya, terima kasih banyak. Dan pertanyaan tadi itu menunjukkan bahwa penanya tuh semangat banget beramal, beribadah, dan mengamalkan sunnah Nabi SAW.
1: Masya Allah, keren.
2: Tapi dia bingung mana yang harus didahulukan.
1: Iya, yeah, Ustaz.
2: Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu menurut mayoritas para ulama, berkurban maupun akikah itu sama-sama hukumnya sunnah muakkadah. Oleh karena itu, kaidah mengatakan al-jamu aula min at-tarjin amkan, menggabungkan dua dalil itu lebih didahulukan daripada memilah salah satu lalu menyingkirkan yang lain. Jadi, berkurban ada dalilnya, lalu akikah pun ada dalilnya. Kalau bisa dikerjakan kedua-duanya itu afdal.
1: Yes.
2: Jadi kalau bisa misalnya ada yang lahiran dan hari ketujuhnya di tanggal 10 Zulhijjah mungkin atau 9 atau mungkin 11, 12 atau mungkin di 10 hari pertama dia akikah, terus di tanggal 10 dia berkurban. Itu afdal.
1: Afdal, Ustaz, ya.
2: Itu afdal sekali. Tapi pertanyaannya gimana? Kalau kita gak punya uang gimana?
1: Nah,
2: jadi masalah tuh.
1: Ya itu, itu
2: kan. Kalau bil fulus kan mulus semuanya. Tapi giliran gak ada fulus itu.
1: Gawat, Ustaz.
2: Nah, banyak para ulama berusaha menduduki masalah ini. Dan Allah Ta'ala dengan keterbatasan ilmu saya, ya, kalau kita gak punya uang kecuali untuk satu amalan saja, dalam konteks seperti ini, di Idul Adha atau di 10 Zulhijjah dan hari ketujuhnya di tanggal 10 Zulhijjah mungkin atau 9 atau mungkin 11, 12 atau mungkin di 10 hari pertama dia akikah, terus di tanggal 10 dia berkurban. Itu afdal.
1: Afdal, Ustaz, ya.
2: Itu afdal sekali. Tapi pertanyaannya gimana? Kalau kita gak punya uang gimana?
1: Nah,
2: jadi masalah tuh.
1: Ya itu, itu
2: kan. Kalau bil fulus kan mulus semuanya. Tapi giliran gak ada fulus itu.
1: Gawat, Ustaz.
2: Nah,

0: Adha atau di 10 Dzulhijjah prioritaskan berkurban. Karena okay. Kaidah mengatakan apabila ada dua amalan, yang satu waktunya sempit, yang satu waktunya luas, lebih fleksibel, lebih lapang, maka prioritaskan yang waktunya gak banyak atau waktunya sempit. Nah, ketika momennya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah atau sampai tanggal 13, maka kesempatan berkurban hanya tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Sedangkan akikah, menurut mayoritas ulama, dan ini madhab Syafi'iyah, itu boleh setelah hari ke-7.
1: Oh iya Ustaz.
0: Jadi bebas.
1: Hari ke-7 kelahiran Ustaz.
0: Iya, bebas. Jadi hari ke-7 dan seterusnya.
1: Iya Ustaz. Okay, Ustaz.
0: Bahkan ketika dia besar dan dia belum diakikahi oleh kedua orang tuanya, dia bisa mengakikahkan dirinya sendiri. Jadi intinya, dan ini penjelasan Imam Nawawi, terus juga di antara ulama kontemporer ada Syekh Abdul Aziz bin Baz dan lain-lain, waktunya itu lapang.
1: Oke.
0: Okay. Maka kedepankan dulu berkurban di tanggal 10 atau tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, baru dia bisa, kalau dia punya rezeki lagi, dia bisa akikah di Al-Muharram atau berikutnya, berikutnya, berikutnya. Sedangkan kalau dia kedepankan akikah, dia gak kehilangan momen untuk berkurban di tahun ini. Gitu. Dia harus tunggu tahun depan.
1: Benar,
0: jadi prioritaskan yang waktunya itu sempit. Dan alasan yang kedua, menurut sebagian para ulama, seperti pandangan sebagian ulama Maliki ya, Ibnu Arafah mengatakan bahwa secara substansi berkurban itu lebih ditekankan dibanding akikah.
1: Yeah.
0: Jadi dari dua alasan ini, yang pertama kita kedepankan amalan yang waktunya gak banyak, diprioritaskan daripada amalan yang punya waktu yang lapang, dan yang kedua menurut sebagian ulama ini lebih ditekankan, mungkin itu.
1: Oke, saya terima kasih Ustaz atas nasihatnya dan jawabannya.
2: Itu,
1: iya tuh, clear ya,
2: cukup clear ya.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti kalau belum akikah kurban dulu, Van.
1: Kurban dulu karena momennya.
2: Tapi kalau bisa dua-duanya, beli dua kambing, Van.
1: Insya Allah.
2: Ya itu tadi listeners, jawaban dari Ustaz Nuzul Zikri Hafizahu Ta'ala, dan kepada yang bertanya juga mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang tadi Ustaz sampaikan.
1: Benar, insya Allah.
2: Kita juga dengan saudara-saudara kita yang lainnya juga yang mengalami hal yang serupa.
1: Ya
2: Ustaz, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Didukung oleh
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, apa kabarnya semua? Semoga dari senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali lagi di 101 Dzulhijjah Special. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Rizki Hafizahullah taala. Ustaz, terima kasih atas kehadiran di studio Ustaz.
0: Sama-sama,
2: Ustaz. Kayaknya kita balik lagi kasih kesempatan deh buat listeners ya. Barangkali di antara mereka masih punya unek-unek yang mau disampaikan atau mau ditanyakan kepada Ustaz. Mungkin kita persilakan, Van.
1: Iya, kayaknya juga Dimas sudah kasih kode-kode nih, ada pertanyaan yang masuk nih.
2: Oke. Okay,
1: ya. Langsung aja ya.
2: Boleh.
1: Dimas, silakan.
4: Oke, jazakumullah khairan Mas Fani dan Bang Abdul Razak atas lambungan operannya. Dan para pendengar setia, izinkan saya kembali untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media di sesi Dimas Japri. Diam-diam masuk jalur pribadi. Oke deh, langsung aja nih, ada titipan pertanyaan dari teman kita dari akun Instagram @johncopyjohn. Saat sudi kiranya untuk menjelaskan keutamaan puasa Arafah. Oke deh, alhamdulillah luar biasa pertanyaannya mengenai keutamaan puasa Arafah, yang nanyanya gak perlu gundah, insya Allah mengundang faedah dan mudah-mudahan terjawab dengan penuh hikmah, dan kita makin semangat beribadah, berpuasa di hari Arafah. Dan tanpa menunda-nunda, kita kembali ke Bang Rojak dan Mas Fani di sana. Mas Fani, silakan diolah.
2: Oke deh.
1: Dimas, terima kasih.
2: Terima kasih ya, Dimas.
0: Dimas sehat ya, Fat?
1: Alhamdulillah. Kalau begitu justru sehat, Ustaz.
2: Iya.
1: Alhamdulillah. Itu tadi pertanyaannya, Ustaz, dari teman-teman listeners di luar sana dengan puasa Arafah. Silakan, Ustaz.
0: Iya, makasih banyak. Memang banyak pertanyaan ya tentang puasa Arafah, dan memang harus kita buat happening nih, dan juga bukan kita aja ya, ustadz-ustadz yang lain tentu saja punya andil yang jauh lebih besar dari kita.
1: Masya Allah.
0: Tapi intinya bahwa Nabi SAW bersabda tentang puasa ini, puasa tanggal 9 Dzulhijjah, yukafiru sanatal madhi wal baqiyah, itu menghapus dosa dari 9 Dzulhijjah ke setahun ke belakang, lalu ke setahun ke depan.

0: 2 tahun. Jadi dengan berpuasa 12 jam kurang lebih kalau waktu kita, itu bisa nilainya itu 2 tahun dosa dihapuskan.
1: Benar tuh Ustaz.
0: Iya. Dan dosa yang dihapus adalah dosa-dosa kecil, dan sebagian ulama bahkan mengatakan meminimalisasikan dosa besar.
1: Masya.
0: Mengurangi gitu. Jadi ini sayang banget kalau dilewatin. Ini salah satu puasa-puasa terbaik yang ada di sebuah tahun. Dan coba kita renungkan nih, kalau kita puasa di tanggal 9 kita dapat pahala puasa Arafah tadi.
1: Yes,
0: 2 tahun. Terus jangan lupa juga ini masuk ke 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, karena tanggal 10 kita Idul Adha, enggak boleh puasa.
1: Ya.
0: Nah, jadi 9 ini puncaknya, klimaksnya itu di 9. Terus yang ketiga, kita dapat pahala puasa di satu dari 4 bulan haram.
1: Masya.
0: Jadi sayang banget kalau dilewatin. Jadi segera pastikan tanggal 1 Dzulhijjah bertepatan dengan tanggal berapa di Masehi dan hari apa, dan stabiloin itu kalender.
1: Ya, Ustaz.
0: Dan pastikan kita sahur lalu kita puasa di tanggal 9.
1: Benar, Ustaz. Di marking tuh Ustaz kalendernya.
2: Keren banget,
1: gitu, Ustaz.
2: Satu tahun ke akhir sama satu
0: ke belakang.
2: Satu tahun ke belakang, Ustaz. Dan satu tahun ke
0: kedepan.
2: Kedepan.
3: Jadi dua.
2: Iya. Tapi bukan berarti tahun ke depannya bisa leha juga kan. Wah, Ustaz keren banget, Ustaz. Mudah-mudahan kita semua bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berpuasa di hari itu.
1: Amin.
2: Dan Allah terima amalan puasa kita tentunya.
1: Amin.
2: Ya, listeners, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih, Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika syadu ala ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Didukung oleh
5: Alhamdulillahinahmaduhu.
4: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah.
6: Kemajuan teknologi, informasi, maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW. Dakwah tauhid yang mubarakah. Dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu, kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan, tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
4: Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
7: Tepat pukul 10 waktu Amuba. Pancar luaskan dari Jalan Manggaraya, nomor 86, Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba, 105,1 FM, memurnikan akidah, tegar di atas sunnah.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Sembah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ta'ziman li majdih, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang mengendalikan hati para hambanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan hati kita bersama komunitas yang memiliki pemahaman yang sejenis. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan, al-arwahu junudun mujannadah, ruh itu ibarat pasukan yang dikendalikan. Fama'tarafa talafa, ketika ruh itu bisa saling mengenal karena mereka punya akidah yang sama, punya prinsip beragama yang sama, i'talafa, maka mereka bisa akrab, bisa akur. Sebaliknya, ketika ruh itu tidak saling mengenal, tanakara, mereka akan saling mengingkari. Allah kumpulkan kita dalam komunitas Muslim Ahlu Sunnah, dan kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah iman sebagai mukmin Ahlu Sunnah ini sampai akhir hayat, bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi sebagai Muslim Ahlu Sunnah. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, insyaallah di kesempatan kali ini, sebagaimana yang disampaikan dalam pengumuman, kita akan sedikit membahas tentang bagaimana motivasi untuk bisa menjadi seorang manusia yang berkah, manusia yang bisa memberikan manfaat bagi lingkungan. Allah subhanahu wa ta'ala bercerita dalam Al-Quran bahwa di antara perbedaan antara orang kafir dengan orang mukmin, Allah katakan orang kafir itu hanya berpikir hidup hanya untuk hidup, sehingga Allah samakan mereka sebagaimana layaknya binatang. Maka mereka bekerja, mereka melakukan berbagai macam aktivitas di dunia ini, tujuan besarnya adalah bagaimana agar bisa hidup di dunia dengan nyaman, sehingga mereka hidup untuk hidup. Allah subhanahu wa ta'ala misalkan mereka sebagaimana layaknya binatang, walladzina kafaru ya'kulu wa yatamatta'u kama ta'kulul an'amu fannaru maswallahum. Orang-orang kafir, mereka makan dan menikmati dunia sebagaimana layaknya binatang, dan karena itulah neraka lebih layak untuk dijadikan sebagai tempat mereka. Berbeda dengan orang yang beriman, hamba Allah yang mukmin, mereka hidup bukan hanya sebatas untuk hidup. Apa bedanya kita dengan binatang? Kalau kita hidup hanya memikirkan untuk hidup, tapi hamba Allah yang beriman, mereka hidup untuk memberikan kehidupan, sehingga kehadiran mereka di muka bumi ini, mereka menyadari tidak hanya untuk kepentingan pribadinya, tapi bagaimana agar dia bisa menjadi hamba Allah yang memberi manfaat bagi yang lain. Itulah gambaran gambaran manusia berkah yang nanti kita akan bahas di kesempatan kali ini. Dan hadirin yang kami hormati, karena kajian kita sudah cukup malam ya, jam 24 lebih 28 menit menurut waktu Jakarta, saya sudah berusaha untuk menghilangkan kesan mata merah, tapi ternyata gak bisa dibohongi. Tadi saya tanya, mata saya merah gak? Kayaknya sudah berkurang. Baik, siapa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berkah dari sisi bahasa diambil dari kata al-buruk, barikaya buruku, yang artinya menderum. Onta menderum, barikatil ibil, onta itu menderum. Dan dia disebut sebagai berkah karena sebagaimana ketika hewan itu menderum, dia menetap di sebuah tempat, dia menetap di satu tempat dan dia tidak pindah. Maka berkah disebut berkah karena dia menetap. Yadullu alad dawam, menunjukkan kalau dia berada di tempat yang sama dalam kurun waktu yang lama. Dan berkah
terkadang juga bisa dimaknai dengan al-khairul kathir, kebaikan yang banyak. Karena itulah dalam bahasa Arab sumur disebut dengan birkah, karena sumur itu airnya menetap, dan yang kedua sumur itu banyak memberikan kebaikan bagi siapapun yang berusaha untuk mengambil manfaat darinya. Manusia yang berkah juga seperti itu, dia memiliki banyak kebaikan dan kebaikannya menetap dalam kurun waktu yang lama yang ada pada dirinya. Dan hadirin yang kami hormati, dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala banyak memuji sebagian makhluknya, dan Allah memuji wahyu yang Allah turunkan kepada makhluknya karena semua itu adalah sumber kebaikan bagi manusia. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala memuji Al-Quran, dan Allah sebut Al-Quran sebagai kitab yang diberkahi, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Itulah kitab yang aku turunkan kepadamu, mubarakun, dan dia penuh berkah. Liyadabbaru ayatihi, agar kalian bisa merenungkan ayat-ayatnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebut air hujan dengan air yang diberkahi, karena air hujan ini banyak memberikan manfaat bagi siapapun makhluk yang ada di muka bumi. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Dan aku turunkan dari langit, dari awan, ma'an mubarakan, air yang diberkahi. Kemudian dari situ aku tumbuhkan berbagai macam tanaman, wa habbal hasid, dan biji-bijian yang bisa dipanen. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga memuji beberapa tempat yang tempat ini banyak memberikan kebaikan bagi penduduknya dan siapapun yang singgah di dalamnya. Sebagaimana Allah memuji kota Mekah, Allah memuji Baitul Maqdis. Allah sebut ini sebagai tempat yang diberkahi. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkata mubaraka. Sesungguhnya tempat pertama yang diletakkan oleh manusia, rumah pertama yang diletakkan oleh Allah untuk manusia adalah lalladhi bibakkah, yaitu rumah yang berada di kota Bakkah. Nama lain dari kota Mekah adalah kota Bakkah, disebut sebagai kota Bakkah. Bakkah ya buku artinya menundukkan, karena kota ini tabuku unuqal jababirah, dia menundukkan leher-leher setiap orang yang sombong. Tidak boleh ada satupun orang yang sombong mendolimi orang lain di sana. Lalladhi bibakkata, yaitu bangunan yang ada di Mekah, maksudnya adalah Ka'bah, mubarakan, yang diberkahi. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Baitul Maqdis juga sebagai tempat yang diberkahi, sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Isra, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allati barakna haula. Maha suci zat yang telah memberangkatkan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa yang aku berkahi di sekitarnya. Allah memuji para hambanya yang dia banyak memberikan kebaikan bagi yang lain dengan Allah sebut dia diberkahi. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala memuji para manusia yang dia banyak memberikan kepada yang lain dengan Allah sebut manusia yang berkah, sebagaimana tentang Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan Nabi Isa bisa berbicara ketika waktu masih bayi, dan di antara informasi yang disampaikan Nabi Isa alaihi salatu wasalam, beliau mengatakan, waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah jadikan aku manusia yang mubarak, manusia yang diberkahi, aynama kuntu, dimanapun aku berada. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga memuji Ibrahim dan keturunannya sebagai manusia yang diberkahi. Allah berfirman di surat Al-Anbiya,
wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati wa barakna alaihi wa ala ishaq wa min dhurriyyatihima. Dan aku berkahi Ibrahim dan juga keluarganya Ishak dan anak keturunannya. Ini menunjukkan bagaimana pujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para makhluknya yang berkah. Dan hadirin yang kami hormati, sumber keberkahan itu datang dari mana? Sumber keberkahan datang dari mana? Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah salah satu di antara pujian untuk Allah, kita menyebut Allah dengan tabaraka, zat yang menjadi sumber berkah. Sementara untuk makhluk tidak boleh kita gelari dengan tabarok, tapi kita gelari dengan mubarok. Karena makhluk itu diberi keberkahan, bukan sumber keberkahan. Makhluk itu menerima keberkahan dan bukan sumber keberkahan. Sumber keberkahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh kebaikan yang ada di alam raya ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara makhluk dia diberi keberkahan. Karena itulah gelar makhluk mubarak. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala dia tabarak, ya. Makanya ada jenang mubarak, tidak ada jenang tabarak, ya. Di mana? Di Kudus, ya. Kalau jenang tabarak enggak boleh. Tayyib. Hadirin yang kami hormati, seperti inilah gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluknya dia diberkahi. Dia menjadi baik dan memberikan kebaikan bagi yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan baginya. Karena sumber berkah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya zat yang mengetahui mana yang berkah dan mana yang tidak berkah hanya Allah. Sehingga kita bisa mengetahui ini berkah, ini tidak berkah atas bimbingan dari Allah Azza wa Jal. Karena itulah hadirin yang dibangkan Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah berangkat pemahaman bahasanya kita tidak boleh mengambil berkah dari sesuatu yang tidak ada buktinya bahasanya itu berkah. Kita tidak boleh mengambil berkah dari sesuatu yang kita tidak memiliki bukti, tidak memiliki dalil, bahasanya itu mengandung keberkahan. Karena jika ada orang yang mengambil berkah padahal dia tidak memiliki bukti kalau itu mengandung keberkahan, berarti dia telah melakukan rajman bil ghaib, menebak-nebak sesuatu yang ghaib, dan itu dilarang dalam agama. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan sebagian makhluknya dia diberkahi. Allah juga menjelaskan wahyunya diberkahi. Maka yang tidak ada penjelasannya dari Allah, jika dijadikan sebagai sumber keberkahan, ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena itulah mereka yang menjadikan sesuatu sebagai sumber berkah atau sebab dapat berkah, padahal itu tidak pernah dijadikan oleh Allah sebagai sebab, masuk dalam kategori apa? Syirik kecil. Masuk dalam kategori syirik kecil. Sebagai contoh misalnya, ada sebagian orang yang dia salah dalam mencari berkah. Berkahnya masjid itu adalah digunakan untuk tempat beribadah. Di situ dia bisa mendapatkan keberkahan dalam bentuk apa? Pahala. Dia bisa mendapatkan keberkahan dalam bentuk sholat tahiyatul masjid, pahala sholat jamaah, dan pahala-pahala ibadah yang lainnya yang terkait dengan masjid. Ada sebagian orang yang salah paham, sehingga dia salah dalam mencari berkahnya masjid. Apa yang dia cari? Berkahnya masjid yang dia cari adalah dia berusaha untuk mengambil sebagian temboknya masjid. Akhirnya ada yang dicungkil temboknya, ada yang diambil unsur apanya yang ada di temboknya, kemudian dia bawa pulang dan dijadikan sebagai obat. Sebagaimana praktek yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika mereka berada di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Ada sebagian di antara mereka yang mempercayai tiang-tiang tertentu itu punya keberkahan. Sehingga terkadang temboknya itu dikerikiti, Pak. Dicutili kecil-kecil gitu ya. Nah, nanti kalau sudah berhasil dibawa pulang dijadikan sebagai obat. Ada satu kisah yang ini pernah disampaikan oleh salah satu kawan saya.
Jadi ada waktu itu musim panas ya. Jadi ada jamaah haji Indonesia yang masuk Masjid Nabawi. Tiba-tiba dia melihat ada orang Arab yang juga kepanasan baru saja masuk, terus mendekat ke sebuah tiang. Sampai di tiang itu dia meletakkan tangannya di atas tiang. Nah, tiang di Masjid Nabawi ada apa? Ada AC-nya. Dia letakkan tangannya, kemudian diusapkan ke mukanya, diletakkan lagi, diusapkan ke mukanya. Diperhatikan sama orang Indonesia yang berada di belakangnya. Oh, seperti ini caranya ya. Akhirnya begitu orang ini pergi, gantian dia yang maju berdoa. Dia berdoa di situ dan dianggap ini sebagai tempat yang mustajab. Ini salah sangka dalam mencari berkah. Jadi ini contoh bagaimana orang di tempat kita kadang mereka keliru dalam mencari berkah. Keberkahan masjid itu bentuknya adalah dijadikan sebagai tempat beribadah untuk bisa mendapatkan pahala dari Allah, bukan fisik masjid yang diambil untuk dijadikan sebagai obat. Ada juga orang yang salah ngambil berkah ketika dia berinteraksi dengan seorang kiai atau seorang tokoh agama. Berkahnya seorang tokoh agama adalah diambil ilmunya, diambil nasihatnya. Tapi ada sebagian orang yang dia mengejar tokoh agama bukan untuk mencari ilmunya, tapi yang digolai idune, yang dicari adalah ludahnya. Sehingga dia dinasihati, kamu kalau punya tonggo kiai ya seneng ya, dan sering-sering untuk datang ke rumahnya ngapain. Ini cara mengambil berkah yang keliru, karena berkahnya kiai bukan dari ludahnya tapi dari ilmunya. Makanya ada istilah guru itu dibagi menjadi dua. Ada kiai yang dia pintar nuturi, pintar ngasih tausiah, ini disebut dengan guru tutur. Ada kiai yang dia itu gak ngasih tausiah, dia tidak memberikan pelajaran dalam masalah agama, tapi yang dicari ludahnya. Kiai ini sering disebut dengan guru sembur. Jadi dia pokoknya yang penting sudah nyembur gitu, pasiennya banyak, laris dia, membuka pengobatan alternatif. Tayyib. Sehingga hadirin yang kami hormati, banyak di antara masyarakat kita yang mereka salah dalam mencari berkah. Karena itulah di antara yang perlu kita jaga hadirin adalah kita berupaya jangan sampai memicu masyarakat itu salah paham dengan posisi kita. Misal ya, saya ini termasuk di antara orang yang paling sensitif dengan ruqyah. Dan saya mohon kepada Allah, semoga di kampung tempat saya tinggal yang ada di Jogja tidak ada masalah dengan ruqyah. Saya berharap semoga tidak ada orang yang minta ruqyah saya, dan semoga tidak ada yang saya ruqyah. Tujuannya apa? Karena ini muncul kekhawatiran, nanti kalau saya ruqyah kok ternyata sembuh, bisa menjadi sumber fitnah. Kalau saya ruqyah gak sembuh juga jadi sumber fitnah. Nanti kalau di ruqyah kok sembuh, wah, bisa jadi terus muncul anggapan, wah, ini ustadznya sakti. Wah, itu bisa kambuh pak, nanti menular kemana-mana. Tapi kalau saya ruqyah gak sembuh, nanti derajat keustadzannya diragukan. Makanya saya berharap semoga saya tidak pernah meruqyah di kampung ini. Karena ada sebagian warga yang dia pernah punya masalah ya, anaknya nangis terus datang ke rumah minta obat. Saya cuma ngasih zam-zam, silahkan dikasihkan, barangkali semoga Allah subhanahu wa ta'ala ngasih kesembuhan. Ternyata manjur pak, sembuh pak. Setelah itu banyak yang datang pak. Orang datang berikutnya dia mengeluhkan kemeng-kemeng badannya, saya kasih minyak zaitun, ternyata juga sembuh. Sejak saat itu saya semakin khawatir, wah ini kalau diteruskan bisa berbahaya ya. Nanti bisa menular ke kampung sebelah. Baik, jadi jemaah di belakang Allah, karena terkadang masyarakat kita itu tidak dewasa melihat seperti ini. Kita hanya ngasih sesuatu yang semua orang bisa mendapatkannya, zam-zam, siapapun bisa menjadikannya sebagai sebab keberkahan. Kemudian zaitun bisa diambil keberkahannya, semua orang bisa melakukannya. Tapi ketika mereka salah paham, bisa jadi ini bagian dari misalnya kelebihan yang dimiliki oleh orang tertentu,
sehingga membuat mereka terfitnah darinya. Kemudian hadirin yang kami hormati, demikian pula ada sebagian orang yang keliru dalam mencari berkah terkait Al-Quran. Al-Quran itu berkahnya adalah dengan dipelajari, agar kita bisa mengambil mau'idah, bisa mengambil panduan yang berlaku untuk kehidupan kita di sana. Tapi ada sebagian orang yang salah dalam mencari berkahnya Al-Quran. Dia gunakan untuk apa? Al-Quran dipakai untuk teh celup, ya. Ya, terutama Al-Quran yang tua, gitu ya. Terus dibungkus, dipakai untuk teh celup, diminum. Nah, seperti ini contoh praktek ngalap berkah yang keliru. Dan jamaah dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, walhamdulillah, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hambanya yang mulai sadar dalam masalah ini, sehingga kita dalam berinteraksi dengan benda-benda tertentu yang itu dianggap keramat oleh masyarakat, kita tidak terlalu kemudian memiliki sikap sebagaimana mereka. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya kita akan membahas lalu bagaimana caranya agar kita bisa menjadi manusia yang berkah. Prinsipnya adalah bagaimana agar kita bisa memberikan kebaikan bagi yang lain. Kita perlu ingat bahwa nilai prestasi kita itu tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki, tidak diukur dari seberapa tinggi pangkat yang kita punya, tidak diukur dari seberapa banyak keturunan yang kita punya, tidak diukur dari status sosial. Namun nilai prestasi kita dalam Islam diukur dari sejauh mana kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Muslim yang kaya di Indonesia luar biasa banyaknya. Di negeri yang lain juga banyak. Namun kalau kemudian itu hanya untuk kepentingan pribadi, orang lain tidak dapat manfaatnya. Muslim yang memiliki jabatan di Indonesia, orang yang paling tinggi jabatannya beragama Islam, presiden. Banyak menteri yang beragama Islam. Namun kalau kemudian itu kembali untuk kepentingan pribadi, maka yang lain tidak mendapatkan manfaatnya. Karena itulah Nabi SAW pernah memberikan motivasi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, wa inna ahabban nasi ilallah, wa inna ahabban nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat bagi yang lain. Jadikan ini sebagai bagian dari prinsip hidup kita, bahwa prestasi yang kita miliki itu dilihat dari sejauh mana kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Karena sekali lagi, kita ini hidup bukan sebatas untuk hidup, namun kita hidup untuk memberikan kehidupan bagi yang lain. Kata orang Jawa, urip iku urup. Urip iku urup. Hidup itu menyala, agar kemudian kita bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Dan jamaah di belakang Allah, Nabi SAW tidak meminta kita agar kita semuanya menjadi da'i, tidak. Karena masing-masing kita punya potensi yang berbeda-beda, sehingga beliau tidak perintahkan kalian semua harus jadi ulama, kalian semua harus jadi orang da'i. Tapi Nabi SAW memberikan kebebasan manusia untuk memberi manfaat bagi yang lain sesuai dengan potensinya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Rasulullah SAW pernah bersabda, "An-nasu ma'adin, an-nasu ma'adin, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, idza faquhu." Manusia itu ibarat barang tambang. Dan kita bisa memahami yang namanya barang tambang itu beraneka ragam bentuknya. Ada barang tambang yang nilainya sangat mahal, 1 gram ratusan ribu. Ada barang tambang yang ratusan ribu dapat segunung. Ada barang tambang yang sampai enggak laku. Nah, biasanya ditempel pengumuman terima tanah uruk. Nah, itu berarti enggak laku ya. Tapi masing-masing antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Nabi SAW menggambarkan annasu ma'adin. Manusia itu ibarat barang tambang.
memiliki nilai yang berbeda-beda sesuai dengan potensinya, tapi satu dengan yang lain saling melengkapi. Enggak ada istilahnya ada orang di tempat kita yang mereka hanya ingin mengumpulkan barang tambang yang mahal. Saya enggak mau selain emas. Apa kamu mau bangun rumah pakai batako emas atau nguruk tanah pakai uruk emas? Kan enggak mungkin. Dia pasti akan butuh yang lainnya. Tayib. Seperti itu pula kita, hadirin. Kita digambarkan oleh Rasulullah SAW karena kita punya potensi yang berbeda-beda. Ada di antara kita yang dia itu punya potensi yang nilainya sangat mahal, sehingga keberadaan dia di masyarakat sangat dibutuhkan. Maka dia dinilai sebagai orang yang mahal. Ada juga di antara kita yang potensinya di bawahnya, bahkan ada yang sangat bawah, dan bahkan kadang ada orang yang tidak membutuhkannya. Kita berkelas nilai potensinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faquhu. Manusia yang terbaik dalam Islam adalah mereka yang terbaik di zaman jahiliyah. Maksudnya bagaimana? Andaikan agama itu tidak ada, maka standar status sosial dalam masyarakat hanya melihat sejauh mana potensinya. Sehingga ketika kita ditanya, Pak, di sini orang yang paling mulia siapa? Kita hanya akan menunjuk, Pak itu yang paling kaya, Pak itu yang paling tinggi jabatannya, hanya dengan melihat potensinya. Itu kalau nggak ada agama. Kalau nggak ada agama, status sosial kita hanya dinilai dari potensinya. Namun begitu ada agama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyaruhum fil Islam khiyaruhum fil jahiliyah idza faquhu. Kalau mereka paham agama, maka nilai itu berubah. Tidak hanya melihat potensi, tapi melihat sejauh mana dia bisa memberikan peran kepada agamanya. Sehingga ketika kita ditanya, siapakah orang yang paling mulia di sini? Jawaban kita adalah, bapak ini karena dia paling berjasa bagi umat. Dia paling berjasa bagi masyarakat. Tidak melihat status sosialnya berdasarkan hartanya, berdasarkan pangkatnya, tapi sejauh mana dia bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Itulah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang kaya, betul dia punya status sosial, tapi ketika kekayaannya hanya dipakai untuk pribadinya, maka nilainya kurang berprestasi. Tapi ketika ada orang yang kaya dan kekayaannya dimanfaatkan untuk orang lain, maka di saat itulah dia lebih berprestasi. Ukuran prestasi kita kembali kepada sejauh mana kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain, bukan dengan melihat sejauh mana kita punya potensi. Karena kalau potensi itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing orang punya potensi yang berbeda-beda. Karena itulah Imam Malik bin Anas rahimahullah pernah mendapatkan surat dari Abdullah Al-Umari. Yang Abdullah Al-Umari ini dulu waktu masih remaja termasuk temannya Imam Malik. Temannya Imam Malik dalam belajar. Makanya dia berani ngirim surat ke Imam Malik, ngasih kritikan ke Imam Malik. Apa isi surat Abdullah Al-Umari? Beliau mengajak kepada Imam Malik, "Wahai Imam Malik, coba kamu berhenti. Jangan terlalu sering berinteraksi dengan orang. Karena manusia itu kalau terlalu sering gesekan dengan orang lain, manusia terlalu sering dengan gesekan dengan manusia, yang terjadi apa, Pak? Akan terjadi penurunan mental. Jadi mental kita itu berkurang, menjadi orang yang sedikit penakut, sedikit pengecut, sedikit pelit dan seterusnya. Itu karena gesekan kita dengan orang. Dzikrul makhluki da'un. Sementara ketika kita berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat itulah kita sedang memperbaiki mental. Dan itulah obatnya. Dzikrul makhluki da'un wa dzikrul khaliqi dawa'u. Dzikrul makhluki da'un wa dzikrul khaliqi dawa'u. Mengingat makhluk itu penyakit dan mengingat khaliq itu adalah obatnya. Karena itulah ketika orang itu terlalu sering gesekan dengan orang, dia berinteraksi dimanapun, bermuamalah, sering punya masalah, maka akan menurunkan potensi mental yang ada dalam dirinya. Makanya
Islam mengajarkan ada satu waktu khusus, satu waktu khusus di mana kita itu diminta tinggalkan semua interaksi dengan orang lain. Jadilah manusia yang paling individual dalam beribadah. Kapan itu? 10 terakhir Ramadan. Kita melakukan apa? Iktikaf. Dan iktikaf itu ibadah yang mengajarkan kita untuk berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang paling individual. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika iktikaf beliau ngapain, Pak? Beliau bangun tenda. Tujuannya apa? Biar membatasi interaksi dengan yang lain. Sewaktu iktikaf tidak ada tanya jawab. Sewaktu iktikaf tidak ada tausiah. Beliau fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu butuh disiapkan untuk penguatan mentalnya. Dan ibadah yang kita lakukan, mengerjakan sholat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, ini ibadah yang bisa menguatkan mental manusia. Makanya dalam waktu setahun kita sudah banyak berinteraksi dengan orang lain. Maka pada saat mendekati akhir Ramadan, di 10 terakhir Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk menyendiri. Iktikaf, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang membatasi interaksinya dengan makhluk yang lain. Karena itulah kalau ada orang iktikaf, begitu selesai iktikaf kok hasilnya semakin banyak kawan. Nah, ini iktikaf yang keliru ya. Seharusnya iktikaf itu semakin individual, bukan semakin banyak kawan. Kita menyayangkan ada sebagian orang ketika iktikaf isinya cuma ngobrol gitu ya, main WA saja. Seharusnya dibatasi, tinggalkan semua interaksi dengan orang lain. Jadilah manusia yang paling individual. Kita tidak sehebat iktikaf yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ketika mereka iktikaf di hadapan berhalanya, bertapa. Bertapa itu kan iktikaf ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut tindakan orang-orang musyrikin di zaman Nabi Ibrahim, dikritik oleh Nabi Ibrahim, "Wa ma hadhihi tamatsilul lati antum laha akifun." Antum laha akifun. Ini berhala-berhala macam apa yang kalian iktikaf di hadapannya? Mereka bisa iktikaf dengan satu model gerakan tanpa berpindah. Dan itu kuat, Pak. Coba kita duduk bersila, diam saja, tangannya berhenti selama 1 jam. Sanggup enggak, Pak? Enggak sanggup, ya. Mungkin lebih hebat orang Hindu atau orang Buddha ya. Mereka bersabar dalam melakukan kesyirikan. Nah, kita iktikaf yang cuma disuruh diam di dalam masjid, gerak silahkan, yang penting masih di dalam masjid, itu enggak betahnya luar biasa ya. Pengennya kadang jajan ya, kalau bisa sering jalan-jalan keluar, cari-cari alasan pokoknya bisa keluar masjid. Jadi hadirin yang kami hormati, Abdullah Al-Umari mengajak kepada Imam Malik, coba kamu menyendiri, berkhulwat, jangan terlalu sering berinteraksi dengan orang lain. Masa setiap hari harus ketemu orang, ngajar terus di Masjid Nabawi? Dan beliau minta, coba kamu ikuti ibadah seperti yang saya lakukan. Karena Abdullah Al-Umari ini punya kelebihan sebagai orang yang sangat ahli ibadah. Tahajudnya luar biasa, puasanya luar biasa. Bahkan ada yang menyebut Abdullah Al-Umari ini termasuk ahlus suhur. Ahlus suhur ya, seorang pejuang yang berjaga di daerah perbatasan. Berarti dia dinilai sebagai mujahid. Berarti dia termasuk mujahid. Dia mengirim surat kepada Imam Malik mengajak seperti itu. Namun coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Malik. Beliau mengatakan dalam sebuah nasihat yang sangat memberikan pencerahan bagi kita, innallaha azza wa jalla, innallaha azza wa jalla قسم الأعمال كما قسم الأرزاق فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi amal untuk para hambanya sebagaimana Allah membagi rizki. Kita masing-masing punya potensi yang berbeda, dan di tempat itulah Allah Subhanahu wa taala meletakkan amal kita. Ada sebagian hamba, kemudian beliau memberikan rincian, farubba rajulin, ada beberapa orang yang futihalahu fis salah,
dimudahkan oleh Allah untuk sholat, walam yuftah lahu fis saum, namun dia susah untuk puasa sunnah. Ada sebagian orang, pak kalau saya suruh tahajud kuat pak, tapi kalau saya disuruh puasa pak, Ramadan saya sudah megap-megap ya, Ramadan saja sudah kesulitan, sehingga dia berat untuk melakukan banyak puasa, tapi dia kalau sholat kuat. Sebaliknya, ada di antara mereka futihalahu fis sadaqah, dimudahkan untuk sedekah, walam yuftahlahu fis saum, tapi dia tidak dimudahkan untuk puasa. Ada juga yang dimudahkan untuk jihad namun tidak dimudahkan untuk sholat, dan ada yang dimudahkan untuk menyebarkan ilmu dan tidak dimudahkan kepada yang lainnya. Lalu beliau mengatakan, wa nashrul ilmi wa ta'limuhu min afdali a'malil birri, dan menyebarkan ilmu, mengajarkan kepada orang lain, termasuk diantara amal kebaikan yang paling afdol. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, sebagaimana dalam masalah rizki kita diminta oleh Allah untuk ridho terhadap apa? Terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang bagi rizki siapa? Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berhak memberikan rizki, membagi rizki kepada para hambanya. Ada yang dikasih sekian, ada yang dikasih lebih banyak, ada yang dikasih lebih sedikit, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Karena itulah pada saat orang itu protes terhadap pembagian rizki ini, disebut oleh Ibnu Mas'ud, dia telah menentang rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya maksud adalah mereka yang melakukan hasad. Orang yang hasad itu dia tidak terima ketika Allah memberikan kelebihan kepada yang lain melebihi apa yang Allah berikan kepada dirinya, terutama dalam masalah rizki. Dan ini kata Ibnu Mas'ud, berarti dia menentang rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam masalah rizki kita diajarkan untuk ridho terhadap pembagian yang diberikan oleh Allah, kata Imam Malik, wa qad raditu bima fatahallahu li min dhalika wa ma adhunnu ma ana fihi biduni ma anta fihi, dan aku telah ridho dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadaku, dan aku tidak menyangka kalau saat ini yang aku lakukan, yaitu banyak mengajar di Masjid Nabawi, amalnya lebih rendah dibandingkan amal yang saat ini kamu tekuni. Wa arju ayyakuna kulluna ala khairin, dan kita berharap semoga masing-masing kita dalam kondisi kebaikan. Seperti itulah hadirin yang dimuliakan Allah, pemahaman yang dimiliki oleh Imam Daril Hijrah, Imam Malik bin Anas rahimahullah, terkait masalah keberkahan manusia. Kita punya potensi yang beraneka ragam dan masing-masing diberi tugas oleh Allah. Yang penting pada prinsipnya adalah apa yang bisa kamu lakukan untuk kaum muslimin, apa yang bisa kamu lakukan untuk umat, bukan hanya sebatas bangga dengan potensinya, tapi berikutnya adalah manfaat apa yang bisa kamu berikan bagi yang lain. Kemudian hadirin yang kami hormati, ukuran keberkahan yang dimiliki oleh manusia itu bisa kita lihat dari dua hal. Yang pertama, tingkat penyebarannya. Tingkat penyebarannya, kalau bahasa lainnya luas spektrum ya. Kemudian yang kedua adalah rentang usia kemanfaatannya. Ada sebagian orang yang dia punya keberkahan menyebar di mana-mana, tapi waktunya pendek. Ada sebagian orang yang dia punya keberkahan waktunya panjang, tapi penyebarannya sempit. Dan ada yang memiliki kelebihan dua-duanya, penyebarannya luas dan waktunya panjang. Kita bisa lihat Allah subhanahu wa ta'ala membagi kondisi seperti ini di tengah para ulama, sehingga mereka meskipun punya status yang sama, yaitu sama-sama ulama, tapi nilai keberkahan karyanya berbeda-beda. Ada sebagian ulama yang dia lebih unggul dalam karya di satu bidang ilmu tertentu, tapi tidak unggul di bidang ilmu yang lain.
Ada sebagian juga yang unggul di sebagian ilmu A, tidak unggul di sebagian ilmu B. Baik, sebagai contoh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Al-Imam Al-Mujaddid, beliau karyanya yang lebih banyak tersebar di masyarakat dalam masalah apa? Tauhid. Dalam masalah tauhid. Padahal beliau punya karya yang lain. Beliau punya karya fikih. Beliau punya sirah Nabi. Tapi tidak lebih terkenal dibandingkan karya tauhidnya. Risalah-risalah beliau dalam masalah tauhid tidak unggul di bidang ilmu yang lain. Ada sebagian juga yang unggul di sebagian ilmu A, tidak unggul di sebagian ilmu B. Baik, sebagai contoh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Al-Imam Al-Mujaddid, beliau karyanya yang lebih banyak tersebar di masyarakat dalam masalah apa? Tauhid. Dalam masalah tauhid.

beliau dalam masalah tauhid menyebar kemana-mana dan dipelajari oleh hampir seluruh kaum muslimin yang mengikuti prinsip Ahlussunnah. Sementara karya beliau dalam bidang yang lain tidak banyak dipelajari oleh kaum muslimin. Sirah Nabawi beliau, ya, beliau punya sirah Nabawiyah, tidak banyak dipelajari kaum muslimin. Tidak lebih unggul dibandingkan karyanya Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Sirah Nabawiyah Sofiyur Rahman lebih banyak diperhatikan oleh masyarakat. Beliau juga punya Mukhtasar Zadul Ma'ad. Dan karya beliau Mukhtasar Zadul Ma'ad tidak lebih banyak dipelajari dibandingkan kitab fikih Al-Wajiz karya ulama yang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membagi nilai keberkahan para ulama berbeda-beda, padahal mereka punya status yang sama, yaitu sama-sama ulama. Demikian pula dalam kitab yang lain. Kita bisa lihat dalam masalah doa dan zikir, kitab yang paling tersebar apa, Pak? Hisnul Muslim. Itu mengalahkan Al-Wabilus Sayyib karyanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mengalahkan Al-Adhkar karyanya An-Nawawi. Allah Subhanahu wa taala membagi sebagaimana yang Allah kehendaki. Makanya hadirin yang kami hormati, dalam masalah ini ukuran keberkahan itu dilihat dari sejauh mana penyebarannya dan seberapa lama dia bisa bertahan. Semakin lama nilai ketahanannya dan semakin besar nilai penyebarannya, maka berarti angka keberkahan itu semakin banyak. Dan seperti itulah yang seharusnya kita pikirkan ketika kita beramal, ketika kita ingin membuat karya. Karena tidak semua karya yang kita lakukan memiliki nilai yang sama. Karena itulah para ulama di masa silam ketika mereka membuat karya, mereka itu lebih memperhatikan di bagian mana yang harus saya sempurnakan. Sebagaimana Imam Malik bin Anas rahimahullah. Imam Malik ketika beliau hendak menulis kitab Al-Muwatta, banyak di antara muridnya yang memberikan kritikan kepada beliau. Mereka mengatakan, "Ya Aba Abdillah, qad kathurat al-muwatta'at." Wahai Imam Malik, muwatta'at, kitab Al-Muwatta itu sudah banyak. Kitab Al-Muwatta sudah banyak. Ngapain kamu nulis lagi? Ini kan tahsilul hasil, ya. Membuat sesuatu yang sudah ada. Lalu apa kata beliau? Beliau mengatakan, "Ma kana lillah fahuwa abqa." Segala sesuatu yang dikerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih abadi. Dan apa yang beliau nyatakan terbukti. Apa yang beliau nyatakan terbukti. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk muwatta'nya Imam Malik di usia yang jauh lebih lama dibandingkan muwatta' yang lain. Coba ada enggak muwatta' selain karya Imam Malik? Di zaman sekarang kita tidak jumpai. Yang kita jumpai muwatta'nya karya Imam Malik. Padahal dulu waktu beliau nulis sudah mendapatkan peringatan, kitab Al-Muwatta' sudah banyak. Kitab Al-Muwatta' sudah banyak. Kenapa kamu nulis lagi? Ternyata kitab muwatta'nya Imam Malik yang bertahan, sementara muwatta' yang lain Allah tinggalkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan keberkahan sebagian karya makhluknya dan meninggalkan yang lain. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu di antara faktor penyebabnya adalah sebagaimana kata Syekh Utsaimin, adalah semangat keikhlasan. Semangat keikhlasan. Barangkali Bapak Ibu yang ada di sini, mungkin Anda pernah menyumbangkan sebagian harta atau sebagian dana ke Indonesia, ke tempat yang lain untuk pembangunan pesantren atau masjid dan seterusnya. Dan kita sangat yakin nilainya pasti berbeda-beda. Ada di antara objek penerima donasi yang ketika kita kasih donasi, dia lebih berkah, penyebarannya lebih banyak, lebih maksimal. Ya. Dia bisa bertahan lebih lama, pesantrennya berkembang misalnya, santrinya banyak, semakin berkembang. Ada juga ketika kita kasih donasi, dia enggak berkembang-kembang. Ada masjid kita kasih donasi, masjidnya juga jamaahnya tetap sepi. Ada yang donasinya itu bermanfaat lebih banyak. Dan masing-masing diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, di antara semangat yang perlu kita hadirkan pada waktu itu adalah

Pada saat Anda nyumbang, maksimalkan untuk ikhlas kepada Allah, karena setiap amal yang ikhlas, nilai keberkahannya jauh lebih panjang. Sebagaimana Syekh Utsaimin pernah menjelaskan pujian yang beliau sampaikan kepada kitab Riyadhus Salihin. Kata beliau, Riyadhus Salihin itu hampir diterima oleh seluruh kaum muslimin. Tidak ada satupun masjid kecuali di sana ada Riyadhus Salihin. Padahal kumpulan kitab hadis seperti ini yang mirip dengan Riyadhus Salihin itu sangat banyak. Tapi kenapa Riyadhus Salihin yang bertahan, tapi kitab yang lain kurang diperhatikan? Allah Subhanahu wa taala memilih sebagian karya hambanya dan Allah tinggalkan yang lain. Dan itu salah satu di antara sebabnya adalah keikhlasan penulisnya ketika membuat karya Riyadhus Salihin. Dan hadirin yang kami hormati, kita berupaya bagaimana agar nanti selanjutnya kita bisa membuat sebuah karya yang manfaatnya jauh lebih panjang dibandingkan usia kita. Kata Syekh Dr. Abdul Razak, milikilah umur yang kedua. Umur kedua adalah umur dalam bentuk kita bisa mendapatkan pahala dari karya yang kita miliki meskipun kita sudah meninggal dunia. Karena yang dicatat oleh Allah tidak hanya amal kita, namun termasuk yang dicatat oleh Allah adalah pengaruh dari amal kita. Allah berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Lanjutnya gimana? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in. Ini ada di surat apa, Pak? Yasin. Yang enggak hafal berarti enggak pernah yasinan ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kamilah yang menghidupkan makhluk yang mati, dan kamilah yang mencatat ma qaddamu, amal yang mereka lakukan. Tidak hanya itu, namun kata Allah wa atharahum, termasuk pengaruhnya. Sehingga yang dicatat oleh Allah tidak hanya amal kita, tapi juga pengaruh dari amal kita. Nah, hadirin yang kami hormati, karena itu yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana ketika kita beramal itu pengaruhnya jauh lebih panjang dibandingkan usia kita. Semakin panjang berarti kita bisa memiliki masa umur yang kedua semakin lama. Karena di saat itulah kita bisa berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala meskipun kita sudah meninggal dunia. Anda bisa bayangkan, Imam Bukhari rahimahullah menulis kitab Sahih Bukhari dan beliau meninggal di tahun 256 Hijriah. Andai ya, tulisan Sahih Bukhari itu selesai 250 tahun, atau di tahun 250 Hijriah. Berarti kalau sampai sekarang Sahih Bukhari usianya berapa, Pak? Lebih dari 1100 tahun. Padahal penulisnya Imam Bukhari hanya berusia 60 sekian tahun. Penulisnya hanya berusia 60 sekian tahun, karyanya lebih dari 1100 tahun. Anda bisa bayangkan sampai kapan Sahih Bukhari ini akan berhenti dipelajari. Wallahu a'lam. Selama kaum muslimin mempelajari Sahih Bukhari, beliau mendapatkan pahalanya. An-Nawawi rahimahullah meninggal di abad ke-7 Hijriah. Dan Riyadhus Salihin sampai sekarang masih dipakai. Usianya jauh lebih panjang dibandingkan usia penulisnya yang kurang lebih hanya 49 tahun. Sehingga ada orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur kedua jauh lebih panjang. Usia manusianya, usia orang yang berkarya hanya sekian puluh tahun, tapi usia karyanya menembus ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Seperti itulah kira-kira bagaimana tekad yang bisa kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur kedua yang jauh lebih panjang dibandingkan umur kita saat ini. Karena ada sebagian orang
yang dia begitu meninggal orangnya karyanya sudah hilang. Ada juga orang yang jangankan orang yang meninggal, orangnya belum meninggal saja karyanya sudah enggak ada. Ya. Contohnya apa, Pak? Orang pikun, Pak, ya, misalnya. Dia enggak punya amal, enggak punya karya yang bertahan, orangnya sudah pikun. Jadi keberadaannya di dunia diharapkan oleh yang lain semoga cepat mati. Ada juga orang yang ketika dia meninggal dunia karyanya masih bisa bertahan sesuai dengan waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itulah orang ini punya sejarah. Dia lebih dikenang dibandingkan mereka yang karyanya lebih pendek. Makanya hadirin, Allah lebihkan para hambanya yang karyanya lebih panjang, dia lebih dikenal oleh kaum muslimin dibandingkan mereka yang karyanya lebih pendek. Anda bisa perhatikan, dulu sewaktu Imam Syafi'i rahimahullah hidup, ada raja yang berkuasa. Kira-kira antara Imam Syafi'i dan raja ini, mana yang lebih terkenal di waktu itu, Pak? Dua-duanya terkenal. Rajanya terkenal, Imam Syafi'i juga terkenal. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nama Imam Syafi'i dan Allah tinggalkan. Ketika Imam Malik hidup, beliau dan gubernur Madinah sama-sama terkenal. Namun begitu berjalan waktu, Allah pertahankan, Allah abadikan nama Imam Malik dan Allah tinggalkan nama gubernurnya. Dan ada banyak sekali nama raja yang kita tidak kenal. Padahal dulu sewaktu mereka hidup, namanya sangat terkenal. Yang mereka hidup ini di zaman para ulama. Kita kenal para ulama di masa silam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dan kita tidak pernah tahu siapa nama raja yang hidup di zaman itu. Di Indonesia kita kenal banyak tokoh yang mereka namanya diabadikan. Ada misalnya Syekh Ahmad Dahlan, ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika hidup. Siapa nama Sultan Jogja ketika itu? Hamengkubuwono berapa? Namanya Hamengkubuwono, tapi Hamengkubuwono keberapa? Kita enggak tahu. Padahal ketika mereka hidup sama-sama terkenal. Misalnya Hasyim Asy'ari, ketika beliau hidup ada gubernur Jawa Timur. Siapa nama gubernurnya? Wallahu a'lam, kita enggak tahu. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sejarah sebagian hambanya karena karyanya lebih dikenal oleh masyarakat dan Allah lupakan yang lain. Karena itulah jamaah di belakang Allah, di samping kita disemangati bagaimana agar kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Dan itulah nilai ukuran keberkahan, nilai prestasi yang kita miliki. Yang kedua, kita juga perlu berpikir bagaimana kita bisa membuat karya yang usianya jauh lebih panjang dibandingkan usia kita. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat, ya. Dan mungkin masih ada waktu bisa kita lanjutkan dengan sedikit tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pertanyaannya tidak banyak. Berarti kita bisa lebih cepat istirahat. Tayyip, ini ada beberapa pertanyaan tentang keluar dari tema juga tidak masalah, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah cara pembagian waris sama di semua madhab? Yang pernah saya baca tidak sama. Ada beberapa kasus tertentu berbeda antara satu madhab dengan madhab yang lain. Hanya saja saya lupa jenis kasusnya, karena yang seperti ini begitu dipelajari langsung lupa. Dan inilah diantara keajaiban ilmu waris, Pak, ya. Ilmu faraid itu dipelajari dan cepat lupa. Tapi nanti kalau kemudian dipelajari lagi, insya Allah bisa mengingat lagi. Dan ada beberapa perbedaan antara satu madhab dengan madhab yang lain dalam beberapa kasus tertentu. Wallahu a'lam. Mungkin nanti bisa merujuk kembali ke buku-buku tentang masalah warisan. Kemudian pertanyaan yang kedua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari dulu saya sedang mengamati paitren.
apakah halal jadi membernya atau tidak. Jadi mungkin lebih umum ya, kita bahas dari sisi hukum MLM. Ada dua hal yang perlu kita bedakan terkait MLM. Ada produk dan ada sistem. Ada produk dan ada sistem. Seingat saya waktu kita workshop muamalah tahun lalu, kita sudah sempat sedikit membedah tentang MLM. Jadi yang bermasalah itu sistemnya. Kalau produknya selama di situ tidak mengandung zat yang haram, ya hukumnya diperbolehkan. Nah, kalau Anda menjumpai ada orang yang menjual produk MLM, terus di situ ada label halal dari MUI, itu label halal untuk produk, bukan label halal untuk sistem. Itu label halal untuk produknya. Sehingga acuannya yang penting di sini tidak mengandung zat yang haram, kembali kepada hukum asal diperbolehkan. Tapi untuk sistemnya ada MLM yang diperbolehkan dan ada MLM yang bermasalah. Nah, untuk Paytrend produknya tidak kita kritik karena produk Paytrend produk yang halal. Sebagaimana payment gateway yang lain, ada orang yang dia memiliki payment gateway jalur untuk pembayaran ya, atau PPOP dan semacamnya. Ini hukum asalnya halal karena sifatnya hanya untuk transportasi lalu lintas uang, hukumnya diperbolehkan. Dan ketika itu dijual, berarti dia sifatnya hanya menjual jasa untuk transportasi uang lalu lintas uang. Boleh tidak seperti ini? Boleh. Kenapa? Karena dia produk yang halal, murni jasa yang halal. Tapi ketika itu dibuat sistem MLM, nah itu beda lagi ceritanya. Kenapa itu menjadi bermasalah ketika dijadikan sebagai sistem MLM? Jadi hadirin yang kami hormati, sederhana saja, Paytrend itu membedakan antara mitra pebisnis dengan mitra pengguna. Mitra pengguna dia hanya membayar Rp50.000 dan itu harga untuk softwarenya. Software Anda download dari Play Store. Nah, ketika sudah Anda install, dia nggak bisa diaktifkan. Tunggu nomor aktivasi. Nah, untuk bisa mendapatkan nomor aktivasi harus bayar dulu Rp50.000. Ini harga software. Sementara untuk bisa menjadi mitra pebisnis yang dia punya peluang untuk mencari downline, maka dia harus bayar Rp350.000. Sudah? Berarti harga softwarenya Rp50.000. Terus yang Rp300.000 ini harga apa? Rp300.000 ini jika kita perhatikan lebih dekat, kurang lebih itu adalah harga peluang cari downline. Harga peluang cari downline. Padahal yang namanya peluang itu pasti atau tidak? Tidak pasti. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Nah, segala sesuatu yang tidak pasti masih ada peluang di sana, jika diperdagangkan hukumnya goror. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang goror sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il goror. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang transaksi goror. Baik. Beliau juga melarang jual beli ijon. Apa itu jual beli ijon? Menjual buah yang belum waktunya dipanen. Ketika beliau melarang ini, apa alasan beliau? Beliau mengatakan, dari mana kalian berhak untuk mendapatkan uang sementara bisa jadi dia gagal panen. Sehingga misalnya ada orang yang membeli kurma yang masih kecil-kecil dibeli dengan harga Rp500 misalnya, akan dipanen 5 bulan lagi. Begitu musim panen rontok semuanya, habis, tidak menghasilkan apapun. Maka Rp500 ini
tidak berhak untuk dimiliki oleh petaninya, tidak berhak dimiliki oleh pemiliknya. Kata ini Nabi SAW mengatakan, dari mana kamu berhak mendapatkan uang itu padahal dia gagal panen. Nah, kurang lebih seperti itulah peluang. Ketika peluang itu dijual, sementara dia bisa mengalami kegagalan, dari mana orang ini berhak mendapatkan 300 ribu padahal kawannya dalam kondisi merugi. Makanya setiap transaksi goror di situ pasti akan ada mukhatarah, untung-untungan, spekulasi. Dan yang terjadi adalah ada pihak yang diuntungkan di atas kerugian pihak yang lain. Karena itulah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih seperti itu pendekatan yang bisa kita lihat dari Paitren. Dan mungkin nanti Bapak Ibu jika ingin mendapatkan jawaban lebih detail lagi, bisa membuka tulisan saya di web konsultasisyariah.com. Ada 4 artikel yang membedah Paitren, ya. Hukum Paitren 1 sampai hukum Paitren yang keempat. Kemudian di sini ada pertanyaan berikutnya, kira-kira definisi berkah itu apa? Apa manfaatnya pada diri kita dan pada diri sendiri dan orang lain? Jadi berkah secara bahasa tadi kita sudah sampaikan adalah kebaikan yang banyak yang menetap pada diri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada orang lain yang mengambilnya, dia juga turut mendapatkan kebaikan. Apa manfaat bagi diri sendiri? Dia bisa memberikan banyak kebaikan bagi yang lain. Apa manfaat bagi orang lain? Orang lain turut bisa mendapatkan manfaat dari kebaikan yang dia miliki. Wallahu a'lam. Oh, buku untuk hadiah. Kita serahkan kepada yang bertanya. Oh, baik. Ada yang mau buku ini, Pak? Enggak ada, ya? Enggak ada. Enggak menarik hadiahnya. Ada yang mau buku ini? Mau, Bapak? Nah, baik. Pertanyaannya. Pertanyaannya, sebutkan karyanya Imam Bukhari selain Sahih Bukhari. Satu saja boleh? Atau saya ganti, ya? Sebutkan karyanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Boleh angkat tangan dulu? Usul Salasa. Lagi? Sudah? Ditambah? Kitab Tauhid. Tambah satu lagi? Salah satu usul, ya, usul salasah, salah satu usul. Qawaidul Arba. Nah, barakallahu fikum. Silakan. Bagi tiga. Syukran. Boleh lagi? Ada yang mau tanya? Siap? Baik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, pertanyaannya adalah siapa nama kakek beliau? Abdul Wahhab bapaknya, kakeknya. Abu Abdul Wahhab, ya. Ada yang tahu? Sulaiman, insyaallah dapat buku. Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman. Pertanyaan berikutnya, kenapa goror dilarang? Kenapa goror dilarang? Silakan. Ya, karena goror tidak jelas. Yang kedua apa tadi? Ada pihak yang diuntungkan di atas kerugian orang lain. Mukhatarah, ya. Nah, barakallahu fikum, dapat buku. Baru datang dapat buku, ya.
berikutnya. Apa makna berkah secara bahasa? Nah, gampang ini. Menderung. Menderung atau menderung? Oh, menderung. Makassar, Pak. Oh, Tasik ya. Bukan makan ikan ya. Menderung ya. Nah, barakallah. Kita jawab beberapa pertanyaan dulu. Kalau kita beramal, kita ingin amal itu berpahala besar, mengalir lama. Semisal ada dana untuk pondok atau masjid, bolehkah kita berpikir kita pilih pondok yang ustadznya terbukti kemungkinan bisa mengembangkan pondok itu? Jadi atau kemungkinan bisa mengembangkan pondok itu jadi besar, daripada kita berikan ke pondok baru yang kemungkinan lebih kecil untuk berkembang daripada yang pertama. Ya, memang untuk mengukur nilai amal bisa dilihat dari sejauh mana dia bisa bertahan ya. Ya, meskipun pertimbangan yang lain juga perlu kita perhatikan. Dan Anda jangan berpikir kalau pondok yang kecil nanti tidak bisa membesar sebagaimana pondok yang sudah besar. Terkadang yang kecil dia pondoknya sedikit santrinya, tapi menghasilkan santri yang hebat-hebat. Misalnya di Jogja itu ada satu pesantren hanya menampung santri SD sementara ini ya, dan khusus tahfidz untuk mereka yang kurang mampu. Pondok pesantren Demutakin ya, Demutakin. Santrinya sedikit, Pak. Paling cuman berapa? Enggak sampai 50, enggak sampai. Mungkin 30 atau berapa. Tapi Masya Allah kesabaran pemiliknya, namanya Pak Ike Mutakin, hafizahullah, bisa mencetak dua hafid yang sering ya ditayangkan di TV. Dan sekarang beliau menjadi anak asuh Syekh siapa, Khalid atau siapa itu, yang suka memberikan donasi ke Indonesia, termasuk pejabat ya, di Saudi ya. Jadi anak asuh nanti semuanya akan dibiayai sampai S3 katanya. Jadi sampai doktor dibiayai oleh beliau. Wallahu a'lam. Sehingga berusaha untuk mencari amal yang paling langgeng, yang paling lama usianya diperbolehkan. Namun tidak berarti kita tinggalkan mereka yang membutuhkan ya, dengan mungkin kita punya dugaan kuat ini tidak akan berkembang. Karena yang memilih ini berkah dan tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi perbedaan kemampuan anak? Misal ada anak yang kuat ilmu dunia dan agama, tapi ada anak yang lebih tertarik ilmu agama dan kurang dalam ilmu dunia. Kita tidak mengingkari keberadaan ini, dan kalaupun misalnya itu terjadi, silakan Anda arahkan. Silakan Anda arahkan sesuai dengan potensinya. Ketika ada anak yang dia lebih berpotensi di ilmu dunia, di ilmu dunia, dan dia lebih tertarik di ilmu dunia, orang tua bisa saja memberikan dia arahan, silakan mengambil ilmu dunia yang bermanfaat bagi kamu, dan tetap dalam masalah ilmu agama tidak boleh ditinggalkan. Kemudian ada yang berpotensi di ilmu agama, maka dia dimaksimalkan di ilmu agama. Sebagaimana ini juga yang dimiliki oleh beberapa cara ulama dalam mengasuh putranya. Mereka yang fokus di dunia, dia bantu mereka yang belajar agama. Jadi yang di dunia dibiarkan sama orang tuanya, gak masalah, dia fokus di dunia. Tapi nanti ketika dia dapat dunia, kamu harus ngasih donasi atau ngasih sebagian yang kamu miliki untuk biaya belajarnya saudara kamu yang mau belajar agama. Dengan cara seperti itu mereka bisa saling bekerja sama dalam kebaikan. Ustaz, ya, bila seorang suami ingin sekali mendapatkan anak laki, akan tetapi istri terlihat keberatan karena pertimbangan usia.
misal sudah 40 tahun, bagaimana sikap istri tersebut? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena meskipun sudah 40 tahun, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan baginya. Wah, ini nanti kan risti, Pak. Risiko tinggi kan. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam mendapatkan putra dari Sarah ketika di usia menopause. Nabi Zakaria alaihi salatu wasalam mendapatkan putra Yahya pada saat istrinya sudah menopause, wa mraati akhir, dan istri saya sudah mandul. Sehingga para nabi Allah Subhanahu wa taala dikasih oleh Allah keturunan dalam posisi istrinya tidak pernah hamil, dan ketika hamil sudah lanjut usia. Kalau sudah pernah punya anak, kemudian punya anak di usia tua, ini insya Allah resikonya tidak lebih tinggi dibandingkan yang belum pernah punya anak, kemudian punya anak di usia tua. Risti itu kan salah satu di antara kategorinya. Ini kata dokter ya. Mereka yang misalnya nikahnya telat, ya, kemudian baru punya anak di usia 40 tahun ke atas, ini biasanya cap nanti akan disesat. Pasti arahnya akan sesat. Tapi kalau kemudian sudah pernah punya anak, ini resikonya tidak lebih besar dibandingkan yang belum pernah punya anak. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang ngasih keturunan, anak itu hibah dari Allah taala. Yahabu liman yasha'u inatsan wa yahabu liman yasha'u adz-dzukur. Allah memberikan hibah kepada siapa saja yang Allah kehendaki anak perempuan, dan ada yang dikasih hibah oleh Allah anak laki-laki. Karena anak itu hibah, murni pemberian dari Allah, maka dia tanpa syarat. Hibah itu kan apa? Pemberian tanpa syarat. Allah bisa berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya berjualan di eBay atau Amazon? Kalau eBay saya kurang paham untuk lelang di eBay ya. Ini lelang ya, eBay ya. Hanya untuk lelang ya. Selain lelang ada gak? Sama sama Amazon. Selain lelang juga ada. Bedanya apa dengan marketplace yang ada di Indonesia? Hampir sama ya. Jadi marketplace, insya Allah sebenarnya besok kita akan bahas ini ya, untuk riba kontemporer. Kita akan bahas ini di Al-Khor, ada workshop di sana. Jadi transaksi di marketplace itu tidak jauh beda seperti transaksi di pasar pada umumnya. Karena para ulama mendekati hukum yang berlaku dalam dunia maya itu sebagaimana yang berlaku dalam dunia nyata. Dalilnya satu, tapi bisa untuk memahami semua kasus yang dialami oleh manusia. Karena itulah penjelasan fikih jual beli yang disampaikan oleh para ulama dan ditulis di masa silam, meskipun online belum ada sama sekali, tapi itu bisa menjawab semuanya. Karena itu dalam masalah ini, transaksi di dunia maya itu dianalogikan dengan transaksi di dunia nyata. Baik, selanjutnya begini, apa posisi marketplace ketika dia menahan uang para yang memiliki toko ya, para merchant yang memiliki toko yang ada di marketplace? Posisinya adalah dia sebagai domin, dia sebagai penjamin. Karena siapapun orang, dia tidak ingin pasarnya itu diganggu dengan penipu. Anda punya pasar, di situ isinya banyak penipu dan Anda biarkan. Apa yang terjadi? Konsumen Anda akan takut lari. Nah, saya nggak mau beli di situ. Karena di situ banyak penipunya. Ketika marketplace itu dibiarkan, penipu boleh masuk di situ, uang ditransfer barang nggak dikirim. Semakin banyak kasus seperti itu, maka dia akan ditinggalkan oleh penggunanya, oleh customernya. Makanya dia membuat sistem escrow ya, rekening bersama. Jika kemudian ada orang yang sudah beli, uang ditransfer tidak akan diserahkan langsung kepada penjual sampai ada notifikasi barang tiba di pembeli, dan seperti ini tidak ada yang bermasalah. Wallahu a'lam.
Apakah ini bisa disebut salam atau tidak? Insya Allah nanti kita akan bahas waktu workshop ya. Karena ada penjelasan pengantar yang perlu kita sampaikan. Apakah banyaknya like pada media sosial dalam berdakwah juga merupakan ukuran keberkahan dalam hal penyebarannya? Tergantung apa yang di like ya. Kalau Anda misalnya membuat video, kemudian video Anda bagus, yang dipuji kok Masya Allah videonya bagus, itu pakai kamera apa Pak? Wah ini dipuji kameranya. Sehingga manfaatnya bukan manfaat dari sisi konten dakwahnya, tapi yang manfaatnya adalah dari sisi nilai videonya ya, yang dipuji malah kameranya apa, yang kini videonya bagus, panoramanya bagus, yang dipuji backgroundnya bukan orangnya. Baik. Tergantung dia nge-like bagian mana. Kalau kemudian dia bisa mendapatkan manfaat dari tausiah yang Anda sampaikan ya, berarti itulah nilai keberkahan yang kita inginkan. Belakangan ini di medsos berita tentang VNS, Vanilla Strong, begitu ramai ya. Apakah akad jual beli senam tersebut mengingat banyaknya peminatnya? Saya mendapatkan pertanyaan ini dari kawan yang ada di Tanjung Pinang. Tapi kayaknya ada banyak yang aneh ya. Saya juga nggak tahu ilmunya kok begitu dibatasi. Jadi ketika dia menyampaikan terapi ini, disumpah tidak boleh disebarkan kepada siapapun. Kemudian di poin berikutnya, dan sanggup untuk menerima hukuman Allah Subhanahu wa taala jika melanggar aturan yang nomor atasnya. Ini kok aneh-aneh orang ini. Baik. Jadi jamin belakang Allah, misalnya kita pijit ke seorang tukang pijit, terus dia mijiti kita, terus kita perhatikan gerakannya seperti itu, terus kita tiru, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Nggak ada hak cipta di sini. Namanya gerakan pijit, ya, seperti itu gerakannya bisa kita tiru. Nah, dia itu ingin menjaga hak ciptanya, pakai ngancam. Ya. Ngancam. Kalau nanti sampai gerakannya ini ditiru, terus disebarkan ke orang lain, siap untuk mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wah ini kok aneh-aneh, ini kalau praktek perdukunan bahaya kayak gitu. Wallahu alam, saya kurang tahu detailnya seperti apa berita acara mereka yang mereka lakukan seperti apa kok sampai dirahasiakan seperti itu. Tapi pada prinsipnya konsumen yang meniru latihan gerakan yang diajarkan oleh trainernya, hukumnya diperbolehkan. Beda lagi kalau kemudian konsumen membuka perguruan yang sejenis. Nah, ini yang bermasalah. Mau bertanya mengenai asuransi. Ini nyebut merek tapi tidak perlu saya sebutkan. Saya sudah ikutan asuransi pendidikan anak selama hampir 8 tahun, sedangkan saya ikut yang jangka waktunya 10 tahun. Saya baru tahu kalau asuransi itu haram. Lalu saya pernah bertanya, jika sudah terlanjur maka tidak apa-apa, asalkan ketika pengambilan uangnya sesuai dengan jumlah yang kita tabung. Karena katanya juga ada sebuah hadis yang menyatakan bahwasanya itu dilarang mendolimi diri sendiri. Maka dari itu kita boleh meneruskan asuransi sampai dengan batas waktu dengan syarat tersebut di atas. Baik, ada tulisan saya tentang itu bagi mereka yang sudah terlanjur asuransi. Jadi hadirin yang kami hormati, asuransi dalam akad asuransi dan transaksi asuransi di situ terkumpul 3 pelanggaran. Pertama judi, kedua goror, ketiga riba. 3 ini ada semuanya jadi 1 di asuransi. Ya. Makanya jangan dianggap asuransi itu lebih ringan dibandingkan perbankan. Asuransi bisa lebih sangar ya. Dan bahkan terkadang banyak kedzaliman terjadi di situ. Terutama ketika konsumen nasabah asuransi menarik uangnya sebelum masa yang ditetapkan oleh lembaga asuransi.
Terus bagaimana jika kita sudah terlanjur ikut di sana? Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dalam Al-Qur'an bagi mereka yang sudah pernah meminjamkan uang ke orang lain dan ada bunganya, ada ribanya. Apa kata Allah? Faman ja'ahu mau'idhatun min rabbihi fantaha, atau Allah mengatakan di mana? Falakum ru'usu amwalikum la tadzlimuna wala tudzlamun. Kalian berhak untuk mendapatkan senilai modal yang pernah kalian setorkan. Disitulah kamu tidak mendolimi dan tidak didolimi. Sehingga prinsipnya, jika ada orang ngasih uang ke orang lain dan itu ada peluang bisa dapat lebih banyak, bisa juga dapat lebih sedikit, bisa juga dapat sesama seperti nilai yang pernah dia setorkan, maka ambil yang ketiga. Karena kalau kita ngambil lebih banyak, berarti kita mendapatkan riba. Kalau kita mengambil lebih sedikit, kita di posisi didolimi. Dan orang yang didolimi, ya dia boleh menghindar. Maka kita ambil kapan duit itu bisa kembali utuh sebagaimana yang pernah kita setorkan. Di saat itulah kita mengambil posisi pertengahan. La tadzlimuna wa la tudzlamun. Kamu tidak mendolimi dan tidak didolimi. Sehingga bagi mereka yang sudah terlanjur asuransi, kemudian tahu kalau asuransi itu bermasalah, kita tidak sarankan segera hentikan, karena kalau seperti ini banyak yang kemudian mengalami kerugian besar. Maka yang kita sarankan adalah silahkan lanjutkan sampai batas waktu minimal kita bisa menarik semua premi yang pernah kita serahkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya menggunakan asuransi kesehatan yang disediakan oleh perusahaan? Jadi perusahaan yang bekerja sama dengan lembaga asuransi, ya, dia kan bayar premi, kemudian dibayarkan ke lembaga asuransi. Apa status premi yang dibayarkan ini? Yang saya pahami, wallahu ta'ala alam, status premi ini adalah hadiah. Kalau itu di luar gaji, ya. Kalau status premi itu di luar potongan gaji, maka premi itu adalah hadiah yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Sehingga andaikan tidak ada lembaga asuransi, duit itu dikasihkan ke kita. Cuman karena ada lembaga asuransi, duit itu langsung dialokasikan ke asuransi. Baik. Karena itu hadiah bagi karyawan, berarti itu hak siapa? Karyawan, haknya karyawan. Nah, selanjutnya Anda bisa tanya di bagian finance, kira-kira preminya per bulan berapa? Nilai yang boleh kita ambil ketika kita mau mengajukan klaim hanya senilai premi yang pernah dibayarkan perusahaan. Karena lebih dari itu bukan duit kita, sehingga kita tidak berhak untuk mengambilnya. Sehingga nanti bisa ditotal, ya, per bulan berapa. Kalau dalam waktu 3 tahun kita nggak pernah sakit, ya, berarti nggak pernah ngeklaim, ya total selama 36 kali store itulah hak kita. Selebih dari itu tidak boleh kita ambil. Wallahu a'lam.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah termasuk judi dalam sebuah pertandingan dengan sistem yang kalah diganti, yang menang tetap bertahan main? Contohnya main bola. Nanti yang kalah nggak mau diganti ya. Baik. Jadi pengertian judi menurut batasan yang diberikan oleh Syekh Utsaimin adalah jika di situ ada untung dan ada buntung. Jika ada pihak yang diuntungkan sementara pihak yang lain rugi, maka itu judi. Tapi kalau ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang lain tidak rugi, tapi meskipun tidak untung, ini bukan judi. Sehingga disebut judi itu yang satu untung, yang satu rugi. Baik. Ada yang tetap bertahan main, ada yang diminta untuk diganti. Kira-kira yang untung yang mana? Yang untung yang mana? Ya? Yang berhenti kan yang untung ya. Alhamdulillah habis leheran ya. Ulang dia. Ya? Hah? Oh, capek. Baik. Sehingga dalam posisi ini kalau hanya sebatas aturan main dan itu untuk keakraban, yang kalah diganti, insya Allah tidak ada unsur judinya ya. Karena kalaupun dia diganti, dia juga tidak merasa dirugikan ya. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya tentang pemilu, terutama pemilu presiden, hukumnya bagaimana? Ini pernah ditanyakan ke Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ketika daurah di mana? Malang ya, di Batu. Jadi beliau membedakan pemilihan, karena di negara tempat kita itu kan dibagi menjadi tiga ya. Ada eksekutif, ada yudikatif, satunya apa? Ya, legislatif ya. Ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Jadi untuk legislatif yang dia duduk di dewan dan mereka bertugas untuk menggodok undang-undang, maka memilih ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Alasan beliau, karena hak tasyri' itu murni hak Allah Subhanahu wa taala. Sementara ketika orang membuat aturan yang bertentangan dengan aturan Allah, kemudian itu dijadikan sebagai aturan yang legal bagi negara, maka kita ikut terlibat di situ tidak diperbolehkan. Dan kita tidak bisa jamin ketika kita nunjuk salah satu dari para calon-calon itu, nanti dia akan amanah membuat aturan di dewan sesuai dengan aturan Islam. Kita tidak bisa jamin seperti itu. Karena itulah kata beliau, memilih ini enggak boleh untuk dewan legislatif ya. Sementara untuk eksekutif, dia sebagai pelaksana. Dia sebagai pelaksana. Kata beliau, ini hukumnya tidak sebagaimana legislatif. Karena posisi eksekutif bukan di posisi tasyri', tapi dia di posisi pemegang kebijakan. Dan memilih seperti ini diperbolehkan. Kenapa? Karena yang namanya pilihan, Anda mau ikut dan tidak ikut tetap terjadi. Tetap akan dilangsungkan. Sehingga kita diam saja, maupun kita ikut terlibat di situ, semuanya akan tetap berlangsung. Karena itulah di saat seperti ini kita mengikuti kaidah mengambil yang lebih ringan mudaratnya. Pak, semua pemimpin ini kan ada potensi enggak baik. Ya memang tidak seideal di masa silam. Kalau di masa silam, milih pemimpin itu milih yang terbaik. Sebagaimana yang pernah dilakukan antara siapa? Ali dengan Utsman. Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma ini menjadi kandidat terakhir sebelum pemilihan khalifah yang ketiga. Sebelum khalifah yang ketiga diangkat, sebelum Utsman. Dan ketika itu yang memimpin rapat siapa? Abdurrahman bin Auf. Apa kata Abdurrahman? Aku telah keliling, kan ditunggu waktu 3 hari ya. Jadi ada 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang nantinya kata beliau silahkan pokoknya salah satu di antara ini nanti menjadi pengganti saya. Yang satu mundur, kemudian yang dua ini menunjuk, yang dua ini menunjuk, yang satu menunjuk Utsman, yang satu menunjuk Ali, satu lagi Abdurrahman bin Auf jadi pemimpin. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, siapapun di antara kalian berdua yang nunjuk kawannya, langsung saya jadikan sebagai khalifah. Ya. Sehingga andaikan Ali mengatakan Utsman saja yang jadi khalifah, Ali langsung jadi khalifah. Kalau Utsman mengatakan Ali saja yang jadi khalifah, Utsman langsung jadi khalifah. Itu aturannya siapa? Abdurrahman bin Auf. Siapa yang nunjuk kawannya, langsung ditunjuk jadi khalifah. Penentu suara ada di Abdurrahman bin Auf. Apa kata Abdurrahman? Dalam riwayat itu dinyatakan, aku telah keliling di seluruh rumah-rumah di kota Madinah dan tidak ada satupun di antara mereka yang meleset dari Utsman. Yang dilakukan oleh Abdurrahman, tanya kepada para penduduk Madinah, kalau kamu punya dua khalifah, punya dua pilihan khalifah antara Utsman dan Ali, mana yang kamu pilih? Ada yang milih dua-duanya. Pokoknya terserah, mau Utsman mau Ali, saya ridho dua-duanya. Dan ada yang milih Utsman saja. Sehingga ada yang milih Utsman dan Ali, dan ada yang milih Utsman saja. Makanya kata Abdurrahman bin Auf, tidak aku jumpai satupun rumah yang ada di sini kecuali mereka melibatkan Utsman. Sehingga dari situlah Abdurrahman kemudian membaiat Utsman bin Affan, kemudian diikuti oleh sahabat yang lain. Dan ini kondisi di masa silam, memilih mana yang lebih baik, memilih mana yang lebih besar manfaatnya bagi masyarakat. Nah, kalau di masa sekarang kita memilih presiden itu memilih mana yang lebih kecil madorotnya, gitu ya. Kalaupun dari sekian banyak calon ini ada potensi-potensi bahaya, ya kita pilih kira-kira mana yang lebih kecil potensi bahayanya. Wallahu a'lam. Dan inilah yang menjadi acuan Dewan Fatwa Al-Irsyad untuk kemudian mengeluarkan fatwa bahwa memilih diperbolehkan. Bagaimana hukumnya bila suami menelantarkan istrinya? Misal hanya dikasih uang belanja 20 ribu sehari, suaminya pemalas dan tidak berusaha mencari nafkah sebaik-baiknya, apakah istri boleh mengajukan gugat cerai? Baik, mungkin ini tergantung daerah ya. 20 ribu sehari itu kalau di Klaten pelosok masih bisa nabung, Pak. Ya, karena makan sekali bisa cukup 1.000 rupiah ya. Di tempat mertua saya soto 2.000. Itu untuk sehari, Pak. Lauk sehari soto 2.000. Nah, kemudian di tempat yang lain 20.000 jelas tidak cukup. Kalau di Jakarta ya, utangnya banyak ini. Terus bagaimana seperti ini? Ya, tergantung nilai kebutuhan. Prinsipnya istri boleh melakukan gugat cerai jika suami tidak bisa memberikan nafkah yang cukup. Tapi kalau kemudian nafkah yang diberikan kepada istrinya masih cukup, maka istri tidak berhak untuk gugat cerai. Dan ini tergantung dari masing-masing daerah. Bagaimana orang yang hobinya jidal di medsos, tiap hari debat masalah politik, kritik kepada pemerintah dan presiden? Ya, Anda tidak perlu gubris ya. Tinggalkan saja, enggak ada manfaatnya ya. Tidak perlu menyikapi orangnya karena jelas orang ini tidak bisa memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di Qatar kita wajib membayar asuransi pihak ketiga. Apabila terjadi kecelakaan dan kita bersalah, maka perusahaan asuransi kita yang bayar kerusakan pihak lain. Biasanya biaya perbaikan yang diklaim lebih besar dari premi yang kita bayar. Bagaimana hukumnya? Tidak jauh beda dengan model asuransi pada umumnya. Karena gini, setiap manusia pasti punya resiko dalam hidup. Dan bawaan dari hidup manusia, bawaan dari hidup dunia, nikmat di dunia itu bercampur dengan musibah. tidak ada nikmat mutlak di dunia. Nah, sebagai muslim, ketika kita mendapatkan resiko, kita mendapatkan musibah, siapa yang harus menanggung kerugian? Kita sendiri, jangan orang lain. Nanti kalau saya kecelakaan, kamu yang bayari ya. Lah kok enak? Tapi kamu tak bayar sebelum kecelakaan. Itulah judi. Dia mendapatkan sesuatu yang lebih besar dengan setoran yang lebih kecil, sementara yang jadi taruhannya adalah keselamatannya, kesehatannya, bahkan nyawanya. Karena itu yang seperti ini tidak boleh dilakukan. Tapi kalau ini sifatnya wajib, karena sudah menjadi aturan negara dan Anda tidak punya pilihan yang lain, maka kembali kepada prinsip tadi ya. Jadi berusahalah ketika mengalami risiko, kita hanya mengambil senilai premi yang pernah dibayarkan, lebih dari itu kita tinggalkan. Wallahu a'lam. Saya kira itu beberapa pertanyaan sudah terjawab. Mungkin ada beberapa yang lain belum sempat kita bahas. Insyaallah kita baca di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا.
1: Ketika mendengarkan azan, setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut, lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan.
2: Dipancar luaskan dari Jalan Manggarai nomor 86, Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah, tegar di atas sunnah.
1: Salat lima waktu. Salat lima waktu punya keutamaan yang begitu besar. Berikut adalah dalil-dalil yang sahih yang menjelaskan keutamaan salat lima waktu. Pertama, salat adalah sebaik-baik amalan setelah dua kalimat syahadat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling afdal? Jawab beliau, salat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, terus apa? Berbakti kepada orang tua, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa lagi? Aku bertanya kembali. Jihad di jalan Allah, jawab beliau. Yang kedua, salat lima waktu mencuci dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, Apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Beliau berkata, maka begitulah perumpamaan salat lima waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa. Ketiga, salat lima waktu menghapuskan dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, di antara salat lima waktu, di antara Jumat yang satu dengan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dengan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Keempat, salat adalah cahaya di dunia dan di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, bahwasanya kelak ia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Kelima, Allah akan meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena engkau tidaklah sujud pada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan akan menghapuskan satu kesalahan darimu. Keenam, sebab mudah masuk surga dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi beliau dengan membawakan air wudu dan memenuhi hajat beliau. Lantas beliau bersabda, mintalah. Aku berkata, aku meminta kepadamu supaya dapat dekat denganmu di surga kelak. Beliau berkata, atau ada selain itu? Aku menjawab, itu saja yang aku minta. Beliau bersabda, tolonglah aku dengan engkau memperbanyak sujud. Yang dimaksud dengan memperbanyak sujud di sini adalah memperbanyak sujud dalam salat. Ketujuh, berjalan menuju salat akan dicatat sebagai kebaikan, meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa bersuci di rumahnya, lalu ia berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan salah satu kewajiban yang Allah tetapkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan dan langkah kaki yang lain meninggikan derajat. Kedelapan, dijanjikan sebagai tamu di surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa berpagi-pagi atau ketika sore hari menuju masjid, maka Allah akan menjadikan untuknya sebuah tempat untuk tamu di surga ketika ia pergi di pagi atau sore hari. Kesembilan, menghapuskan dosa antara salat yang satu dan salat berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim memperbagus wudunya lantas ia mengerjakan salat melainkan Allah mengampuni baginya dosa di antara salat tersebut dan salat berikutnya. Kesepuluh, menghapuskan dosa yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim menghadiri salat wajib lalu ia memperbagus wudu dan mengerjakan salatnya dengan khusyuk, juga ia memperbagus rukuknya melainkan itu sebagai penghapus dosa sebelumnya selama seorang tidak melakukan dosa besar.
3: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
4: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: أدي الصلاة كما أمر الله بأوقاتها للمساجد مع إخوانك في بيوت الله.
2: Radio Amuba 105.1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
3: Tempatkan saf ketika salat berjamaah termasuk bagian dari kesempurnaan salat jamaah. Karena itulah Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya, beliau memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk berusaha merapatkan saf ketika salat. Ada beberapa hadis yang menyebutkan ini. Di antaranya yang pertama, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, "Man sadda furjatan rafa'ahullahu biha darajah." Barang siapa yang menutup celah saf, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat satu derajat untuknya. Kemudian disebutkan pula dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wasala saffan wasalahullah, wa man qata'a saffan qata'ahullah." Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutus saf, maka Allah akan memutusnya. Allah sambung dia. Sambung apanya? Allah sambung rizkinya, Allah sambung keberkahannya, Allah sambung rahmatnya. Allah putus dia. Putus apanya? Allah putus rizkinya, putus rahmatnya, dan yang lainnya. Karena itu hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang menyambung saf dan ancaman bagi orang yang memutus saf. Rasulullah SAW dalam banyak perintahnya ketika beliau mengawali sholat berjamaah, beliau menyuruh para sahabat untuk merapatkan saf. Di antaranya seperti yang dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat sebelum beliau mengawali salat berjamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rusu shufufakum wa qaribu bainaha wa hadzu bil a'naq." Rapatkan saf-saf kalian. "Wa qaribu bainaha," dekatkan saf kalian. "Wa hadzu bil a'naq," dan rapatkan pundak-pundak kalian. Kemudian beliau mengatakan, beliau menyebutkan keutamaan orang yang merapatkan saf. "Falladhi nafsi biyadihi inni la ara syaitana yadkhulu min khalali saffi ka'annaha al-hadaf." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku melihat setan itu masuk di celah-celah saf kalian seperti anak kambing. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, dengan merapatnya saf akan menghalangi setan untuk masuk di celah-celah saf kita. Sehingga sholat jamaah kita akan bisa lebih khusyuk, sholat kita akan bisa lebih baik dibandingkan ketika di sana ada celah yang diisi setan. Karena itu kita bisa lihat bagaimana sikap para sahabat Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan semacam ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Fakana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibihi." Maka kami merapatkan pundak kami dengan pundak sebelah kami. Wa qadamahu bi qadamihi, dan kami merapatkan kaki kami dengan kaki orang yang berada di sebelah kami. Memakai sajadah ketika salat bukan sesuatu yang terlarang, namun perlu Anda ingat bahwa terkadang lebar sajadah terkadang jauh lebih lebar dibandingkan posisi kaki Anda atau lebih lebar daripada pundak Anda. Karena itu izinkan orang lain untuk menginjak sajadah Anda dalam rangka merapatkan saf. Anda tidak mungkin menguasai satu sajadah Anda untuk Anda sendirian, karena bisa dipastikan nanti posisi kaki Anda akan terlalu melebar kangkang, atau posisi Anda akan memutus saf karena ada bagian yang renggang disebabkan orang lain tidak merapat ke kaki Anda. Dan cara untuk merapatkan saf sebagaimana keterangan Anas bin Malik yang tadi kita baca adalah dengan membuat saf itu rapat mengacu pada pundak. Rapatkan pundak kanan kiri Anda dengan pundak samping kanan kiri Anda. Kemudian setelah itu disusul dengan kaki Anda merapatkan sehingga menyentuh kaki kanan kiri Anda. Acuannya pundak, kemudian disusul dengan kaki, sehingga wilayah salat Anda tidak lebih lebar dibandingkan lebar dari badan Anda. Termasuk salah satu kekeliruan ketika ada orang yang kakinya jauh lebih lebar daripada pundaknya, sehingga pundaknya renggang sementara kakinya rapat. Demikian, semoga bermanfaat.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah.
5: Lurus dan rapatkan shaf.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang agung, hadis yang mulia, mengajarkan kepada kita amalan yang ringan tapi memiliki fadilah yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ja'a a'rabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqal." Pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang Arab dusun. Ini yang datang dari pedalaman. Kemudian orang itu faqal, orang itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, alimni khairan." Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada aku suatu amal kebaikan. Fa'akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi faqal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memegang tangan orang itu yang datang kepada beliau, lalu beliau berkata kepada orang tersebut yang meminta diajarkan kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Katakanlah, subhanallah itu maha suci Allah, walhamdulillah segala puji milik Allah, wa la ilaha illallah ucapkanlah tiada sembahan yang hak kecuali Allah, wallahu akbar dan ucapkan Allahu akbar, itu Allah yang maha besar. Empat kalimat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut. Lalu kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Fa'aqada al-a'rabi 'ala yadihi wa qada wa tafakkara thumma raja'a." Maka orang Badui itu kemudian dia memegang empat atau jarinya ini sebagai empat hal yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Yaitu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian dia pergi sambil berfikir. Kemudian dia kembali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama an-nabi sallallahu alaihi wasallam qaal tafakkara al-ba'is. Maka Nabi alaihi salatu wassalam pun tersenyum ketika melihat orang itu balik, kembali menemui beliau. Lalu beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, "Tafakkara al-ba'is." Ini orang miskin ini, dia berpikir orang ini. Ya. Faja'a faqal. Maka datanglah orang itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, hadza lillahi famali." Wahai Rasulullah, ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu semua untuk Allah. Lalu apa bagianku? Apa yang aku dapat? Ayat ini untuk aku. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan atau bersabda kepada orang tersebut, "Ya a'rabiyyu, wahai orang Arab dusun, idza qulta subhanallah, apabila engkau mengucapkan subhanallah, qala Allah sadaqta." Maka Allah menjawab ucapanmu itu dan mengatakan, "Sadaqta, benar engkau." "Wa idza qulta alhamdulillah," dan apabila engkau mengucapkan alhamdulillah, "qala Allah sadaqta," maka Allah pun akan mengatakan kepadamu, "Benar." Yani engkau telah berbuat, berkata yang benar. "Wa idza qulta la ilaha illallah," "qala Allah sadaqta," dan apabila engkau mengucapkan la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak, Allah menjawab, Allah akan mengatakan, benar engkau. Wa idza qulta Allahu akbar, qala Allah shadaqta. Dan apabila engkau mengucapkan Allahu akbar, Allah pun akan mengatakan padamu shadaqta, benar engkau. Kemudian wa idza qulta, dan apabila engkau mengatakan Allahumma ighfirli, qala Allah qad fa'altu. Dan apabila engkau mengucapkan Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku, maka Allah mengatakan qad fa'altu, aku sudah melaksanakan. Ini Allah mengampuni engkau. Wa idza qulta Allahumma arhamni, dan apabila engkau mengatakan ya Allah rahmatilah aku, qala Allah qad fa'altu, maka Allah akan mengatakan aku sudah melakukannya. Yani memberikan engkau rahmat, merahmatimu. Wa idza qulta Allahumma rzuqni, dan apabila engkau mengatakan Allahumma rzuqni, ya Allah berikanlah aku rezeki, qala Allah qad fa'altu, Allah akan mengatakan telah aku lakukan. Fa aqada al-a'rabi 'ala sab'in fi yadihi thumma walla, maka orang Arab itu pun kemudian ya menghitung ini tujuh kalimat ini ya dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia pergi, yang meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis ini ya kita melihat ada tujuh kalimat. Empat kalimat adalah pujian pada Allah azza wa jalla. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dan tiga kalimat yang juga dianjurkan untuk kita mengucapkannya, yaitu tiga kalimat untuk diri kita, yaitu Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Ya, Allahumma gfirli, Allah, ya Allah ampunilah aku, Allahumma arhamni, ya Allah rahmatilah aku, Allahumma rzuqni, ya Allah berikanlah kepada aku rezeki. Maka ini tujuh kalimat. Nah ini diantara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang singkat, amalan yang ringan, tapi mendapatkan fadilah, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Asy'al al-Albani rahmatullah alaih, ketika beliau menyelidiki hadis ini dan beliau jumpai bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, maka beliau pun sujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena hadis ini sangat agung, mengajarkan kalimat-kalimat yang ringkas, kalimat yang singkat ya, tapi fadilahnya besar. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, zikir-zikir yang ringan seperti yang disebutkan dalam hadis ini, marilah sering kita ucapkan kapan dan dimanapun kita berada. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian kita berdoa pada Allah Ta'ala dan mengucapkan Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni, ya Allah ampunilah aku.
7: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyakum. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Dzulhijjah. Di mana di bulan Dzulhijjah ada waktu yang sangat utama sekali, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyam al-amal as-salih fih ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada satupun hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari ini. Apa itu? Yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata para sahabat, walal jihad fisabilillah ya Rasulullah. Walaupun jihad fisabilillah wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, walaupun jihad fisabilillah. Kecuali orang yang pergi dan membawa hartanya, kemudian ia pulang tidak membawa apapun juga. Hadis ini menunjukkan betapa mulianya 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka kesempatan ini adalah kita gunakan dengan sungguh-sungguh ya. Untuk apa? Untuk beramal saleh. Lalu apa amalan saleh yang bisa kita lakukan di bulan ini? Yang pertama, memperbanyak zikrullah. Karena ia adalah merupakan hari-hari yang diperintahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita banyak berpuasa. Jadi ikhtilaf para ulama, apakah berpuasa di 10 awal bulan Dzulhijjah itu disunnahkan atau hanya tanggal 9-nya saja? Sebagian ulama mengatakan tanggal 9-nya saja berdasarkan hadis Aisyah bahwa aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 bulan Dzulhijjah sekalipun juga. Sementara hadis Ummu Salamah mengatakan, iya, Rasulullah SAW, aku pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 bulan Dzulhijjah. Dan Ummu Salamah di sini menetapkan, sedangkan Aisyah meniadakan. Dan kaidah mengatakan bahwa yang menetapkan lebih dahulukan daripada yang meniadakan. Dan inilah yang lebih kuat, ya. Maka kita memperbanyak berpuasa dari tanggal semenjak tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Terlebih pada tanggal bulan 9 Dzulhijjah itu, ini keutamaan besar, yaitu puasa hari Arafah. Kata Rasulullah SAW, puasa hari Arafah itu tukafiru sanatal madhiyah wa sanatal qabilah, yaitu menggugurkan dosa di tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Masyaallah, akhal Islam azzakumullah wa iyyakum. Kemudian amalan yang ketiga, yaitu kita berudhiyah, berkorban. Di mana Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berkorban, dan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah hadis Allah taala berfirman, fasalli lirabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan wanhar, dan sembelihlah. Di mana ibadah berkorban adalah merupakan ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana ibadah menyembelih adalah merupakan ibadah yang agung. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azzakumullah wa iyyakum, di antara amalan sedekah, amalan yang selanjutnya adalah sedekah. Kita memperbanyak sedekah di bulan tersebut atau di hari-hari tersebut. Karena sudah pernah kita ketahui, ya akhi, bahwasannya beramal soleh di waktu-waktu yang sangat mulia itu pahalanya luar biasa, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memperbanyak sedekah. Bayangkan sedekah yang sedikit jangan kita anggap remeh. Kata Rasulullah, "Idza tasaddaqa ar-rajul bi adli tamratin min kasbin thayyibin." Apabila seseorang bersedekah dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, taqabbalallahu biyaminihi, Allah akan terima dengan tangan kanannya. Fayurabbiha, lalu Allah Subhanahu wa taala mengembangbiakannya. Kama yurabbi ahadukum faluwah, sebagaimana salah seorang dari kalian mengembangbiakan kudanya, hatta tasira mithal jabal, sehingga kemudian infak yang sedikit itu menjadi sebesar gunung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari-hari yang seperti ini sangat dianjurkan sekali. Demikian pula akhi azakumullah, kita memperbanyak salat, berupa salat-salat sunnah, karena ia adalah hari-hari yang sangat mulia. Dan Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baiknya amal adalah salat. Baik itu salat wajib kita jaga, demikian pula salat tahajudnya, salat duhanya, salat sunnah rawatibnya, terlebih juga salat yang disebut dengan salat Idul Adha. Maka salat Idul Adha pun juga amalan yang besar. Bahkan pendapat yang paling kuat bahwa salat Id itu hukumnya adalah fardu ain. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan individu-individu kaum muslimin untuk melakukannya. Allah berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Setiap kita berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan yang agung ini, 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan banyak ulama mengatakan 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama daripada 10 akhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah bersumpah dengannya. Allah berfirman, "Wal fajr walayalin ashar," demi waktu fajar dan demi 10 malam. Kebanyakan ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 10 malam di sini yaitu akhwat Islam azakumullah 10 awal bulan Dzulhijjah. Demikian agungnya ya 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Maka sudah merupakan kesempatan buat kita, dan di sini Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk kita beramal soleh, ya bersungguh-sungguh. Kita berusaha, ya niatkan dari sekarang. Untuk saya insyaAllah mudah-mudahan di 10 awal bulan Dzulhijjah saya bisa bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, meraih pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya akhi kekuatan untuk bisa menggunakan 10 hari bulan awal bulan Dzulhijjah ini. Billahi taufiq, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
8: Kaum muslimin dan pendengar radio Amuba yang ada di Pangkal Pinang, dengarkanlah radio kita, radio yang mengajarkan tentang ajaran Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah. Semoga waktu yang Anda manfaatkan untuk mendengarkan radio ini selalu diberi keberkahan oleh Allah, keberkahan tambahan ilmu, tambahan amal, tambahan keistiqamahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
2: Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah. Saat ini pukul 12.30 menit waktu Amuba. Dipancar luaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86 Kecamatan Gerunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
9: Jang, Amang nak undang kelak bulan depan.
10: Acara apa, Amang? Nak kawin lagi, oh?
9: Anak Amang, Jang, nak kawin. Bukan Amang.
10: Di mana resepsi, Amang?
9: Rencana depan rumah Amang ya lah, Jang. Pakai 10 tenda, jadi jalannya ketutup geli.
10: Maaf sebelum, Amang. Ku nak ngasih saran. Depan rumah Amang ya kan jalan umum. Di atas ya kan ada aliran listrik. Man masang tenda bahaya, Amang. Sudah ya, nutup jalan orang liwat uli. Otomatis tenda pun nak tinggi, pasti dekat ke jaringan listrik. Nege, kalau orang masang besi tenda, pacak nyenggol kabel listrik kelak. Ya pacak bahaya, Amang. Terus kita beduse nutup jalan umum untuk kepentingan pribadi. Kan Amang lah tahu hadis.
9: Jamnya uli, Jang, oh. Amang mikir biar dekat ke rumah. Jadi, cuman lah, Jang.
10: Sekarang nih, Dek Payah Haji. Mana untuk resepsi ya. Sewa gedung baiklah, aman.
9: Oh lah, Jang. Amang madih anak Amang lah, oh.
10: Ya, sepradi. Hati-hati untuk yang pasang tenda di jalan umum. Apalagi dekat ke aliran listrik. Bahaya dan yang pasti ya ganggu orang liwat.
2: Yuk peduli bahaya listrik. Hindari membangun rumah atau gedung, tenda, tiang bendera dekat jaringan PLN, jarak aman 3 meter. Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik, karena benda yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Jangan memasuki garu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Hati-hati saat menggali tanah agar tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik Anda setiap tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Sebelum melakukan pemeliharaan konstruksi atau atap bangunan pada konstruksi baja ringan, lakukan pengecekan tegangan listrik pada konstruksi jaringan dengan alat pemeriksa tegangan. Jangan melakukan pekerjaan jika ada tegangan pada konstruksi baja ringan. Jauhkan antena TV atau parabola, papan reklame dari jaringan listrik, jarak aman 3 meter. Hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Hindari tanam pohon dekat jaringan listrik PLN, jarak aman 3 meter atau bisa menyebabkan lompatan listrik sehingga aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah dan mengganggu pasokan listrik daerah sekitar. Untuk pohon yang sudah mengenai kabel, masyarakat tidak boleh menebang sendiri karena bisa tersetrum, sebaiknya hubungi PLN. Mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan listrik, maka peringatan, hentikan dan laporkan ke kontak center PLN 123 atau PLN Mobile. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh PT PLN UP 3 Bangka. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik.
11: Ini adalah beberapa amalan yang dicintai oleh Allah. Pertama, jadilah orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya agar memiliki jiwa yang gemar memberi manfaat dan tidak bersandar kepada orang lain. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bersemangatlah kalian kepada apa yang bermanfaat bagi kalian. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Seorang mukmin selalu memikirkan bagaimana agar hidupnya bermanfaat. Mukmin sejati yang punya kelebihan harta, ia berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat dengan hartanya. Seorang mukmin sejati yang memiliki kelebihan ilmu, dia juga berpikir bagaimana ilmunya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Siapa yang memiliki tenaga, dia berpikir bagaimana tenaganya bisa bermanfaat bagi manusia. Rasulullah SAW bersabda, engkau membantu seseorang menaikkan barang ke atas kendaraannya, itu adalah sedekah. Demikianlah Islam mengajarkan umatnya agar menjadi orang yang bermanfaat. Kedua, senangkan hati saudaramu. Ketika seseorang melihat saudaranya sedang bersedih hati, hendaknya ia berusaha gembirakan hatinya. Atau jika ia melihat temannya yang sedang sakit, hendaknya ia hibur hatinya agar ia semakin tabah dan sabar. Itu amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah kelak akan hilangkan kesulitan baginya di hari akhirat. Ketiga, berilah makan orang-orang miskin dan orang-orang yang kelaparan. Seorang mukmin jangan sampai membiarkan tetangganya atau saudaranya sesama muslim kelaparan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dulu ketika di dunia tidak mengerjakan salat dan kami tidak memberikan makan orang-orang miskin. Keempat, bantulah orang-orang yang terbelit hutang. Dahulu ada seorang laki-laki yang suka berbaik hati memberikan hutangan kepada orang lain. Kemudian ia berkata kepada pelayannya, wahai pelayan, coba kamu lihat adakah di antara mereka yang sulit membayar hutang. Jika ada, bebaskan saja hutangnya. Maka kata Rasulullah SAW tentang laki-laki ini, pada hari kiamat Allah akan berkata kepadanya, aku lebih berhak kepadanya dari engkau, wahai malaikat, bebaskan ia dari api neraka. Kelima, membantu orang lain. Rasulullah SAW bersabda tentang amalan yang dicintai oleh Allah, yang artinya, aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan lamanya. Keenam, tahanlah amarahmu. Amarah seringkali menimbulkan perbuatan dan perkataan yang tidak terkontrol, sehingga menjatuhkan martabat pelakunya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan menutupi aibnya. Ketujuh, membantu menyelesaikan permasalahan orang lain hingga tuntas. Rasulullah SAW bersabda tentang amalan yang dicintai oleh Allah, dan barang siapa berjalan bersama saudaranya sampai ia memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mengokohkan kedua kakinya di hari ketika banyak kaki-kaki terpeset ke api neraka.
12: Assalamualaikum akhi, apa kabar?
13: Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat akhi.
12: Wah, siap-siap safar nih, berapa lama ah di sana?
13: Iya akhi, alhamdulillah kurang lebih 12 hari lah. Cuma ana belum ada perlengkapan, pakaian syar'i dan lain-lain.
12: Oh iya ah, jangan khawatir. Sekarang kan sudah ada yang menyediakan perlengkapan haji dan umroh.
13: Iya akhi. Di mana tempatnya akhi?
12: Toko Shifa. Komplit ah di sana. Selain perlengkapan haji dan umroh, ada juga baju koko, gamis, kain sarung, dan perlengkapan muslim lainnya.
13: Nah boleh nih, boleh antarkan ana akhi.
12: Siap.
14: Sedang mencari perlengkapan haji dan umroh, baju muslim, atau busana syar'i keluarga? Toko Shifa jawabannya. Berlokasi di BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Menyediakan perlengkapan haji dan umroh, baju koko dewasa dan anak, gamis ibu dan anak, serasi dan nyaman, kain sarung berkualitas, jilbab berbagai model dan warna, kualitas terjamin, model up to date, harga bersahabat. Belanja jadi lebih nyaman, lengkap,

0: dan berkah. Yuk, langsung datang ke Toko Shiva, BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Selain di BTC, Toko Shiva juga ada di Basement Ramayana Pangkal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still on 101 Dzulhijjah special. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Dzul Zikri Hafidzahullah Ta'ala. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio bersama kita Ustaz.
2: Sama-sama kan.
3: Ustaz, di penghujung bulan Dzulqa'dah ini kita pengen nanya lagi nih Ustaz. Dan kali ini mungkin pertanyaannya lebih menjurus dan lebih tajam lagi, Van.
1: Bener, kita kulik lagi nih.
3: Kita kulik lagi. Dzulhijjah dengan Ramadan Ustaz, boleh gak sih Ustaz dibandingkan atau ada perbedaan di antara keduanya terkait keutamaannya masing-masing Ustaz? Terima kasih Ustaz, silakan.
2: Iya, makasih Ustaz dan Fani. Yang pertama kita harus dengar dulu nih sabda Nabi kita SAW
3: seperti
2: ini. Nabi SAW mengatakan ma min ayyam, tidak ada satupun hari. Al-amalu salihu fihinna ahabu ilallahi minhu fi hadhil ayyamil ashar. Tidak ada satupun hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibanding amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari ini. 10 hari bulan Dzulhijjah. Lalu ada sahabat yang bertanya, walal jihadu fi sabilillah, apakah tidak juga jihad fi sabilillah? Kata Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah. Ada jihad pun gak bisa mengalahkan amalan-amalan yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu Nabi memberikan pengecualian, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali wa lam yarji min dzalika bi syai. Kecuali seseorang yang berangkat dengan membawa jiwa dan hartanya, jadi semua hartanya dibawa tuh. Bukan modal dompet atau modal kartu debit aja, tapi semua dibawa. Semuanya dibawa.
3: Motor, gadget, semua.
2: Pokoknya semua dibawa. Lalu dia gak balik lagi ke kampung halamannya.
1: Oh, kok gak balik?
2: Kira-kira dia pindah kemana, Zak?
3: Mana?
2: Alam barzakh.
1: Oh.
2: Jadi dia mati syahid.
1: Mati nih, Ustaz?
2: Iya. Itu yang bisa jadi pengecualian. Artinya, amal soleh di 10 hari pertama itu jadi luar biasa.
1: Oke.
2: Bahkan sebelumnya kita sudah sampaikan.
1: Iya, Ustaz.
2: Bahwa ada 4 bulan istimewa selain Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. 4 bulan yang cukup panjang ini, prime time-nya itu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan banyak para ulama berusaha membandingkan dengan bulan suci Ramadan.
3: Nah, ini Zat, masuk dia.
2: Lalu mereka mengatakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih baik daripada 10 hari pertama di Ramadan.
3: Oke.
2: Lalu mereka kembali berusaha membandingkan dan mereka menarik sebuah kesimpulan, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih afdol daripada 10 hari pertengahan di bulan Ramadan. Baru mereka berbeda pandangan ketika membandingkan antara 10 hari pertama Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir Ramadan. Bukan saatnya kita bahas masalah ini karena masalah ini cukup pelik. Tapi intinya bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kalau mau dibandingkan apple to apple, maka lawannya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Makanya kalau bisa nih, semangat kita ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu seperti kita ibadah di 10 hari terakhir Ramadan.
1: Gaspol berarti Ustaz.
2: Walaupun tentu saja malam Lailatul Qadar gak ada tandingannya. Tapi sekali lagi secara kesatuan ini 10 versus 10 ini luar biasa. Jadi harusnya kita kembali memberikan perhatian penuh kita kepada 10 hari ini. Karena sholat kita, puasa kita, zikir kita yang paling Allah cintai adalah yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Abdul Razak, kalau ada yang miss di 10 hari terakhir di bulan Ramadan mungkin bisa kejar di sini nih. Kita harus lebih semangat nih di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
3: Allah Maha Baik, Van.
1: Allah Maha Baik.
3: Masya Allah. Terima kasih Ustaz dan
2: sama-sama.
3: Itu tadi para listeners. Kita tutup mungkin, Van, ya?
1: Benar.
3: Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Didukung oleh
4: Assalamualaikum. Ayah udah pulang, Bang.
5: Waalaikumsalam.

0: Ayah, tadi pagi aku dapat nasi kotak loh dari tetangga.
1: Nasi kotak apa, Bang?
0: Nasi kotak isi sate kambing. Kata bunda orangnya Akika. Tulisan di kotaknya Mita Akika.
1: Oh iya ya. Bentar lagi bunda kan mau melahirkan adik bayi. Ayah juga harus cari Akika tuh, Bang. Kira-kira kita mau Akika di mana ya, Bang? Nanti di hari ketujuh kelahiran adik.
0: Kenapa kita gak ke Mitra Akika aja ya?
1: Kenapa kita harus pesan ke Mitra Akika, Bang?
0: Kata bunda, yang pertama, Mitra Akika punya kandang sendiri. Yang kedua, rumah potong hewannya bersertifikat halal. Hewan kambingnya diurus sarjana peternakan. Dapur cacingnya juga sudah bersertifikat halal. Mitra Akika punya juru sembelih halal yang bersertifikat dan pengalaman. Dapat sertifikat Akika. Oh iya ya, gratis loh. Diantar masakannya seputaran Pangkal Pinang. Dan yang paling aku suka, dapat bonus boneka kambing yang lucu.
1: Masya Allah, banyak ya Bang keunggulan Mitra Akika. Insya Allah, ayah nanti kalau adik sudah lahiran, yakin deh pesan ke Mitra Akika.
0: Bagi ayah bunda yang mau pesan di Mitra Akika, dapat menghubungi nomor WA berikut 08 21 76 33 78 70. Sekali lagi catat ya, 08 21 76 33 78 70. Alamat Mitra Akika di Jalan Patin 4, Kelurahan Ampoy, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Mau Akika anti baper, yuk ke Mitra Akika. Mitra Akika terpercaya banyak pilihan.
2: Jalan-jalan ke Kampung Dul, dekat ke bandara lama Depati Amir. Kalau perut Ika lah lapar, singgih yuk ke Ayam Bakar Dwi Putri.
3: Belajar pantun, Mango. Tapi ya si kode nyambung, Mang.
2: Penegeh hajang. Ya kan bukan pantun. Maksud amang ya, menak makan, jangan lupa di Ayam Bakar Dwi Putri. Belum suah kan ke atas itu?
3: Lo, Mang. Yo ajak ko.
2: Masakan mantep, Jang. Menu banyak. Kelak lah, kapan-kapan amang ajak ke Jang, Wak. Lah, Jang, Wak. Amang nak terus belajar buat pantun, ya?
3: Awak lah, Mang. Ayam Bakar Dwi Putri menyediakan ayam bakar atau goreng, penyet sambal babi, geprek sambal ijo, ayam kampung bakar atau goreng, ayam bakar satu ekor, bebek bakar atau goreng, ikan lele bakar atau goreng, ikan gurami bakar atau goreng, ikan kakap bakar atau goreng, ikan nila bakar atau goreng, cumi goreng tepung, udang goreng tepung, dengan olahan menu saus tiram, asam pedas, saus padang. Dan sedia juga nasi goreng dengan berbagai menu pilihan, serta cah kangkung. Yuk ajak keluarga, kerabat dan rekan kerja untuk bisa merasakan menu Ayam Bakar Dwi Putri. Dan kini sudah memiliki 3 cabang. Cabang 1, Jalan Kobak kilometer 6,5 Airport Lama atau depan showroom Andar Motor Pangkalan Baru. Cabang 2, Pujasera Pangkalan Baru. Cabang 3, depan Indomaret sebelum simpang Pasir Padi Air Hitam Pangkal Pinang. Kami juga menerima pemesanan untuk acara-acara kantor dan acara keluarga. Untuk informasi pemesanan, hubungi 0853-7822-3650 atau 0813-6726-5976. Ayam Bakar Dwi Putri, rajanya ayam bakar dan bebek bakar.
4: Kenyangan makanan. Kami sampaikan bahwa dibedakan antara kenyang dengan kekenyangan. Makan sampai kenyang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Abu Hurairah menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar rumah di siang hari di waktu umumnya orang beristirahat karena beliau lapar. Lalu beliau berjumpa dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma dan kondisinya sama, keluar rumah karena lapar. Akhirnya mereka menuju rumah salah satu orang Ansor dan mereka dijamu, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang Ansor itu menyembelihkan kambing. Lalu mereka makan daging kambing dan kurma di wadah itu, serta minum susu. Setelah mereka kenyang dan hilang rasa hausnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian akan ditanya mengenai kenikmatan ini pada hari kiamat. Rasa lapar membuat kalian keluar rumah, dan kalian tidak pulang sampai mendapatkan kenikmatan hidangan ini." Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana dengan kekenyangan? Terkait kegiatan makan, Allah telah memberikan panduan yang artinya, makan dan minumlah kalian, namun jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang suka bersikap berlebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Nabi juga mengingatkan yang artinya, jangan melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Kekenyangan berarti makan melebihi kondisi kenyang. Artinya, dia sudah kenyang, namun tetap makan. Taqiyuddin As-Subki, salah seorang ulama Syafi'iyah, pernah membahas ini dalam fatwanya. Beliau menggunakan pertimbangan dua dalil di atas. Kita kutip keterangan beliau. Makan melebihi batas kenyang, hukumnya haram. Demikian yang dinyatakan Al-Iz bin Abdussalam dalam Al-Qawaid beliau. Beliau beralasan bahwa ini termasuk menyia-nyiakan harta dan merusak badan. Dan menurut saya, ini selain tambahan ringan yang biasa dimakan, seperti kacang atau manisan atau semacamnya. Beliau melanjutkan, hingga saya melihat fatwa Qadhi Khan, salah seorang ulama Hanafiyah di jilid terakhir kitabnya, di mana redaksinya, ada wanita yang suka ngemil makanan ringan dengan maksud agar lebih gemuk. Menurut Abu Muti Al-Bulkhi rahimahullah, tidak masalah selama dia tidak makan melebihi batas kenyang. Demikian pula lelaki ketika dia makan melebihi kebutuhan untuk kebaikan badannya, tidak masalah selama tidak makan melebihi kenyang. Selanjutnya, As-Subki menambahkan, perlu juga untuk Anda perhatikan dari sisi larangan memasukkan makanan. Sementara di dalam perut masih penuh makanan yang menyebabkan tidak ada lagi ruang setelah kenyang selain air. Sementara bahan lain selain air bisa membahayakan sampai makanan pertama sudah dicerna. Karena itu, mengonsumsi makanan ringan lebih dari batas kenyang jika karena darurat tidak masalah. Namun jika tidak karena alasan darurat, berarti hanya sebatas hawa nafsu syahwat, yang hukumnya tidak boleh, bahkan haram, di samping itu juga berbahaya. Fatwa As-Subki.
5: Stop. Assalamualaikum, Superadik.
6: Waalaikumsalam.
5: Nak kemana, Superadik? Muter kenu, muter keni. Asekulah nuwa kulang kalik. Apa hal?
6: Bukan, Cek. Kata orang, ada pabrik mie yang nyaman. Yang buat tak orang kita, orang Melayu.
5: Oh, iyalah, mendek tahu ya nanya. Pabrik mie iyalah lama, Asperadi.
6: Gimana pun, ganti ko.
5: Ya pun, ko ganti ya. Tapi jangan lupa, oh, bagiku.
6: Asperadi, jangan ganti ge, minta. Dek tahu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang ganti minta, dek berdaging muke di akhirat.
5: Eh, ngeri ko. Allah pun. Nggak lagi pun ku minta-minta. Yolah, Patman ku nganti ya.
7: Pabrik Mie Echo beralamat di Gang Tulus Dalam atau Gang Pipit, Kacang Pedang, Pangkal Pinang. Alhamdulillah, sudah bersertifikat halal dari MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sudah beroperasi sejak lama. Tersedia mie ayam telur, pangsit, dan pantiau. Pabrik Mie Eco buka bakda subuh sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk pemesanan bisa menghubungi kami di 0819 29.
5: Wew, ngeri kok. Alah pun

0: Enggak lagi pun ku minta-minta. Yolah, Fatman ku nganti ya.
1: Pabrik Mie Echo beralamat di Gang Tulus Dalam atau Gang Pipit, Kacang Pedang, Pangkal Pinang. Alhamdulillah, sudah bersertifikat halal dari MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sudah beroperasi sejak lama. Tersedia mie ayam telur, pangsit, dan pantiau. Pabrik Mie Echo buka bakda subuh sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk

0: 0819-2901-5794 atau di 0813-7368-7128. Nah, lah tahu kan ada pabrik mie yang buat orang Melayu?
1: Pabrik Mie Ecu, lezat
2: si dakwah Yufid. Yuk, berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
3: Tiga metode ulama membagi tanda kiamat. Ada tiga metode ulama dalam membagi tanda-tanda kiamat. Pertama, pembagian tanda kiamat berdasarkan proses kejadian dan waktunya. Berdasarkan metode ini, mereka membagi tanda kiamat menjadi tiga. Satu, tanda kiamat yang sudah terjadi dan sudah berlalu, sesuai yang diberitakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wafatnya beliau, ditaklukannya Baitul Maqdis, munculnya api besar di sekitar Madinah, dan beberapa kejadian yang merupakan tanda kiamat yang sudah terjadi dan sudah berlalu. Dalam arti tidak akan terjadi lagi. Dua, tanda kiamat yang sudah terjadi dan terus-menerus terjadi. Dan ini yang paling banyak. Seperti seringnya gempa bumi, disia-siakannya amanah, menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, masjid dijadikan jalan untuk lalu lintas orang lewat, diangkatnya ilmu, merebaknya kebodohan, dan tanda-tanda lainnya. Tiga, tanda kiamat besar yang hanya akan terjadi mendekati peristiwa kiamat. Seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Dabbah atau hewan melata yang bisa bicara, terbitnya matahari dari barat, dan seterusnya. Asyratus Sa'ah Abdullah Al-Wufaili. Di antara ulama yang melakukan pembagian dengan metode ini adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menjelaskan, peristiwa yang diberitakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan muncul sebelum terjadinya kiamat ada tiga macam. Pertama, apa yang terjadi sebagaimana yang telah beliau sampaikan. Kedua, peristiwa yang sudah dimulai namun belum berakhir. Ketiga, peristiwa yang belum pernah terjadi dan akan terjadi. Fathul Bari. Kedua, pembagian tanda kiamat berdasarkan tempat kejadiannya. Berdasarkan pendekatan tempat kejadiannya, tanda kiamat dibagi dua. Satu, tanda kiamat samawiyah atau tanda langit. Seperti terbelahnya bulan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ukuran hilal membesar, sehingga ketika hilal terbit, orang menyangka itu sudah masuk tanggal 2, padahal baru tanggal 1. Termasuk terbitnya matahari dari barat. Dua, tanda kiamat ardiyah atau tanda bumi. Jumlahnya banyak sekali, seperti keluarnya Dajjal, Dabbah, keluarnya api besar di sekitar Madinah, termasuk angin yang akan mewafatkan semua orang beriman. Di antara ulama yang melakukan pembagian dengan metode ini adalah Al-Hafidh Ibnu Katsir. Beliau menuliskan, keluarnya Dabbah dengan bentuk yang aneh, kejadian luar biasa dan dia bisa bicara kepada manusia, serta memberi tanda iman dan kafir, maka ini kejadian di luar kondisi normal. Itulah tanda ardiyah pertama. Sebagaimana terbitnya matahari dari barat, yang di luar kondisi normal merupakan awal tanda samawiyah. An-nihayah fil fitan wal malahim. Ketiga, metode pembagian berdasarkan tingkat kedahsyatannya dan seberapa jauh dia disebut kejadian luar biasa. Berdasarkan pembagian ini, tanda kiamat dibagi dua. Satu, tanda kiamat sugro atau kecil. Itulah kejadian yang menjadi tanda kiamat dan sudah lama terjadi sejak masa silam, sehingga orang menganggapnya masih dalam taraf normal. Seperti orang berlomba-lomba meninggikan bangunan, merebaknya kebodohan, banyaknya gempa bumi, dan seterusnya. Dua, tanda kiamat kubro atau besar, yaitu kejadian luar biasa yang hanya akan terjadi ketika mendekati kiamat. Seperti keluarnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihi salam, termasuk terbitnya matahari dari barat. Di antara ulama yang membagi tanda kiamat dengan metode semacam ini adalah Al-Hafidh Al-Baihaqi rahimahullah.

0: Beliau mengatakan, tanda kiamat tersebut ada yang besar dan ada yang kecil. Tanda kiamat kecil atau sugro, sebagian besar telah terjadi. Sementara tanda kiamat kubro atau besar telah nampak ciri-cirinya. Al-Ba'ats wa An-Nushur. Demikian, Allahu A'lam.
1: Yuk, berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
0: Hukum berkendara tanpa memiliki SIM. Pada prinsipnya, setiap muslim harus memenuhi setiap aturan yang berlaku baginya, termasuk aturan ketika dia berlalu lintas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap muslim harus mengikuti kesepakatan mereka." Hadis riwayat Abu Dawud, Ad-Daruqutni dan yang lainnya. Dalam fatwa Lajnah Daimah dinyatakan, peraturan lalu lintas ditetapkan demi kemaslahatan umum kaum muslimin. Wajib bagi seluruh pengemudi untuk memperhatikan dan melaksanakan peraturan tersebut. Karena ketika aturan itu dilaksanakan, menghasilkan maslahat bagi masyarakat. Sebaliknya, ketika itu dilanggar, akan terjadi banyak kecelakaan dan membahayakan orang lain serta akan ancaman bahaya lainnya. Fatwa Lajnah Daimah. Syekh Ibnu Baz juga menerangkan, setiap muslim dan non-muslim tidak diperbolehkan melanggar aturan negara dalam hal lalu lintas. Karena pelanggaran itu bisa membahayakan dirinya dan orang lain. Negara membuat aturan itu didasari semangat untuk mewujudkan maslahat bagi semua masyarakat dan menghindari bahaya yang mengancam kaum muslimin. Oleh karena itu, siapapun tidak boleh melanggar aturan itu. Para penanggung jawab berhak untuk memberi sanksi kepada orang yang melakukan pelanggaran. Fatwa Islamiyah. Standarisasi di negara kita, bagi mereka yang hendak menggunakan kendaraan bermotor, dia diharuskan memiliki surat izin yang dikeluarkan pihak kepolisian. Tujuannya adalah untuk menekan angka pengguna jalan yang belum memenuhi kelayakan, sehingga bisa memicu kecelakaan. Karena itu, 1. Sudah selayaknya setiap calon pengendara yang belum memiliki SIM agar mengikuti standar yang ditetapkan pemerintah. 2. Selayaknya bagi penyelenggara penerbitan SIM untuk mengikuti SOP dalam penerbitan SIM, agar pengguna kendaraan di masyarakat bisa lebih baik. Demikian, Allahu A'lam.
2: Tepat pukul 13, waktu Amuba. Pancar luaskan dari Jalan Manggaraya, nomor 86, Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba, 105,1 FM, memurnikan akidah, tegar di atas sunnah.
3: Bicara tentang akhlak, khanifiddin ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Para ulama, ketika ingin mendefinisikan akhlak, mereka tidak dapat mendefinisikannya dengan kata-kata. Ya, banyak ulama yang menulis tentang akhlak. Yang terkenal mungkin Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, atau ulama-ulama lainnya, Yusuf bin Asbat, Ibn Sa'di, Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim. Sebutlah banyak ulama-ulama yang menulis tentang akhlak. Ketika mereka berusaha untuk mendefinisikan akhlak, mereka tidak dapat mendefinisikannya dengan kata-kata. Seperti ibadah, definisi ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yarda min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Dapat dideskripsikan, dapat didefinisikan. Tapi kalau akhlak, ketika berbicara tentang akhlak, menjelaskan tentang akhlak, mereka tidak dapat mendefinisikannya dengan kata-kata. Mereka hanya bisa menyebutkan contoh-contoh akhlak. Contoh akhlak. Ya, akhlak yang mulia itu adalah begini, begini, begini, begini. Yaitu menyebutkan satu persatu akhlak-akhlak yang mulia itu. Karena akhlak ini adalah keteladanan, sesuatu yang dirasakan, dilihat langsung. Ya, bukan sesuatu yang apa? Teoritis. Ya, bukan sesuatu yang teoritis. Oleh sebab itu mempelajari akhlak adalah mempelajari sesuatu yang sangat susah. Pelajaran yang paling susah adalah pelajaran akhlak. Maka dari itu para ulama dahulu seperti Ibnu Mubarak, beliau menuntut ilmu 50 tahun. 30 tahun dihabiskan untuk mempelajari akhlak. 20 tahun ilmu-ilmu yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa perhatian mereka kepada masalah akhlak sangat besar. Ya, dan bahwa ini adalah satu pelajaran hidup yang sangat susah. Susahnya bukanlah kita dengarkan, tidak. Susahnya adalah ketika kita ingin mengaplikasikannya di dalam kehidupan. Perlu perjuangan untuk meraih akhlak yang mulia. Perlu perjuangan, perlu proses. Karena kita hadir di dunia ini dengan membawa dua sifat yang itu pasti ada pada semua manusia, yaitu zaluman jahula. Kita penuh dengan kezaliman, kita penuh dengan kejahilan. Maka untuk membersihkan dua sifat buruk ini, kita memerlukan proses yang panjang. Maka dari itu Nabi mengatakan, innamal hilmu bitahallun. Sesungguhnya kesantunan, akhlak yang mulia itu hanya dapat diraih dengan tahallum, dengan belajar, dengan mempelajarinya. Jadi akhlak ini perlu juga dipelajari dan perlu dilatih. Orang yang tidak peduli dengan akhlaknya, dia tidak akan dapat mengetahui kekurangan dirinya. Mungkin dia merasa berada di atas akhlak yang mulia, padahal masih jauh panggang dari api, istilahnya. Yaitu dia masih jauh.
4: Masya Allah, sekarang nih kita makin sadar kok, penting milih makanan yang baik, kek bermanfaat untuk keluarga.
5: Betul, dalam Islam pun kita diajarkan untuk mengonsumsi yang thayyib, yang baik dan jelas kualitasnya.
4: Itulah sebab aku sekarang ini lebih hati-hati, terutama kalau beli kurma kayak madu.
6: Saya juga begitu, karena itu saya biasa belanja di Arisi Store.
4: Apa yang buat Arisi Store beda?
5: Karena mereka mengutamakan kualitas. Kurmanya dipilih yang baik, rasanya terjaga, dan layak untuk dikonsumsi keluarga.
4: Jenis kurma apa baik?
6: Ada kurma sukari yang lembut, kurma ajwa yang dikenal dari Madinah, dan mejol Palestina dengan daging tebal dan manis alami. Yang saya rasakan, rasanya konsisten dan tetap segar.
4: Harga ya?
5: Insya Allah terjangkau. Kualitas dijaga, tapi tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.
4: Kalau untuk oleh-oleh haji ke umroh,
5: Arisi Store menyediakan paket oleh-oleh yang rapi dan pantas. Ada paket basic, premium, hingga paket sultan.
4: Bisa ya disesuaikan?
5: Bisa. Paket custom sesuai kebutuhan, dikemas dengan gift box yang sopan dan menarik.
6: Cocok untuk keluarga, tetangga, dan orang-orang yang kita muliakan.
4: Oke, seringlah dengar madu Bangka dari Arisi Store.
5: Betul. Di sana tersedia madu Bangka merek RR1669 yang sudah dikenal kualitasnya.
4: Jenis apa baik?
5: Ada madu rimba RR1669, madu pelawan RR1669, madu royal jelly, dan madu propolis.
6: Semuanya diproduksi sesuai standar ekspor. Insya Allah aman dan baik untuk dikonsumsi.
4: Tenang rasa ya, kalau tahu apa yang kita konsumsi, jelas asal, kayak mutual.
5: Karena menjaga kesehatan juga bagian dari amanah.
7: Arisi Store adalah pusat kurma berkualitas, madu Bangka RR1669 yang sudah dikenal, serta oleh-oleh haji dan umroh dengan harga yang terjangkau. Setiap produk dipilih dengan memperhatikan mutu dan kebermanfaatan. Mulai dari kurma sukari, ajwa, mejol, hingga madu Bangka RR1669 seperti madu rimba, madu pelawan, madu royal jelly, dan madu propolis yang diproduksi sesuai standar ekspor. Arisi Store juga menyediakan paket oleh-oleh haji dan umroh dari paket basic, premium, hingga paket sultan, serta menerima paket custom yang dikemas rapi dan pantas. Silakan kunjungi Arisi Store di Jalan Kiai Haji Ali Mustafa, tepatnya Simpang 4 3 Sekawan Masjid Jamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang. atau hubungi customer service di 0815-1864-833. Arisi Store, ikhtiar menghadirkan yang baik untuk keluarga dan sesama.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
0: Puasa Arafah berbeda dengan Hari Arafah. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pertama, puasa Arafah mengikuti wukuf di Arafah. Ini merupakan pendapat Lajnah Daimah, yaitu Komite Fatwa dan Penelitian Ilmiah Arab Saudi. Mereka berdalil dengan pengertian Hari Arafah bahwa Hari Arafah adalah hari di mana para jamaah haji wukuf di Arafah, tanpa memandang tanggal berapa posisi hari ini berada. Dalam salah satu fatwanya tentang perbedaan tanggal antara tanggal 9 Dzulhijjah di luar negeri dengan hari wukuf di Arafah di Saudi, Lajnah Daimah menjelaskan, Hari Arafah adalah hari di mana kaum muslimin melakukan wukuf di Arafah. Puasa Arafah dianjurkan bagi orang yang tidak melakukan haji. Karena itu, jika Anda ingin puasa Arafah, maka Anda bisa melakukan puasa di hari itu, yaitu hari wukuf. Dan jika Anda puasa sehari sebelumnya, tidak masalah. Fatwa Lajnah Daimah. Kedua, puasa Arafah sesuai tanggal 9 Dzulhijjah di daerah setempat. Karena penentuan ibadah yang terkait dengan waktu ditentukan berdasarkan waktu di mana orang itu berada. Dan hari Arafah adalah hari yang bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Sehingga penentuannya kembali kepada penentuan kalender di mana kaum muslimin berada. Pendapat ini ditegaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Beliau pernah ditanya tentang perbedaan dalam menentukan hari Arafah. Beliau menyatakan, yang benar semacam ini berbeda-beda, sesuai perbedaan matla' atau tempat terbit hilal. Sebagai contoh, kemarin hilal sudah terlihat di Mekah dan hari ini adalah tanggal 9 Dzulhijjah, sementara di negeri lain hilal terlihat sehari sebelum Mekah, sehingga hari wukuf Arafah menurut warga negara lain jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Maka pada saat itu tidak boleh bagi mereka untuk melakukan puasa, karena hari itu adalah hari raya bagi mereka. Demikian pula sebaliknya, ketika di Mekah, hilal terlihat lebih awal daripada negara lain, sehingga tanggal 9 di Mekah, posisinya tanggal 8 di negara tersebut. Maka penduduk negara itu melakukan puasa tanggal 9 menurut kalender setempat, yang bertepatan dengan tanggal 10 di Mekah. Inilah pendapat yang kuat. Karena Nabi SAW bersabda, yang artinya, apabila kalian melihat hilal, lakukanlah puasa, dan apabila melihat hilal lagi, yaitu hari raya, maka jangan puasa. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Dari keterangan di atas, kita bisa memahami bahwa perbedaan penentuan hari Arafah kembali kepada dua pertimbangan. Pertama, apakah perbedaan tempat terbit hilal atau ikhtilaf matali' mempengaruhi perbedaan dalam penentuan tanggal ataukah tidak? Mayoritas ulama berpendapat bahwa dalam menentukan tanggal awal bulan, kaum muslimin di seluruh dunia disatukan. Sehingga perbedaan tempat terbit hilal tidak mempengaruhi perbedaan tanggal. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa perbedaan matali' mempengaruhi perbedaan penentuan awal bulan di masing-masing daerah. Ini merupakan pendapat Ikrimah, Al-Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdullah bin Umar, Imam Malik, Ishaq bin Rahuyah, dan Ibnu Abbas, Fathul Bari. Dari dua pendapat ini, insyaAllah, yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat kedua, adanya perbedaan tempat terbit hilal mempengaruhi perbedaan penentuan tanggal. Hal ini berdasarkan riwayat dari Quraib, yaitu mantan budak Ibnu Abbas, bahwa Ummu Fadl bintu Al-Harith, yaitu ibunya Ibnu Abbas, pernah menyuruhnya untuk menemui Muawiyah di Syam, dalam rangka menyelesaikan suatu urusan. Quraib melanjutkan kisahnya. Setibanya di Syam, saya selesaikan urusan yang dititipkan Ummu Fadl. Ketika itu masuk tanggal 1 Ramadan dan saya masih di Syam. Saya melihat hilal di malam Jumat. Kemudian saya pulang ke Madinah. Setibanya di Madinah di akhir bulan, Ibnu Abbas bertanya kepadaku, kapan kalian melihat hilal? Tanya Ibnu Abbas. Kami melihatnya malam Jumat, jawab Quraib. Kamu melihatnya sendiri? Tanya Ibnu Abbas. Ya, saya melihatnya dan masyarakat pun melihatnya. Mereka puasa dan Muawiyah pun puasa, jawab Quraib. Ibnu Abbas menjelaskan, kalau kami melihatnya malam Sabtu, kami terus berpuasa hingga kami selesaikan selama 30 hari atau kami melihat hilal Syawal. Quraib bertanya lagi, mengapa kalian tidak mengikuti ru'yah Muawiyah dan puasanya Muawiyah? Jawab Ibnu Abbas, tidak, seperti ini yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kami. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i, Abu Daud, Turmudi, dan yang lainnya. Kedua, batasan hari Arafah. Sebagian ulama menyebutkan bahwa puasa Arafah adalah puasa pada hari di mana jamaah haji melakukan wukuf di Arafah, tanpa mempertimbangkan perbedaan tanggal dan waktu terbitnya hilal. Sementara ulama lain berpendapat bahwa hari Arafah adalah hari yang bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah, sehingga sangat memungkinkan masing-masing daerah berbeda. Ada satu pertimbangan sehingga kita bisa memilih pendapat yang benar dari dua keterangan di atas. Terlepas dari kajian ikhtilaf matali' atau perbedaan tempat terbit hilal di atas. Kita sepakat bahwa Islam adalah agama bagi seluruh alam, tidak dibatasi waktu dan zaman, sebelum tiba saatnya Allah mencabut Islam. Dan seperti yang kita baca dalam sejarah, di akhir dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam sudah tersebar ke berbagai penjuru wilayah, yang jarak jangkaunya cukup jauh. Mekah dan Madinah kala itu ditempuh kurang lebih sepekan. Kemudian di zaman para sahabat, Islam telah melebar hingga dataran Syam dan Irak. Dengan alat transportasi masa silam, perjalanan dari Mekah menuju ujung wilayah kaum muslimin bisa menghabiskan waktu lebih dari sebulan. Karena itu, di masa silam, untuk mengantarkan sebuah info dari Mekah ke Syam atau Mekah ke Kufah harus menempuh waktu yang sangat panjang. Berbeda dengan sekarang, Anda bisa menginformasikan semua kejadian yang ada di Tanah Suci ke Indonesia hanya kurang dari 1 detik. Sehingga, orang yang berada di tempat yang sangat jauh sekalipun bisa mengetahui kapan kegiatan wukuf di Arafah dalam waktu sangat-sangat singkat. Di sini kita bisa menyimpulkan, jika di masa silam standar hari Arafah itu mengikuti kegiatan jamaah haji yang wukuf di Arafah, tentu kaum muslimin yang berada di tempat yang jauh dari Mekah tidak mungkin bisa menerima info tersebut di hari yang sama, atau bahkan harus menunggu beberapa hari. Jika ini diterapkan, tentu tidak akan ada kaum muslimin yang bisa melaksanakan puasa Arafah dalam keadaan yakin telah sesuai dengan hari wukuf di Padang Arafah. Karena mereka yang jauh dari Mekah sama sekali buta dengan kondisi di Mekah. Ini berbeda dengan masa sekarang. Hari Arafah sama dengan hari wukuf di Arafah bisa dengan mudah diterapkan. Hanya saja, di sini kita berbicara dengan standar masa silam dan bukan masa sekarang. Karena tidak boleh kita mengatakan, ada satu ajaran agama yang hanya bisa diamalkan secara sempurna di zaman teknologi, sementara itu tidak mungkin dipraktekkan di masa silam. Oleh karena itu, memahami pertimbangan di atas, satu-satunya yang bisa kita jadikan acuan adalah penanggalan. Hari Arafah adalah hari yang bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah dan bukan hari jamaah haji wukuf di Arafah. Dengan prinsip ini, kita bisa memahami bahwa syariat puasa Arafah bisa dipraktekkan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia tanpa mengenal batas waktu dan tempat. Demikian syafaat Nabi. Salah satu di antara amal yang dijanjikan bisa menjadi sebab mendapatkan syafaat di hari kiamat adalah menjawab adzan dan berdoa setelah adzan. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar adzan, maka jawablah seperti apa yang dilantunkan muadzin. Lalu bacalah selawat Allah untukku, karena barang siapa yang berselawat untukku, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Kemudian mintakanlah kepada Allah untukku al-wasilah, karena itu adalah satu kedudukan di surga yang tidak sepatutnya, kecuali untuk seorang hamba Allah dan aku berharap bahwa akulah orangnya. Barang siapa yang memohonkan untukku al-wasilah, maka akan mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa melakukan rangkaian amal 1. Menjawab adzan dengan mengikuti seperti ucapan muadzin 2. Membaca solawat setelah menjawab adzan 3. Membaca doa setelah adzan termasuk di antara sebab untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang sangat ringan berpahala besar selayaknya untuk kita rutinkan. Demikian, Allahu a'lam.
8: Konsultasi Syariah.
9: Jalan-jalan ke Kampung Dul, dekat ke Bandara Lama Depati Amir. Kalau perut ikaklah lapar, singgih kok ke Ayam Bakar Dwi Putri.
10: Belajar pantun, Mang. Tapi ya sekode nyambung, Mang.
9: Penegeh hajang. Ya kan bukan pantun. Maksud Amang ya, menak makan Jangan lupa di ayam bakar Dwi Putri. Belum suakan kah ke situ?
10: Loh, Mang. Yo ajak ko.
9: Masakan mantep, Jang. Menu banyak. Kelak lah, kapan-kapan nama ngajak ke Jang, Wak. Lah, Jang, Wak. Amanak terus belajar buat pantun, ya?
8: Awak lah, Mang. Ayam bakar Dua Putri menyediakan ayam bakar atau goreng, penyet sambal babi, geprek sambal ijo, ayam kampung bakar atau goreng, ayam bakar satu ekor, bebek bakar atau goreng, ikan lele bakar atau goreng, ikan gurami bakar atau goreng, ikan kakap bakar atau goreng, ikan nila bakar atau goreng, cumi goreng tepung, udang goreng tepung, dengan olahan menu saus tiram, asam pedas, saus padang, dan sedia juga nasi goreng dengan berbagai menu pilihan, serta cah kangkung. Yuk, ajak keluarga, kerabat, dan rekan kerja untuk bisa merasakan menu ayam bakar Dua Putri.
11: Dan kini sudah memiliki 3 cabang.
12: Cabang 1, Jalan Kobak kilometer 6,5 Airport Lama atau depan showroom Andar Motor Pangkalan Baru. Cabang 2, Pujasera Pangkalan Baru. Cabang 3, depan Indomaret sebelum simpang Pasir Padi Air Hitam Pangkal Pinang. Kami juga menerima pemesanan untuk acara-acara kantor dan acara keluarga. Untuk informasi pemesanan, hubungi 0853-7822-3650 atau 0813-6726-5976. Ayam Bakar Dua Putri, rajanya ayam bakar dan bebek bakar.
13: Kurban terbaik. Kami, Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang, penyedia hewan ternak berkualitas, terbesar dan berpengalaman di Bangka Belitung. Bismillah, setiap tahun kami berniat memudahkan dan ingin membantu Sohibul Kurban dengan pelayanan terbaik, hewan terbaik, dan menjadi solusi atas niat terbaik Bapak Ibu Sohibul Kurban sekalian. Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang menyediakan kambing dan sapi kurban sesuai syariat, sehat dan berkualitas. Berpengalaman lebih dari 15 tahun, didukung sarjana peternakan dan dokter hewan, serta pemberian pakan berkualitas dan perawatan maksimal. Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang juga menyediakan kambing akikah, kambing potong, kambing pembibitan, sapi potong, sapi Bali, sapi pembibitan, pakan ternak, pupuk organik, dan konsultan peternakan. Kami juga melayani pembelian hewan kurban dengan logam mulia, tabungan kurban, serta tabungan akikah. Pesan sekarang juga, lebih hemat, gratis biaya perawatan dan pengantaran ternak sampai di tempat. Mitra Ternak Sejahtera beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Untuk info pemesanan, hubungi 0821-7633-7870. Sekali lagi di nomor 0821-7633-7870. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita beribadah kurban tahun ini. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
0: Hukum berkurban dengan kambing betina. Tidak ada ketentuan jenis kelamin hewan kurban, sehingga boleh berkurban dengan hewan jantan maupun betina. Dalilnya hadis dari Ummu Qurzin radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya akikah untuk anak laki-laki 2 kambing dan anak perempuan 1 kambing. Tidak jadi masalah jantan maupun betina. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, dan disahihkan Al-Albani. Berdasarkan hadis ini, Asy-Syirazi, Asy-Syafi'i mengatakan, jika dibolehkan menggunakan hewan betina ketika akikah berdasarkan hadis ini, menunjukkan bahwa hal ini juga boleh untuk berkorban. Al-Muhaddab. Hanya saja, bagi Anda yang mampu membeli hewan jantan, sebaiknya tidak berkorban dengan betina. Mengingat hewan jantan umumnya lebih mahal dan lebih bagus daripada betina. Sementara kita disyariatkan agar memilih hewan sebaik mungkin untuk kurban, sehingga pahalanya lebih besar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu menunjukkan ketakwaan hati. Quran Surat Al-Hajj ayat 32. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, mengagungkan syiar Allah dalam bentuk berkurban adalah dengan mencari yang paling gemuk dan paling bagus. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian,
1: dakwah Allahu a'lam. Yuk, berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
0: Orang yang memotong kuku sebelum menyembelih, kurbannya tidak sah. Pertama, ketentuan larangan memotong rambut dan kuku bagi yang hendak berkurban berlaku jika yang bersangkutan sudah memiliki niat untuk berkurban dan telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Ini berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila telah masuk 10 pertama Dzulhijjah dan kalian ingin menyembelih kurban, maka janganlah dia memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, jika ada seorang Muslim yang baru berniat kurban setelah masuk tanggal 7 Dzulhijjah, maka dia mulai tidak memotong kuku atau rambut sejak tanggal itu. Keterangan Syekh Abdullah Al-Jibrin yang dikutip dalam Syabakah Al-Alukah, beliau menyatakan, siapa yang berkeinginan untuk berkurban di pertengahan 10 Dzulhijjah, maka dia dilarang memotong kuku dan rambutnya di sisa harinya. Dan tidak masalah dengan tindakannya memotong kuku dan rambut di awal Dzulhijjah sebelum dia berniat untuk berkurban. Kedua, tidak ada hubungan antara larangan memotong kuku atau rambut dengan keabsahan kurban. Artinya, sekalipun ada orang yang memotong rambut dan kukunya, baik karena tidak tahu atau dilakukan dengan sengaja, maka kurban yang dilakukan tetap sah. Lebih dari itu, orang yang melanggar larangan hadis di atas, jangan sampai menjadikannya sebagai alasan untuk membatalkan rencana kurbannya. Syekh Abdullah Al-Jibrin mengatakan, demikian pula, jangan sampai seseorang meninggalkan rencana kurban karena dia telah memotong rambut atau kukunya, meskipun dilakukan dengan sengaja. Majelis Al-Alukah. Hal yang sama juga disampaikan oleh Syekh Al-Jarullah. Setelah beliau menjelaskan larangan memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkurban, beliau mengatakan, hanya saja wajib untuk diketahui bahwa orang yang memotong rambut dan kukunya jangan menjadikannya sebagai sebab untuk meninggalkan rencana kurbannya. Dan dia wajib memohon ampun kepada Allah dan bertaubat karena melanggar larangan memotong kuku. As'ilah wa ajwibah muhimmah. Demikian, basmalah tidak tepat waktunya, sembelihan tidak sah. Waktu membaca basmalah adalah ketika hendak melakukan proses penyembelihan. Sehingga jarak antara membaca basmalah dengan menyembelih tidak lama. Insya Allah, praktek di masyarakat kita sudah benar. Ibnu Qudamah mengatakan, membaca basmalah untuk penyembelihan yang dinilai adalah ketika proses menyembelih atau mendekatinya. Sebagaimana waktu membaca basmalah ketika hendak wudu. Jika ada orang membaca basmalah untuk menyembelih kambing A, kemudian dia mengambil kambing B, lalu disembelih dengan bacaan basmalah sebelumnya, statusnya tidak sah. Al-Mughni. Keterangan yang sama juga disampaikan Al-Kasani dalam Bada'i As-Sanani. Untuk membaca basmalah, waktunya untuk penyembelihan normal. Waktu menyembelih tidak boleh dilakukan sebelum menyembelih kecuali jedanya pendek yang tidak mungkin bisa dihindari. Mengingat firman Allah Ta'ala yang artinya, janganlah kamu makan binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Lalu beliau melanjutkan, maknanya, jangan makan binatang sembelihan yang tidak disebut nama Allah. Dan tidak bisa disebut menyebut nama Allah pada sembelihan, kecuali jika dibaca ketika menyembelih. Bada'i As-Sanani.
14: Konsultasi Syariah. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah.
15: Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
14: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
16: Pukul 13.30, saat ini waktu Amuba.
2: Dipancar luaskan dari Jalan Manggaraya, nomor 86, Kecamatan Gerunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah, tegar di atas sunnah.

0: موسى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, Sabtu malam Ahad 8 Jumada Tsaniyah 1436 Hijriah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di dalam masjid ini di kota Samarinda, Kalimantan Timur, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa, Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina warzuqna. Wahai Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan rahmatilah kami dan berikanlah rezeki kepada kami dan sehatkanlah badan kami. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, madza aqulu fi du'ai?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa yang aku baca seharusnya tatkala aku berdoa? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Qul," katakanlah, "Allahumma ighfirli warhamni warzuqni wa'afini." Katakanlah, wahai Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan sehatkanlah, berikanlah rezeki kepadaku, dan sehatkanlah badanku. Hadis riwayat Muslim. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran menarik dari doa yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya ini adalah, barang siapa yang memperbaiki akhiratnya maka dunianya akan ikut baik. Siapa yang memperbaiki ibadahnya kepada Allah maka dunianya akan ikut baik. Perhatikan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, umrah, berdoa, berzikir, dan seluruh macam ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Maka jika kita benar-benar memperhatikan ibadah tersebut, niscaya kebaikan dunia akan ikut. Itu adalah sesuatu yang kita maknai dan kita dengarkan dari hadis tersebut. Kenapa di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menganjurkan kepada para sahabatnya, dahulukan minta keperluan akhirat, maka dunianya akan mengikuti kita. Allah maghfirli keperluan akhirat, diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, warhamni dan rahmati aku keperluan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, lan yudkhila ahadakum amaluhul jannata, salah seorang dari kalian amalannya tidak akan pernah memasukkannya ke dalam surga. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala ana, tidak juga ana, tidak juga aku, amalanku tidak memasukkanku ke dalam surga. Artinya amalan seseorang bukan barteran surga. Nanti di akhirat seseorang tidak bisa datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, saya dari mulai balik sampai meninggal senantiasa sholat 5 waktu, mana surga saya? Tidak bisa begitu. Wahai Allah, saya mulai dari balik sampai meninggal saya berpuasa Ramadan, mana surga Rayyan saya? Tidak bisa seperti itu. Amalan tidak memasukkan seseorang ke dalam surga. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, illa an yataghammadani Allahu birahmah wa fadl, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala meliputiku dengan rahmatnya. Lihat, berarti di sini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya tadi, ya Allah ampuni aku, rahmati aku, ini keperluan akhirat. Siapa yang baik akhiratnya, maka dia akan baik dunianya, dan itu pasti. Camkan baik-baik, siapa yang baik akhiratnya, dunianya akan mengikuti dia. Perhatikan hadis qudsi berikut, yang mana dari hadis qudsi ini kita bisa ambil pelajaran bahwa yang memperhatikan ibadahnya maka dunianya akan ikut, yang orientasinya cuma akhirat maka dunia akan ikut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai anak manusia, tafarrag li'ibadati amla sadraka ghinan wa asudd faqra, wahai anak manusia, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Perhatikan, tatkala hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita memilih panggilan Allah atau tetap di dalam pekerjaan kita. Luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Amla mala'a yamla'u adalah, amla adalah kata mudhari', kata kerja langsung, yang apabila dalam tata bahasa Arab kata kerja langsung diletakkan dalam jawaban sebuah syarat menunjukkan kepada penekanan dan kelangsungan. Artinya langsung, kalau engkau meluangkan waktu untuk beribadah kepadaku, langsung aku akan tutupi amla sadraka ghinan, aku akan isi hatimu dengan kekayaan. Wa azuddu faqrak, dan aku akan tutupi kemiskinan. Lihat, orang yang lebih meluangkan waktu untuk akhirat, memperbaiki ibadah kepada Allah, maka pasti dunianya akan mengikutinya. Wa illa taf'al,
0: Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kamu tidak mengerjakan demikian, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala amla sadraka syughlan wa lam asuddu faqrak. Aku akan isi hatimu dengan kesibukan, senantiasa merasa kurang, senantiasa tidak pernah merasa cukup. Dan pelajaran menarik, Bapak Ibu Saudara Saudari, sebenarnya kekayaan terletak pada hati, bukan pada banyaknya harta benda. Seseorang ketika mendapatkan harta dan dia merasa cukup, puas dengan pemberian Allah, itulah orang-orang kaya. Ini yang kita ambil pelajaran dari hadis Rasul SAW, riwayat Imam Tirmidzi, irdha bima qasama Allah takun aghnan nas. Puaslah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Lihat, kekayaan letaknya pada hati. Makanya Allah mengatakan tadi, yang meluangkan waktunya, asuddu faqrak, aku amla sadraka ghinan, aku akan isi hatimu dengan kekayaan. Diisi dulu hatinya. Ketika orang sudah meluangkan waktunya, Allah akan isi hatinya dengan kekayaan. Dan Allah kasih benar-benar kekayaan. Wa asuddu faqrak, dan aku akan tutupi kemiskinan. Ini pelajaran menarik, dan ini sebagai mukaddimah dari kajian ini. Pemahaman balik dari hadis ini adalah yang seret rezeki, hutang di mana-mana, gali lubang tutup lubang, setiap bulan gajian salam tempel doang, sehari dua hari, hari ketiga ngutang, kemudian tidak pernah lepas dari permasalahan selalu setiap bulan ada saja. Maka perhatikan baik-baik, pasti ada perkara yang kurang dari ibadah kita, dan itu pasti. Yang bermasalah dengan rezekinya, yang banyak masalah di dunia, anak tidak becus sekolahnya, istri atau suami selingkuh, ini pasti bermasalah dengan ibadahnya, penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki ibadah, dunia dan keperluan dunianya akan ikut. Ini sebagai mukaddimah. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tema kita yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah selain Allah tidak berhak disembah. Saya ingin mengatakan tema ini sangat penting. Dari mana? Dari satu, bahwasanya adanya saya, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian di dunia ini diciptakan oleh Allah adalah tujuannya menegakkan tema ini. Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kuciptakan jin dan manusia. Di dalam tata bahasa Arab, apabila ada kalimat diawali dengan peniadaan, diakhiri dengan pengecualian, menunjukkan kepada kekhususan. Wama khalaqtul jinna, tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Lihat, peniadaan, tidaklah kuciptakan jin dan manusia illa, kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya, yang ingin kita sampaikan bahwasanya asal tujuan ibadah, asal tujuan penciptaan manusia tidak ada lain kecuali beribadah kepada Allah. Ini sisi pertama pentingnya tema ini. Adanya saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian menegakkan tema kita ini, yaitu selain Allah tidak berhak disembah. Sisi pentingnya tema ini dari sisi yang kedua, bahwasanya semua nabi, dari mulai Nabi Adam sampai Sayyidul Mursalin Muhammad bin Abdullah salawatullah wasalamuhu wa barakatuhu alaih, semua dakwah mereka adalah malakum min ilahin ghairu, tidak ada bagi kalian sembahan yang berhak disembah selain Allah. Ini seluruh dakwah para nabi ini. Tema ini penting dilihat dari sisi yang kedua, bahwasanya seluruh dakwah para nabi adalah mengucapkan selain Allah tidak berhak disembah. Coba perhatikan ayat berikut, surat Al-Anbiya ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablik min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus seorang rasul pun. Lihat, rasul disebutkan oleh Allah dalam tata bahasa Arab di sini rasulin, wa ma arsalna min qablika min rasul, tidaklah kami utus sebelum engkau seorang rasul pun. Maksudnya siapa saja dari para rasul kecuali kami wahyukan kepadanya. Artinya yang diajarkan oleh setiap rasul ya ini, la ilaha illa ana fa'budun, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ayat-ayat suci Al-Qur'an menerangkan dengan jelas bagaimana seluruh para rasul, para nabi dakwahnya ini, maka kita sengaja, saya di kota Samarinda ini, di masjid ini, mengangkat tema masalah ini. Kembali kita mengingatkan kepada kaum muslim bahwasanya tidak ada yang lebih penting dibandingkan tauhid. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup seorang manusia dibandingkan tauhid. Maka tercela sekali. Sebelum saya lanjutkan kata-kata tercela sekali, saya kasih koma. Kita menyimpang sedikit tentang pendidikan anak. Saya ucapkan tadi, tidak ada yang paling penting di dunia kecuali perkara tauhid, menyembah Allah semata, tiada sekutu baginya, dan mensyirik dan tidak menyembah Allah, tidak menyembah selain Allah siapapun dan apapun. Koma, coba perhatikan. Tercela sekali ketika orang tua diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa amanahnya? Wama ma min mauludin kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Hadis riwayat Bukhari. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Ini wahai para orang tua, perhatikan. Inilah nantinya yang akan ditanya kepada Anda oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anak Anda. Anak-anak yang kita buat, yang kita melakukan hubungan badan dengan istri kita, kemudian lahirlah anak. Anak tersebut amanah. Amanahnya apa? Setiap anak yang terlahir dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam, di atas menyembah hanya kepada Allah. Itu beban yang ada di pundak orang tua. Maka tercela sekali ketika seorang anak murtad keluar dari Islam, apalagi hanya sekedar gara-gara CINTA. Gara-gara laki-laki yang calon suaminya adalah non-muslim, kemudian dia berubah perempuan, anak kita perempuan muslimah menjadi seorang yang non-muslimah. Ini orang tuanya tercela sekali. Kenapa? Karena dakwah seluruh para nabi menjaga agar kita senantiasa dalam tauhid. Coba perhatikan sekarang saya sebutkan ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana para nabi seluruhnya berdakwah kepada tauhid. Surat Al-A'raf ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu." Artinya, sungguh telah kami utus Nabi Nuh kepada kaumnya. Dan ia berkata, "Wahai kaumku, tidak ada, sembahlah Allah. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah bagi kalian selain Allah." Ini Nabi Nuh. Dalam surat Al-A'raf ayat 65, yaitu Nabi Hud, "Wa ila 'adin akhahum hudan." Kami utus kepada kaum 'Ad Nabi Hud. Apa dakwahnya? "Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu." Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagi kalian sembahan yang berhak disembah selain Allah. Dalam surat Al-A'raf, tidak ada, sembahlah Allah. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah bagi kalian selain Allah. Ini Nabi Nuh. Dalam surat Al-A'raf ayat 65, yaitu Nabi Hud, "Wa ila 'adin akhahum hudan." Kami utus kepada kaum 'Ad Nabi Hud. Apa dakwahnya?

Allah dalam surat Al-A'raf ayat 73, Nabi Saleh, wa ila Thamud akhahum salihan, kepada kaum Thamud kami utus Nabi Saleh. Apa dakwahnya? Sama dakwahnya, yaitu selain Allah tidak berhak disembah, yaitu ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu, wahai kaumku sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian sembahan apapun yang berhak disembah selain Allah. Lihat juga Nabi Syuaib dalam surat Al-A'raf ayat 85, wa ila madyan akhahum syuaiban faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu, kepada kaum Madian diutus Nabi Syuaib. Dakwahnya apa? Sama, yaitu dakwahnya wahai kaumku sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian sembahan yang berhak disembah selain Allah. Di dalam ayat-ayat yang lain disebutkan begitu banyak, seluruh rasul dakwahnya seperti itu. Ini sebab yang kedua kenapa kita mengangkat tema ini, penting sekali tema ini. Kemudian sebab yang ketiga kenapa kita mengangkat tema ini, sebelum saya menyebutkan sebab yang ketiga tema ini, Pak, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, mudah, sangat mudah dipahami, cuma perlu keyakinan, terutama nanti di luar masjid. Dalam kehidupan kita sehari-hari, yakini ini dan amalkan ini. Haram, pantang untuk terputus keyakinan ini, bahwasanya selain Allah tidak berhak disembah. Sempit bagaimanapun kehidupan kita, terhimpit bagaimanapun kehidupan kita, musibah sebesar apapun tidak boleh disembah selain Allah. Inti kajian ini sangat mudah, yaitu selain Allah tidak pernah tidak boleh disembah, tidak berhak disembah. Kenapa? Saya akan sebutkan nanti kenapa-kenapanya. Selain Allah tidak berhak disembah, saya cuma akan memberikan mukaddimah dulu. Tadi mukaddimah yang pertama sudah saya sebutkan kenapa tema ini penting. Karena tujuan hidup kita adalah tema ini, menegakkan tema ini dalam kehidupan kita. Yang kedua, kenapa tema ini sangat penting? Karena seluruh nabi dan seluruh rasul semuanya berdakwah kepada tema ini. Sebab yang ketiga, ya, sebelum sebab yang ketiga, saya tadi ingin menjelaskan tema ini mudah. Kenapa sih selain Allah nggak pernah disembah? Dalam bahasa yang ringan begini, kenapa kita nggak boleh nyembah sapi, nyembah salib? Kenapa kita tidak boleh menyembah patung? Kenapa kita tidak boleh menggantungkan jimat? Kenapa kita tidak boleh meminta kepada makhluk manusia yang sudah meninggal atau yang masih hidup, manusia yang termulia? Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Kenapa kita tidak boleh meminta kepada malaikat yang paling mulia, Jibril alaihi salam? Apa sebabnya? Ini sebenarnya tema, inti tema itu. Selain Allah tidak berhak disembah. Kenapa selain Allah tidak berhak disembah? Kenapa hanya Allah kita menyembah? Ada sebagian orang ketika ditanya tentang Islam, seorang non muslim bertanya kepada seorang muslim tentang Islam, wahai fulan yang muslim, saya ingin masuk ke dalam agama Islam, tapi tolong jelaskan Islam kepada saya. Kira-kira kalau bapak ditanya seperti itu, bapak akan menjawab bagaimana? Kalau seandainya ada orang bertanya kepada bapak, Islam itu apa? Nah, yang mau menjawab dapat hadiah. Saya katakan yang mau, bukan yang benar. Yang mau saja, berani datang ke sini dapat hadiah. Silakan maju. Ya, maju.

0: Iya, yang bawa anak ini maju. Saya katakan yang berani jawab ini. Masalah benar salah nanti. Silakan. Sebentar. Pertanyaannya jelas, saya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Ulun kada bahasa Banjar. Saya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa itu Islam? Maka jawabannya kalau dalam bahasa Indonesia, Islam adalah bla bla bla bla.
1: Islam adalah mengajarkan kemudahan.
2: Itu aja Ustaz.
0: Silakan ambil hadiahnya, Pak. Ada minyak wangi, ada buku, silakan. Belum tentu benar. Yang penting yang berani jawab. Ya, ada yang lain? Silakan. Islam adalah tadi mengajarkan kemudahan. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam.
1: Islam adalah penyempurna dari agama-agama yang dibawa oleh Rasul-Rasul terdahulu.
0: Ya. Islam adalah penyempurna. Silakan Pak pilih. Mau minyak wangi, mau mana? Silakan maju. Ya. Saya masih punya waktu 10 menit. Asikan kalau guru di sekolah seperti ini lulus semua muridnya.
3: Islam itu adalah agama tauhid. Jadi yang hanya Allah kita menyembah.
0: Islam adalah agama tauhid karena sudah sampai kepada puncak kebenaran saya tutup. Ya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, Bapak yang pertama menjawab, Islam adalah mengajarkan kemudahan. Maka itu, mohon maaf, bukan definisi, tetapi bukan pengertian. Kalau orang non-muslim bertanya kepada kita, Islam itu apa? Apa itu Islam? Islam mengajarkan kemudahan. Oh, berarti saya memudahkan orang, berarti saya muslim dong. Kalau yang tadi, Islam adalah apa tadi? Menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Itu pun bukan definisi. Yang definisi Islam, yang jelas Pak, alhamdulillah tadi gak ada yang jawab Islam Ustaz, I Isya, S Subuh, L Lohor, A Asar, M Maghrib. Alhamdulillah gak ada yang jawab seperti itu di Samarinda. Ya, Islam adalah agama tauhid. Ini inti Islam. Jika Anda ingin mengajarkan kepada seorang non-muslim apa itu Islam, sangat mudah. Islam adalah beribadah, agama yang mengajarkan beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Itu Islam. Itu inti Islam, agama tauhid. Itu yang membedakan kita dengan agama-agama lain. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus pahami. Orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian Umayyah bin Khalaf. Mereka kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Berarti sama dengan kita. Kita kalaupun ditanya siapa pencipta langit dan bumi, sebagaimana disebutkan dalam surat Luqman ayat 25. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika mereka orang-orang kafir Quraisy ditanya siapa pencipta langit dan bumi, maka mereka akan benar-benar bertanya, mereka akan benar-benar menjawab Allah. Lalu bedanya apa? Bedanya kalau kita beribadah hanya kepada Allah yang tunggal Al-Ahad dan kita meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik masih mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya ingin mengambil poin yang ketiga. Kenapa tema ini diangkat? Jawabannya adalah agar kita terlepas dari dosa terbesar. Dosa yang paling besar yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku sebutkan, aku beritahukan dosa yang paling terbesar? Bi akbaril kabair. Akbar itu adalah kata komparatif dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan kepada paling terbesar. Tidak ada dosa yang lebih besar dibandingkan dosa ini. Sebelum saya tanya kepada Bapak, dosa apa itu? Saya ingin bertanya, kalau ada seorang mengkorupsi duit rakyat, 290 juta duit rakyat, berapa miliar, berapa triliun dia korupsi semua, kemudian di sini ada orang yang mensyirikkan Allah, mana yang lebih besar dosanya antara keduanya tersebut? Mensyirikkan Allah lebih besar dibandingkan korupsi. Tetapi ironi berita-berita yang ada, kita hanya dihadapkan kepada pemberitaan tentang besarnya korupsi si fulan, alangkah dia maling duit rakyat, tetapi tidak pernah disebutkan bagaimana dosa syirik merajalela di tengah masyarakat. Orang melakukan kesyirikan, iklan, diundang di televisi jadi artis, bukankah meramal termasuk kesyirikan? Meramal dengan pasir, meramal dengan bekas kopi, meramal dengan membaca garis-garis telapak tangan, meramal dengan mengetahui angka-angka, ingin beli motor second, nanya dulu, apakah kira-kira motor ini cocok bagi saya atau tidak? Kenapa kita tidak minta tanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahayanya dosa kesyirikan yang kebalikan daripada tema ini adalah, satu, menghapuskan pahala sehapus-hapusnya. Capek-capek orang sholat, puasa, zakat, haji, sekali melakukan kesyirikan, habis pahalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar, walaqad uhiya ilaik, sungguh telah kami wahyukan kepada engkau, annahu la ilaha illa ana, sungguh telah kami wahyukan kepada engkau bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali aku, la in asyrakta la yahbatanna amalu, jika engkau telah melakukan kesyirikan maka amalmu akan hapus. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya orang yang mensyirikkan Allah hapus amalnya. Capek puasa, salat, zakat, haji, baca Quran, tetapi mensyirikkan Allah hapus amalnya. Ini bahayanya. Kemudian orang yang mensyirikkan Allah, yang tidak paham selain Allah tidak berhak disembah, dia akan dipastikan neraka. Ayat yang saya sebutkan tadi surah Az-Zumar ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amalu, sungguh telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika engkau wahai Rasulullah melakukan kesyirikan maka benar-benar akan terhapus amalmu. Hapus amalnya. Sekali melakukan kesyirikan, sekali percaya kepada dukun, hapus amalnya. Ya. Sekali melakukan kesyirikan, hapus amalnya. Sekali memakai jimat, hapus amalnya. Nih, yang suka masih meletakkan jimat-jimat, hapus amalnya, hati-hati, bahayai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 72, dengan ayat ini saya tutup kajian karena mau salat Isya. Perhatikan selain Allah tidak berhak disembah, maka dia masuk ke dalam dosa kesyirikan, yang mana bahayanya Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidzalimin min ansar. Yang mensyirikkan Allah, maka sungguh benar-benar tanpa ragu-ragu telah kami haramkan atasnya surga, tempatnya paling pantas neraka. Di akhirat tidak ada yang menolong. Lihat bahayanya yang tidak paham tentang tema ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, kita salat isya dulu, nanti saya akan sambung sedikit menyebutkan sebab-sebab kenapa selain Allah tidak berhak disembah. Temanya sangat mudah. Baru setelah itu kita masuk kepada pertanyaan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita setelah melaksanakan salah satu kewajiban seorang muslim, yaitu sholat isya secara berjamaah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sesuatu yang menarik tadi yang dibaca oleh Imam Hafizahullah ta'ala dengan bacaan yang begitu luar biasa, Masya Allah Tabaraka wa ta'ala, yaitu beberapa firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang beliau baca dalam surat Ar-Ra'd. Allah Subhanahu wa ta'ala tadi di dalam salat rakaat pertama, rakaat kedua, beliau membaca surat Ar-Ra'd. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Ar-Ra'd yang dibaca tadi, yaitu dalam surat Ar-Ra'd ayat 39, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus takdir yang ada di dalam kitab Lauhul Mahfuz dan menetapkannya sekehendak Allah. Ini ayat menunjukkan bahwasanya pemilik keputusan atas apa yang terdapat di dalam kitab Lauhul Mahfuz hanya Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Yang menarik adalah ayat selanjutnya, Allah berfirman, wa indahu ummul kitab, dan di sisinya, di sisi Allah ada Alkitab Al-Lauhul Mahfuz. Apa yang ingin saya ambil dari ini, yaitu yang berkaitan dengan takdir. Seseorang jika meyakini baik-baik semua yang terjadi di atas muka bumi ini adalah atas takdir Allah, maka pelajaran dan manfaat yang dia ambil, yaitu dia akan teguh, kokoh, kuat, tidak mudah patah semangat, tidak mudah putus asa. Kenapa? Karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Saya beri contoh biar lebih mudah apa yang ingin saya sampaikan, yaitu ketika seorang bekerja, kemudian dalam perakiraan dia mendapatkan bulan ini mungkin 5 juta, ternyata dia mendapatkan hanya 2,5 juta, maka dia kembalikan itu kepada takdir setelah dia berusaha. Kalau memang takdirnya tidak akan pernah kemana, ini yang membuat seseorang teguh, kokoh, dan senantiasa berhusnudzan kepada Allah, senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mudah sedikit-sedikit menuduh Allah tidak adil, Allah tidak memperlakukan saya tidak adil, dan semisalnya. Ada sebagian manusia yang seperti itu. Contohnya orang

putus. Kenapa putus? Sudah lama Ustaz berdoa enggak dikabul-kabulkan. Ternyata dengan takdir Allah, sebenarnya apa yang dia minta besok. Tetapi dia sudah menuduh Allah tidak adil. Maka ketika Allah berfirman, wa indahu ummul kitab, di sisi Allah adalah takdir lauhul mahfuz. Maka pelajaran menarik untuk hati ini agar selalu tegar, kokoh. Sesuatu yang sudah direncanakan ternyata tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, maka kembalikan kepada takdir. Makanya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Tirmizi yang sangat luar biasa, senantiasa selalu tetapkan di dalam hati, terutama ketika ada keinginan, kemauan yang belum tercapai. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak." Ketahuilah, sesuatu yang belum mengena kepadamu, belum kamu dapatkan karena memang belum takdirnya, tidak akan pernah kamu dapatkan. Dan sesuatu yang sudah dikenakan kepadamu karena memang sudah takdirnya, pasti kamu dapatkan. Ini yang membuat orang kokoh, tegar. Kemudian itu pelajaran menarik yang dibaca oleh Imam Habibullah. Ada lagi pelajaran yang menarik yang dibaca oleh Imam tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 42. Wa sayalamul kuffar liman uqbaddar. Dan orang-orang kafir akan mengetahui siapa sebenarnya yang akan mendapatkan nikmat di akhir. Pelajarannya apa Ustaz? Pelajarannya dari ayat ini adalah yang paling utama, nih perhatikan, yang di dalam otaknya cuma dunia, dunia, merasa kurang kalau seandainya nggak dapat dunia. Seandainya dia senantiasa dalam pikirannya cuma dunia, bagaimana kayak saya sukses dunia. Bahkan kadang-kadang orang tua menelpon kawannya, alhamdulillah, wahai fulan, kawan saya, teman, anak saya sekarang sudah jadi orang. Berarti anaknya sebelum ini belum jadi orang. Jadi apa? Jadi warik. Kenapa? Karena dia menganggap kesuksesan hanya dengan dunia. Pak, sesukses apapun orang di dunia, dapat tahta jabatan, dapat harta melimpah ruah, dapat ketenaran, tapi tatkala tidak masuk surga, jauh dari api, masuk ke dalam neraka, maka tidak sukses. Karun, simbol kekayaan dunia. Ini masjid apa namanya? Al-Ma'ruf. Masjid Al-Ma'ruf digali di bawah tanah, ternyata terdapat harta. Orang akan menyebutnya harta apa? Karun. Padahal karun belum datang ke Samarinda. Kenapa disebut harta karun? Karena karun simbol kekayaan dunia. Apakah dia sukses? Enggak. Jangan di akhirat. Di dunia dia sudah disiksa oleh Allah, dibenamkan dia di dalam bumi dengan harta kekayaannya. Fir'aun yang mengukur kesuksesan dengan jabatan, tahta, kalau sudah jadi presiden sukses, menteri sukses, diplomat sukses, jadi pegawai negeri sipil sukses. Siapa yang bilang? Ternyata Fir'aun, dia ditenggelamkan oleh Allah. Jangan di dunia, jangan di akhirat. Di dunia sudah disiksa oleh Allah. Tetapi lihat, Bilal, mantan budak, berkulit hitam, diinjak-injak oleh Umayyah. Apa yang terjadi? Sukses. Kenapa? Jangan di dunia, jangan di akhirat. Di dunia sudah diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kedua kaki Bilal masih berjalan di atas muka bumi. Nafasnya masih di tenggorokan, hayatnya masih di kandung badan. Bilal radhiyallahu anhu wa arda, beliau dinyatakan oleh Rasulullah suara sendalnya di dalam surga di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mantan budak.

Kakak, mulai saat sekarang rubah cara berpikir kita. Ketika kita melihat orang, jangan dilihat, rumahnya megah, mobilnya mewah, harta bertumpuk, pakaiannya wah. Jangan-jangan yang mengais sampah di luar masjid lebih mulia di sisi Allah dibandingkan orang-orang berdasi. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang menjadi ukuran adalah bagaimana kita masuk surga jauh dari api neraka. Itu kesuksesan hakiki. Wa sayalamul kufar liman uqbadar. Orang-orang kafir akan mengetahui siapa sebenarnya pemenang akhiratnya. Ini pelajaran yang menarik juga. Hati-hati dengan maksiat. Kenapa, Pak? Jangan-jangan tatkala orang nyoba-nyoba maksiat, maka ternyata saat itu matinya. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Ma'amalan itu yang menjadi ukurannya adalah akhirnya. Kalau ada orang dari mulai lahir sampai balik, sampai sehari sebelum meninggal dia kafir, kemudian masuk Islam, yang menjadi ukurannya mana? Mati dalam kekafiran atau mati dalam Islam? Mati dalam Islam. Lihat, yang menjadi ukuran adalah akhirnya. Maka banyak-banyak berdoa. Ini rahasia. Kenapa Anas bin Malik bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakfiru man an yaqul Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali berdoa, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Kita tidak ada yang bisa aman, Pak. Siapa yang bisa menjamin kita mati dalam Islam? Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada yang bisa menjamin. Mungkin seseorang tergoda dengan harta, langsung besoknya kafir. Bukankah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, badiru bil a'mal, segera beramal kalian. Fitanan kaqita'il laylil muzlim, sebelum datang keadaan-keadaan yang samar-samar, sebagaimana lipatan-lipatan pada malam yang digelap, pada malam gelap gulita. Saking samar-samar tersebut, apa yang terjadi? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Pagi hari beriman, Pak, sore hari kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore hari beriman, pagi hari kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Maka banyak-banyak doa, minta doa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wallahi, Pak, demi Allah, pegang perkataan saya. Tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba dibandingkan husnul khatimah. Mengalahkan istana dari emas, husnul khatimah. Husnul khatimah bukan nama tetangga saya, ya. Husnul khatimah mengalahkan emas, perak dan seluruh harta dunia. Dan tidak ada keburukan yang terburuk yang pernah Allah berikan kepada seorang hamba kecuali su'ul khatimah, mati di dalam keadaan keburukan, di dalam keadaan bermaksiat, di dalam keadaan murtad keluar dari Islam. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, waktu terasa sempit, tapi saya harus menjelaskan apa yang dibaca oleh imam tadi, karena memang sekarang zamannya orang sudah meninggalkan Al-Quran, zaman gadget. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Yang langsung dibuka adalah handphone, bukan zikir subhanallah subhanallah. Ini malah touch screen. Orang lupa dengan Al-Quran. Lihat indahnya Al-Quran. Pantas Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Toha, surat At-Toha ayat 1-2-3, wa man ittaba'a hudai fala yadhillu wa la yashqa. Yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan pernah sesat, tidak akan pernah sengsara. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan pada ayat ini, wa minallah
liman qara'a al-Qur'ana alla yadhilla fid dunya wala yashqa fil akhirah. Allah menjamin bagi siapa yang baca Quran, baca apa? Meskipun enggak paham. Baca apa? Meskipun tidak paham. Allah menjamin bagi siapa yang membaca Al-Quran, maka apa yang terjadi? Dia tidak akan pernah sesat di dunia. Di zaman yang kita sekarang bingung menentukan mana kelompok yang benar, semuanya mengklaim Ahlu Sunnah, semuanya mengklaim di atas Al-Quran dan Sunnah. Bingung. Bagi siapa yang membaca Al-Quran tidak akan pernah bingung, tidak akan sesat di dunia, tidak akan sesat di akhirat. Buktinya nih ayat-ayat yang indah luar biasa dibacakan oleh imam, masya Allah tabaraka ta'ala. Tema saya yaitu selain Allah tidak berhak disembah. Saya menyebutkan secara ringkas sebelum saya jawab pertanyaan, kenapa selain Allah tidak berhak disembah. Yang pertama, selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah tidak mencipta. Pegang dari saya pak, pelajaran ini menjadikan kita semakin bersandar kepada Allah, semakin menadah tangan kepada Allah. Pantang seorang muslim yang meyakini ini untuk bersandar kepada makhluk. Ya, selain Allah apapun itu, manusia, jin, hewan, benda-benda mati, selain Allah tidak berhak disembah. Kenapa? Karena selain Allah adalah tidak mencipta. Yang kedua, selain Allah makhluk ciptaan. Ini yang kedua. Yang ketiga, selain Allah tidak bisa menolong. Yang keempat, selain Allah tidak bisa menolong diri sendiri. Kalau yang ketiga tadi menolong orang lain, ini yang ketiga menolong diri sendiri. Bayangkan pak, menolong diri sendiri aja gak bisa, bagaimana mau nolong orang lain? Makanya bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketika ada orang yang mensyirikkan Allah, ini benar-benar zulmun azim, kezaliman yang sangat besar, benar-benar kesesatan yang nyata. Kenapa? Dia meninggalkan Allah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Dia tinggalkan pergi kepada makhluk. Mana otaknya? Bisa dipahami pak? Meninggalkan Allah yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa, ditinggalkan dan pergi kepada makhluk yang diciptakan, yang tidak mencipta, yang tidak bisa menolong, dan tidak bisa menolong diri sendiri. Ini sebab yang keempat. Yang kelima, yang tidak memiliki apa-apa. Ayat-ayat yang saya sebutkan dari surat Al-A'raf ayat 191-192 dan surat Fatir ayat 13, Allah berfirman, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِثْمِيرٍ. Sembahan yang kalian sembah selain Allah, yang masih percaya kepada petilasan, pesugihan-pesugihan, jimat-jimat, dukun, tukang santet, tukang pelet, ya perhatikan, yang sembahan yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki walau setipis kulit ari. Kalau kita buka kurma, di dalam kurma ada bijinya, di atas biji kurma itu ada kulit ari biji kurma, setipis itu tidak memilikinya. Subhanallah, kita tinggalkan Allah yang seperti itu. Makanya pak, saya sering menyinggung orang-orang yang malas beribadah, malas doa, malas doa, doanya tak kalah mepet aja. Ini salah satu penyebabnya dia sadari, dia tidak sadari, dia setuju atau enggak setuju, sebenarnya Anda sedang tidak begitu yakin dengan kuasa Allah. Catat itu, yang malas berdoa sebenarnya orang tersebut dia sadari atau dia sadari sedang tidak begitu yakin dengan kuasa Allah. Ini hati-hati.
Makanya tema ini sangat penting. Itulah sekitar 5 sebab kenapa sembahan selain Allah tidak bisa disembah, dan kenapa kita hanya minta kepada Allah. Jadi kalau ada orang kafir, orang non-muslim nanya kita, eh muslim, kenapa kamu hanya menyembah kepada Allah? Kenapa sih gak menyembah kepada yang lain? Jawabannya tadi, karena selain Allah makhluk yang diciptakan, selain Allah tidak bisa mencipta, selain Allah tidak bisa menolong orang lain, selain Allah tidak bisa menolong diri sendiri, selain Allah tidak bisa memiliki apa-apa. Kalau boleh ditambah, selain Allah tidak bisa mendengar. Selain Allah, kalaupun mendengar, tidak bisa mengabulkan permintaan. Sebab, mudah-mudahan bermanfaat. Waktunya sangat mepet sekali. Tidak cukup kita untuk membahas begitu panjang. Saya yakin masih begitu dasar apa yang kita sampaikan. Akan tetapi mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang lain. Dan saya berterima kasih kepada pengurus Masjid Al-Ma'mur atas izin Al-Ma'ruf, atas izin untuk mengadakan tabligh akbar pada malam ini. Semoga seluruh pengurus Masjid Al-Ma'ruf senantiasa istiqamah di jalan Allah, dan senantiasa istiqamah di dalam mengurus masjid ini. Karena bersyukurlah, ini perhatikan, ini ada faedah menarik. Bersyukurlah Pak, ketika Anda diberikan kesempatan untuk mengurus rumah Allah. Karena tidak semua orang diberikan kesempatan itu. Dan tanda Allah menyatakan orang tersebut beriman, salah satunya adalah dia mengurus rumah Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang mengurus, memakmurkan masjid Allah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, di sini pelajaran menarik adalah ketika Anda diberikan kesempatan untuk beramal ibadah, dijauhkan maksiat, yakin itu nikmat Allah terbesar yang Allah berikan kepada Anda. Maka bersyukurlah atas itu, dan semoga kita diwafatkan di dalam Islam apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Ya. Pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mendoakan saya semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Saya juga mendoakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jika telah melakukan kesyirikan, apa tidak dapat bertobat? Subhanallah. Ini pertanyaan yang agung, yang menyangkut rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pak, kita itu mempunyai Allah. Ingat baik-baik dari perkataan saya. Kita itu mempunyai Allah yang rahmatnya lebih mendahului dibandingkan kemurkaannya. Apapun dosa kita, selama kita bertobat dengan sebenar-benar tobat, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya, dan itu pasti. Bahkan Pak, dalam hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Allah itu ingin kita berdosa agar kita bisa bertobat. Saya sadar mengatakan ini. Allah ingin kita berdosa agar kita bertobat. Perhatikan hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam tudznibu la dhahaba Allah bikum wa la ja'a biqaumin yudnibun hatta yastaghfiru." Kalau kalian tidak bertobat, kalau kalian tidak melakukan dosa, maka Allah akan wafatkan kalian. Allah akan gantikan dengan orang-orang yang berdosa agar mereka meminta ampun, bertobat kepada Allah. Maka bertobatlah apapun dosanya. Bukankah Allah berfirman dalam surah Az-Zimar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallah, lihat penekanan, beberapa kali penekanan, sesungguhnya Allah
yaghfirudz dzunuba jami'an, mengampuni seluruh dosa semuanya. Saya pernah ceramah di dekat di kota Yambu, dekat kota Madinah. Waktu itu masih mahasiswa. Setelah ceramah, rupanya orang tersebut ingin bertobat setelah mendengar kajian. Rambut gondrong, badan ceking, datang kepada saya. Ustaz, nunjuk-nunjuk, Ustaz. Kemudian mengeluarkan tangannya. Semuanya tato. Kaki semuanya tato. Ustaz, semua maksiat sudah saya kerjakan. Kemudian nangis. Kira-kira Allah nerima taubat saya enggak, Ustaz? Ya, Allah tidak sekeji itu. Allah rahmatnya lebih luas dibandingkan kemurkaannya. Tapi ingat, jangan pernah meremehkan maksiat-maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meremehkan maksiat-maksiat yang diremehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jangan-jangan nanti kita na'udzubillah seperti Fir'aun. Pak, Fir'aun itu muslim, mukmin. Allah berfirman dalam surat Yunus, hatta idza adrakahul ghaq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bi banu Israil wa ana minal muslimin. Sampai ketika dia benar-benar tenggelam, Fir'aun tenggelam, baru beriman. Dia mengatakan, aku menyatakan beriman bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadai melainkan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk muslim. Lihat, dia mukmin muslim, Pak. Tapi karena terlambat diterima, enggak? Apa kata Allah dalam ayat selanjutnya? Al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang engkau wahai Fir'aun mau bertobat? Dahulu engkau bermaksiat dan termasuk merusak di bumi. Enggak diterima tobatnya. Maka hati-hati, Pak. Yang katanya nyoba-nyoba taubat, nyoba-nyoba maksiat nanti kan bisa bertobat. Nyari modal dengan harta riba nanti kan taubat. Bosan dengan istri kemudian berzina sekali nanti kan bisa taubat. Nyoba-nyoba khamr, nyoba-nyoba judi nanti kan bisa bertobat. Pas lagi berzina, lagi begini, mati. Hati-hati, ya. Dan seluruh dosa akan diampuni oleh Allah, tapi jangan menunda-nunda taubat. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan orang non-muslim ketika menjelang sakaratul maut ia beriman kepada Allah? Muslim. Pertanyaan ini mungkin, pertanyaan ini mungkin akan ada semacam perkara yang menggelitik di dalam hati. Ya Allah, Ustaz, kalau begitu kasihan banget yang dikasih suul khotimah, yang ditakdirkan suul khotimah, kasihan banget. Paham maksudnya, Pak? Yang dia mulai balik sampai sebelum meninggal, sehari sebelum meninggal, dia muslim, kemudian ditakdirkan oleh Allah kafir, maka berarti dia kafir. Iya, meninggal dalam kekafiran kalau begitu. Maka kalau begitu kasihan banget, enak banget dia merasakan. Ada slogan anak-anak muda, ya, muda foya-foya, tua masuk surga. Sekarang pertanyaannya, perhatikan, ya, perhatikan. Sekarang pertanyaan, siapa yang bisa jamin kita dapat su'ul khatimah? Paham maksud saya? Siapa yang bisa menjamin kita mendapat su'ul khatimah? Mendapatkan apa? Husnul khatimah. Salah saya, saking semangat itu. Siapa yang bisa jamin? Tidak ada yang mengetahui ilmu tersebut kecuali Allah. Maka amalkan hadis Rasul ketika ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, itu kitab Lauhul Mahfuz sudah kering atau masih ditulis takdirnya? Kata Rasulullah, jaffatil aqwam, rufi'atil aqwam wa jaffatil su', penanya sudah diangkat, lembaran-lembarannya sudah kering, artinya takdir tidak akan berubah. Kalau begitu wahai Rasulullah, ngapain kita beramal, ngapain sholat, puasa, zakat, haji? Lolong sudah ada nasibnya masing-masing. Maka lihat jawaban Rasulullah, i'malu fakullu muyassarun lima khuliqal.
beramallah, karena seseorang dimudahkan atas apa yang ditakdirkan untuknya. Kita kebanyakan orang memikirkan takdir itu seakan-akan dia mengetahui endingnya. Jangan. Kita berpikir kita tidak tahu bagaimana takdir kita, maka beramallah, karena seseorang sesuai dengan amal perbuatannya. Wallahu a'lam. Selesai. Boleh nambah, Pak? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah orang yang masuk neraka atau surga itu takdir dari Allah? Semua, Pak. Semua yang masuk neraka atau surga takdir Allah. Ya, tidak keluar dari takdir Allah. Makanya para ulama mengatakan ketika kita mengimani takdir harus mengimani empat maratibul qadar, empat tahapan takdir. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang terjadi di atas muka bumi. Yang kedua, kita harus meyakini bahwasanya semua yang terjadi sudah dituliskan oleh Allah di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, kita harus meyakini bahwasanya semua yang terjadi atas kehendak Allah, tidak keluar dari kehendak Allah. Sampai orang bermaksiat itu kehendak Allah. Tetapi apa maksudnya? Kehendak tersebut tidak diridhai oleh Allah, yang disebut dengan iradatun kauniyah, tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, semua yang terjadi tercipta atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau begitu, penghuni surga, penghuni neraka, semuanya dengan takdir Allah. Makanya, Pak, di situ kekuasaan Allah. Dan saya pernah menyebutkan dalam kajian saya, manisnya beriman kepada takdir, salah satu manisnya beriman kepada takdir adalah dengan takdir, karena semuanya di tangan Allah, maka tangan ini tidak pernah lepas menadah kepada Allah, minta rahmatnya, minta rahmatnya. Dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, beriman kepada takdir senantiasa mengundang kita untuk minta kepada Allah di saat orang-orang malas minta kepada Allah. Kemudian, wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Saya pernah mengajak istri saya berobat ke tempat alternatif, tapi di sana ada ritual yang tak biasa. Apakah Allah akan mengampuni dosa saya karena sudah datang ke tempat itu? Maka jawabannya, ritual yang tidak biasa itu apa dulu? Kita jangan cepat-cepat memponis pekerjaan orang. Kalau seandainya berbau kesyirikan, meminta kepada jin, menghadirkan sesaji, ya, maka ini termasuk kesyirikan. Dan ingat, Pak, ingat kepada saya bahwasanya semua dukun itu manut, nurut kepada titisannya yang pertama. Dukun-dukun di zaman Bani Israel, di zamannya Nabi Musa, dia mengatakan kepada Fir'aun apa? Qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Wahai Fir'aun, kata tukang sihir Fir'aun, kata tukang sihir Fir'aun, kalau kami menang melawan Musa, kami dapat imbalan enggak? Semua dukun sampai hari kiamat, UUD, ujung-ujungnya duit, pasti, Pak. Maka enggak heran kita dengar, ya, yang dulunya enggak mau disebut ustaz, sekarang maunya disebut tabib, maling. Iya enggak? Ujung-ujungnya duit, Pak. Ada cerita, Pak, dukun gadungan, ujung-ujungnya duit, ya, dukun gadungan. Kejadiannya asli di Afrika, ini asli saya mendengar langsung dari ceritanya. Suatu kelompok klub sepak bola datang ke seorang dukun, minta dirajah agar menang, dirajah agar menang. Karena dukun mau dirajah yang sebelah mana? Oh, bagian punggung dan kaki, biar manjur kalau nendang bola. Kemudian nih, ganjarannya, imbalannya setengah. Kalau kami menang, kami bayar lagi setengah lagi. Main mereka, ternyata kalah. Kalah mereka datang kepada dukun.
Kemudian mereka mencak-mencak, marah-marah di hadapan dukun tersebut. Dasar dukun palsu, dukun gadungan. Buktinya kami kalah. Si dukun tidak lebih pintar. Lihat, dukun sangat pintar. Dia mengatakan, sebentar, kalian kalahnya gimana? Kalahnya kami di menit terakhir dengan sundulan kepala. Kata si dukun, mohon maaf, bukan salah saya. Kalian cuma minta diraja di punggung dan di kaki, di kepala enggak? Dukun gadungan. Ujung-ujungnya duit. Maka kita katakan jawaban, kalau ritual tersebut menyimpang dari Islam, membaca jimat, membaca mantra-mantra yang bukan dari Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, disuruh menghadirkan jimat karena Pak, sedikit masalah dukun ya. Tanda yang sangat jaminan dari seorang dia adalah dukun atau dia adalah seorang perukiah syar'i, dukun senantiasa pertama bertanya tentang nama ibu, yang kedua minta dihadirkan sesuatu pakaian yang dipakai oleh si pasien, yang ketiga senantiasa memberikan jimat raja-raja, yang kelima yaitu memberikan sesuatu untuk ditanam atau ditempel atau digantung, yang keenam yaitu minta hewan untuk disembelih, dan kadang-kadang hewan untuk disembelih ini hewan-hewan yang susah dicari, seperti misalkan, oh saya bisa mendamaikan antara kamu dengan suamimu asalkan datangkan hewan. Hewannya apa? Wahai dukun, wahai tukang sihir, hewannya mudah, tikus, tapi tidak sembarang tikus, tikus yatim. Kalau seandainya tikus yatim, kalau dalam terminologi bahasa Indonesia, yatim adalah anak yang meninggal bapaknya dan dia belum balik. Berarti kalau tikus yatim kita harus tahu bapaknya siapa yang meninggal nih. Kemudian umur anak ini belum balik atau anak tikus ini balik atau belum. Ini sebenarnya hanya untuk melemahkan si pasien. Ujung-ujungnya duit. Maka hati-hati. Kalau ritualnya seperti itu, maka bertobatlah kepada Allah. Semoga Allah mengampuni taubat-taubat kita. Cukup kiranya apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Saya mohon maaf sekali karena memang materinya panjang. Dan sekali lagi berterima kasih kepada pengurus Masjid Al-Ma'ruf yang telah memberikan izin di masjid ini untuk mengajarkan takbir akbar. Dan apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Saya katakan sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kita masih berjumpa di dunia. Kalau tidak berjumpa, maka saya ucapkan sampai jumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah.
1: Kemajuan teknologi, informasi, maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
0: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang mengucapkan Allah Akbar di dalam kepalanya, namun siapa yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar di dalam kepala? Ketika dia melafazkan Allah Akbar itu, hadir dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar diambil di dalam genggamannya. Orang yang mengucapkan Allah Akbar di dalam kepalanya, namun siapa yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar di dalam kepala? Ketika dia melafazkan Allah Akbar itu, hadir dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya

0: Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
1: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah.
2: Kemajuan teknologi, informasi, maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
1: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab menuju masjid. Dalam rangka memotivasi kaum muslimin untuk memakmurkan masjid, Allah memberikan banyak janji dan keutamaan bagi orang yang menghadiri sholat jamaah. Di antaranya, hadis dari Ibnu Mas'ud, "Ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhur, thumma ya'midu ila masjidin min hadihil masajid, illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhtuha hasanah, wa yarfa'uhu biha darajah, wa yahuttu anhu biha sayyi'ah." Jika seseorang wudu dengan sempurna, kemudian menuju masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya sebagai pahala untuknya, mengangkat derajatnya, dan menghapuskan dosanya. Hadis riwayat Muslim. Untuk menyempurnakan pahala Anda ketika menuju masjid, berikut beberapa adab yang diajarkan Rasulullah SAW ketika berangkat ke masjid. Pertama, berwudulah dari rumah dan bukan di masjid. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan keadaan yang sesuai sunnah adalah berwudu di rumah dan bukan di masjid. Di antaranya adalah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man tawadda'a lis-salati fa'asbagha al-wudu'a, thumma masya ila as-salati al-maktubah fa sallaha

0: الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. Siapa yang berwudu untuk salat dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia menuju masjid untuk salat fardu, lalu dia ikut salat berjamaah atau salat di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Zahir hadis ini, wudu tersebut dilakukan sebelum berangkat menuju masjid. Itu artinya, wudu tersebut dilakukan di rumah. Di samping itu, terdapat dalil tegas yang menunjukkan hal ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, summa masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah." Siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan sholat wajib. Dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, gunakan pakaian yang sopan, nan suci. Allah berfirman yang artinya, Ya Bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Sebagai orang yang beriman, seharusnya kita merasa malu ketika mengenakan kaos atau pakaian tidak sopan ketika menuju masjid, sementara kita sadar bahwa kita hendak menghadap Allah. Ketiga, bacalah doa ketika keluar rumah. Di antara doa yang disyariatkan adalah, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Membaca doa ini ketika keluar rumah memiliki keutamaan besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, apabila ada orang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa di atas, dikatakan kepadanya, kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, dan kamu dilindungi. Maka setan-setan pun berteriak. Kemudian ada salah satu setan yang berkata kepada lainnya, bagaimana kalian bisa menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi? Hadis riwayat Abu Dawud, Turmudi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Doa ini sangat ringkas, mudah dibaca, namun keutamaannya besar. Tidak dijumpai riwayat yang menganjurkan mengangkat tangan ketika membaca doa ini. Keempat, gunakanlah sandal atau alas kaki lainnya dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Kelima, berjalanlah menuju masjid dengan tenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u." Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju sholat dan kalian harus tenang dan jangan buru-buru. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dengan berjalan tenang, kita akan mendapatkan banyak pahala, karena setiap langkah kaki kita dicatat sebagai pahala dan menghapus dosa. Di antara hikmah larangan terburu-buru ketika sholat, agar kita tidak ngos-ngosan ketika melaksanakan sholat. Nafas tersengal-sengal ketika sholat bisa menyebabkan sholat kita menjadi sangat terganggu. Keenam, membaca doa ketika menuju masjid. Di antara doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa fawqi nura, wa tahti nura, wa amami nura, wa khalfi nura, wa ja'al li nura. Ya Allah, Jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di penglihatanku, cahaya bagi pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, berikanlah cahaya untukku. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, sesampainya di masjid, lepas sandal dengan mendahulukan kaki kiri. Sunnah ini dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna, wa idza khala'a falyabda bis syimal." Apabila kalian memakai sandal, mulailah dengan kaki kanan, dan jika melepasnya, mulailah dengan kaki kiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Para ulama mengatakan, semua kegiatan yang baik dianjurkan mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Termasuk dalam hal ini adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Minas sunnati idha dakhaltal masjida antabda'a birijlikal yumna. Wa idza kharajta antabda'a birijlikal yusra. Termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Anda masuk masjid, Anda mendahulukan kaki kanan, dan ketika keluar, Anda mendahulukan kaki kiri. Hadis riwayat Hakim, beliau sahihkan dan disetujui Adz-Dzahabi. Kesembilan, berdoalah ketika masuk masjid. Ada banyak doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, sikap yang tepat adalah diamalkan semuanya. Berikut beberapa doa ketika masuk masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah, salawat dan salam untuk Rasulillah. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia, dengan kekuasaannya yang langgeng, dari godaan setan yang terkutuk. Untuk doa terakhir ini terdapat keutamaan khusus dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid, beliau membaca doa di atas. Kemudian beliau bersabda, jika orang membaca doa ini, maka setan berteriak, orang ini dilindungi dariku sepanjang hari. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesepuluh, salat tahiyatul masjid jika masih memungkinkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'atain." Apabila kalian masuk masjid, jangan duduk sampai salat dua rakaat. Hadis riwayat Muslim. Itulah salat tahiyatul masjid. Semoga kita dimudahkan untuk menirahim. Perkenankan kami berbagi adab-adab dalam sholat berjamaah. Ulama sepakat bahwa sholat wajib berjamaah merupakan ibadah yang sangat mulia dan syiar Islam yang sangat agung. Karena Allah mensyariatkan agar sholat wajib dilakukan secara berjamaah di masjid. Allah berfirman, Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahuddin. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, arahkanlah wajahmu dengan melaksanakan sholat jamaah di setiap masjid, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 29. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian besar terhadap sholat jamaah. Beliau bersabda, "Sholatul jama'ati tafdulu sholatal faddi bi 27 darajah." Sholat jamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan beliau merasa kehilangan ketika ada sahabat yang tidak ikut sholat berjamaah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan, suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat subuh, beliau bertanya kepada para makmum, "Apakah si A datang? Apakah si B hadir?" Beliau menyebutkan beberapa orang munafik. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya saf pertama itu seperti saf para malaikat. Andai kalian tahu keutamaannya, kalian akan berebut untuk mendapatkannya." Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Agar sholat jamaah kita lebih sempurna, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berbagai macam adab. Di antaranya, pertama, apabila kita telah masuk masjid, dianjurkan mendekat ke sutroh untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah qobliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'ataini qabla an yajlisa." Apabila kalian masuk masjid, lakukanlah sholat dua rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, jika waktu iqamah masih lama, duduklah dengan tenang menghadap kiblat dan perbanyak membaca doa. Karena doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yuraddu du'a'u bainal adzani wal iqamah." Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, jika iqamah dikumandangkan sementara Anda sedang sholat sunnah dan tidak memungkinkan untuk segera diselesaikan, maka batalkan sholat sunnah dan bergabunglah di shaf untuk melaksanakan sholat wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza uqimatish sholatu fala sholata illa al-maktubah." Apabila iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim. Keempat, pastikan semua yang mengganggu telah Anda singkirkan, karena kita dituntut untuk khusyuk ketika sholat. Di antaranya, dengan mematikan bunyi HP. Nabi SAW bersabda, "Inna fis sholati la syughla." Sesungguhnya dalam sholat itu sudah banyak kesibukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang sholat, dia disibukkan dengan merenungi bacaan-bacaan sholat dan gerakan-gerakannya. Karena itu, jangan sampai kesibukan dalam sholat tersebut ditambah lagi dengan kesibukan yang tidak bermanfaat. Kelima, apabila Anda mendengar bunyi HP Anda karena lupa mematikannya sebelum sholat, maka segera matikan HP Anda, meskipun sedang melaksanakan sholat. Dan gerakan semacam ini tidak membatalkan sholat, karena gerakan ini dibutuhkan. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, dianjurkan menghilangkan segala yang mengganggu orang yang sholat dengan cara apapun, agar dapat menjaga untuk selalu khusyuk. Keenam, pastikan shaf sholat rapat dan lurus. Merapatkan dan meluruskan shaf sholat berjamaah hukumnya wajib. Imam bertanggung jawab memerintahkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir tidak pernah lupa mengingatkan para sahabat akan hal ini setiap sholat jamaah. Karena lurus dan rapatnya shaf merupakan salah satu tonggak kesempurnaan sholat jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan para sahabat, "Sawu shufufakum fa inna taswiyata shaffi min tamamish shalah." Luruskan shaf kalian, karena meluruskan shaf bagian dari kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Muslim. Beliau juga memerintahkan agar jamaah merapatkan shaf dan tidak meninggalkan celah dalam shaf. Karena adanya celah akan ditempati setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqimu as-sufufa wa hadu bainal manakibi wa suddul khalal wa linu bi aidi ikhwanikum wa la tadaru furujatin lisyaitan." Luruskan shaf, rapatkan pundak dan tutup celah. Perlunak pundak kalian untuk saudaranya dan jangan tinggalkan celah untuk setan. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani.
1: Sesaat lagi akan kita dengarkan dikumandangkannya azan salat Asar untuk daerah Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا
1: لله. Setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan adhan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar adhan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalati al-qa'imah ati muhammadan al-wasilata wal-fadilah waba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adtah, yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang adhan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. Rumaisa.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin yang berbahagia, saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati Allah. Setiap orang ingin memasuki surga dengan mudah, gampang, dan selalu ingin mengejar amalan-amalan ringan yang memasukkan seorang ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup banyak memotivasi kita dengan amalan-amalan yang ringan tapi pahalanya besar agar kita menjadi penghuni surga. Di antaranya afsus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, berilah makan, wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi, wasallu billaili wannasu niyam, salatlah pada waktu malam hari sementara orang sedang tertidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan aman, selamat. Namun di sana ada lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi manfaatnya, pahalanya, dan juga keutamaan di sisi Allah, yaitu zikir. Zikir seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hadis merupakan amalan yang besar, amalan yang dahsyat. Dan zikir seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati itu akan menjadi tenang. Dan zikir adalah bagian daripada hakikat ketakwaan kita kepada Allah. Makanya Abdullah ibn Mas'ud ketika mendefinisikan, menjelaskan tentang takwa, hendaknya Allah itu diingat untuk tidak dilupakan. Dan hendaknya Allah itu ditaati, tidak dimaksiati, disyukuri, tidak dikufuri. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah kami untuk terus berzikir kepadamu, syukur kepadamu, dan juga memperbaiki ibadah kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan lebih dahsyat lagi di dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan juga Imam Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum?" Maukah kalian aku kabarkan amalan yang terbaik di antara amalan kalian? Wa azkaha 'inda malikikum, yang paling bersih, paling suci di hadapan Rabb kalian, raja kalian, penguasa kalian, yang tidak lain adalah Allah. Wa arfa'uha fi darajatikum, dan yang paling tinggi di dalam derajat kalian, di dalam meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khairun lakum min infaqiz dhahabi wal fiddah, dan lebih baik buat kalian daripada infak emas dan perak. Wa khairun lakum min an talqawna aduwakum, dan masih lebih baik daripada kalian ketemu musuh kalian. Wa tadribuna a'naqahum, kalian penggal leher-leher mereka. Wa yadribuna a'naqakum, dan mereka memenggal leher-leher kalian, alias berperang. Allahu Akbar. Dahsyat sekali. Ketika mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bala ya Rasulullah," "Iya ya Rasulullah, silakan." "Amalan apa itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Zikrullah," zikir kepada Allah. Dan di sana ada zikir 7. Yang memiliki mukjizat besar, memiliki pahala besar dan keutamaan sangat sangat besar, mulia dan dahsyat di sisi Allah. Yang pertama adalah salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang keduanya adalah ya dzal jalali wal ikram. Kata Rasulullah SAW, "Alidhu bidhil jalali wal ikram." Lazimkan kamu mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Lalu yang ketiganya adalah membaca la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dan ini juga banyak sekali keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan yang kelimanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang memiliki kehebatan sangat dahsyat dan juga besar, di mana mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan yang keenam adalah zikir arba'u kalimat, empat kalimat. Yang katanya Imam Ibnu Taimiyah, para ulama ijma', zikir paling utama setelah Al-Qur'an yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan kemudian yang terakhir adalah zikir yang dibaca oleh dua kekasih Allah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam saat diceburkan oleh Namrud ke dalam api. Dan yang kedua, oleh Rasulullah SAW ketika diancam akan diserang ribuan pasukan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan demikian, saudaraku seiman yang dirahmati Allah, jangan sampai lupa, 7 zikir mutlak ini kita baca pada kegiatan kita, pada aktivitas kita, di mana saja, kapan saja, kecuali pada saat kita hubungan suami istri dan saat berada di toilet, maka kita baca di dalam rangka untuk meraih keutamaan yang besar dan meraih kecintaan di sisi Allah dan juga fadilah yang sangat dahsyat di dunia maupun di akhirat. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keutamaan istighfar. Manusia diciptakan penuh dengan kekurangan. Di antara kekurangan manusia adalah selalu berbuat dosa. Akan tetapi Allah yang Maha Penyayang dan Maha Bijaksana mensyariatkan suatu ibadah yang bisa menutupi kekurangan tersebut. Ibadah itu adalah istighfar, atau ucapan astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Di antara keutamaan-keutamaan istighfar adalah, pertama, istighfar merupakan sebab mendapatkan kebaikan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian dan bertaubatlah, niscaya Allah akan melimpahkan nikmat yang baik bagi kalian sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan membalas setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Kedua, istighfar adalah sebab turunnya hujan pembawa berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Dia berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang deras untukmu." Ketiga, istighfar adalah sebab terkabulnya doa. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman yang artinya, Saleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah saja. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya dan Maha mengabulkan doa-doa hambanya." Keempat, istighfar adalah sebab melimpahnya rizki bagi seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Kelima, istighfar mencegah seorang dari hukuman atau adab atas dosa yang pernah ia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka sementara engkau wahai Muhammad masih berada di antara mereka. Dan Allah juga tidak akan mengadab mereka selama mereka beristighfar. Keenam, istighfar mampu melampangkan yang sempit dan menghilangkan kesusahan. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan melapangkan kesusahannya, mengeluarkannya dari kesempitan, dan memberinya rizki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Ketujuh, Memperbanyak istighfar adalah sebab kebahagiaan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, keberuntungan bagi seseorang yang mendapati istighfar yang banyak ada dalam catatan amalnya. Nabi juga bersabda yang artinya, barang siapa yang ingin gembira ketika menerima catatan amalnya, hendaklah ia memperbanyak istighfar.
3: Kaifiat yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini empat, gak ada khilafnya, sudah yang empat nih para jemaah. Yang pertama, bilangan 100. Yang 100 ini perinciannya subhanallah 33, alhamdulillah 33, kemudian Allahu Akbar 33, lengkapi dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah akan ampuni dosanya walau kanat mithlu zabadil bahr, meskipun dosanya sebanyak buih laut. Bukan laut di Bali saja, seluruh dunia. Nah, yang kedua, 100 juga. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 34. Tidak pakai la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahwasanya ini dua khislatan, dua amalan ringan ya, tetapi yang mengamalkannya sedikit, yang mana tidaklah dua ini dijaga. Ini satunya, ini salah satunya. Dua ini dijaga, maka Allah jamin dia masuk ke dalam surga. Ini kaifiat yang kedua. Kaifiat yang ketiga, subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu Akbar 25, la ilaha illallah 25. Berarti berapa? 100. Yang keempat, ini yang paling ringan, subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Tidak pakai la ilaha illallah. Dan ini yang terakhir, ini gandengannya dengan yang 34 Allahu Akbarnya. Dua ini kalau dijaga masuk surga. Ringan tetapi sedikit yang mengerjakannya. Taib. Dikatakan di sini subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Ini bilangan paling kecil zikir selesai salat. Berarti ini namanya ibadah yang sifatnya muqayyad, terikat. Ini ibadah apa namanya? Terikat. Sama seperti zuhur, ibadah yang terikat yaitu 4. Di sini zikirnya 100 maksimal, minimal 30. Sekarang bagaimana kalau kita zikir 200? Selesai salat loh. Maka ini namanya kita mengerjakan yang ditinggalkan oleh Nabi. Dan tidaklah kita ini ya orang lebih baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dia perhatikan, apa yang dikerjakan oleh Nabi kerjakan, apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi jangan dikerjakan, dalam bab yang sifatnya muqayyad, terikat waktunya kah, jumlahnya kah, bilangannya kah, jenisnya kah. Tetapi kalau sifatnya lepas, lepaslah dia, jangan diikat. Contoh, selain dari zikir setelah sholat wajib, atau selain dari zikir pagi dan petang, seperti sambil jalan, subhanallah, bebas berapa saja, mau 1000 ke, mau 1 juta ke, yang penting kuat-kuatan. Jadi agama kita ini punya aturan para jemaah. Yang teratur, laksanakan aturannya. Yang dikasih lepas, lepaslah dia, jangan diatur. Kita ini sebaliknya para jemaah. Yang tidak ada atau yang lepas, kita atur dia, khusus malam Jumat saja. Yang diikat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lepas dia. Ini namanya apa? Beragama semau kita. Lihat ini sahabat ini, Nabi mengikat enggak boleh sampai semalam suntuk, tapi dia mengatakan saya semalam suntuk. Akhirnya Nabi mengatakan, saya yang paling bertakwa kepada Allah. Meskipun demikian saya juga tidur kok. Makin dipahami nih para jamaah. Banyak kita yang jatuh dalam amalan ini. Mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi SAW. Jatuhlah kita pada mukhalafah, menyelisihi Rasulullah SAW.
4: Pendengar dan sahabat muslim Radio Amuba. Saatnya kita berzikir petang sesuai sunnah, diambil dari buku karangan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah oleh Syekh Mishari Al-Farashi. Silahkan ikuti, semoga bisa kita amalkan setiap petang. Untuk waktunya yang afdol adalah antara asar sampai maghrib. Yuk kita mulai, zikir petang.
5: Azkarul

0: khalaq.
1: Alhamdulillah, amalan zikir petang hari ini sudah kita amalkan. Semoga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat kita lebih semangat di petang hari, dan dimudahkan Allah dalam segala urusan, serta dihindarkan dari berbagai bahaya. Barakallahu fikum.
2: Tepat-tepat pukul 16, waktu Amuba. Pancar luaskan dari Jalan Manggaraya, nomor 86, Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba, 105,1 FM, memurnikan akidah, tegar di atas sunnah.

0: إن الحمد لله نحمده
1: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah.
2: Kemajuan teknologi, informasi, maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu, kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan, tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
1: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, iyyakum wal ghulu, jauhilah oleh kalian sifat ghulu, sifat berlebihan, sifat ekstrim. Fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu. Karena sesungguhnya yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Allahu Akbar! Adalah sifat berlebihan itu. Sangat banyak yang dilakukan oleh umat Islam sifatnya berlebihan. Di antara yang paling jelas di zaman kita sekarang adalah mereka-mereka yang menghalalkan darah umat Islam yang bukan kelompok mereka. Sehingga tidak peduli dengan aksi yang mereka lakukan, akan ada orang-orang Islam yang bergelimpangan menjadi mayat. Sangat nyata bagaimana kelompok ini benar-benar merusak agama Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Tapi itulah dia. Pemikiran yang keliru akan membuat manusia menjadikan sesuatu yang salah menjadi benar dan menjadikan yang benar menjadi salah. Terlihat jelas bahwa yang sangat merusak agama Allah apabila ada pemahaman yang ekstrim.
4: Sebelum masuk ke bahasan bab as-sadaq, bab mas kawin, maka kita bahas beberapa menit ke depan. Insyaallah tanggal 15 September sampai 24 September, beberapa hari lagi ke depan, ini adalah hari-hari emas kita. Jadi jangan sampai ibu-ibu luputkan, jangan sampai kehilangan, karena ini hari-hari emas panjang tahun. Bahkan 10 hari ini, 15 September sampai 24 itu, tepatnya 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Ini adalah hari-hari yang mengalahkan 10 akhir Ramadan. Jadi 10 awal bulan Zulhijjah itu mengalahkan 10 akhir Ramadan. Dalilnya adalah Surah Al-Fajr, surah nomor 89, ayat 1 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wal layalin 'ashr wasyafi wal watr. Demi waktu subuh dan 10 hari atau 10 malam berturut-turut sebelum subuh itu, dan hari ke-8 juga hari ke-9-nya. Jadi ini surah Al-Fajr. Para ulama tafsir mengatakan waw di sini waw kasam, waw sumpah. Jadi Allah kalau menggunakan sumpah seperti ini berarti informasi yang datang setelahnya penting. Seperti Allah bilang wal asr. Jadi di sini Allah mengatakan wal fajr. Alif lam di kalimat al-fajr setelahnya itu punya makna. Kalau tidak pakai alif lam berarti Allah bersumpah semua subuh. Tapi alif lam ini berarti Allah ingin subuh tertentu. Dan subuh ini adalah subuh hari raya Idul Adha. Makanya para ulama sepakat mengatakan Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Karena adanya sumpah Allah ini. Jadi Allah seakan-akan berkata, demi subuh Idul Adha itu, kejarlah sholat subuhnya, sholat Idul Adhanya, dan berkurbannya. Idul Adha dikatakan oleh para ulama lebih afdal daripada Idul Fitri, maksudnya lebih besar pahalanya, karena memang setelah sholat Idul Fitri tidak ada ibadah khusus lagi yang diperintahkan. Artinya tidak ada ibadah yang berhubungan dengan sholat Idul Fitrinya. Jadi masalah kasus kita sering silaturahim di Indonesia, habis sholat Idul Fitri itu tradisi kita. Silaturahim ini dalam agama diperintahkan sepanjang tahun. Diperintahkan sepanjang tahun. Jadi tidak ada hubungannya habis sholat Idul Fitri, orang bebas mengerjakan apa saja yang mubah. Ya. Boleh silaturahim, boleh tidur, boleh rekreasi itu pada hal-hal yang halal, tidak ada masalah. Tapi habis sholat Idul Adha ada ibadah kurban, dan kurban ini langsung berhubungan dengan sholat idnya, karena Allah mengatakan fasallini rabbika wanhar. Sholatlah Idul Adha itu hai Muhammad, dan ikuti setelahnya dengan kurban. Jadi memang berhubungan. Oleh karena itu Idul Adha lebih afdal, karena ada ibadah yang berhubungan dengannya. Jadi dua ibadah pada hari itu. Kemudian walayalin ashar, dan kejar juga kata Allah, layal jamak daripada layla yang berarti malam, dan kalau jamak berarti banyak, dan malam-malam, ashar artinya 10, dan kejarlah 10 malam berturut-turut sebelum subuh Idul Adha itu. Dan dengan adanya sumpah Allah di ayat kedua ini berarti ulama mengatakan 10 awal Zulhijjah lebih afdal. Sebagian ulama, bukan semuanya, 10 awal bulan Zulhijjah lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan. Dari mana kira-kira pertimbangannya? 10 akhir Ramadan ada Lailatul Qadar, Ustaz. Benar, ada Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Artinya kalau ada orang yang mengucapkan subhanallah atau bersedekah 1000 rupiah atau memberikan segelas air kepada orang yang haus, apa sajalah yang dilakukan di Lailatul Qadar itu, maka pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Sebagian ulama mengatakan sama dengan dia bersedekah 1000 rupiah tadi itu ya, selama 1000 bulan. Jadi besar sekali pahalanya. Tapi Lailatul Qadar ini hanya terjadi satu kali dan hanya terjadi di salah satu dari malam-malam ganjil. Kita disuruh mengejarnya di malam-malam ganjil saja, iya kan? Nah sekarang 10 awal bulan Zulhijjah ini disuruh oleh Allah ngejar semuanya, 10-10-nya. Mau genap, mau ganjil, pokoknya Allah bilang dalam surah Al-Fajr walayalin ashar, dan kejar 10 malam itu semuanya. Maka ulama mengatakan ini menandakan poin 1 tentang afdaliyahnya daripada 10 akhir Ramadan. Tinggal fadilahnya apa? Kalau itu lebih baik daripada 1000 bulan, kalau di sini fadilahnya apa? Hadis Bukhari menjelaskan, kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana amal soleh, di sini kata-kata sepanjang tahun itu maknanya adalah termasuk Ramadan. Cuma hadisnya bunyinya tidak ada hari-hari sepanjang tahun saja sampai situ. Maknanya ada tambahan makna di sini, ulama hadis bilang termasuk Ramadan. Di mana amal soleh bila dikerjakan di dalamnya. Amal soleh di sini masuk amal wajib dan amal sunnah. Lebih Allah cintai maksudnya lebih afdal, lebih besar pahalanya dibandingkan amal soleh yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi saya ulangi hadisnya, tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana amal soleh yang dikerjakan di dalamnya wajib atau sunnah lebih Allah cintai dibandingkan amal soleh yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Maka para sahabat penasaran sambil berkata, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Jihad pun di jalan Allah, berperang, meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan pekerjaan. Orang kalau jihad itu berat bu ya, karena mereka harus laki-laki ini tinggalkan kerjaan, tinggalkan istri, tinggalkan anak, tidak ada makanan, bisa ada bisa enggak, susah, enggak ada kamar mandi, kemudian mungkin bisa ditawan oleh musuh, bisa dibunuh. Nah, ini berat, tapi memang konsekuensinya juga luar biasa, karena kalau dia mati syahid bisa masuk surga tanpa hisab, memberikan banyak manfaat, 70 keluarganya dapat syafaat dan seterusnya. Maka jawaban Nabi SAW, jihad pun di jalan Allah belum bisa mengalahkan amalan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Kalau makna hadisnya, amalan sunnah sekecil apapun, senyum dengan muslim, sedekah dengan 1000 rupiah, memberikan segelas air, selembar baju, pokoknya semua itu tidak ada yang bisa mengalahkannya ya, walaupun jihad di jalan Allah. Dan jihad ini berat ya. Lalu kata Nabi SAW, kecuali penutupan hadisnya, seorang satu keadaan yang bisa mengalahkan atau sama ya, kecuali seorang laki-laki yang keluar membawa seluruh hartanya, dia pun membawa jiwanya ke medan perang, lalu dia tidak membawa pulang keduanya. Jadi dua-duanya gak dibawa, artinya hartanya habis diinfakkan semua di jalan Allah, habis berperang dia juga ikut lalu mati syahid. Nah itu baru sama dengan amal sunnah yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi pahadilannya besar sekali. Makanya jangan sampai luput. Ini kebetulan kita sangat dekat ya. Hari ini tanggal berapa? 8 ya? 10 maaf. Berarti 5 hari lagi ya? 5 hari lagi dari sekarang. 15 ya? Iya, 15. Enggak, karena saya setelah hitung kembali, kalau kita ikut pemerintah lebarannya 24, kalau kita hitung 10 hari ke belakang tanggal 15. Itu kira-kira hari apa tuh coba? Kamis kan sekarang sebul ya. Selasa ya. Nah, kalau memang mau puasa dari tanggal 14 kan itu Senin. Masuk berarti kan ya. Ini mulai dari Senin nanti terus sampai satu hari sebelum lebaran. Nanti kita bahas ibadah-ibadahnya. Tapi yang jelas ini baru hadisnya dulu ya. Jadi ibadah apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah itu lebih afdal daripada jihad. Lebih afdal daripada jihad ya. Dan yang bisa menyamainya hanya ya, orang yang keluar berperang, berjihad, membawa seluruh hartanya dan jiwanya, kemudian dia tidak membawa pulang keduanya. Kalau kita lihat orang yang di Ramadan dapat Lailatul Qadar, mau dibandingkan dengan orang yang dapat pahala orang mati syahid
5: plus mengeluarkan seluruh hartanya di medan perang itu gak bisa ketemu, jauh sekali. Karena orang yang dapat Lailatul Qadar itu tetap jenazahnya dimandikan, sementara orang mati syahid jenazahnya sudah gak dimandikan, dianggap suci. Orang dimandikan maksudnya apa? Dibersihin, dikeluarin kotorannya, karena takut masih ada najis-najisnya, dikembalikan kembali kepada Allah. Ini barang titipan. Tapi orang mati syahid, mau luka, mau berdarah, pokoknya dengan bajunya saja ditaruh, Allah anggap suci. Yang kedua, orang dapat Lailatul Qadar tetap kena fitnah kubur. Tetap ada pertanyaan malaikat, siapa Tuhanmu, siapa namamu, tetap ada. Dan itu penentuan, dia bisa jawab, maka ke depannya bisa selamat. Dia enggak bisa jawab, Allah buat enggak bisa jawab, dia akan celaka di depan, gitu kan? Nah, pertanyaan ini walaupun orang muslim sudah hafal Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitab Al-Qur'an, tetap dia enggak bisa jawab nanti. Kalau memang dia banyak dosa, dia enggak bisa dijawab sama dia. Sementara orang mati syahid, udah enggak ada pertanyaan mungkar nakir. Enggak ada pertanyaan di kuburan, enggak ada fitnah. Yang ketiga, orang yang dapat Lailatul Qadar itu pada saat dibangkitkan di mahsyar tetap amalnya ditimbang. Sementara amal baik atau amal buruknya, sementara orang mati syahid gak ada timbangan amal hari kiamat. Udah gak perlu ditimbang karena semua dosanya sudah dimaafin. Pasti amal solehnya lebih berat, gitu kan? Yang keempat, orang dapat Lailatul Qadar, dia kalaupun berhasil lolos, amal solehnya lebih banyak, belum ada jaminan dia bisa memberikan syafaat, pertolongan orang lain untuk ikut sama dia. Tapi orang mati syahid bisa memberikan 70 keluarganya. Bukan keluarganya, 70 orang yang dia kenal, bebas. Kamu sama saya, kamu sama saya, kamu saya ikut, langsung masuk. Yang penting dia muslim, walaupun dia bermaksiat. Itu Allah berikan karunia dia. Yang penting yang ditunjuk muslim, yaitu sudah karunianya Allah sama dia kalau ditunjuk, gitu kan? Mungkin tadinya dia harus masuk neraka, dia tunjuk ini sama saya Allah, ini sama Allah kasih karena dianya orang mati syahid. Yang kelima, orang yang dapat Lailatul Qadar belum ada jaminan masuk surga. Orang yang mati syahid dapat jaminan masuk surga. Orang yang dapat Lailatul Qadar, yang keenam, masih belum ada gambaran lewat sirat seperti apa nih yang dibentangkan di atas neraka, karena ada beberapa golongan tuh. Golongan yang pertama adalah orang yang lewat di atas sirat seperti wajahnya bulan purnama yang terang, kecepatannya seperti kilat. Golongan kedua ada orang yang seperti menunggangi kuda. Golongan ketiga seperti orang berlari. Golongan keempat seperti orang berjalan. Golongan kelima orang merangkak. Dan ada yang jatuh ke neraka. Nah, orang yang dapat Lailatul Qadar belum tahu nih golongan mana dia. Belum ada jaminan. Tapi orang mati syahid pasti golongan pertama, yang secepat kilat dan berwarna atau bercahaya seperti bulan purnama. Yang ketujuh, orang dapat Lailatul Qadar dengan belum ada jaminan untuk dapat derajat tertinggi di surga. Orang mati syahid dapat jaminan langsung masuk surga yang tertingginya Firdaus, gitu kan? Jadi terlalu banyak perbandingannya. Nah, Lailatul Qadar yang didapatkan di Ramadan adalah sebuah fadilah, kelebihan yang bagus, gitu kan? Tetapi sekarang kita sedang membahas pendapat ulama, kenapa ada di antara mereka mengatakan 10 awal Zulhijjah lebih afdal. Karena di 10 awal Zulhijjah yang berapa hari lagi kita akan masuk nih, 5 hari lagi insya Allah, itu lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Dan yang bisa menyamai adalah orang yang mati syahid. Jadi jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini teman-teman sekalian yang merupakan asas dakwah semua nabi-nabi, yang beranjak daripada riwayat Bukhari. Pernah Nabi SAW berbaring di rumah beliau pada saat Ummahatil Mu'minin radhiyallahu anhunna sempat meminta pada saat itu kenaikan nafkah, maka Nabi SAW menghajar mereka. Salah satu dari ummahatil mu'minin adalah Hafsah radhiyallahu anha, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar khawatir jangan sampai Hafsah diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perilaku ini. Tentu saya sedang tidak membahas hajirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mendidik para istrinya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu tidak bertemu dengan mereka, tidak mengajak ngobrol selama sebulan. Yang masyhur dalam riwayat Bukhari, untuk memberikan pendidikan agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak membangkang terhadap hukum-hukum yang telah Allah terapkan. Umar bin Khattab mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niat ingin mencari ridha Nabi sallallahu alaihi wasallam agar jangan menceraikan Hafsah. Karena Hafsah termasuk salah satu daripada tanda kutip otak permasalahan lahirnya permintaan naik nafkah dari para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Umar bin Khattab masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi berbaring, tiba-tiba spontan waktu Umar bin Khattab masuk rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba meneteskan air mata, menangis karena melihat kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumahnya sederhana sekali. Hanya ada beberapa perabot dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidur di atas sebuah tikar. Tikar ini ada bolongnya sehingga membuat sisih tanah di rumah Nabi SAW, karena zaman dulu gak ada keramik, tanah saja, itu sempat ya menyentuh sisi kanan tubuh Nabi SAW dan mengotori baju beliau. Sambil beliau pun tidur tidak menggunakan bantal karena meletakkan telapak tangan beliau saja di bawah pipi. Umar bin Khattab waktu melihat kejadian tersebut tiba-tiba menangis. Dan beliau sambil menangis terseduh-seduh mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Nabi SAW menjawabnya. Lalu tiba-tiba Umar juga berkata, "Ya Rasulullah," dia tidak bicarakan lagi masalah anaknya nih, melihat prihatin keadaan Nabi SAW begitu, "Sungguh Kisra, raja yang berkuasa di Persia, salah satu negara adikuasa pada saat itu, dan Kaisar di Romawi, negara yang lain berkuasa di dunia ini, ada dua negara yang berkuasa pada saat itu, mereka tidur di dipan-dipan yang empuk, mereka menggunakan baju-baju yang mewah, mereka didampingi oleh dayang-dayang yang mengipas mereka, mereka juga ya, duduk di sekitar posisi di sekitar mereka penuh dengan buah-buahan dan beragam macam makanan. Sementara Anda utusan Allah, Nabi kami, Anda adalah Raja kami. Seperti ini keadaannya ya Rasulullah." Artinya kok sederhana sekali dan sampai tidur pun berbekas-bekas tanah di sisi kanan Nabi SAW. Perhatikan apa yang Nabi SAW jawab teman-teman sekalian. Dan ini yang menjadi pemicu awal kenapa kita bahas masalah kalimat yang saya bilang rahasia nanti. Nabi SAW duduk darinya baring lalu berkata, "Wahai Ibnu Khattab," wahai anaknya Khattab maksudnya Umar, "apakah kau masih ragu dengan apa yang telah selama ini aku sampaikan? Apakah kau masih ragu wahai Umar bahwasanya mereka memiliki dunia, tadi orang-orang yang kamu sebutkan itu, dan kita memiliki akhirat? Apa kau masih ragu semua dengan janji-janji Allah dan semua ancamannya sampai akhirnya kau berkata seperti itu? Ketahuilah wahai Ibnu Khattab, Islam ini akan sampai ke seluruh pelosok muka bumi ini baik dengan kemuliaan atau dengan kehinaan." Maksudnya akan masuk Islam orang yang mulia dan yang menolak pun akan dengan terhina masuk ke dalam Islam. Akan masuk akhir zaman nanti seperti itu. Ini kurang lebih pemicu awal kisah ini. Juga yang lainnya adalah riwayat Bukhari, Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, seorang mantan budak di Mekah dulu, datang kepada Nabi SAW di Mekah, mendekati beliau, beliau lagi di depan Ka'bah, kemudian menggunakan jubahnya sambil berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Khabbab bin Arad waktu itu baru saja selesai disiksa. Tahu bagaimana bentuk siksanya orang-orang Quraisy kepada Khabbab? Luar biasa. Kisahnya adalah bagaimana kita tahu luka dan sakitnya Khabbab radhiyallahu anhu ini. Waktu di zaman khilafahnya Umar bin Khattab, saya akan kembali ke kisah tadi. Umar bin Khattab yang menjadi khalifah sempat bertanya kepada Khabbab, "Wahai Khabbab, siksaan apa yang paling menyakitkan bagi kamu yang dilakukan oleh Quraisy?" Khabbab enggak ngomong apa-apa. Beliau mengatakan, "Inilah Amir Mukminin." Dibuka bajunya, Jadi tulang belakangnya Khabbab dari leher sampai ke tulang ekornya, di sebelah sisi kirinya itu ada lubang yang dalam sekali, dari atas sampai ke bawah. Lubang yang dalam yang kalau dimasukkan telapak tangan bisa masuk. Dalam, berwarna merah kehitam-hitaman seperti luka bakar. Dan ini sudah berjalan sekian tahun ini, sudah sekian belas tahun terjadi ini. Umar bin Khattab tidak itu langsung menangis. Teteskan air mata sedih melihat, apa yang mereka lakukan dengan kau, hai Khabbab, sampai seperti ini tubuhmu? Maka Khabbab berkata, wahai Amir Mu'minin, waktu awal-awal Islam diiklankan dan saya termasuk penganut awal Islam, mereka orang-orang Quraisy membuka bajuku, kemudian meletakkan batu-batu yang runcing dan tajam di padang pasir yang sengaja mereka tancapkan di dalam tanah dengan kokoh. Kemudian badan saya, kedua kaki saya dipegang, kedua tangan saya, lalu saya diseret dengan cara keras di atas batu-batu tajam tersebut sampai akhirnya belakang saya bolong seperti ini. Waktu masih netesin darah, baru selesai disiksa seperti itu di Mekah, ya, Khabbab bin Arad lalu datang kepada Nabi SAW. Nabi SAW lagi di depan Ka'bah mengatakan, ya Rasulullah, dibuka bajunya, lihat nih perilakunya orang Quraisy, luar biasa nih penyiksaannya. Tidak ada orang yang disiksa seperti saya gini. Tapi alhamdulillah masih hidup. Lalu kemudian dia maksudnya berkatalah Khabbab, ya Rasulullah, mumpung anda di depan Ka'bah, anda seorang utusan Allah, mintalah agar Allah memenangkan segera agama ini. Apa kata Nabi SAW? Wahai Khabbab, innakum qaumun tasta'jilun, sesungguhnya kalian kaum yang buru-buru. Wahai Khabbab, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, Allah Azza wa Jal akan memasukkan agama ini ke seluruh pelosok muka bumi ini, baik dengan kemuliaan atau dengan kehinaan. Pasti orang akan masuk menerima agama ini karena kepintarannya, kecerdasannya, atau dia akan masuk Islam dengan terpaksa pun nanti di akhir zaman. Dan wahai Khabbab, Allah Azza wa Jal akan menyebarkan Islam sampai-sampai seorang wanita jalan dari Hadramaut menunggangi unta sendirian, tidak didampingi oleh siapapun, menuju ke Sana'a. Hadramaut sebuah wilayah di Yaman, jaraknya dengan Sana'a mungkin kalau saya tidak salah sekitar 600 km. Sana'a ibu kota Yaman, sampai sekarang masih ibu kota. Dan dulu antara Hadramaut dengan Sana'a ini, teman-teman sekalian, terdapat puluhan suku, semuanya perampok. Kalau orang dulu jalan antara Sana'a dan Hadramaut itu antara hidup dan mati. Kalau dia lolos dari satu suku yang akan merampoknya, maka dia akan ditangkap oleh suku yang lain di depannya. Setiap suku yang dilewatin pasti akan merampok. Dan tidak ada yang selamat antara dua wilayah ini. Nabi SAW berikan contoh, wahai Khabbab, nanti akan tiba Islam masuk seluruh jazirah Arab, seluruh dunia ini, sampai-sampai karena tersebarnya Islam itu, seorang wanita jalan dari Hadramaut sendirian menunggangi unta ke Sana'a. Dan tidak ada satupun yang mengganggunya, serta dia tidak takut kecuali kepada Allah. Kata Khabbab, demi Allah, saya menyaksikan sendiri. Ya, karena Khabbab hidup sampai di zaman Nabi, zaman Umar bin Khattab, zaman Khulafaur Rasyidin. Maka kata Khabbab, demi Allah, saya menyaksikan apa yang Nabi SAW ucapkan itu. Wanita jalan dalam kondisi tidak ditemani, ya, jarak yang begitu jauh, tapi aman, tidak merasa apapun.
6: Apakah benar di hati kita, cita-cita kita tertinggi adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau itu hanya sekedar ucapan lisan dan ternyata tidak terbukti kita mengejar cita-cita itu? Padahal Allah menyuruh kita mengejar surga. Allah menyuruh kita saling berpacu-pacu menuju surga. Dalam Al-Quran Surah Ali Imran, ayat yang ke-133, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wasari'u, bersegeralah kalian, bersegera, berpacu, berlari. Kemana? Menjadi seorang ilmuwan? Menjadi seorang dokter spesialis terkenal? Menjadi seorang arsitek ulung ternama? Mampu merumuskan dan membangunkan dengan izin Allah gedung-gedung berpencakar langit? Tidak. Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, menuju ampunan Rabb kalian dan menuju surga. Arduha samawati wal ard, yang surga itu luasnya bagaikan langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ketika Allah menyuruh kita untuk mengejar surga, berlari menuju surga, maka pantaslah surga itu untuk dijadikan sebagai cita-cita kita.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Meluruskan dengan cara yang lurus. Membetulkan dengan cara yang betul. Membenarkan dengan cara yang benar. Ini salah satu etika yang amat disayangkan, kurang diperhatikan oleh mereka yang ingin beramar ma'ruf dan nahi munkar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah menyampaikan nasihatnya, liyakun amruka bil ma'rufi ma'rufan wa la yakun nahyuka 'anil munkari munkaran. Kata beliau, hendaklah engkau beramar ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, dan jangan sampai engkau bernahi mungkar dengan cara yang mungkar. Beramar ma'ruf, memerintahkan kepada yang baik, bagus enggak? Bagus. Nahi mungkar, mencegah dari yang mungkar, bagus enggak? Bagus. Tapi cara perlu diperhatikan. Jangan sampai kita menyuruh kepada yang baik, tapi caranya tidak baik. Dan juga jangan sampai kita mencegah dari kemungkaran, tapi justru caranya juga mungkar. Inilah fikih amar ma'ruf nahi mungkar. Kita perlu beramar ma'ruf dan harus bahkan bernahi mungkar, tapi kita harus memperhatikan caranya. Syekhul Islam tidak cukup sampai hanya sekedar memberikan teori, tapi belum mempraktekannya. Pernah suatu saat beliau berjalan beserta murid-muridnya. Ketika beliau lagi berjalan, beliau lewat segerombolan, melewati segerombolan orang-orang Tatar yang sedang asyik mabuk-mabukan. Kemudian Syekhul Islam lewat begitu saja, tanpa beramar ma'ruf atau bernahi mungkar, tanpa bernahi mungkar, tanpa mencegah, mengingkari perbuatan-perbuatan mungkar tersebut, minum-minuman keras, mabuk-mabukan, mungkar. Setelah lewat, murid-muridnya bertanya, wahai guru, bukankah engkau melihat adanya kemungkaran tadi? Ya, saya melihat. Bukankah itu kemungkaran? Betul, itu kemungkaran. Terus kenapa engkau tidak ingkari? Bukankah Nabi SAW pernah bersabda, man ra'a minkum mungkaran, falyughayyirhu. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya. Bukankah Nabi SAW telah mengatakan seperti itu? Apa kata Syekhul Islam? Seorang yang bijak, beliau mengatakan, wahai murid-muridku, mereka sedang mabuk-mabukan, mereka sedang minum-minuman keras dalam keadaan tidak sadar. Kira-kira kalau misalnya saya tegur mereka, saya larang mereka, saat itu juga, apa kira-kira yang akan timbul? Mereka akan marah. Terus kalau marah, mereka ngapain? Kalau mereka marah, ketahuilah wahai murid-muridku, mereka akan membunuh kaum muslimin. Mereka akan membunuh kaum muslimin. Ah, murid-muridku, kata beliau, lebih parah mana coba? Kemungkaran antara mabuk-mabukan yang itu kaitannya dengan mereka, dengan membunuh yang kaitannya dengan nyawa. Lebih mungkar mana? Sang murid pun mereka berpikir, duduk terkukur, mereka mengatakan, ya jelas wahai guru, yang lebih mungkar adalah membunuh. Nah, kata Syekhul Islam, jangan sampai kita itu bernahi mungkar, mencegah kemungkaran, kemudian menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, ini adalah pelajaran yang sangat berharga yang diajarkan oleh salah seorang ulama Islam yang sangat tersohor, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka sebelum Anda beramar ma'ruf nahi mungkar, perhatikan cara Anda. Jadikanlah amar ma'ruf Anda dengan cara yang ma'ruf, dan jangan sampai nahi mungkar Anda dengan cara yang mungkar. Selamat mencoba. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah dalam waktu yang sangat dekat lagi diingatkan tentang bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Ada beberapa catatan penting yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Yang pertama, bahwa bulan Dzulhijjah termasuk di antara Ashhurul Hurum, ini bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna iddatash-shuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Dalam kitab catatan Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan-bulan haram. 4 bulan haram ini sebagaimana diterangkan para ulama, yaitu Dzulqa'idah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini adalah arba'atun hurum, 4 bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berwasiat berkaitan dengan bulan-bulan haram ini, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian mendzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Dzulhijjah satu di antara bulan haram. Dan bulan haram di antara wasiat Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan tersebut. Tentu kezaliman di segala bulan adalah haram. Tetapi Allah menekankan di bulan-bulan haram untuk benar-benar dijauhi, ditinggalkan, dihindari, sehingga wasiat Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Bulan Dzulhijjah, bulan yang diantaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keistimewaan untuk memiliki semangat beramal, karena keutamaan yang Allah letakkan di bulan Dzulhijjah, khususnya pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal salih di hari-hari itu lebih Allah cintai dibandingkan sebagaimana amal saleh yang dilakukan pada hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Sampai para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihad fi sabilillah, apakah termasuk tidak lebih utama sekalipun jihad di jalan Allah ya Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu wasallam katakan, "Walal jihad fisabilillah, sekalipun jihad fisabilillah." hingga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an bertanya, ya Rasulullah, wal jihad fisabilillah, apakah tidak lebih utama pula sekalipun dibandingkan dengan jihad fisabilillah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, walal jihad fisabilillah illa rajulan kharaja binafsihi wa mali wa lam yarji min dhalika syai'an, kecuali orang yang mereka keluar berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, dengan jiwa dan hartanya, dan dia tidak pulang apapun dari jiwa dan hartanya tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah, ini menunjukkan bagaimana keutamaan amal-amal saleh secara umum di bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan secara umum amalan saleh di bulan Dzulhijjah, akan tapi di sana ada amal-amal khusus yang sangat utama dilakukan di bulan Dzulhijjah. Di antara amal-amal yang lebih diperhatikan di bulan Dzulhijjah, di antaranya adalah yang pertama adalah haji dan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tegaskan berkaitan keutamaan haji, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji mabrur, tidak ada balasan yang layak bagi dia melainkan surga. Sehingga hendaknya para hujjaj, para jamaah haji yang sedang menunaikan haji ke Baitullah, benar-benar bersemangat untuk meraih mewujudkan al-hajjul mabrur. Karena sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji mabrur, tidak ada balasan layak bagi dia kecuali jannah. Para ulama di antaranya menjelaskan secara singkat bahwa haji dikatakan mabrur di antara alamatnya adalah saat ketika dia mau berangkat haji, benar-benar dia siapkan perbekalannya dengan perbekalan yang halal. Dia biayai hajinya dengan biaya yang halal. Kemudian dia tunaikan manasik hajinya dengan semangat menegakkan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sepulang haji keadaannya lebih baik dibandingkan dengan sebelum dia berangkat haji, sehingga benar-benar hajinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara umum, hal jazaul ihsan ilal ihsan, bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan pula? Di antara amalan yang sangat berharga di bulan Dzulhijjah bagi yang tidak berhaji adalah saum yaumil Arafah, puasa di hari Arafah. Ini puasa tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah, saat para hujjat mereka sedang wukuf di Arafah. Maka yang tidak berhaji, hendaklah mereka berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah tersebut. Ini puasa Arafah yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan berkaitan dengan puasa Arafah. Ini tukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah menghapuskan dosa yang telah lalu dan yang akan datang, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan para ulama menjelaskan yang dimaksudkan dengan terhapusnya dosa adalah as-saghair, dosa-dosa kecil, Adapun al-kabair membutuhkan taubat secara khusus. Di antara amalan yang sangat utama di bulan Dzulhijjah adalah udhiyah, menyembelih hewan korban yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, fasalli li rabbika wanhar. Sembelihlah, salatlah, dan sembelihlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man kana lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang Allah berikan keluasan rezeki, kemudian dia tidak menyembelih korban, maka hendaklah dia tidak mendekat ke musala kami. Ini diantara penegasan dan penekanan agar setiap orang yang Allah berikan kelapangan rezeki berusaha untuk menunaikan penyembelihan hewan korban sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekat-dekatnya amal yang sangat besar, amal yang hanya dilakukan ditunaikan pada Idul Adha. Di antara amalan yang sangat layak untuk kita tunaikan di bulan Dzulhijjah adalah at-taubatu ilallah. Seorang hamba hendaknya dia memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tentu taubat adalah sepanjang waktu. Akan tetapi hari-hari di bulan Dzulhijjah, apalagi awal 10 awal bulan Dzulhijjah, adalah hari yang sangat istimewa untuk seorang hamba, senantiasa dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentu amalan-amalan yang masuk dalam kategori al-amalus salih adalah sangat banyak. Akan tapi itulah di antara beberapa poin-poin yang layak kita perhatikan berkaitan amal saleh yang perlu kita lakukan selama bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita dimudahkan menunaikan amalan-amalan agung yang mudah-mudahan menjadi bekal terbaik kita saat kita menghadap Allah. Hari-hari ketika harta dan anak kita telah tidak berguna lagi, kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan berbagai macam amalan-amalan saleh. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi.
10: Cuma 3 orang yang nyaut. Ini Mas Muhid dengar enggak? Alhamdulillah. Kalau cuma 3 orang ya sudah, 3 orang tinggal. Ada kisah yang luar biasa teman-teman tentang kuasa Nabi menyembuhkan penyakit. Ini kalau Nabi Isa AS menyembuhkan tuli dan bisu, dengarkan bagaimana Nabi SAW menyembuhkan penyakit para sahabat. Dalam riwayat Bukhari, semua saya ambil dalam riwayat sahih ini, kisah tentang Abu Rafi'. Siapa Abu Rafi' ini teman-teman? Salah satu pimpinan Yahudi, salah satu raja Yahudi yang suka benci sekali dengan Islam, suka memerangi Islam. Tapi dia sembunyi-sembunyi, seperti orang munafik. Kalau ada satu suku Arab mau nyerang Madinah, dibiayai sama dia. Kalau ada perempuan penari hina Nabi SAW, hina Islam, dibiayai sama dia. Kalau ada penyair yang menghina Islam juga dibiayai sama dia. Pokoknya dia bermain di belakang lah. Nabi SAW berkata setelah habis sholat subuh, lalu berkata, siapa yang menyelesaikan urusannya Abu Rafi'? Ini bahasa santun ya. Maksudnya siapa yang bisa bunuh dia itu? Ini orang buat masalah nih. Sedikit-sedikit ada pasukan nyerang, biaya Abu Rafi'. Sedikit ada wanita menghina Islam, Abu Rafi' di belakangnya. Penyair, Abu Rafi', semua Abu Rafi' di belakangnya. Nabi SAW bilang, siapa yang bisa bunuh ini? Seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, Sahih Bukhari, beliau mengatakan Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu punya pandangan mata yang rabun. Kayak zaman dulu enggak ada kacamata kan? Jadi mungkin punya minus gitu. Jadi agak rabun matanya. Dia mengatakan, saya Rasulullah, saya akan menyelesaikan urusannya. Kata Nabi SAW, baiklah, pergi bawa beberapa temanmu. Abdullah bin Atiq mengajak beberapa temannya, tidak disebutkan jumlahnya, mereka pergi. Tiba di benteng Abu Rafi' malam hari, kebetulan Abdullah melihat bentengnya ini dijaga oleh beberapa orang dan cuma satu pintu. Dan ini penjaga benteng menghafal mukanya orang yang dalam benteng. Jadi gak bisa orang asing masuk. Malam sudah ditutup. Maka teman-teman Abdullah mengatakan, kami mau istirahat dulu, hai Abdullah. Izinkan? Izinkan, silakan istirahat. Di seberang benteng gitu. Abdullah bilang, saya mau lihat dulu, siapa tahu ada jalan untuk masuk. Subhanallah, waktu teman-teman Abdullah pada ketiduran, tiba-tiba saja pintu gerbang benteng dibuka, keluar dari benteng perempuan, anak-anak bawa obor, ribut, suara gemuruh. Ternyata terdengar, karena mereka menggunakan bahasa Arab juga waktu itu orang-orang Yahudi, karena mereka tinggal di Jazirah Arab, maka mereka Abu Rafi' si Abdullah dengar, mereka bilang, untanya raja kami Abu Rafi' sedang hilang, carilah. Jadi banyak untanya hilang, dicari sama masyarakatnya, mereka keluar semua. Abdullah melihat ini kesempatan. Kalau dia bangunkan temannya lama lagi, dia jalan sendiri. Dia bilang, saya pun menyelip di antara orang-orang yang masuk sampai akhirnya saya masuk ke dalam benteng. Begitu masuk dalam benteng, dia bilang, saya sembunyi di kandang keledai. Ada kandang keledai, dan keledai ini hewan teman-teman sekalian. Kalau dia mau ngomong, dia bersuara, kalau tidak, dia tidak bersuara. Walaupun ada bom di sebelahnya. Ini keledai agak berbeda gitu. Dia sembunyi di sebelah keledai, keledai ini tidak mau teriak, tidak mau suara kalau dia merasa tidak perlu gitu. Kalau dia bersuara juga buruk. Kata Allah, inna angkara aswati la sautu hamir, gitu kan. Suara yang paling buruk suaranya keledai. Kata Abdullah, saya sembunyi di kandang keledai. Sampai orang semua sudah masuk, penjaga benteng sudah merasa aman, dia mencantolkan pintu gerbang, lalu mereka pun pergi tidur. Setelah aman, saya pun membuka pintu gerbang, kemudian saya cantolkan dengan batu supaya saya bisa lari, lalu saya mulai mencari di mana rumahnya Abu Rafi'. Saya melihat ada dua lantai, ada ruangan dua lantai, lantai yang di atas ini ada kayak ada penerang, ada lampu, zaman dulu orang pakai sumbu gitu kan. Lalu kemudian terdengar di sana suara orang-orang mengatakan, Abu Rafi', Abu Rafi'. Maka saya tahu itu adalah rumahnya Abu Rafi'. Di sebelah rumah Abu Rafi' ada rumah-rumah juga pakai pintu dan ada cantolan-cantolannya. Kayak sekarang kita zaman dulu ditaruh terus digembok dari luar gitu kan. Dia bilang, begitu sudah dipadamkan lampu, sumbunya, semua orang sudah masuk ke rumah-rumah di sebelah, saya pun naik ke lantai dua, lalu saya menutup semua pintu-pintu itu. Lalu kemudian saya buka pintunya, rumahnya Abu Rafi', lalu saya mengatakan, Abu Rafi'. Abu Rafi' ini hafal suara teman-temannya, dan sudah gelap. Kata Abu Rafi', siapa itu? Abdullah bilang, begitu saya dengar suara mengatakan dari satu arah, siapa itu? Saya kesana, saya tebaskan pedang saya, kemudian saya lari keluar. Karena matanya agak gelap, dan gelap juga ruangan. Saya melihat, ingin melihat cahaya langit yang masih ada di malam hari gitu kan. Ternyata tuh saya tiba di pintu rumah Abu Rafi', Abu Rafi' belum mati. Dia berteriak kesakitan gitu kan. Maka saya pun mengatakan, mengubah suara saya lagi. Lalu saya mengatakan, ada apa wahai Abu Rafi'? Abu Rafi' bilang, ada orang yang berusaha bunuh saya. Kata Abdullah, begitu saya dengar suara di arah suaranya dia, saya mengatakan, Abu Rafi'. Abu Rafi' ini hafal suara teman-temannya dan sudah gelap. Kata Abu Rafi', siapa itu? Abdullah bilang, begitu saya dengar suara mengatakan dari satu arah, siapa itu? Saya kesana, saya tebaskan pedang saya, kemudian saya lari keluar. Karena matanya agak gelap dan gelap juga ruangan. Saya melihat, ingin melihat cahaya langit yang masih ada di malam hari gitu kan. Ternyata tuh saya tiba di pintu rumah Abu Rafi', Abu Rafi' belum mati.

Allah, begitu saya dengar suara di arah suaranya dia, saya mengejar lalu saya tebas lagi dengan pedang. Kembali lagi ke pintu, ternyata Abu Rafiq belum mati. Kata Abdullah, saya mengubah suara saya ketiga kalinya. Ada apa ya Abu Rafiq, dengan suara yang berbeda, gitu kan? Baru Abu Rafiq dengan dalam kesadaran, ada orang mau bunuh saya. Kata Abdullah, saya pun mendatanginya, lalu saya pastikan pedang saya tancapkan ke dadanya sampai tulang belakangnya bunyi. Mati, kemudian dia bilang saya tinggalkan. Kemudian saya turun, karena buru-buru, ini sudah ribut di sekitar rumahnya Abu Rafiq ini. Dia bilang saya buru-buru turun dari anak tangga, karena buru-buru, akhirnya saya tidak menghitung lagi anak tangga, saya jatuh, tulang kering saya patah. Tulang kering kaki kanannya patah. Radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan saya cabut imamah saya lalu saya ikat kaki saya, kemudian saya berjalan dengan satu kaki keluar sampai menyeberang ke tempat teman-teman saya. Teman-teman saya pun sudah bangun lalu mereka mengatakan ada apa wahai Abdullah? Abdullah mengatakan alhamdulillah Allah sudah menyelesaikan urusan musuhnya. Sudah begini ceritanya. Sudah mati gitu. Lalu kata teman-temannya kalau gitu kita pulang ke Madinah. Beritakan kepada Nabi SAW. Kata Abdullah sebentar. Saya tidak mau pulang sampai saya pastikan Abu Rafiq mati. Kalau kalian mau pulang, pulang aja dulu. Teman-temannya lalu pulang ke Madinah. Abdullah nunggu sampai pagi hari, terbit matahari, habis subuh lah. Biasanya tradisi orang Yahudi kalau ada pimpinan mereka mati, mereka naik ke menara-menara benteng, lalu mereka menyampaikan kalau si fulan mati. Pagi-pagi terdengar suara dengan diteriak-teriakin, Abu Rafiq mati terbunuh semalam. Barulah Abdullah mengatakan saya tenang, dia pulang ke Madinah. Tiba di Madinah diberitakan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan alhamdulillah dan semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan. Tapi Abdullah bilang, ya Rasulullah, tapi kaki saya patah. Nih tulang keringnya patah, gak bisa jalan. Kata Nabi SAW, ubsud rijlak, luruskan kakimu ke arah saya. Diluruskan, lalu Nabi SAW meludahi lukanya. Ya Abdullah, kata Abdullah, waktu Nabi SAW meludahinya, tiba-tiba saya bisa loncat dan bisa berlari. Tapi teman-teman, ini ludahnya siapa? Jawab dulu. Nabi SAW. Jangan pulang dari sini mengaku ludahnya bisa seperti Nabi SAW. Ini mukjizat, ya. Jangan salah faham ini. Karena pernah terjadi teman-teman sekalian, ada satu orang namanya Musailam Al-Kadzab. Pernah dengar? Musailamah ini yang mengaku Nabi di zaman Nabi SAW. Makanya diberikan julukan Kadzab. Tradisi Nabi SAW itu kalau ada anak bayi yang baru lahir, orang-orang Ansar baru lahir, disuruh datang ke masjid, dibawalah anak-anak ini. Kemudian Nabi SAW mengelus kepalanya, mentahniknya, mengunyah kurma lalu ditempelkan ke langit-langit bayi itu, gitu kan. Nabi SAW memberikan nama. Jadi para sahabat senang gitu. Sampai mereka mengatakan kami bangga pada saat yang pertama masuk ke perut bayi kami airilur Nabi SAW. Gitu kan? Karena Nabi suka mentahnik. Nah satu kali Nabi SAW pernah mengelus kepala anak bayi, rambutnya jadi subur. Rambutnya jadi subur bayi itu. Musailam Al-Kadzab ada di sekitar Yaman. Pengikutnya banyak. Lalu mereka bilang, hai Musailam, itu Nabi yang di Hijaz, yang di Madinah, elus kepala anak bayi subur. Ini ada anak kami, rambutnya sudah subur. Coba elus, siapa tahu bisa lebih subur. Tiba-tiba waktu Musailam Al-Kadzab mengelus rambutnya bayi itu, gugur rambutnya. Dan bayi itu gundul sampai dia tua, keturunannya semuanya gundul. Maaf teman-teman yang gundul, jangan tersinggung. Tapi ini betul, ini kisah nyata terjadi. Satu kali juga Nabi SAW pernah didatangi oleh orang Ansar. Lalu kemudian dia berkata, ya Rasulullah, kami sudah gali sumur, sudah setengah mati dalam digali, airnya tetap asin. Coba lihat ya Rasulullah. Nabi SAW datang. Lalu Nabi SAW berdoa kepada Allah, lalu meludah ke sumur itu. Meludah. Setelah itu airnya asin berubah jadi tawar. Rupanya pengikut Musailamah di Yaman dengar juga tuh. Hai Musailamah, itu Nabi yang di Hijaz tuh meludah ke sumur, asin jadi tawar. Ini ada sumur kami sudah tawar, coba kau ludah. Musailamah datang, lalu dia mantra-mantrain, dia ucap-ucapin macam-macam mantranya dia, kemudian dia meludah, berubah dalam hadis Bukhari, dikatakan air sumur itu yang tadinya tawar menjadi lebih busuk daripada bau bangkai. Jadi jangan coba-coba. Nah, ini mukjizat Nabi SAW. Riwayat Bukhari yang lain tentang pengobatan Nabi SAW adalah masalah matanya Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Abu Qatadah sahabat Nabi yang sangat tampan, gagah.
Dalam

0: peperangan teman-teman, ada anak panah lepas dari arah musuh, kena matanya, bola mata kanannya kena, karena kerasnya kena itu dan beratnya anak panah sampai membuat mata Abu Qatada jatuh. Dalam hadis Bukhari dikatakan ini, matanya tuh gelantung. Waktu sahabat-sahabat lihat, para sahabat mengatakan, wahai Abu Qatada, kami potong aja matamu, gak ada solusi lain. Di zaman sekarang saja kedokteran canggih, bagaimana caranya mau dijahit nih, sudah keluar bola matanya. Kata dia, sebentar, coba bawa saya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawa saya ke sana. Pergilah ke sana. Subhanallah, dari jauh Nabi begitu lihat Abu Qatada, Nabi senyum. Dan ini kecerdasan Abu Qatada. Kita lihat nanti dalam banyak kisah teman-teman, sahabat-sahabat yang cerdas waktu Nabi masih hidup, mereka langsung datang ke Nabi minta solusi. Maka mau solusi Nabi mukjizat, gitu kan? Datanglah ke sana, Nabi SAW senyum. Sahabat heran, Abu Qatada matanya berdarah-darah, Nabi senyum. Langsung Nabi mengatakan, wahai Abu Qatada, kalau kau mau, Nabi sudah tahu maksudnya apa, kalau kau mau saya doakan kepada Allah matamu sembuh, bisa matamu sembuh, tapi tidak ada jaminan surga. Kalau kau bersabar, matamu gak ada, dipotong aja, maka pasti kau masuk surga. Karena matamu ini jatuh di jalan Allah nih. Abu Qatada bingung. Pilih salah satunya, sembuh mata tapi tidak ada jaminan surga, atau tanpa mata dapat jaminan surga. Abu Qatada setelah perang mau nikah. Nikah matanya satu, gak ada, jadi jelek. Apa kata Abu Qatada dalam hadis Bukhari, ya Rasulullah, doalah kepada Allah agar mata saya disembuhkan dan saya minta surga. Dua-duanya. Maka dalam hadis ini dikatakan Nabi SAW pun tersenyum, lalu ditarik anak panah itu, lalu Nabi SAW masukkan dengan tangan beliau yang mulia dan didoakan. Begitu dicabut, ada dua riwayat Bukhari. Yang pertama, sahabat-sahabat di situ mengatakan, waktu Nabi SAW mencabutnya, kami tidak bisa membedakan mana mata Abu Qatada yang rusak tadi. Bukan cuma sekedar masuk dan utuh, darahnya semua hilang, seperti bersih dua-duanya. Abu Qatada juga mengatakan dalam riwayat yang kedua, pada saat Nabi SAW menarik telapak tangannya, maka saya tidak bisa membedakan mana mata saya yang rusak dan yang bagus, dua-duanya terang. Ini kuasa Nabi SAW dalam menyembuhkan penyakit. Kira-kira lebih hebat ini atau lebih hebat orang tuli disembuhkan? Nabi Isa AS hebat, tapi jangan lupa Nabi SAW juga punya mujizat. Ini banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin. Kemudian teman-teman sekalian, kita pindah kepada kuasa Nabi SAW terhadap air, tinggal beberapa poin ya. Ini teman-teman sekalian pernah terjadi dalam hadis Bukhari di Hudaybiyah. Hudaybiyah, sebuah wilayah sekitar 80 km dari Mekah. Kalau teman-teman sekarang lagi umroh atau haji, bisa minta kepada travelnya, tolong mampirin kami di wilayah Hudaybiyah. Hudaybiyah itu kebanyakan padang pasir teman-teman, dan di situ banyak peternakan unta. Jadi ke Hudaybiyah itu biasanya orang untuk beli susu unta dan untuk melihat daging unta di situ ya. Kadang-kadang orang membeli dagingnya kalau mereka habis sembelih dan seterusnya. Ringkas cerita seperti itulah. Hudaybiyah ini tepat di perbatasan wilayah haram. Jadi kalau masuk Hudaybiyah berarti keluar dari wilayah haram. Nabi SAW pernah mau umroh pada saat itu, 1400 orang ditahan oleh Quraisy, enggak bisa, gitu kan. Maka terjadilah kesepakatan Hudaybiyah. Ringkas cerita, waktu itu mereka kehabisan air, 1400 orang kehabisan air. Kata Jabir radhiyallahu anhu, kami membawakan seember air untuk Nabi SAW untuk wudu. Nabi sudah mau pulang ke Madinah, kehabisan air, sudah enggak ada air, tapi Nabi enggak tahu. Dibawalah air untuk wudu, lalu semua sahabat 1399 berkumpul. Nabi SAW tanya, kenapa kalian kumpul di sini? Kata mereka, kata Jabir radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kami kehabisan air, enggak ada air. Jangankan untuk wudu, untuk minum enggak ada, habis. Di sekitar sini enggak ada air. Air terakhir tinggal di ember Anda ini. Anda selesai pakai, kami akan berebut. Maka kata Jabir radhiyallahu anhu, ini saksi bahasan teman-teman, mukjizat yang luar biasa. Maka kata dia, kami menyaksikan baginda Nabi SAW meletakkan telapak tangannya ke dalam ember dan tangannya mengeluarkan air ya non-stop sampai kami semuanya minum, sampai dahaga kami hilang, semua kendi-kendi air kami dipenuhi dan air masih mengalir dari jari telunjuk Nabi SAW. Ini yang saya bilang tadi teman-teman, kalau Nabi Nuh AS berdoa kepada Allah turun hujan dari langit dan keluar air dari bumi, Nabi SAW keluarkan dari telapak tangannya air, mujizat dari Allah SWT. Ini kuasa yang luar biasa. Dan kata Jabir, jumlah kami waktu itu 1400 orang dan semuanya berhasil minum dan juga memenuhi kendi-kendi airnya. Teman-teman sekalian, kisah mukjizat yang saya bahasakan mungkin terakhir ya, yang kita sebutkan insya Allah pada malam ini adalah kuasa Nabi SAW terhadap makanan. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kisah Jabir radhiyallahu anhu di perang Ahzab atau perang Khandaq, Parit ya. Waktu Nabi SAW mendengarkan Quraisy keluar dengan 10.000 orang, seluruh suku-suku Arab yang kafir, berikut dengan Yahudi, Kainuka dan Nadir dari Khaybar, semuanya ikut untuk memerangi Nabi SAW dan ingin membagi-bagi Madinah dengan 10.000 penunggang kuda. Ini penunggang kuda ini sama dengan tank sekarang ya. Memang betul-betul habis Madinah pada saat mereka masuk kalau secara hitung-hitungan militer pada saat itu. Nabi SAW musyawarah dengan para sahabat, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini dulu perdana menterinya Persia dan dia juga kepala keamanan militer gitu kan. Maka dia mengatakannya, Rasulullah, kami di Persia kalau kami sedang terdesak maka kami buat parit di sekitar pintu masuk kami, maka musuh gak bisa masuk, kalau ada yang masuk kami serang. Maka Nabi SAW suruh sahabat semuanya buat parit. Ini kalau teman-teman lihat di YouTube sudah ada ceramah Sirah tentang perang Khaybar, panjang lebar saya jelaskan. Ringkas cerita, digalilah parit dalam beberapa riwayat, ada yang mengatakan yang 7 meter dalamnya, lebarnya 15 meter, yang sulit sekali untuk diloncati oleh kuda. Setiap kali 10 kali 10 meter, Nabi SAW taruh 10 orang sahabat. Dan tidak boleh pulang ke rumah kecuali betul-betul mereka sudah minta izin dengan Nabi SAW. Satu waktu teman-teman, mereka lagi menggali dan dalam kondisi lapar, musuh sudah dekat dengan Madinah, harus menyelesaikan pekerjaan. Ada dua orang sahabat datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, kami kelaparan, gak ada makanan. Lalu mereka ngangkat bajunya. Ternyata di perutnya sahabat ini ada dua buah batu yang diikat. Jadi untuk menghilangkan lapar, batu diikat, lalu diikat dengan keras di perut sehingga ususnya jadi kecil, gitu kan? Sehingga laparnya berkurang. Nabi SAW waktu lihat dua sahabat ini tidak jawab apa-apa. Beliau cuma angkat bajunya dan ternyata di perut Nabi ada tiga batu. Ini jawabannya, saya lebih lapar dari kalian, gitu kan? Maka sahabat yang dua terdiam. Jabir radhiyallahu anhu lihat pada saat itu. Dia mengatakan, demi Allah, Rasulullah SAW telah tertimpa sesuatu yang sudah luar biasa ini. Sampai lapar ikat batu di perutnya, gak ada yang tahu. Untung ada sahabat yang bertanya gitu. Lalu kata Jabir, ya Rasulullah, izinkan saya pulang ke rumah saya. Kata Nabi SAW, baiklah, pulang. Dia pulang. Dia bilang kepada istrinya, ya, hai istriku, punya makanan gak? Kata istrinya, kenapa? Dia bilang, saya telah melihat sesuatu yang memilukan dari Nabi SAW. Kata istrinya, apa itu? Rasulullah SAW ikat perutnya dengan tiga batu. Masa kita bisa membiarkan itu? Ini lapar, ada makanan. Kata istrinya, persiapan makanan kita adalah satu sak gandum, satu ya beberapa kilo gandum, dan ada satu anak kambing kecil milik kamu di sebelah rumah. Kalau kau mau, potong kambing itu, saya buatkan kari, kemudian nanti gandum ini kita buatin roti, lalu undangan Rasulullah SAW makan ke sini. Kata Jabir, pikiran yang bagus. Disembelilah, dibuatlah masakan tersebut. Begitu selesai, sudah siap makanan, kata istrinya, Jabir, ingat, jangan permalukan saya di depan Nabi SAW. Undang Nabi SAW dengan 4 atau maksimal 5 orang sahabatnya. Makanan gak cukup. Ini pas hanya untuk 10 orang paling, maksimal. Mereka 5, kita saya juga sama kamu, sama anak-anak harus makan. Kata Jabir, tentu saja. Pulanglah Jabir ke Khandaq tadi. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, dibisik-bisik Nabi, ladayya tu'ayyim, ya. Dalam bahasa Arab, makanan bahasa Arabnya ta'am, ya. Tapi kalau makanan sedikit dikasih tasgir dan dikasih kecil, tu'ayyim, artinya saya punya makan sedikit, makanan. Kata Nabi SAW, datanglah anda ya Rasulullah ke rumah saya dengan 4 maksimal 5 orang teman-teman anda. Bahkan Nabi SAW bilang, apa yang kau siapkan hai Jabir? Satu kambing kecil dengan satu sak gandum. Kata Nabi SAW, banyak dan berkah. Tiba-tiba teman-teman, Nabi SAW naik di atas batu tinggi, teriak dengan suara keras, wahai muhajirin dan ansar, kalian semua diundang oleh Jabir. Riwayatnya begitu. Lalu Jabir mengatakan, ya Rasulullah, muhajirin dan ansar. Kata Nabi SAW, iya, pulanglah dan jangan sentuh makanan itu. Coba teman-teman kalau antum di posisi Jabir nih. 1.500-1.400 orang waktu itu di Khandaq. semuanya lapar. Dan pada saat itu disebutkan dalam riwayat Bukhari, 3 hari belum makan, tidak ada makanan. Maka Jabir pontang-panting lari ke rumahnya, teriak depan rumah, wahai istriku, kita sudah dipermalukan, gitu. Begitu riwayatnya. Lalu kata istrinya, kenapa? Rasulullah SAW undang muhajirin dan ansar. Kata istrinya, kan saya sudah bilang jangan permalukan, bukan perilaku saya, Nabi yang bilang. Maka istrinya cerdas nih, ini subhanallah, iman kalau dalam hati ada lain jawabannya. Maka dia mengatakan, sebentar, ada pesannya gak Rasulullah SAW? Kata Jabir, ada, jangan sentuh makanan, jangan sentuh sampai beliau datang, tunggu, gitu ya. Baik, datanglah Nabi SAW dengan 1400 orang, 1400 orang datang, ramai, rumahnya Jabir 4x3. Rumahnya kecil, disebutkan 4x3, 4x4, rumah orang dulu kalau 5x5 itu sudah luar biasa gitu. Maka Nabi SAW masuk, tanya, mana Jabir makananmu? Ini. Lalu Nabi SAW lihat istri Jabir, ditanya, apa yang kau siapin? Gandum ya Rasulullah. Panggil Khabbaza. Khabbaza ini istilah dalam bahasa Arab, teman-teman, bagi perempuan pembuat roti, dipanggil kalau mau buat 1000 roti, 2000 roti gitu. Panggil Khabbaza, sebanyak yang kau mampu panggil dari wanita Ansar. Kata istrinya Jabir, ya Rasulullah, 1 sak gandum, saya bisa buat. Kata Nabi, panggil Khabbaza. Panggil Khabbaza, datang puluhan wanita pembuat roti, gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, hai Jabir, saya akan sendokkan karinya di wadah, istrimu akan mengambil suilan gandum, taruh di piring, panggil mereka 10-10 orang. 10 orang masuk, sudah makan baru masuk 10 orang lagi, jangan lebih. Kata Jabir, kami pun melakukan, taruh wadah, panggil 10 orang, kemudian Nabi SAW, istrinya Jabir sobek rotinya, taruh, Nabi SAW sendokin kari, gitu kan. Makanlah 10 orang ini, dan dalam sebagian ulama hadis mengatakan orang-orang yang makan ini tidak dibatasi oleh Nabi SAW. 3 hari lapar, mereka makan untuk menghilangkan lapar yang 3 hari, dan lapar-laparnya akan datang. Dan, ini bayangin bagaimana makannya gitu, ya. Mereka makan dengan lahap, Nabi tidak pernah batasi. Dan kata Jabir, demi Allah, setiap kali Nabi SAW menyendok karinya dan istri saya menyuil gandumnya, semua kembali utuh. Sampai 1400 orang makan semua. Semuanya makan. Dan demi Allah, kari kami dan gandum kami tidak berkurang sedikit pun. Sampai mereka semua pulang, maka Nabi SAW berkata, wahai Jabir, masih diperintahkan, bagi-bagikan makanan ini kepada seluruh penduduk Madinah yang belum makan, karena manusia sedang ditimpa kelaparan. Sampai kata Jabir, kami bagikan kepada seluruh masyarakat Madinah, itu pun masih utuh. Nanti setelah mereka makan semua, pada saat sisa saya sama istri saya baru berkurang pada saat kami sendok. Dan ini kuasa Nabi SAW terhadap makanan. Dan banyak contoh-contoh yang lain, teman-teman sekalian. Baik, saya...
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku, saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam serial Petuah Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan bersama-sama meresapi dan merenungi salah satu wasiat dari sahabat Nabi yang mulia, yang juga termasuk 10 sahabat yang dijamin diberi kabar gembira dengan surga, yaitu sahabat Zubair Ibnul Awam. Beliau pernah memberikan nasihat yang sangat berharga, yaitu man istata'a minkum an takuna lahu khabi'atun min amalin salih falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang bisa memiliki amal saleh yang rahasia, maka lakukanlah. Petuah ini memberikan pelajaran kepada kita semuanya agar kita berupaya merahasiakan amal-amal ibadah kita. Jangan suka untuk dipamerkan, selama amal-amal ibadah tersebut bukan amal-amal yang memang syiar seperti sholat, azan, ya. Mari kita berusaha untuk apa? Merahasiakannya. Kenapa? Karena dengan kita merahasiakan amal kita, maka itu akan menjaga keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan lebih menumbuhkan ketakwaan dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan lebih selamat bagi hati kita dari noda-noda ria, ujub, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita semuanya untuk memiliki amal-amal rahasia. Saya yakin, dengan kita memiliki amal-amal rahasia, kita akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Dahulu, sebagian ulama ussalaf mengatakan, kana salafu yastahibbuna an takuna lahu khabi'atun min amali salih la ya'lamuhu auladuhu wala zawjatuh. Para ulama ussalaf menganjurkan agar seorang itu memiliki amal soleh yang rahasia. Bahkan istrinya dan anak-anaknya pun tidak tahu. Ya, inilah rahasia kenapa para ulama dahulu mereka ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka betul-betul merasakan manisnya iman yang mungkin tidak kita rasakan ya pada zaman ini. Kenapa? Karena pada zaman kita banyak di antara kita yang suka pamer, yang sedikit-sedikit menampakkan amal solehnya, ya, tidak merahasiakan, tidak menyembunyikan. Maka pesan penting dari asar ini adalah, mari kita berusaha untuk merahasiakan amal perbuatan kita, menyembunyikan amal perbuatan kita, sebagaimana kita merahasiakan dosa-dosa kita. Kita ingat dari sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita perhatikan 7 golongan yang mendapatkan naungan tersebut, rahasia mereka adalah karena mereka merahasiakan amal-amal perbuatan mereka. Seperti misalkan seorang yang menangis karena Allah Subhanahu Wa Taala saat dia sendirian. Seperti juga seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahuinya. Seperti seorang yang ketika digoda oleh seorang wanita yang cantik, jelita, bahkan memiliki kedudukan, tapi dia takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita merahasiakan amal-amal perbuatan kita. Mari kita jaga hati kita jaga keikhlasan kita jaga niat kita dengan berusaha menyembunyikan amal perbuatan yang baik kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang berbahagia dengan amal perbuatan kita dan menjadikan kita semuanya penduduk surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Puasa 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Saya akan jelaskan dulu. 10 hari pertama bulan Zulhijjah, teman-teman. 10 hari pertama. Tentu puasanya 9 hari ya. Saya katakan 10 hari pertama. Tanggal 10-nya itu adalah hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha. Jadi memang kita enggak boleh puasa di hari Idul Adha dan Idul Fitri. 10 hari pertama Zulhijjah adalah hari-hari yang paling mulia sepanjang tahun. Sesuai dengan hadis Bukhari di mana Nabi SAW mengatakan ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam yani ashar. Kurang lebih terjemahannya tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana semua jenis ibadah sunnah yang paling kecil seperti mengucapkan subhanallah satu kali, baca satu ayat, sedekah dengan 1.000 rupiah misalnya. Tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana semua jenis amal soleh, dari yang sunnah paling kecil sampai yang wajib, lebih Allah cintai, maksudnya lebih besar pahalanya, dibandingkan amal soleh sekecil apapun, sunnah, apalagi kalau sampai wajib, yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Di 10 awal bulan Zulhijjah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, wahai utusan Allah, jihad di jalan Allah, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan harta, meninggalkan anak-anak, bisa ditawan oleh musuh, bisa dibunuh. Itu juga belum bisa mengalahkan makna hadisnya, amal sunnah sekecil apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Jawaban baginda Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah, jihad pun di jalan Allah belum bisa mengalahkan amal yang dikerjakan walaupun sunnah yang kecil di 10 awal bulan Zulhijjah. Jihad belum bisa mengalahkan itu. Illa rajulun kharaja binafsi wa mali wa lam yarji bidzalika bi syai', kecuali seorang laki-laki yang keluar berperang
2: membawa jiwanya dan seluruh hartanya. Dia punya 10 miliar, semua dibawa ke medan perang, beliin senjata, beliin segala macam, habis semuanya. Kata Nabi SAW, dan dia tidak membawa pulang keduanya. Dia mati syahid, semua hartanya habis diinfakkan, baru bisa menyamai amal sunnah sekecil apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Kita sekitar 8 hari, 9, 7 hari lagi kita akan masuk bulan Zulqa'dah. Setelah Zulqa'dah, masuk Zulhijjah. 10 hari pertamanya teman-teman sekalian. Lingkarin baik-baik di kalender. Ini hari-hari emas kita. Mengalahkan pahala jihad. Bahkan lebih jauh daripada itu. Ulama tafsir pada saat menafsirkan surah Al-Fajr. Kalau saya tidak salah surah nomor 79 dalam Al-Quran. Ayat 1 sampai ayat 3 yang berbunyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal fajr walayalin asyr wasyafi wal watr. Saya langsung masuk ke tafsir, bukan terjemahan biasanya. Wal fajr, waw ini namanya waw qasam, waw sumpah. Allah yang Maha Pemurah dan Maha Tinggi tidak bersumpah dalam kitabnya Al-Qur'an kecuali yang datang setelah sumpah informasi penting. Seperti misalnya wal asr, demi waktu. Maka ini Allah bersumpah agar semua manusia memaksimalkan waktunya pada hal yang bermanfaat. Sama di sini, wal fajr. Fajr adalah fajar, bahasa Indonesia, waktu subuh. Cuman yang perlu kita garis bawahi, di kata-kata fajr sama dengan di kata-kata asr tadi. Ada alif lamnya. Alif lam ini namanya dalam bahasa Arab alif lam mu'arraf. Alif lam yang memperkenalkan sesuatu. Jadi kalau Allah bilang wa asr, tidak mengatakan wa al asr, tidak ada alif lam, berarti waktu umum, waktu apa ini? Tapi dengan adanya alif lam wal asr, berarti jelas maknanya waktu yang kalian sedang pakai di dunia. Sama di sini, fajr, waktu subuh. Kalau tidak pakai alif lam, subuh apa yang Allah mau ini? Ternyata Allah kasih alif lam wa al fajr, dan ulama mengatakan dimaksud adalah subuh hari raya Idul Adha. Dan ini menandakan teman-teman disepakati oleh jumhur ulama, Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Yang ramai di Indonesia apa? Idul Fitri. Padahal sebenarnya Idul Adha lebih afdal. Kenapa? Ada alasannya. Idul Fitri, habis sholat Idul Fitri kita gak ada ibadah khusus. Yang mau silaturahim keluarga, mau tidur, mau rekreasi, tempat-tempat yang dihalalkan, itu boleh-boleh saja. Tapi habis sholat Idul Adha, kita punya ibadah apa? Kurban. Ibadah langsung. Fasholli li rabbika wanhar. Sholat kalian Idul Adha itu lalu nyembeli setelahnya langsung. Makanya ulama mengatakan dari ayat tadi yang saya baca ini, fasholli li rabbika wanhar, dikatakan paling afdol setelah Idul Adha langsung sembeli. Itu paling besar pahalanya. Walaupun kita punya kesempatan 4 hari. Hari Idul Adha dan hari Tashrik. 11, 12, 13 dari bulan-bulan Hijri, ya mas, dari bulan Zulhijjah itu. Baik teman-teman sekalian, Allah mengatakan setelahnya walayalin asyr. Waw ini dalam bahasa Arab namanya waw ataf. Ataf itu fungsinya dalam retorika bahasa Arab, dalam grammar bahasa Arab, dia menyambung hukum paragraf sebelumnya. Jadi sumpah Allah di ayat pertama tadi, demi waktu subuh Idul Adha, kejar, jangan sampai ketinggalan sholatnya dan kurbannya, ya gitu loh. Dan kata Allah layalin asyr, kejar juga. Layal jamak daripada laylah, malam-malam. Asyr 10, maksudnya kejar juga 10 malam berturut-turut sebelum Idul Adha itu. Di sini teman-teman sekalian, ada ulama tafsir yang mengatakan dari ayat ini bisa disimpulkan kalau 10 awal bulan Zulhijjah malam-malamnya menyaingi, bahkan mengalahkan fadilah 10 akhir Ramadan. Kok bisa? 10 akhir Ramadan fadilahnya besar. Ada Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Apa jabaran para ulama? Kalau di 10 terakhir Ramadan kita disuruh kejar Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, hanya satu malam dan di malam-malam ganjil saja. Di sini di 10 awal bulan Zulhijjah Allah suruh mengejar setiap malamnya walayalin asyr, kejar setiap malamnya itu sebelum subuh ada dengan sholat malam. Dan di sana lebih baik daripada 1000 bulan, di sini lebih baik daripada jihad. Sudah kita sebutkan tadi hadis Bukhari. Ini besar sekali fadilahnya. Kemudian dikatakan wasyaf'i wal watar, dan hari ke-8 juga hari ke-9-nya. Hari ke-8 Zulhijjah, teman-teman, 2 hari sebelum Idul Adha, dikenal dengan hari Tarwiyah. Ini jemaah haji permulaan pakai ihram untuk haji. Dan saya sarankan Bapak Ibu yang mau haji, apalagi kalau ONH Plus ya, usahakan tanya travelnya sebelum daftar, masuk enggak di Mina tanggal 8 Zulhijjah. Tanya gitu. Namanya hari Tarwiyah. Karena banyak travel tidak mau masuk ke hari Tarwiyah ini. Karena mereka anggap itu sunnah. Walaupun sunnah, tetap harus dikerjakan. Sayang, sudah mahal-mahal bayar baru enggak masuk di Mina. Ngapain tinggal di hotel? Sudah jauh-jauh ke Mekah. Ini hari Tarwiyah. Haji itu memang 6 hari. Tanggal 8 sampai tanggal 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Tapi dari 6 hari ini, teman-teman, hari pertamanya tanggal 8 dan hari terakhirnya 13, hukumnya sunnah. Memang sunnah saja jemaah haji. Tapi kehilangan fadilah. Tanggal 9 Allah sebut, tanggal 8 Allah sebutkan di ayat ketiga surah Al-Fajr ini. Wasyaf'i wal watar. Dan hari ke-8 dan hari ke-9-nya. Jemaah haji, tanggal 8 hari Tarwiyah itu, teman-teman, pakai baju ihram. Dan bagi yang pergi haji, kalau memang di sana pembimbingnya tidak maksimal, silakan SMS ke saya atau WhatsApp, mudah-mudahan saya sempat jawab untuk memandu apa yang perlu dipandu. Tapi saya berikan gambaran globalnya. Tanggal 8 Zulhijjah ini, teman-teman sekalian, kita pakai baju ihram, niat dari kamar hotel kita. Dari kamar hotel, tidak pergi lagi ke mikot. Kemudian kita masuk ke Mina, sholat duhur asar jamak qasar takdim. Di jamak digabung, di kasar dipangkas, yang 2 rakaat, yang 4 rakaat menjadi 2, duhur sama asar sama isya, ya. Cuma ini yang boleh dipangkas. Di jamak juga cuma bisa duhur sama asar, maghrib sama isya, enggak bisa yang lain. Enggak bisa isya sama subuh, enggak bisa subuh sama duhur, yang bisa cuma duhur sama asar. Cuman ini asar sama maghrib juga enggak boleh. Maghrib sama isya itu saja. Digabung duhur asar di waktu duhur, jamak kasar dipangkas, takdim dimajukan. Lalu kita memperbanyak zikrullah, takbir, tahlil, tahmid. Kita membaca Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah. Baca Al-Quran, dengarkan ceramah. Maghrib juga begitu, dijamak, digabung sama maghrib sama isya, dikasar isyanya, ditakdim, dimajukan di waktu maghrib. Nginap di Mina malam itu, sampai besok pagi. Habis sholat duha, tanggal 9 dikenal dengan hari witir. Ini semua jemaah haji menuju ke Arafah. Dan ini hari pertama, hari yang wajib. Bahkan puncak ibadah haji hari Arafah, tanggal 9-nya. Dikenal dengan hari witir, tadi dikatakan wasyaf'i wal watar. Hari ganjilnya maksudnya tanggal 9-nya. Ini kata Nabi SAW, al-hajju Arafah. Haji itu puncaknya Arafah. Yang tidak hadir Arafah, tidak sah hajinya. Makanya kerajaan Saudi biar orang sakit parah, kalau dia masih bernafas dan sudah niat haji, dibawa pakai ambulan ke Arafah. Dipakein ihram, diinfus, dibawa, walaupun di atas ambulannya. Karena kalau hadir Arafah, berarti hadir haji. Kalau yang lainnya, seperti nanti kita bahas Muzdalifah, Mina, kalau orang punya udur sakit, dia bisa ganti dengan kurban. Bisa berkurban kalau punya udur, tapi Arafah nggak bisa. Maka jemaah haji duduk dari habis duha sampai terbenam matahari. Dan tidak boleh keluar dari Arafah sebelum terbenam matahari. Makanya pemerintah Saudi berikan, memang ada barisan polisi di situ, polisi militer yang menjaga perbatasan agar jemaah haji tidak keluar dari perbatasan Arafah menuju ke Muzdalifah. Tinggal di sana, sholat duhur asar, jamak qasar takdim sama. Kemudian Nabi SAW memperbanyak doanya habis asar sampai terbenam matahari. Sampai-sampai Nabi SAW mengangkat tangan dan putih ketiak beliau kelihatan. Karena berdoa kepada Allah di Arafah. Jadi teman-teman, kalau lagi haji ini jangan habisin waktu cerita-cerita sama teman, sibuk dengan minum kopi, minum teh, makan ini, macam-macam. Banyak jemaah haji begitu, duduk gosip sama orang. Ini Arafah puncaknya pembersihan dosa. Bahkan kata Nabi SAW, tidak ada hari yang paling banyak Allah bebaskan manusia dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Puncaknya di situ. Saya kalau bimbing jemaah haji, enggak ada waktu untuk ngobrol. Istirahat, sholat, jemaah, makan, habis itu kembali ikut taklim. Enggak bisa. Harus diikat gitu. Ingatkan masalah akhirat. Karena biar presiden dan raja pun hari itu pakai ihram semuanya. Enggak ada baju kebesaran, enggak ada jabatan. Semua sama pada saat itu. Allah perlihatkan kepada kita tentang kondisi mahsyar. Kemudian teman-teman sekarang, setelah maghrib, terbenam matahari, dianjurkan mentakhirkan sholat maghrib isya. Sengaja dijamak, digabung maghrib isya, tapi ditakhir, diterlambatkan di waktu Isya di malam itu, tanggal 9, dan dikerjakan di Muzdalifah. Muzdalifah sebuah lokasi setelah Arafah. Ini disunnahkan kita nginap sampai pagi, tapi sholatnya juga sunnah. Boleh kalau misalnya kepepet kita sholat di Arafah, banyak juga travel mengerjakan, itu tidak disalahkan para ulama, tapi kalau kita bisa tunda, kita tunda tentunya. Biasanya travel-travel kita tidak menyediakan kemah di sini, tapi mereka nunggu di bus sampai lewat awal malam. Lewat jam 12 malam biasanya mereka sudah meninggalkan Muzdalifah, karena memang biasanya agak macet di situ. Yang jelas teman-teman sekalian, malam itu ke Muzdalifah. Sunnahnya mentakhirkan sholat. Kalau travel yang pintar, mereka akan menyiapkan karpet atau sejadah besar, permadani dibawa, ditaruh di mobil. Nanti jemaahnya dibiarkan sholat di pinggir jalan saja. Banyak sekali travel-travel itu yang sudah paham sunnah. Mereka mampir di pinggir jalan di Muzdalifah, lalu mereka tebar sejadah, lalu mereka menjamak Maghrib Isya takhir di pinggir jalan biasanya. Dan itu dibolehkan oleh pemerintahan Saudi. Yang jelas afdolnya kita tinggal sampai besoknya tanggal 10. Namanya Idul Adha, hari Adha ya. Idul Adhanya. Nah, jemaah haji pada saat itu yang terikat ihram dari tanggal 8, tanggal 9, 2 hari, di pagi hari setelah sholat duha, mereka melakukan salah satu dari 3 hal kewajiban haji. Dan kalau dikerjakan salah satunya pada hari itu, sudah boleh tahallul, boleh cukur rambut, berkurban, atau jumroh Aqabah, melontar besar. Dan saya sarankan jangan bilang melontar syaitan, karena enggak ada syaitan di situ. Itu cuma simbolik saja. Jangan bilang lempar syaitan, lontar syaitan, ini enggak benar. Enggak ada syaitan, itu simbolik. Di zaman Ibrahim alaihissalam memang dulu ada syaitan mengganggu dia untuk menyembelih anaknya Ismail, tapi ini tidak berlaku pada kita. Makanya dilempar batu kerikil kecil. Orang yang anggap ada syaitan lempar sendalnya, lempar kayu, lempar batu besar. Ini masalah ini. Alhamdulillah sekarang sudah diubah oleh kerajaan Saudi, temboknya cukup besar. Dulu waktu saya masih awal mahasiswa di Madinah, tahun 90-an, temboknya masih seperti tiang kita ini mungkin. Dua kali lipat tiang ini mungkin. Jadi kalau kita lempar di sini, yang di sana kena. Yang sana bisa balas lempar itu. Nah ya. Kalau orang tidak paham sunnah, dia bukan pakai kerikil kecil, sunnahnya kerikil kecil. Ini enggak pakai batu besar, ada lempar kayu, ada lempar sepatu. Dianggap pada syaitan, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Sampai pernah ada satu jemaah haji orang Arab, istrinya pakai cadar. Capek rupanya istrinya karena diajak, maksudnya perempuan enggak usah diajak ke jumrah. Perempuan boleh diwakili, gitu kan? Diajak sama dia. Begitu capek, istri didudukin di dekat tiang itu. Orang kira syaitan semuanya. Teriak, dilempar di batu. Orang awam yang tidak mengerti, tiba-tiba kaget di depan tiang ada orang pakai cadar hitam. Jadi harus difahamin gitu kan. Jumrah itu hanya batu kerikil kecil. Boleh ambil di Muzdalifah, boleh ambil di situ. Batunya 7 butir kecil, kerikil. Kalau tidak ada, tidak sempat ambil di Muzdalifah, enggak usah kembali. Ambil aja yang tergeletak situ, enggak masalah. Karena simbolik itu. Baca bismillah, Allahu Akbar, lempar. Gitu kan? Selesai jumrah atau kurban, atau yang ketiga tawaf ifadah. Tawaf wajibnya haji. Kalau salah satu dari 3 hal ini teman-teman kerjakan, maka dia bisa tahallul, cukur rambut. Bisa cukur rambut. Cukur rambutnya, kemudian dia boleh ganti baju biasa. Lepas ihram. Hanya saja, kalau yang dikerjakan baru kurban dan jumrah, belum masuk ke masalah tawaf ifadah, maka semua halal bagi dia, boleh pakai baju biasa, kecuali berhubungan suami istri. Kalau suami istri boleh berhubungan kalau sudah tawaf ifadah saja, tawaf wajibnya haji. Dan hari itu yang harus dikerjakan adalah jumrah Aqabah, melontar. Khusus kurban dan tawaf ifadah boleh ditunda sampai selesai hari tasyrik, tanggal 13, 14, 15, maaf, tanggal 11, 12, 13 dari bulan Zulhijjah itu sendiri. Setelah itu jemaah haji tinggal di Mina selama 4 hari, 10, 11, 12. Ini wajibnya. Tanggal 13 ini yang sunnah. Dan saya sarankan juga jemaah haji teman-teman, kalau mau pergi haji tinggal sampai tanggal 13. Jangan buru-buru balik. Kemarin saya bimbing, saya bergabung dengan satu travel. Kemudian umumnya travel itu kebetulan punya kiai juga. Pulang semuanya tanggal 12. Saya tetap minta tinggal. Alhamdulillah diizinkan dengan orang-orang maktab. Boleh, silakan mau tinggal silakan. Disiapin bus kalau mau pulang, tetap makanan segala kemah ada. Jemaah saya ada yang semuanya tinggal, yang berangkat dengan saya, dan ada jemaah dari teman kiai ini yang ikut juga akhirnya. Alhamdulillah sangat plong. Hari itu kita cuma santai pakai baju biasa ke jumrah, melempar jumrah besar, kecil sedang besar, kemudian kita kembali kemah, saya berikan taklim, nginap sampai besok tanggal 14 dijemput sama bus, tidak macet ya. Sudah plong, kemarin macet jalanan 3-4 jam, mungkin 7 jam baru sampai ke penginapan. Hari itu kita setengah jam sudah sampai ke penginapan, hari tanggal 14, orang buru-buru banyak keluar gitu. Dan ternyata jemaah saya ini banyak yang cerita sama jemaah yang tidak berangkat ke, tidak tinggal di Mina. Mereka bilang, kita di sini gak buat apa-apa nih, nginap aja, tidur, makan, dan gak ada kegiatan, gak ada ceramah, gak ada apa. Jemaah saya bilang, kalau sama dikemah sama Ustaz Khalid, ceramah terus tuh. Mereka menyesal kenapa gak ikut, contohnya. Jadi lebih baik begitu. Intinya teman-teman, kemuliaan 10 Zulhijjah juga karena ada ibadah haji, gitu kan. Ini juga termasuk yang dipuji dalam surah Al-Fajr tadi. Baik, beranjak daripada panjang lebar tadi saya jelaskan hadis Bukhari, tafsir surah Al-Fajr. Bukhari tadi yang tentang masalah fadilah lebih afdal daripada jihad ya. Surah Al-Fajr, kemudian masuk masalah kasus adanya ibadah haji. Ulama mengatakan 10 hari pertama Zulhijjah adalah hari emas muslimin, dan 9 hari pertama sebelum Idul Adha dianjurkan siang harinya puasa sunnah. 9 hari karena fadilahnya lebih besar daripada jihad. Dan memang tidak ada penyebutan lafaz khusus masalah puasa, tapi hadis Bukhari tadi umum. Tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana semua jenis ibadah, kalimat semua jenis ibadah masuk yang sunnah, apapun itu termasuk puasa sunnah di sini, kata sebagian ulama gitu kan. Jadi di sini 9 hari. Kalau teman-teman enggak bisa puasa 9 hari, misal ada udzur dan seterusnya, maka minimal jangan kehilangan tanggal 9 yang dikenal dengan hari Arafah, satu hari sebelum Idul Adha. Ini kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, waktu ditanya tentang fadilah puasa Arafah, beliau mengatakan bisa mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bonus dari kita, diampuni dosa kita teman-teman 700 ya, sekian hari, sekitar 720 atau 30 hari. Kalau kita gabung 365 hari kali 2 ya kan, 720 atau 30 hari kita diampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini bukan hal yang ringan ya.
3: Hanya dengan fata morgana dunia terlihat memukau namun penuh dengan tipuan, terlihat bahagia namun penuh tangisan, terlihat tertawa penuh canda namun selalu berisikan teriakan dan pekikan, terlihat kaya namun penuh kekurangan, terlihat sukses berlimpah penghargaan namun selalu dilanda galau dan kehampaan, terlihat tinggi ternyata disetir dan dikuasai, terlihat dihormati ternyata hanya digerogoti, terlihat hebat ternyata hanya sandiwara sesaat. Itulah dunia dengan fata morgananya yang selalu menyeret manusia ke dalam jurang kesengsaraan tiada tara. Berhati-hatilah saudaraku, cobalah untuk memahaminya, mengerti akan hakikatnya, agar engkau tidak menjadi korban fata morgana berikutnya, atau mungkin korban fata morgana untuk selama-lamanya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, Nabi Nuh alaihissalam menjelang wafatnya, beliau menyampaikan sebuah wasiat kepada kedua putranya. Isi wasiat tersebut, kata beliau, amurukuma bila ilaha illallah. Aku wasiatkan kepada engkau berdua wahai putraku, agar engkau berdua setia dengan la ilaha illallah. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam menjelaskan apa keistimewaan la ilaha illallah. Kata beliau, "Law anna as-samawati wal arda wa ma fiihima fi kiffatil mizan." Seandainya langit beserta bumi dan isi dari keduanya diletakkan di sebuah anak timbangan. Wa wudi'at la ilaha illallah fil kiffatil ukhra. Kemudian la ilaha illallah diletakkan di anak timbangan yang lainnya, kanat arjah. Niscaya kalimat la ilaha illallah itu akan lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta kedua isinya. Maka hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad rahimahullah Dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Dalam hadis ini Nabi Nuh menjelaskan betapa istimewanya kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat tersebut seandainya ditimbang dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta penghuni keduanya, tentunya selain Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kalimat tersebut akan jauh lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita betapa berbobotnya kalimat tahlil. Yang jadi pertanyaan, kalimat tahlil yang sedemikian istimewanya, mungkinkah kalimat itu adalah merupakan kalimat yang kosong tanpa makna, yang hanya dikeluarkan dari lisan saja tanpa mengandung makna yang begitu dalam? Mungkinkah kalimat tersebut adalah merupakan kalimat yang hanya dijadikan, maaf, oleh sebagian orang lipstick dalam tanda kutip, dijadikan sebagai penghias bibir belaka? Oh, tentu tidak. Kalimat tersebut bukanlah kalimat yang hanya sekedar diucapkan di lisan. Namun kalimat itu adalah merupakan kalimat yang mengandung kandungan yang sangat dalam. Makanya pernah suatu saat Imam Wahab Ibn Munabbih didatangi oleh salah seorang kaum muslimin dan berkata, "Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah?" Wahai Imam, bukankah la ilaha illallah itulah kuncinya surga? Artinya orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu pasti akan masuk surga. Maka beliau menjawab, "Betul." Ya. Kata beliau, "Betul. La ilaha illallah adalah kunci surga." Tapi kata beliau, "Bukankah setiap kunci pasti memiliki gerigi?" Jadi kalau kita perhatikan kunci, tidak ada kunci yang tidak ada geriginya. Yang namanya kunci pasti akan memiliki gerigi. Kata Imam Wahab Ibn Munabbih, setiap kunci pasti ada geriginya. Kalau engkau membawa kunci pakai gerigi, lengkap dengan geriginya, maka engkau bisa membuka pintu tersebut. Tapi seandainya kunci yang kamu bawa adalah kunci yang tidak ada geriginya, niscaya engkau tidak akan bisa membuka pintu. Jadi di sini Imam Wahab Ibn Munabbih menjelaskan kepada kita bahwa kalimat la ilaha illallah adalah merupakan sebuah kalimat yang memiliki hak dan kewajiban yang harus kita penuhi. Kalimat la ilaha illallah adalah merupakan kalimat yang harus kita tunaikan syarat-syaratnya. Dan tidak usah merasa heran, dari mana kok ada syarat-syarat la ilaha illallah? Kenapa Anda heran? Bukankah kita senantiasa melakukan sholat 5 waktu? Dan yang namanya sholat tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak memenuhi syarat-syaratnya. Bukankah haji itu juga merupakan ibadah yang tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak memenuhi syarat-syarat haji? Misalnya orang berhaji itu harus berakal. Kalau ada orang gila berangkat berhaji, apakah akan diterima hajinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak. Begitu pula sholat. Salah satu syarat sah sholat adalah kita harus berwudu, harus dalam keadaan suci. Kalau misalnya ada orang sholat tanpa berwudu, apakah akan diterima sholatnya? Tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak perlu heran ketika kita mengatakan bahwasanya la ilaha illallah pun ada syarat-syaratnya. La ilaha illallah adalah merupakan rukun Islam yang pertama. Seandainya rukun Islam yang kedua sholat, kemudian puasa, zakat, haji dan seterusnya, itu ada syarat-syaratnya. Kenapa la ilaha illallah tidak ada syarat-syaratnya? Maka ini yang harus dipahami oleh kaum muslimin, bahwa kalimat la ilaha illallah bukanlah sekedar kalimat yang diucapkan dengan lisan kita. Kalimat tahlil bukanlah sekedar kalimat yang hanya dijadikan sebagai lipstick di lisan kita dan tanpa kita memahami isi yang ada atau kandungan yang ada di dalamnya. Kalimat la ilaha illallah, syarat yang pertama kita mengucapkannya, kita harus paham makna dari la ilaha illallah sendiri. Banyak di antara kaum muslimin tidak tahu arti la ilaha illallah, konsekuensinya apa ketika dia mengucapkan kalimat tersebut, apa yang harus dia tunaikan. La ilaha illallah adalah merupakan bentuk pengikhlasan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Jalla wa'ala. La ilaha illallah berarti tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi manakala seorang hamba mengucapkan kalimat ini, maka seharusnya tingkah lakunya pun harus disesuaikan dengan kalimat tersebut. Dia mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Puasa dia, dia serahkan untuk Allah. Kemudian sholat dia, dia persembahkan untuk Allah Jalla wa'ala. Haji dia, dia khususkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sedekahnya juga seperti itu. Dia pun juga berdoa hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Berkurban hanya untuk Allah. Menyembelih hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu semuanya adalah bentuk dari konsekuensi dan praktek dari la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah bukan sebarang tahlil yang hanya diucapkan dengan lisan. Tapi kalimat la ilaha illallah adalah merupakan sebuah kalimat yang sangat berat kandungannya dan sangat dalam isinya. Yang ini kita sebagai seorang muslim harus terus untuk mempelajari isi dari la ilaha illallah. Kita tunaikan hak-hak dan kewajibannya dan kita berusaha untuk memenuhi syarat-syaratnya sehingga kita akan termasuk orang-orang yang insyaallah mengakhiri hidup kita dengan kalimat ini sehingga kita diperkenankan oleh Allah Jalla wa'ala untuk masuk ke surganya. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat.
5: Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan bulan Dzulhijjah. Ya, ini salah satu di antara musim untuk beramal, meskipun tidak semarak seperti yang ada di bulan Ramadan. Karena bagi sebagian masyarakat, mereka tidak mengenal kalau bulan Dzulhijjah termasuk di antara waktu yang istimewa untuk beramal. Kita tidak saksikan suasana seperti awal-awal Ramadan atau ketika bulan Ramadan. Padahal 10 pertama bulan Dzulhijjah ini sangat istimewa. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dalam Al-Quran, wal fajri wa layalin asyar, demi waktu fajar dan demi layalin asyar. Makna dari layalin asyar, 10 malam di situ, di antara tafsirnya mengatakan adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Sambil Allah jadikan sumpah karena hari ini adalah hari yang istimewa. Karena itulah ulama berbeda pendapat, mana yang lebih mulia, yang lebih afdal, 10 pertama Dzulhijjah ataukah 10 terakhir Ramadan. Mereka berbeda pendapat mana yang lebih mulia. Jadi perbandingannya bukan 10 pertama Dzulhijjah dengan 10 pertama Ramadan atau 10 pertengahan Ramadan, tapi perbandingannya adalah 10 pertama Dzulhijjah dengan 10 terakhir Ramadan, mana yang lebih mulia. Ini menunjukkan bahwasanya 10 pertama Dzulhijjah menurut para ulama bukan waktu biasa, itu waktu yang istimewa. Seharusnya jadi musim ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh umumnya masyarakat ketika bulan Ramadan. Sayang bagi masyarakat yang belum tahu. Dan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, ada yang mengatakan 10 pertama Dzulhijjah lebih utama, ada yang mengatakan 10 terakhir Ramadan yang lebih utama. Dan yang lebih kuat pendapat ini adalah memberikan rincian bahasanya masalah mana yang lebih utama, masing-masing punya keutamaan. Untuk siang harinya 10 pertama Dzulhijjah lebih afdal dibandingkan 10 terakhir Ramadan. Sementara untuk malam harinya 10 terakhir Ramadan lebih afdal karena di sana ada Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Karena itu hadirin kepada Allah, mari kita semarakkan di tengah masyarakat, ajak kanan kiri, para tetangga, kawan-kawan, keluarga, teman-teman untuk bersama-sama memperbanyak ibadah di 10 pertama Dzulhijjah. Jadikan ini kesempatan untuk semakin banyak mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada satu janji yang diberikan Nabi SAW, ada doa al-khair kafa'ili, orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain itu seperti mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakannya. Pahala yang luar biasa. Kesempatan mumpung masih banyak orang yang belum tahu, berarti ada banyak peluang untuk mendulang pahala. Sampaikan kepada masyarakat. Dan ada satu amal yang itu sangat ditekankan, namun mungkin banyak dilupakan, yaitu takbiran selama tanggal 1 sampai tanggal 13. Kita sekarang sudah boleh takbiran, tidak harus menunggu malam Idul Adha. Takbiran dimulai sejak tanggal 1 kemarin. Sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Hajj, وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, dan hendaknya mereka menyebut nama Allah di ayam yang maklumat di hari-hari tertentu.
6: Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan ayyamu ma'lumah adalah al-ashrul awwal min dzulhijjah, 10 pertama bulan dzulhijjah. Kita membaca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bapak Ibu bisa baca ketika di rumah, ketika di jalan, ketika di kantor, ketika beraktivitas, sambil masak, sambil nyapu, silahkan. Karena ini sifatnya mutlak, dapat terbatas waktu dan tempat. Dan nanti akan ada takbiran yang kedua, yaitu takbiran yang terikat dengan waktu yang dilaksanakan setiap selesai sholat wajib, dimulai subuh tanggal 9, Muharram tanggal 9 Dzulhijjah dari Arafah, sampai asar, selesai asar tanggal 13 Dzulhijjah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab-adab dalam sholat berjamaah. Ulama sepakat bahwa sholat wajib berjamaah merupakan ibadah yang sangat mulia dan syiar Islam yang sangat agung. Karena Allah mensyariatkan agar sholat wajib dilakukan secara berjamaah di masjid. Allah berfirman, Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlishina lahuddin. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, arahkanlah wajahmu dengan melaksanakan sholat jamaah di setiap masjid, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 29. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian besar terhadap
1: sesaat sholat lagi jamaah. Akan kita dengarkan dikumandangkannya azan sholat maghrib untuk daerah Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا.
1: ketika mendengarkan azan, setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya,

0: Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, bahwa seseorang pernah berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, "Ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan."
1: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
2: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang mengucapkan Allah Akbar dengan kepalanya, namun siapa yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar dalam kepala? Ketika dia melafazkan Allah Akbar itu, hadir dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang berbesar dari dirinya, yang mana langit dan seluruh langit yang sangat besar di dalam genggamannya.
2: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.
3: الله أكبر secara tegak, الله Maha Besar secara tegak. Wala yuhitu bihi ilma, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil. La ilaha illallah, zalikumullah, itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian, tabarakallahu Rabbul Alamin.

0: Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
1: Keutamaan salat 5 waktu. Salat 5 waktu punya keutamaan yang begitu besar. Berikut adalah dalil-dalil yang sahih yang menjelaskan keutamaan salat 5 waktu. Pertama, salat adalah sebaik-baik amalan setelah 2 kalimat syahadat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling afdal? Jawab beliau, salat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, terus apa? Berbakti kepada orang tua. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa lagi? Aku bertanya kembali. Jihad di jalan Allah, jawab beliau. Yang kedua, salat 5 waktu mencuci dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Beliau berkata, maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa. Ketiga, salat 5 waktu menghapuskan dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, di antara salat 5 waktu, di antara Jumat yang satu dengan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dengan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Keempat, salat adalah cahaya di dunia dan di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, bahwasanya kelak ia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Kelima, Allah akan meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena engkau tidaklah sujud pada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan akan menghapuskan satu kesalahan darimu. Keenam, sebab mudah masuk surga dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi beliau dengan membawakan air wudu dan memenuhi hajat beliau. Lantas beliau bersabda, mintalah. Aku berkata, aku meminta kepadamu supaya dapat dekat denganmu di surga kelak. Beliau berkata, atau ada selain itu? Aku menjawab, itu saja yang aku minta. Beliau bersabda, tolonglah aku dengan engkau memperbanyak sujud. Yang dimaksud dengan memperbanyak sujud di sini adalah memperbanyak sujud dalam salat. Ketujuh, berjalan menuju salat akan dicatat sebagai kebaikan, meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa bersuci di rumahnya, lalu ia berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan salah satu kewajiban yang Allah tetapkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan dan langkah kaki yang lain meninggikan derajat. Kedelapan, dijanjikan sebagai tamu di surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa berpagi-pagi atau ketika sore hari menuju masjid, maka Allah akan menjadikan untuknya sebuah tempat untuk tamu di surga ketika ia pergi di pagi atau sore hari. Kesembilan, menghapuskan dosa antara salat yang satu dan salat berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim memperbagus wudunya lantas ia mengerjakan salat melainkan Allah mengampuni baginya dosa di antara salat tersebut dan salat berikutnya. Kesepuluh, menghapuskan dosa yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim menghadiri salat wajib lalu ia memperbagus wudu dan mengerjakan salatnya dengan khusyuk, juga ia memperbagus rukuknya melainkan itu sebagai penghapus dosa sebelumnya selama seorang tidak melakukan dosa besar, dan ini berlaku sepanjang waktu.

0: tas. Di Jagojetin aja. Gadget murah dan berkualitas hanya di jagojet.com. Jagoan gadget Indonesia.
1: Ammar TV.

Sahabat Amar TV, sudah lihat kan videonya? Masya Allah bukan? Insya Allah videonya bermanfaat ya. Yuk bantu dakwah kami dengan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah ke rekening kami. Insya Allah donasi teman-teman akan digunakan untuk biaya peralatan dan operasional dakwah Amar TV. Terima kasih ya sudah nonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan share video-video kami. Jazakumullah khairan.

Dalammu suatu surat yang paling agung, yaitu kemudian sahabat tadi digandeng oleh Nabi SAW lalu berjalan keluar, lalu diingatkan oleh sahabat tadi, wahai Rasulullah SAW, bukankah tadi engkau bersabda bahwa engkau akan mengajarkan kepadaku surat yang paling agung? Akan beliau bersabda, suratul Fatihah هي أعظم سورة في القرآن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. سورة الفاتحة itu adalah surat yang paling agung. Dia adalah السبع المثاني, tujuh ayat yang terulang-ulang, dan dia adalah Al-Quran Al-Azim seluruhnya. Maksudnya dia adalah Ummul Quran. Semua ayat-ayat dalam Al-Quran simpulnya adalah surat Al-Fatihah ini. Maka sudah seharusnya surat ini kita agungkan, kita bersemangat untuk mempelajarinya. Bahkan di antara hadis lain yang juga menegaskan keagungan surat ini, yaitu dalam suatu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain, aku membagi salat, perhatikan, aku membagi salat antara aku dan hamba-Ku menjadi dua bagian. Jika qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, ketika hamba-Ku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab, hamidani 'abdi. Perhatikan, Allah taala menamakan surat Al-Fatihah ini dengan salat, qasamtu salata, aku membagi salat. Padahal yang dibagi adalah apa? Bacaan Al-Fatihahnya. Maka ini menunjukkan agungnya surat Al-Fatihah ini karena dia merupakan, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, rukun salat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah ini. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, rukun salat Al-Fatihah, pembacaan Al-Fatihah adalah yang paling agung di antara rukun-rukun yang lainnya. Kemudian lanjutan hadisnya, ketika hamba berkata alhamdulillah rabbil alamin, Allah berfirman, hamidani abdi, hambaku memujiku. Hamd, kata alhamdu itu maksudnya kita memuji Allah dengan menetapkan sifat-sifat kesempurnaan untuk Allah disertai dengan rasa cinta kepada Allah dan juga rasa pengagungan kepada Allah. Itu makna alhamd. Kita memuji Allah, memuji Allah dengan menetapkan untuk Allah sifat-sifat yang sempurna dari segala sisi. Allah Maha sempurna. Allah Maha besar. Allah Maha kuat dan seterusnya, sifat-sifat Allah yang negaskan kesempurnaan Allah taala dari segala sisi. Disertai dengan rasa cinta dan rasa pengagungan. Bukan hanya muji saja, tapi juga disertai dengan cinta dan pengagungan terhadap Allah taala. Kemudian wa idza qala 'abdi ar-rahmanir rahim, ketika hamba, seorang hamba melanjutkan bacaan ayat selanjutnya ar-rahmanir rahim, Allah berfirman, asna 'alayya 'abdi, hamba-Ku terus menerus memujiku. Asna itu artinya pujian yang terus menerus dipanjatkan. Kemudian fa idza qala 'abdi maliki yaumiddin, Allah berfirman, majadani abdi, hambaku mengagungkanku ya, dengan sifat-sifat kesempurnaanku dan sifat kekuasaanku. Kemudian hamba melanjutkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau ya Rabb kami beribadah dan hanya kepada engkau pula kami meminta pertolongan. Allah berfirman, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, ini antara aku dan hamba-Ku, dan untuk hamba-Ku apa yang dia minta. Maksudnya apa? Iyyaka na'budu,
Ini adalah haknya Allah Ta'ala. Kita mentauhidkan Allah, hanya kepada Allah kita beribadah. Inilah tauhid, hanya kepada Allah kita apa? Beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Ini permintaan dari kita, permohonan kepada Allah Ta'ala bahwa kita mohon pertolongan dari Allah. Maka Allah berfirman, hadza baini wa baina 'abdi. Ini antara aku dan hamba-Ku, wali 'abdi mas'al, dan untuk hamba-Ku apa yang dia minta. Kemudian kita melanjutkan ihdinas siratal mustaqim sampai akhir ayat, akhir surat. Maka Allah berfirman, hadza li 'abdi wa li 'abdi mas'al. Ini untuk hamba-Ku, dan aku akan kabulkan untuk hamba-Ku apa yang dia minta. Ya, itu semua menunjukkan apa? Keagungan surat ini yang seharusnya dan sepatutnya kita mengagungkannya pula dengan berusaha untuk membaca dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk memahaminya, mentadabburinya di saat kita membacanya. Ketika kita sedang membaca ayat pertama, Alhamdulillahirrabbilalamin, kita renungkan bahwa Allah Ta'ala menjawab pujian kita ini, hamidani amdi, kata Allah, dan seterusnya. Ya, mungkin waktu terbatas kalau kita menjelaskan makna atau tafsir surat Al-Fatihah ini, karena judul kajiannya talaqqi, ya, talaqqi surat Al-Fatihah. Atau mungkin kita langsung ke yang selanjutnya, yaitu apa? Pembacaan surat Al-Fatihah. Talaqqi itu artinya ketemu, bertemu langsung, musyafah, tatap muka. Itu arti daripada talaqqi. Dan itulah metode belajar mengajar Al-Quran, itu dengan metode talaqqi, bertatap muka langsung. Nabi SAW bertemu langsung dengan Malaikat Jibril ketika menerima wahyu ini, mendengarkan langsung dari Malaikat Jibril. Begitu pula para sahabatnya dan para tabi'in dan terus generasi selanjutnya sampai generasi kita saat ini, semuanya mempelajari Al-Quran dengan bertalaqqi kepada gurunya. Agar tata cara bacanya sempurna, tidak ada yang berubah, tidak ada yang salah dengan cara talaqqi, mendengar langsung dan tatap muka langsung. Dan kita akan talqi surat Al-Fatihah. Sebelumnya mungkin diberikan contoh pembacaan surat Al-Fatihah, maka para jamaah sekalian menyimak ya pembacaan surat Al-Fatihah ini. Kemudian kita akan menyimak satu persatu dari hadirin yang tadi disebutkan para imam, sesuai dengan koordinasi dari panitia. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين

0: الرحمن الرحيم
1: الرحمن الرحيم.
0: Berarti kan kasrahnya ni. Yang terdengar ner, Ar-Rahman ner, ne salah ni. Coba diulang Ar-Rahman.

0: Ya begitu metode talaqqi di saat generasi awal, yaitu Nabi SAW membacakan kepada para sahabatnya wahyu yang turun, mereka menyimak. Itu pula para sahabat menyampaikan kepada para tabi'in dan seterusnya. Walaupun ya mungkin apakah mereka mengikuti atau tidak, itu lain hal. Maksudnya dahulu metode talaqqi itu ada dua. Jadi ya mulai berkurang metode yang pertama ini, dan terus berkurang sampai sekarang. Mungkin sekarang yang sering kita terapkan adalah metode yang kedua, yaitu apa? Murid yang membaca, murid yang setoran, ya kan? Hampir tidak pernah kita dapatkan ada seorang ustadz atau seorang qari, seorang syekh membacakan Al-Quran di hadapan murid-muridnya, di hadapan santrinya. Ya walaupun mungkin masih ada, tapi dalam hal periwayatan itu sudah lagi tidak diterapkan. Maksudnya pemberian sanad dengan cara seperti itu sudah tidak lagi diterapkan. Kenapa? Karena cara seperti itu guru nggak tahu siapa yang salah. Tadi yang Ar-Rahman, yang ne siapa? Mungkin ada yang sudah benar ni, ya. Guru nggak tahu. Dan karena juga semakin ke belakang ya, kesalahan dalam baca Al-Quran itu semakin banyak, ya. Karena dahulu mungkin orang-orang Arab lidah mereka masih murni, belum tercampur dengan lidah-lidah selain Arab. Jadi tidak ada atau jarang yang namanya tahsin. Kalaupun ada perbaikan bacaan, ya hanya pada hal-hal yang merupakan kekhususan Al-Quran, kesalahan-kesalahan yang ringan begitu. Baik, maksudnya dengan tadi dibacakan itu sudah talaqqi. Ustaz membaca, para hadirin menyimak, melihat bagaimana cara pengucapannya, itu sudah talaqqi. Tapi sekarang kita akan melakukan talaqqi yang kedua, yaitu menyimak dari santri, dari hadirin, dari pembelajar. Silakan, siapa yang baca? Gimana penitia? Silakan dibaca dari ta'awud.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Ya perhatikan harakat kasrahnya.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بس حرف جمع الرجيم.
1: الرجيم.
0: Tekan yang kuat makhrajnya الرجيم.
1: الرجيم.
0: Ya, coba diulang dengan memperhatikan kasarnya, billahi, bukan billahi,
1: billahi,
0: billahi mina, coba mina syaitani,
1: mina syaitani,
0: ya huruf ya sukun, mina syaitani,
1: mina syaitani,
0: mina syaitani.
1: من الشيطان
0: أعوذ بالله
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: جمعنا tadi من الشيطان الرجيم coba من الشيطان
1: من الشيطان الرجيم
0: من الشيطان الرجيم
1: من الشيطان الرجيم

0: bukan ji, ar-rajim, ar-rajim, ji kurang tepat, harusnya ar-rajim,
1: ar-rajim.
0: Iya, ini lebih baik dari yang sebelumnya. Minasyaitani,
1: minasyaitonirrajim.
0: Nah, ini lebih bagus. Terus bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Yes, terus.

0: hadir bisa ngecek sendiri di rumah ya. Kasurnya sudah benar belum? Sudah I belum?
1: Ya,
0: kalau masih E.
1: Ya,
0: ya me, E.
1: Ya,
0: salah kalau masih E. Ya ghairi, bukan ghairil.
1: Ghairi.
0: Ghairil. Silakan. Siapa selanjutnya yang baca? Tonton.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: الرجيم.
2: الرجيم.
0: Ya, pertama jimnya. Jadi sepertinya banyak yang salah di sini karena salah memahami sifat syiddah dan jahar. Karena ingin menghindari hamas ya. Kalau dikatakan huruf jim enggak ada anginnya. Huruf jim enggak ada anginnya. Ya, ada anginnya enggak? Kalau masih ada salah. Terak di depan, letakkan tangan di depan bibir. Kalau masih ada anginnya salah. Ya, akhirnya menjadi
1: ya,
0: ya, ya. Agar tidak ada anginnya sama sekali. Bukan, hamas. Hamas itu, iya, dia adalah angin yang berhembus, nafas yang berhembus, yang meniup. Seperti pada huruf sin, as. Coba semuanya, as. Anginnya deras enggak? Meniup ya kan? Itu hamas. Tapi apakah kalau jahar, jahar adalah lawannya hamas. Sama sekali tidak ada angin, tidak ada nafas. Ya tidak, bukan seperti itu maksudnya. Tetap ada nafas. Karena suara butuh nafas, suara butuh angin. Kalau enggak ada angin sama aja enggak ada suara. Ya, ya, ya, salah, ya, karena nggak mau ada angin.
1: Ya.
0: Yang salah angin yang meniup. Ja, ja, ja, anginnya meniup.
1: Ja,
0: ja, anginnya kuat. Ja, ja, ini yang salah. Itu hamas. Ya.
1: Ar-wajib.
0: Perhatikan ini sekarang lagi membahas kaidah tajwid. Ya, yang sudah belajar mungkin. Sudah tidak asing, tapi yang belum belajar juga ya paling tidak nanti kalau ada tahsin lagi, ada talaqqi lagi, sudah pernah dapat sebelumnya, sudah tidak asing nanti yang selanjutnya. Ya, hamas, hamas itu angin yang apa? Meniup, yang kuat, yang deras. Adapun angin yang hanya sedikit, ja, ja, ja, tidak sampai meniup, maka itu tidak masalah. Ya.
1: Ar-rajim.
0: Lalu kemudian juga huruf jim.
1: Ar-rajim.
0: Yang sifatnya juga syiddah, rapat. Ja, ja, rapat. Ditekan yang kuat. Tapi setelah ditekan ini udara dan suara keluar. Ketika harakat, ketika keluar harakat. Ja, ja. Ada suara fathah, harakat fathah. Ja, ja, ja. Nah, ketika udara yang tertahan di belakang lidah ini mengalir keluar setelah dia tertahan, ja, di situ melahirkan suara yang basah, suara basah, ja, ja. Tapi tidak sampai hamas, ja ini hamas, ja hamas, ja yang benar. Ja,
1: ja.
0: Mungkin karena dengan mikrofon ya, tidak sejelas kalau mendengar langsung.
1: Ja.
0: Tapi nggak apa. Sedih tuh wakil ibu. Ja,
1: ja,
0: ja. Coba semuanya. Ja.

0: J. Ya. Jangan sampai C. Nah, ini hamas. C. Ini hamas. Cu itu hamas salah. Ju. Tapi tidak juga. Ya, terlalu berlebihan. Ya. Ar-rajim. Ar-rajim. Ini juga salah. Ar-rajim. Ya, karena bukan begitu. Jim yang fasih bukan begitu. Dan kenapa kita bisa bilang bisa mengatakan seperti itu? Karena ya begitu yang kita dengar dari para masyayikh, para qurra yang senior ya, guru-guru kita dan guru dari guru-guru kita, bukan jim yang kosong, ji ya. Baik, coba diulang tadi yang sedang baca al-wajim, nah kemudian kasrahnya, kasrah yang panjang ji kan jadi mat, kasrahnya menjadi mat, menjadi panjang ji, nah dijaga jangan sampai ji silakan a'udzubillah
1: ulang أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Terus.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: نعم.
1: لنجد.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله رب العالمين
0: الحمد coba ucapkan satu kata aja الحمد
1: الحمد
0: الحمد
1: الحمد
0: دو
1: دو
0: ya dibaca silakan
1: الحمد الح
0: ya
1: الحمد
0: Ya.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Naam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Maliki
1: yaumiddin.
0: Kasrahnya yaum.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: لما أملا ketika mendengarkan أذن. Setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan adhan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar adhan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalati al-qa'imah ati muhammadan al-wasilata wal-fadilah waba'athu maqama mahmudan alladhi wa'adtah, yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut, lalu jika sudah selesai kumandang adhan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan.
2: Rumaisa.

0: pancar luaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86 Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
1: Jang, Amang nak undang kelak bulan depan.
2: Acara apa, Amang? Nak kawin lagi, oh?
1: Anak Amang, Jang, nak kawin. Bukan Amang.
2: Di mana resepsi, Amang?
1: Rencana depan rumah Amang ialah, Jang. Pakai 10 tenda, jadi jalannya ketutup geli.
2: Maaf sebelum, Amang. Ku nak ngasih saran. Depan rumah Amang, ya kan, jalan umum. Di atas, ya, kan ada aliran listrik. Man masang tenda, bahaya, Amang. Sudah ya, nutup jalan orang liwat uli. Otomatis tenda pun nak tinggi, pasti dekat ke jaringan listrik. Nege, kalau orang masang besi tenda, pacak nyenggol kabel listrik kelak. Ya, pacak bahaya, Mang. Terus kita beduse nutup jalan umum untuk kepentingan pribadi. Kena Mang lah tahu hadis.
1: Jamia uli, jangok. Amang mikir biar dekat ke rumah. Jadi, cemana, Jang?
2: Sekarang nih, Dek Payah Hagi. Mana untuk resepsi, ya? Sewa gedung, baiklah. Aman.
1: Oh, lah, Jang. Amang madehi anak Amang lah, oh.
2: Ya, seberadi. Hati-hati untuk yang pasang tenda di jalan umum. Apalagi dekat ke aliran listrik. Bahaya. Dan yang pasti ya ganggu orang liwat.
0: Yuk, peduli bahaya listrik. Hindari membangun rumah atau gedung, tenda, tiang bendera dekat jaringan PLN, jarak aman 3 meter. Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik, karena benda yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Jangan memasuki garu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Hati-hati saat menggali tanah agar tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik Anda setiap tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Sebelum melakukan pemeliharaan konstruksi atau atap bangunan pada konstruksi baja ringan, lakukan pengecekan tegangan listrik pada konstruksi jaringan dengan alat pemeriksa tegangan. Jangan melakukan pekerjaan jika ada tegangan pada konstruksi baja ringan. Jauhkan antena TV atau parabola, papan reklame dari jaringan listrik, jarak aman 3 meter. Hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Hindari tanam pohon dekat jaringan listrik PLN, jarak aman 3 meter atau bisa menyebabkan lompatan listrik sehingga aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah dan mengganggu pasokan listrik daerah sekitar. Untuk pohon yang sudah mengenai kabel, masyarakat tidak boleh menebang sendiri karena bisa tersetrum. Sebaiknya hubungi PLN. Mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan listrik, maka peringatan, hentikan dan laporkan ke kontak center PLN 123 atau PLN Mobile. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh PT PLN UP 3 Bangka. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik.
3: Assalamualaikum, akhi. Apa kabar?
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, akhi.
3: Wah, siap-siap safar nih. Berapa lama, ah, di sana?
4: Iya, akhi. Alhamdulillah, kurang lebih 12 hari lah. Cuma ana belum ada perlengkapan, pakaian syar'i dan lain-lain.
3: Oh, iya, ah. Jangan khawatir. Sekarang kan sudah ada yang menyediakan perlengkapan haji dan umroh.
4: Iya, akhi. Di mana tempatnya, akhi?
3: Toko Shifa. Komplit, ah, di sana. Selain perlengkapan haji dan umroh, ada juga baju koko, gamis, kain sarung, dan perlengkapan muslim lainnya.
4: Nah, boleh nih. Boleh antarkan anak, akhi.
3: Siap.
5: Sedang mencari perlengkapan haji dan umroh, baju muslim, atau busana syar'i keluarga? Toko Shifa jawabannya. Berlokasi di BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Menyediakan perlengkapan haji dan umroh, baju koko dewasa dan anak, gamis ibu dan anak, serasi dan nyaman. Kain sarung berkualitas. Jilbab berbagai model dan warna. Kualitas terjamin, model up to date, harga bersahabat. Belanja jadi lebih nyaman, lengkap, dan berkah. Yuk, langsung datang ke Toko Shiva, BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Selain di BTC, Toko Shiva juga ada di Basement Ramayana, Pangkal Pinang. Menyediakan segala macam kaos kaki dan perlengkapan pramuka lengkap. Banyak pilihan, kualitas bagus, harga terjangkau. Toko Shiva, lengkap dan terpercaya.
6: Assalamualaikum. Ayah udah pulang, Bang.
7: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ayah udah pulang. Ayah, tadi pagi aku dapat nasi kotak loh dari tetangga.
6: Nasi kotak apa, Bang?
7: Nasi kotak isi sate kambing. Kata bunda orangnya Akikah. Tulisan di kotaknya, Mita Akikah.
6: Oh iya ya, bentar lagi. Bunda kan mau melahirkan adik bayi. Ayah juga harus cari akikah tuh, Bang. Kira-kira kita mau akikah di mana ya, Bang, nanti di hari ketujuh kelahiran adik?
7: Kenapa kita gak ke mitra akikah aja ya?
6: Kenapa kita harus pesan ke mitra akikah, Bang?
7: Kata bunda, yang pertama, mitra akikah punya kandang sendiri. Yang kedua, rumah potong hewannya bersertifikat halal. Hewan kambingnya diurus sarjana peternakan. Dapur cacingnya juga sudah bersertifikat halal. Mitra akikah punya juru sembelih halal yang bersertifikat dan pengalaman. Dapat sertifikat akikah. Oh iya ya, gratis loh. Diantar masakannya seputaran Pangkal Pinang. Dan yang paling aku suka, dapat bonus boneka kambing yang lucu.
6: Masya Allah, banyak ya, Bang, keunggulan mitra akikah. Insya Allah, ayah nanti kalau adik sudah lahiran, yakin deh pesan ke mitra akikah.
7: Bagi ayah bunda yang mau pesan di mitra akikah, dapat menghubungi nomor WA berikut 08217633780. Sekali lagi catat ya, 08217633780. Alamat mitra akikah di Jalan Patin 4, Kelurahan Ampoy, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Mau akikah anti baper? Yuk ke mitra akikah. Mitra akikah terpercaya banyak pilihannya.
1: Jalan-jalan ke Kampung Dul, dekat ke bandara lama Depati Amir. Kalau perut ikak lah lapar, singgih yuk ke ayam bakar Dwi Putri.
2: Belajar pantun, Mang. Tapi ya, saya kudu nyambung, Mang.
1: Penegeh, Hajang. Ya, kan bukan pantun. Maksud Amang ya, menak makan, jangan lupa di ayam bakar Dwi Putri. Belum suwa, kan, Kak, ke situ?
2: Lo, Mang. Yo, ajak ko.
1: Masakan mantep, Jang. Menu banyak. Kelak lah, kapan-kapan Amang ajak ke Hajang, Wak. Lah, Hajang, Wak. Aman terus belajar buat pantun ya.
2: Aok lah, Mang. Ayam bakar Dua Putri menyediakan ayam bakar atau goreng, penyet sambal babi, geprek sambal ijo, ayam kampung bakar atau goreng, ayam bakar satu ekor, bebek bakar atau goreng, ikan lele bakar atau goreng, ikan gurami bakar atau goreng, ikan kakap bakar atau goreng, ikan nila bakar atau goreng, cumi goreng tepung, udang goreng tepung, dengan olahan menu saus tiram, asam pedas, saus padang. Dan sedia juga nasi goreng dengan berbagai menu pilihan, serta cah kangkung. Yuk ajak keluarga, kerabat dan rekan kerja untuk bisa merasakan menu ayam bakar Dua Putri. Dan kini sudah memiliki 3 cabang. Cabang 1, Jalan Kobak kilometer 6,5 Airport Lama atau depan showroom Andar Motor Pangkalan Baru. Cabang 2, Pujasera Pangkalan Baru.
8: Cabang 3, depan Indomaret sebelum simpang Pasir Padi, Air Hitam, Pangkal Pinang. Kami juga menerima pemesanan untuk acara-acara kantor dan acara keluarga. Untuk informasi pemesanan, hubungi 0853-7822-3650 atau 0813-6726-5976. Ayam Bakar Dua Putri, rajanya ayam bakar dan bebek bakar.
9: Stop, stop, stop, stop, stop. Assalamualaikum, Supradi.
1: Waalaikumsalam.
9: Nak ke mana, Supradi? Muter kenu, muter keni. Asekulah nuwa kulang kalik. Apa hal?
1: Bukan, Cek. Kata orang, ada pabrik mie yang nyaman. Yang buat tak orang kita, orang Melayu.
9: Oh, iyalah, mendek tahu ya nanya. Pabrik mie iyalah lama, Supradi.
1: Gimana pun, ganti ko.
9: Ya pun, ko ganti ya. Tapi jangan lupa, oh, bagiku.
1: Supradi, jangan ganti ge, minta. Dek tahu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang ganti minta, dek berdaging muka di akhirat.
9: Eh, ngeri ko. Walaupun, nggak lagi pun ku minta-minta. Yolah, Patman ku nganti ya.
8: Pabrik Mie Echo beralamat di Gang Tulus Dalam atau Gang Pipit, Kacang Pedang, Pangkal Pinang. Alhamdulillah, sudah bersertifikat halal dari MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sudah beroperasi sejak lama. Tersedia mie ayam telur, pangsit, dan pantiau. Pabrik Mie Echo buka bakda subuh sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk pemesanan, bisa menghubungi kami di 0819-2901-5794 atau di 0813-7368-7128.
9: Eh, lah tahu kan ada pabrik mie yang buat orang Melayu?
8: Pabrik Mie Echo, lezat dan higienis.
10: Masya Allah, sekarang nih kita makin sadar loh, penting milih makanan yang baik, kek bermanfaat untuk keluarga.
11: Betul, dalam Islam pun kita diajarkan untuk mengonsumsi yang toyib, yang baik dan jelas kualitasnya.
10: Itulah sebab aku sekarang nih lebih hati-hati, terutama kalau beli kurma kayak madu.
12: Saya juga begitu, karena itu saya biasa belanja di Arisi Store.
10: Apa yang buat Arisi Store beda?
11: Karena mereka mengutamakan kualitas. Kurmanya dipilih yang baik, rasanya terjaga, dan layak untuk dikonsumsi keluarga.
10: Jenis kurma apa baik?
11: Ada kurma sukari yang lembut, kurma ajwa yang dikenal dari Madinah, dan mejol Palestina dengan daging tebal dan manis alami.
12: Yang saya rasakan, rasanya konsisten dan tetap segar.
10: Harga ya?
11: Insya Allah terjangkau, kualitas dijaga, tapi tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.
10: Kalau untuk oleh-oleh haji ke umroh,
11: Arisi Store menyediakan paket oleh-oleh yang rapi dan pantas. Ada paket basic, premium, hingga paket sultan.
10: Bisa ya, disesuaikan?
11: Bisa, paket custom sesuai kebutuhan, dikemas dengan gift box yang sopan dan menarik.
12: Cocok untuk keluarga, tetangga, dan orang-orang yang kita muliakan.
10: Oke, seringlah dengar madu Bangka dari Arisi Store.
11: Betul, di sana tersedia madu Bangka merek RR1669 yang sudah dikenal kualitasnya.
10: Jenis apa baik?
11: Ada madu rimba RR1669, madu pelawan RR1669, madu royal jelly, dan madu propolis.
12: Semuanya diproduksi sesuai standar ekspor. Insya Allah aman dan baik untuk dikonsumsi.
10: Tenang rasanya kalau tahu apa yang kita konsumsi, jelas asal, kayak mutual.
11: Karena menjaga kesehatan juga bagian dari amanah.
5: Arisi Store adalah pusat kurma berkualitas, madu Bangka RR1669 yang sudah dikenal, serta oleh-oleh haji dan umroh dengan harga yang terjangkau. Setiap produk dipilih dengan memperhatikan mutu dan kebermanfaatan. Mulai dari kurma sukari, ajwa, mejol, hingga madu Bangka RR1669 seperti madu rimba, madu pelawan, madu royal jelly, dan madu propolis yang diproduksi sesuai standar ekspor. Arisi Store juga menyediakan paket oleh-oleh haji dan umroh dari paket basic, premium, hingga paket sultan, serta menerima paket custom yang dikemas rapi dan pantas. Silakan kunjungi Arisi Store di Jalan Kiai Haji Ali Mustafa, tepatnya Simpang 4 3 Sekawan Masjid Jamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang.
13: atau hubungi customer service di 0815-1864-833. Arisi Store, ikhtiar menghadirkan yang baik untuk keluarga dan sesama.
14: Assalamualaikum, Mang. Amang, lah daftar haji lom?
1: Lom, Jang. Mendaftar kini ya, entah kapan berangkat.
14: Oh, Mang dek tahu. Kini ya, ada haji khusus yang masa tunggu cepat. Kiri-kiri 7-9 tahun.
1: Haji khusus? Haji khusus cemana, Jang? Dek paham, Mang?
14: Haji khusus yang berizin resmi dari Mega Wisata.
1: Nah, mana jadi? Nak kok, Jang?
14: Aok lah, pelak aku ngantar Amang, ok. Dua kek bini ya, kan?
1: Aok lah, Jang. Kek adik, kek bini orang.
14: Paca, Amang, ok.
13: Jemaah ingin berangkat haji, namun terkendala...
1: Jalan-jalan ke Kampung Dul. Dekat ke bandara lama Depati Amir. Kalau perut ikaklah lapar, singgih kok ke ayam bakar Dwi Putri.
14: Belajar pantun, Mang. Tapi ya sekudek nyambung, Mang.
1: Penegeh, Hajang. Ya, kan bukan pantun. Maksud Amang ya, menak makan, jangan lupa di ayam bakar Dwi Putri. Belum suwa kan ke situ?
14: Lo, Mang. Yo, ajak ko.
1: Masakan mantep, Jang. Menu banyak. Kelak lah, kapan-kapan Amang ajak ke Jang, wak. Lah, Jang, wak. Amang nak terus belajar buat pantun, ya?
15: Aok lah, Mang. Ayam bakar Dwi Putri menyediakan ayam bakar atau goreng, penyet sambal babi, geprek sambal ijo, ayam kampung bakar atau goreng, ayam bakar satu ekor, bebek bakar atau goreng, ikan lele bakar atau goreng, ikan gurami bakar atau goreng, ikan kakap bakar atau goreng, ikan nila bakar atau goreng, cumi goreng tepung, udang goreng tepung, dengan olahan menu saus tiram, asam pedas, saus padang. Dan sedia juga nasi goreng dengan berbagai menu pilihan, serta cah kangkung. Yuk, ajak keluarga, kerabat dan rekan kerja untuk bisa merasakan menu ayam bakar Dwi Putri.
16: Dan kini sudah memiliki 3 cabang.
17: Cabang 1, Jalan Kobak kilometer 6,5 Airport Lama atau depan showroom Andar Motor Pangkalan Baru. Cabang 2, Pujasera Pangkalan Baru. Cabang 3, depan Indomaret sebelum simpang Pasir Padi Air Hitam Pangkal Pinang. Kami juga menerima pemesanan untuk acara-acara kantor dan acara keluarga. Untuk informasi pemesanan, hubungi 0853-7822-3650 atau 0813-6726-5976. Ayam Bakar Dwi Putri, rajanya ayam bakar dan bebek bakar.
18: Kurban terbaik. Kami, Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang, penyedia hewan ternak berkualitas, terbesar dan berpengalaman di Bangka Belitung. Bismillah, setiap tahun kami berniat memudahkan dan ingin membantu sohibul kurban dengan pelayanan terbaik, hewan terbaik dan menjadi solusi atas niat terbaik Bapak Ibu Sohibul Kurban sekalian. Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang menyediakan kambing dan sapi kurban sesuai syariat, sehat dan berkualitas. Berpengalaman lebih dari 15 tahun, didukung sarjana peternakan dan dokter hewan serta pemberian pakan berkualitas dan perawatan maksimal. Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang juga menyediakan kambing akikah, kambing potong, kambing pembibitan, sapi potong, sapi Bali, sapi pembibitan, pakan ternak, pupuk organik, dan konsultan peternakan. Kami juga melayani pembelian hewan kurban dengan logam mulia, tabungan kurban, serta tabungan akikah. Pesan sekarang juga, lebih hemat, gratis biaya perawatan dan pengantaran ternak sampai di tempat. Mitra Ternak Sejahtera, beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Untuk info pemesanan, hubungi 0821-7633-7870. Sekali lagi, di nomor 0821-7633-7870. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita beribadah kurban tahun ini. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.
13: Bismillah, dijual rumah. Alamat Jalan Fatmawati, Gang Manggi, Selindung Baru, Pangkal Pinang. Ukuran luas tanah, 1. Sertifikat hak milik ukuran 17,5 meter x 35 meter. 2. Surat camat ukuran 17 meter x 8 meter. Ukuran bangunan, rumah pokok sebelum ditambah 14 meter x 11 meter. Tambahan dapur 2 tingkat. Lantai bawah dapur ukuran 4 meter x 7 meter. Lantai atas ukuran 4 meter x 7 meter terdiri dari 1 kamar, 1 ruang keluarga, 1 kamar mandi. Tambahan kamar utama ukuran 4 meter x 4 meter. Tambahan kamar di belakang 2 kamar ukuran 3 meter x 7 meter. Tambahan gazebo belakang ukuran 9 meter x 17 meter. Tambahan kolam ikan di belakang bentuk U. Garasi 2, kapasitas parkir 4 mobil. Listrik dengan daya 4.400 watt. Sumur gali di belakang, sumur bor besar di depan, pagar tembok keliling, water heater. Total kamar 7 kamar, total kamar mandi 4 kamar. Bangunan, rumah pokok sebelum ditambah 14 meter x 11 meter. Tambahan dapur 2 tingkat. Lantai bawah dapur ukuran 4 meter x 7 meter. Lantai atas ukuran 4 meter x 7 meter terdiri dari 1 kamar, 1 ruang keluarga, 1 kamar mandi. Tambahan kamar utama ukuran 4 meter x 4 meter. Tambahan kamar di belakang 2 kamar ukuran 3 meter x 7 meter. Tambahan gazebo belakang ukuran 9 meter x 17 meter. Tambahan kolam ikan di belakang bentuk U. Garasi 2, kapasitas parkir 4 mobil. Listrik dengan daya 4.400 watt. Sumur gali di belakang, sumur bor besar.

0: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah.
1: Kemajuan teknologi, informasi, maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
0: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
2: Tepat pukul 20 waktu Amuba. Pancar luaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86, Kecamatan Gerunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أخي أختي رحمك الله، الله جل جلاله menurunkan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk buat umat manusia. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu Al-Kitab, yakni Al-Quranul Karim, tidak ada keraguan di dalamnya, dan petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Namun ternyata banyak di kalangan umat Islam yang kurang perhatian dengan Al-Quranul Karim, dari sisi membacanya, menghafalnya. Walaupun di akhir-akhir ini kita melihat sudah mulai semarak ya arus balik umat Islam kepada Al-Quranul Karim, tapi mungkin yang masih kurang adalah memahami dan memaknai Al-Quranul Karim, kemudian mewujudkannya dalam kehidupan kita. Bagaimana sebuah petunjuk akan menunjukkan atau akan membimbing seseorang kepada jalan yang lurus, sedangkan yang dikasih petunjuk gak paham dengan arti petunjuk tersebut. Ahibbati fillah, Al-Quran ini dari awal sampai akhir adalah petunjuk dari Allah Jalla Jalaluh. Namun ternyata ada tekanan-tekanan yang Allah minta kepada orang-orang yang beriman secara khusus. Jadi kalau kita lihat panggilan Allah dalam Al-Quran,

itu Allah terkadang memanggil dengan ucapan ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Artinya mencakup siapapun, dari etnis apapun, dari agama apapun. Tapi ada panggilan yang khusus, yang spesial. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian ada panggilan yang lebih khusus lagi, tapi terkadang itu umum. Seperti panggilan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Wahai Rasul, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ingin mendekatkan umat Islam kepada panggilan-panggilan Allah yang dikhususkan buat mereka agar kita dapat petunjuk dalam kehidupan ini. Ada 89 kali Allah memanggil orang-orang yang beriman. Insyaallah kita akan bikin setiap panggilan itu satu video sehingga kaum muslimin bisa menyimaknya satu persatu, kemudian dia menjadi hamba yang taat dan patuh kepada penciptanya. Ayat yang pertama disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 104. Surah Al-Baqarah ayat 104. Di ayat ini Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman. Ada sebuah pesan indah dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu, apabila engkau mendengar panggilan wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'iha sam'ak, maka tolong berikan perhatian dengan telingamu, dengarkan. Kalau dulu orang Arab faham bahasa Arab, tapi kalau kita perlu mendengarkan dan mungkin kita perlu membaca terjemahan dan membaca tafsirnya. Kenapa kita perlu memperhatikan? Karena Allah cinta sama orang-orang yang beriman. Sehingga setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu, pasti ada kebaikan yang Allah perintahkan atau keburukan yang Allah ingin ingatkan kita. Jangan sampai kita terkena keburukan tersebut atau melakukan kejahatan tersebut. Di surah Al-Baqarah ayat 105 ini Allah Jalla Jalaluh mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina, wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan mengatakan ra'ina. Wa qul undurna, tapi katakan undurna. Subhanallah. Apa ada perbedaan antara ra'ina dan undurna? Para ulama tafsir menyebutkan bahwa pada masa itu umat Islam ketika mereka berbicara dengan Nabi alaihi salatu wasalam, mereka menggunakan adab dan etika. Maka di antara etika yang mereka gunakan, mereka mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam ra'ina. Artinya ra'i ahwalana, ya Rasulullah SAW, tolong perhatikan kondisi kami, tolong bimbing kami. Jadi kalimat ra'ina ini memiliki makna yang benar, tapi ada makna yang buruk dari kata ra'ina ini, dari asal kata ru'una yang artinya ya ketololan, kebodohan, keburukan. Orang-orang Yahudi menggunakan kata-kata ini pula dengan maksud makna yang buruk. Subhanallah jemaah. Lisan kita ini tidak bertulang. Dan dosa yang paling banyak dilakukan mungkin oleh lisan kita. Sehingga terkadang seorang mengucapkan kata-kata yang dia tidak mempedulikan. Kata-kata tersebut menurut dia remeh, bisa jadi dia masuk ke dalam api neraka yang dalam.
Islam Allah perintahkan agar mereka memilih kata-kata yang indah, yaitu undurna. Yang makna undurnya ini disebutkan oleh para ulama, ya pedulikan kami ya Rasulullah SAW, jangan terburu-buru memahami kami. Wasma'u. Lalu Allah perintahkan kepada orang beriman, kalian kalau dibimbing sama Nabi, isma'u, dengarkan, jangan bicara. Dan ini adat, ketika seorang mendengarkan sabda Nabi diucapkan. Ada seorang yang berpidato mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tugas seorang yang beriman apa? Wasma'u, dengarkan, jangan ngobrol sendiri. Karena yang disampaikan adalah wahyu ilahi. Lalu Allah katakan, walil kafirina azabun alim. Dan bagi orang-orang kafir ada azab yang pedih. Maka hendaklah umat Islam dalam berkomunikasi, dalam berbicara, itu memilih kata-kata yang indah, yang tidak menyakiti hati orang lain. Menempatkan kata-kata di tempat yang tepat, khususnya tatkala kita berbincang tentang agama kita. Karena di masa ini kita lihat semua orang bisa berbicara, semua orang bisa menulis apa pendapat dia, apa sikap dia, tanpa dasar ilmu yang jelas. Dan ternyata kalau kita lihat panggilan Allah yang 89 itu dimulai dengan panggilan tentang adab dan etika. Maka jangan sampai kita menjadi contoh buruk untuk umat Islam yang lainnya atau orang non-muslim memandang Islam itu buruk gara-gara tulisan kita, gara-gara kata-kata kita. Dan terkadang setan itu membuka pintu keburukan, maka kita diperintahkan menutup pintu tersebut. Tutup. Salah satunya masalah ucapan ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita akan lanjutkan kepada video yang selanjutnya tentang panggilan Allah yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

La ilaha illallah. Kalimat yang terdiri dari dua rukun, an-nafyu wal isbat. An-nafyu, penafikan, yang terkandung dalam kalimat la ilaha, maknanya adalah menafikan, yaitu mengingkari semua sesembahan selain Allah, serta meyakini orang-orang yang menyembah selain Allah itu yang dimaksud dengan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian al-isbat, penetapan yang terkandung di dalam kalimat illallah, yaitu penetapan keimanan hanya Allah Azza wa Jalla yang berhak untuk disembah. Surat Al-Hajj ayat ke-62, Allah Azza wa Jalla menegaskan, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ. Dialah Allah sesembahan yang benar. Adapun semua yang mereka sembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Dan Dialah Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Hanya Dia yang Maha Tinggi, hanya Dia yang Maha Besar. Maka hanya Dia satu-satunya yang patut untuk disembah. Inilah yang dimaksud dengan ibadah. Mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, dan mengingkari peribadahan kepada selain Allah. Ini yang dimaksud dengan tauhid.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah engkau tunda untuk melakukan kebaikan. Jangan pernah engkau tunda keinginan anda untuk bertaubat, karena kematianmu sudah pasti dekat. Rata-rata manusia terkena penyakit tulul amal wa taswif, panjang angan-angan dan suka menunda-nunda. Panjang angan-angan membuahkan satu hal yang sangat berbahaya, yaitu mengikuti hawa nafsu dan suka menunda-nunda, akhirnya menyia-nyiakan waktu. Dan itu biang utama kehancuran manusia, kalau sudah menyia-nyiakan waktu dan mengikuti hawa nafsu. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada kita, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Janganlah engkau taati orang yang saya lalaikan hatinya dari zikir kepadaku, mengingat kepadaku, dan mengikuti hawa nafsu, dan urusannya pasti akan berantakan dan kacau balau. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang muttaqin dengan sifat tergesa-gesa, dengan sifat bergegas menuju kepada pengampunan dan kebaikan, dan pantang menunda-nunda. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian ke dalam pengampunan Allah yang surganya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang muttaqin. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka yang selalu infak dalam keadaan lapang dan sempit. Dalam keadaan kaya, infak. Dalam keadaan miskin, tetap infak. Istimewa memang, karena surga mereka juga sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluas langit dan bumi, yang dikatakan oleh Imam Fakhrur Razi, itu untuk satu orang. Setelah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal-kadhimina al-ghayza, mampu menahan dendam, mengendalikan diri, karena memang orang kuat, kata Rasulullah, bukan yang pintar banting, pintar berkulat, tetapi asyadid man yamliku nafsahu 'indal ghadab, orang yang mampu mengendalikan diri saat marah. Wal-kadhimina al-ghayza wal'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Semua orang kesulitan untuk minta maaf, tetapi lebih sulit lagi ketika memberikan maaf. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala juga berikan satu yang istimewa, yaitu surga yang luasnya selangit yang dan sebumi. Wal'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kenapa Allah mengakhiri dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin? Karena ihsan itu ada dua. Ihsan kepada Allah, menyembah seakan-akan melihatnya, kalau tidak, ketahuilah Allah memantau dan melihat kita. Dan ihsan kepada manusia dengan perbuatan kebaikan apapun, dan itu puncaknya tiga cukup. Apa itu? Infak dalam keadaan infak. Kemudian yang kedua, mampu mengendalikan diri dan bisa memaafkan orang lain. Sudah cukup dianggap baik di tengah masyarakat. Ya, mu'amalah, biarpun orang ibadahnya pas-pasan, biarpun sekarang ini berbagai macam kebaikan itu tidak banyak, tapi orang itu infaknya lancar, mengendalikan dirinya bisa, memaafkan orang juga bisa. Subhanallah, sudah pasti akan dikatakan orang itu baik. Selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah. Ciri muttaqin tidak pantang menunda, tidak pantang untuk mencoba besok dan besok, bahkan segera saat dia melakukan dosa, mengotori dirinya dengan berbagai macam dosa, maksiat, atau mendzaliminya dengan berbagai macam pelanggaran, maka dia beristighfar kepada Allah, ingat Allah, karena dia faham tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tidak kalah pentingnya, ini adalah sifat seorang mukmin muttaqin. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus melakukan sesuatu yang salah dan dia sadar itu salah, bahkan cepat dihentikan. Maka di antara sekian cara kita untuk bertaubat adalah jangan kau remehkan dosa sekecil apapun. Kita bahkan harus anggap besar. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita harus terus-menerus dalam keadaan istighfar kepada Allah. Lalu yang berikutnya, jangan terang-terangan melakukan maksiat, karena Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati mu'afin illal mujahirun, setiap umatku pasti akan dimaafkan Allah kecuali yang melakukan maksiat terang-terangan. Selanjutnya, ikuti keburukan dengan kebaikan. Wa'ad bi'isayi'atil hasanati tamhuha. Ikutilah setiap keburukan, kemaksiatan, pelanggaran dengan kebaikan-kebaikan, dengan ketaatan-ketaatan. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Yang tidak kalah pentingnya juga, jangan tinggalkan orang soleh walaupun Anda belum bisa menjadi orang soleh. Jangan tinggalkan ulama walaupun Anda belum bisa seperti mereka. Karena minimal mereka bisa mengendalikan, mereka bisa menghalau. Minimal kita tidak akan kejebur ke dalam pelanggaran dengan mudah, karena kita dekat dengan orang-orang soleh. Bayangkan, jangankan kita, anjing aja menjadi mulia karena bersahabat dengan Ashabul Kahfi. Bahkan namanya terukir indah di dalam Suratul Kahfi. Berkat dia bermuamalah, berteman, dan bersanding dengan orang-orang soleh. Yang juga tidak kalah pentingnya, jangan menunda-nunda taubat. Sekarang kita tidak tahu. Apalagi, inna allaha la yaqbalu taubatul abdi ma lam yughargir. Allah akan terus menerima taubat seorang hambanya selagi nyawanya tidak ditenggorokan. Dan juga jangan hampirkan di dalam benak kita putus asa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah mengotori dirinya dengan perbuatan maksiat, jangan putus asa terhadap rahmatku. Inilah sifat seorang muttaqin, karakter mendasar seorang muttaqin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita terus sampai akhir hayat bisa memegang ketakwaan, dan ketakwaan itu asas dari segala sesuatu. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Ya, dan ini merupakan suatu hal yang tidak bisa didapat dengan cara-cara yang lainnya, dan bahkan puncak dari 10 keagamaan, prestasi keagamaan akhirnya adalah bertakwa. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemuda, para pemudi, kaum muslimin semuanya yang saya cintai, pembicaraan kita kali ini mengenai jangan kepo, jangan sok tahu tentang urusan orang lain, atau pengen tahu aja urusan orang. Karena hidup ini cuma sebentar. Hendaknya waktu itu digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ingin tahu tentang urusan orang, termasuk perkara yang tidak bermanfaat. Dan itu termasuk perkara yang sia-sia. Maka bahkan bisa menyebabkan ke dalam dosa. Sebaiknya seorang muslim sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat. Nabi mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak ada gunanya. Hadis sahih disebutkan dalam Sahih Sunan Tirmidzi nomor 1886. Bahwasanya pembicaraan-pembicaraan tentang urusan orang lain ini akan membuat kita sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Padahal waktu hendaknya digunakan untuk membaca Quran, untuk berzikir, untuk berdoa, untuk hal-hal yang bermanfaat, baik manfaat dunia maupun akhirat. Sekiranya kita gunakan untuk memanfaatkan waktu itu untuk dunia, niscaya bermanfaat untuk dunia kita. Kalau tapi kalau digunakan untuk bicara-bicara yang gak ada gunanya, apalagi pengen tahu tentang urusan orang lain, maka yang seperti ini adalah kerugian belaka. Wal asr, innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illa alladzina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling wasiat-mewasiati dengan kebenaran dan wasiat-mewasiati dengan kesabaran. Wahai saudaraku kaum muslimin muslimat, para pemuda-pemudi yang saya cintai, gunakanlah lisan kita untuk berbicara yang bermanfaat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati yazillu biha fin nar ab'ad mimma bainal masyriq wal maghrib." Sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan satu kata yang membuatnya terperosok ke dalam neraka lebih jauh daripada timur dan barat. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan satu kata yang dia pikir remeh, yang membuatnya terperosok masuk ke dalam neraka lebih jauh daripada timur dan barat. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai, sehingga anggota tubuh kita yang harus lebih lama dipenjara adalah lisan kita. Diam itu lebih baik, karena diam itu mendatangkan konsentrasi, diam itu mendatangkan kewibawaan. Ketahuilah wahai saudaraku, memang anggota tubuh yang paling tidak capek seharian berbicara adalah lisan. Lisan itu anggota tubuh yang paling banyak beramal, dan dia gak capek-capek. Lihatlah orang yang ceramah seharian, gak pernah dia pulang ke rumah kemudian mengeluh kepada istrinya, "Mah, saya habis ceramah seharian nih, lidah pada pegel pijitin." Enggak. Jadi lidah ini gak capek-capek ngomong. Tetapi ingat, berapa banyak hati-hati yang capek gara-gara lidah kita. Berapa banyak jiwa-jiwa yang capek mendengarkan ocehan kita. Janganlah kita mengatakan kecuali yang mendatangkan pahala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terucap dari ucapan kecuali di sana ada malaikat pengawas yang dekat. Nabi SAW bersabda, abghadur rijali ilallahi aladul khasim. Laki-laki yang paling dibenci oleh Allah adalah yang ngotot dan suka membantah. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Maka buat apa sih kita membicarakan tentang keadaan orang lain, pengen tahu urusan orang lain? Gak ada. Alangkah baiknya kita mencari aib-aib kita, kemudian gajah di depan mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan kelihatan. Artinya dia mencari-cari kesalahan orang lain, kejelekan orang lain untuk dibicarakan, sedangkan aib-aibnya sendiri dia lupakan. Maka alangkah meruginya orang yang demikian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-200, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang orang-orang yang tidak becus, orang-orang yang ekspektasi akhiratnya

itu tidak ada sama sekali, atau ekspektasi dunianya itu begitu tinggi mengalahkan harapannya akan akhirat. Allah menyebutkan tentang mereka dengan nada celaan. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Di antara manusia ada yang berdoa kepada Allah, wahai Rabb kami, berikan kami kebaikan di dunia, berikan kami jatah duniawi. Dan kelak, kata Allah, kelak mereka di akhirat tidak akan mendapatkan bagian apapun. Di ayat berikutnya, di ayat yang ke-201, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang hamba-hambanya yang terpilih, hamba-hambanya yang istimewa, yang memiliki ekspektasi besar akan akhirat. Allah berfirman tentang mereka, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Dan di antara mereka ada yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, رَبَّنَا, wahai Rabb kami, آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, berikan kepada kami hasanah, kebaikan-kebaikan atau anugerah-anugerah di dunia. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً, demikian pula di akhirat. Waqina adzaban nar, dan lindungi kami dari adab neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji mereka karena di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka lah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang akan mendapatkan apa yang mereka telah usahakan, dan perhitungan Allah itu maha cepat, hisab Allah itu sangat cepat. Kita garis bawahi doa yang diajarkan Allah dalam surat Al-Baqarah ini, ayat yang ke-201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ini adalah doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dikisahkan oleh Anas bin Malik dalam Sahih Al-Bukhari. Rasulullah banyak sekali berdoa dengan doa ini, doa yang sangat ringkas namun menghimpun semua kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah di dunia, semua kebaikan yang diharapkan oleh seorang hamba, baik itu kesehatan, rumah, kendaraan, keluarga, kebaikan dan keberkahan umur, semua kebaikan yang ada di dunia yang diinginkan oleh hamba tercakup dalam doa yang mulia ini. Kemudian semua kebaikan di akhirat, baik itu kemudahan dalam hisab, ya, lindungan Allah di bawah naungan arsy-Nya ketika semua manusia tenggelam dalam keringatnya, ya, berada di bawah terik panas matahari di padang mahsyar kelak, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hisab, ya, Allah menutupi semua aib-aibnya sehingga dia tidak dipermalukan di hadapan makhluk, semua makhluk yang ada ketika itu, kemudahan ketika menyeberangi shirath, dan hasanah yang terbesar adalah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapa yang tercegah dari atau terhalangi dari pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh dia terhalangi dari semua kebaikan yang ada di akhirat kelak. Termasuk hasanah di akhirat adalah meminum dari telaga Rasulullah SAW. Barang siapa yang minum dari telaga Rasulullah SAW, dia tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Dan termasuk hasanah di akhirat adalah terlindungi dari api neraka. Dan ini disebutkan secara khusus dalam kelanjutan doa ini, waqina adzaban nar. Kata para ulama, waqina adzaban nar mengandung makna agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar sedikit pun kulit kita atau jasad kita tidak tersentuh oleh api neraka. Karena akan ada di antara orang-orang mukmin yang membawa dosa-dosa besar, timbangan amal keburukan yang lebih berat daripada timbangan amal kebajikannya, akan ada di antara mereka yang lebih dulu dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka dikeluarkan dari neraka tersebut dengan syafaat Rasulullah SAW atau dengan kasih sayang Allah, dengan rahmat Allah. Namun waqina adzaban nar mengandung makna agar sedikit pun kita tidak dimasukkan ke dalam neraka. Artinya kita langsung dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini juga mengandung pelajaran agar ekspektasi akhirat kita harus lebih besar
daripada ekspektasi dunia. Karena dalam doa ini Allah mengajarkan kita untuk meminta dua hal di akhirat dibandingkan dengan perkara duniawi. Kita diajarkan untuk meminta hasanah, satu hasanah di dunia, namun dua hal di akhirat. Dua hal tersebut adalah hasanah di akhirat, berupa kebaikan-kebaikan di akhirat, dan al-wiqayah an-nar minan nar, perlindungan dari api neraka. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya hasrat kita, ekspektasi kita akan akhirat harus lebih besar daripada ekspektasi kita akan duniawi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu sungguh lebih baik bagimu daripada kehidupan di duniawi. Sekaligus doa yang mulia ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya meminta kebaikan di dunia bukanlah perkara yang tercela. Boleh bagi seseorang untuk meminta kebaikan di dunia, tapi jangan sampai dia melupakan kebaikan di akhirat kelak, karena itu adalah yang paling utama. Satu hal yang terakhir, doa ini doa yang ringkas namun menghimpun semua kebaikan. Doa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah banyak mengajarkan kepada kita doa yang ringkas namun mencakup makna kebaikan yang luas dan dalam. Anas bin Malik ketika mengetahui tentang doa ini, mendapatkan ilmu tentang doa ini, ini adalah doa yang juga paling banyak beliau ucapkan. Manakala beliau mengetahui bahwasanya ini adalah doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah SAW, beliau pun mengamalkan hal yang sama. Beliau banyak sekali berdoa dengan doa ini. Bahkan ketika diminta berdoa oleh para sahabat yang lain, Anas bin Malik mengajarkan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Anas bin Malik, manakala kalian diberikan kebaikan, manakala doa kalian ini dengan kalimat yang ringkas ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh semua kebaikan akan kalian dapatkan dan semua keburukan akan terhindar dari kalian. Demikian, semoga apa yang singkat ini memberikan faedah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: إن الحمد لله نحمده
1: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah.
2: Kemajuan teknologi, informasi, maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu, kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan, dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
1: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia akan berbahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kebaikannya. Allah mengetahui amalannya. Dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang di atas muka bumi ini bahagia kalau dia bisa dikenal oleh orang yang mulia, dikenal oleh pejabat, apalagi dikenal oleh misalnya bupati, apalagi dikenal oleh presiden misalnya, dia bahagia. Presiden mengenalnya. Lantas bagaimana jika yang mengenalnya adalah Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa alam semesta ini, yang jika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun, fayakun. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Suatu saat Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, Abul Munzir radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah SAW, Ya Ubay, inna allaha amarani an aqra'a alaika al-Quran. Wahai Ubay, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan aku untuk membacakan Al-Quran kepadamu. Maka Ubay berkata, Hal sammani laka, ya Rasulullah, apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu? Kata Rasulullah SAW, Sammakali, iya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebut namamu di hadapanku. Maka faja'ala Ubay yabki, maka Ubay bin Ka'ab pun menangis. Kenapa? Menangis sangat gembira. Allah subhanahu wa ta'ala mengenalnya, Allah menyebut namanya. Orang ikhlas, dia tahu bahwasanya Allah mengetahui amal ibadahnya. Meskipun mungkin orang lain tidak ada yang melihatnya, mungkin orang lain tidak mempedulikannya, mungkin orang lain merendahkannya, tapi dia tahu dan dia yakin bahwasanya apa yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan, diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Syekh Nasir As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitabnya Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayati Sa'idah, kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan, dia menyebutkan di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan, itu seorang tatkala berbuat baik kepada orang lain, jangan dia menganggap sedang bermuamalah dengan orang lain tersebut, tetapi dia sedang bermuamalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tetapi muamalah dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jika perkaranya demikian, yang dia harapkan hanyalah pujian Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Semakin dia ikhlas, semakin tidak ada orang yang mengetahui amalannya, Allah akan semakin mengetahui dia. Ya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu. Dia tidak peduli dengan komentar orang lain. Dan syiarnya sebagaimana orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Innama nut'imukum liwajihillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kata mereka, kami memberi makan kepada kalian karena Allah subhanahu wa ta'ala. Muamalah kami dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih, dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Adapun orang yang tidak ikhlas, dia senantiasa sibuk mendengar komentar orang lain, bagaimana amalan dia, apakah dia dipuji, apakah dia dicela. Tapi orang ikhlas, dia tidak peduli dengan perkataan orang lain. Yang penting dia baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya. Dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Yang penting dia baik di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar konsentrasi dia bahwasanya dia bermuamalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya, para penulis yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak, ada 2 orang yang ikhlas. Ya, yang Allah menyebutkan atau Rasulullah SAW sebutkan tentang ciri khusus mereka itu ikhlas. Yang pertama kata Nabi SAW, Rajulun tasaddaqa biyaminihi faakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Itu seorang dia berinfak dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Ya. Dia tidak perlukan komentar orang lain. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak butuh pujian orang lain. Yang kedua kata Nabi SAW diantaranya, Rajulun zakarallaha khaliyan fafadhat aynah. Seorang yang tatkala dia mengingat Allah tatkala bersendirian, maka kemudian mengalirlah kedua matanya mengalirkan air mata. Ya, orang ini dia bersendirian dan dia begitu merasa kelezatan tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia seakan-akan sedang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun menangis. Meskipun tidak ada yang melihat dia, dia mengeluarkan air mata kebahagiaan. Kenapa? Allah mengetahui tangisan dia. Allah mengetahui dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara tafsiran para ulama, demikian pula seorang yang tatkala di hadapan banyak orang, namun saking ikhlasnya dia, dia bisa mengkondisikan dirinya seakan-akan dia sedang sendirian. Kenapa? Karena dia tidak mempedulikan komentar orang lain. Sehingga dia tetap menangis meskipun di hadapan banyak orang. Kenapa? Dia yakin dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun di hadapan banyak orang, dia tetap menangis karena mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan bahagia jika Anda mengikhlaskan amalan ibadah Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika Anda kemudian sibuk dengan komentar orang lain, ya, sibuk dengan pujian orang lain, atau sibuk dengan cercaan orang lain terhadap Anda, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Karena tidak mungkin ada seorang pun yang akan dipuji oleh semua orang. Tidak mungkin, mustahil. Mustahil. Betapapun baiknya Anda, pasti ada yang memuji dan pasti ada yang mencela. Kalau Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, tidak selamat dari celaan ciptaannya, ciptaan makhluknya. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala miskin dan kamilah yang kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak selamat dari cercaan orang lain, cercaan makhluknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak super mulia pun tidak selamat dari cercaan kaumnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Tentunya mengharapkan keridhaan seluruh manusia adalah suatu yang mustahil. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Bahwasanya mencari keridhaan manusia adalah suatu hal yang mustahil, tujuan yang mustahil untuk diraih. Karenanya, ya, ikatkan hati Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya Anda sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan bahagia karena Allah yang akan bahagiakan Anda dan Anda tidak akan pedulikan komentar manusia. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi zikir-zikir sebelum tidur dan bangun tidur. Salah satu di antara sunnah-sunnah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah zikir-zikir sebelum tidur dan ketika bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada umatnya agar tidur di awal malam dan tidak begadang jika tidak ada keperluan. An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wa la yuhibbu al-haditsa ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya dan beliau tidak menyukai obrolan setelah isya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Sebelum beranjak tidur, kita disunnahkan untuk berwudu sebagaimana wudu ketika hendak sholat. Sebagaimana dalam hadis, "Idza ataita madja'aka fatawaddha' wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau hendak tidur, berwudulah sebagaimana wudu ketika hendak sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah berikutnya adalah dengan melafadzkan zikir, yakni bertasbih sebanyak 33 kali, bertahmid sebanyak 33 kali, dan bertakbir sebanyak 34 kali. Sebagaimana dalam hadis, "Idza akhadtuma madaji'akuma tukabbira 34 wa tusabbiha 33 wa tahmada 33 fa huwa khairul lakuma min khadim." Jika kalian berbaring di atas tempat tidur, maka ucapkanlah takbir Allahu Akbar 34 kali, tahmid Alhamdulillah 33 kali, dan tasbih Subhanallah 33 kali. Itu lebih baik bagi kalian daripada pembantu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. La ilaha illallah.
2: huwal hayyul qayyum.
1: Sunnah berikutnya adalah membaca ayat kursi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wakalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hifzi zakati Ramadan, fa atani atin, fa ja'ala yahthu min at-ta'am. Fa akhadtuhu fa qultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara al-hadits fa qala idza awaita ila firashika faqra ayatal kursiy, la yazala 'alaika min Allahi hafiz." ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. Rasulullah صلى الله عليه وسلم menugaskan aku menjaga harta zakat Ramadan. Kemudian ada orang yang datang mencuri makanan, namun aku merebutnya kembali. Lalu aku katakan, aku pasti akan mengadukan kamu kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu melanjutkan ceritanya sampai orang tersebut mengatakan, "Jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi. Karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Ta'ala dan setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Benar apa yang dikatakannya, padahal dia itu pendusta. Dia itu setan." Hadis Riwayat Bukhari. Setelah itu, menghimpun kedua tangan dan dibacakan ke keduanya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu ditiupkan ke atas kedua telapak tangan. Dan diusapkan mulai ke atas kepala hingga ke seluruh bagian tubuh yang dapat dijangkau tangan. Sebagaimana hadis, "Kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffayhi thumma nafasa fihima fa qara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima 'ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika 3 marrat." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, Qul a'udhu birabbil falaq, surat Al-Falaq, dan Qul a'udhu birabbin nas, surat An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis Riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya adalah berbaring pada sisi kanan tubuh kita. Sebagaimana dalam hadis, "Thumma tajia' ala syiqqikal aiman." Kemudian berbaringlah miring ke kanan. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah berikutnya adalah tidur dengan meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama kana idza arada an yarquda wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tidur meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Hadis Riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Sunnah berikutnya adalah membaca doa dengan lafaz Bismika Allahumma amutu wa ahya. Sebagaimana hadis, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyanama qala Bismika Allahumma." Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ayyarquda wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tidur meletakkan tangan kanannya di bawah pipi kanannya. Hadis Riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Sunnah berikutnya adalah membaca doa dengan lafaz Bismika Allahumma amut.

bismika Allahumma amutu wa ahya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Bukhari. Sebelum tidur, berniatlah untuk bangun guna melakukan sholat malam dan akhirilah keseluruhan zikir dan doa sebelum tidur dengan lafaz zikir Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku tundukkan wajahku kepadamu. Aku pasrahkan urusanku kepadamu. Aku sandarkan punggungku kepadamu karena rasa takut dan penuh harap kepadamu. Tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari hukumanmu kecuali kepadamu. Ya Allah, aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan dan nabimu yang telah engkau

Ketika kita tiba-tiba terjaga namun dalam keadaan masih mengantuk, sebelum memejamkan mata kembali, maka disunnahkan melafazkan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ghafirli. Segala puji bagi Allah. Tiada sembahan yang benar kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan dan kekuasaan, dan baginya segala pujian. Dan Dia maha mampu atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah, maha suci Allah. Tiada sembahan yang benar kecuali Allah. Allah maha besar, serta tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Ketika kita terbangun karena mimpi buruk, maka disunnahkan melafazkan A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri 'ibadihi wa min hamazati syayatin wa ay yahdurun. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kemarahannya, dari kejahatan hamba-hambanya, dan dari bisikan-bisikan setan, dan dari kedatangan mereka kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Selanjutnya disunnahkan untuk berwudu dan sholat, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ar-ru'ya salas, faru'ya haqqun, waru'ya yuhadithu biha ar-rajulu nafsahu, waru'ya tahzinu minasyaitan. Faman ra'a ma yakrahu, falyakum, falyusalli. Mimpi itu ada tiga. Mimpi yang benar, mimpi bisikan perasaan, dan mimpi ditakut-takuti setan. Barang siapa bermimpi yang tidak disukainya atau mimpi buruk, hendaklah dia melaksanakan sholat. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah ketika bangun tidur. Beberapa sunnah yang dicontohkan oleh Nabi ketika bangun tidur adalah mengusap wajah ketika bangun tidur. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ja'ala yamsahun nauma an wajhihi biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya kemudian duduk sambil mengusap wajahnya dengan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Pada saat kita bangun dari tidur, disunnahkan untuk membaca zikir bangun tidur. Wa idza staiqadha min manamihi qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan

0: segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanyalah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkan dikir-dikir tersebut.
1: Pendengar dan sahabat muslim Radio Amuba, demikian rangkaian program acara yang sudah Anda ikuti dari pagi hingga malam hari ini. Semoga faedah ilmu yang didapat dapat diamalkan di kehidupan sehari-hari. Untuk pendengar Radio Amuba yang masih ingin mendengarkan Radio Amuba 24 jam non-stop, bisa mendengarkan melalui aplikasi streaming dengan menginstalnya melalui Google Play Store dengan kata kunci Amuba FM. Sampai bertemu lagi esok hari pada jam dan gelombang yang sama. Dan kami undur diri dari ruang pendengar sahabat muslim Radio Amuba. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pancar luaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86 Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.

عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Para hadirin dan hadirat sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Jalla wa ala berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa selalu kita haturkan kepada nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya hingga hari kiamat kelak. Para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali melanjutkan pembahasan tentang mengambil pelajaran dan faedah dari kisah nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ambil dari kitab Al-Khulasa Al-Bahiyah fi Tartib Ahdats Sirah An-Nabawiyah. Pada pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan membahas tentang proses hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara ujian dan pertolongan Allah azza wajalla. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam melalui atau dengan perantara orang-orang yang berhaji dari kaum Ansar, di mana kepulangan mereka setelah haji mendatangkan keberkahan untuk penduduk Madinah. Dari mereka banyak yang masuk ke dalam agama Islam dengan cara bertahap, dimulai dari 6 orang, kemudian dilanjutkan dengan 12 orang yang diantaranya adalah 6 orang telah disebutkan sebelumnya, dan terus bertambah hingga saat itu kota Madinah menjadi kota yang siap untuk menyambut kedatangan Islam dan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Hajj ayat 39 hingga 40 yang berbunyi: "Udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum dhulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir." الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla benar-benar maha kuasa menolong mereka itu, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini mengizinkan nabinya untuk berperang dan juga untuk berhijrah menuju kota Madinah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingat bahwa ada sekelompok kaum Ansar yang telah membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyatakan kesetiaannya kepada beliau untuk memeluk agama Islam, menolong beliau, mengikuti langkah-langkah beliau,
dan serta bersedia menjadi tempat perlindungan bagi kaum muslimin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu memerintahkan para sahabatnya dari kalangan muhajirin dari kaumnya serta kaum muslimin yang bersamanya di Mekah untuk pergi ke kota Madinah. Berhijrah ke tempat tersebut dan bergabung dengan saudara-saudara seiman dari kaum Ansar. Ini kita katakan tadi bahwa kaum Ansar memiliki peran penting menjadi tempat hijrahnya kaum muslimin dari kalangan muhajirin. Ya. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla qad ja'ala lakum ikhwana wa daran ta'manuna biha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau menyampaikan atau memberikan izin kepada para sahabatnya untuk berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, beliau mengatakan, "Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah menjadikan bagi kalian saudara-saudara dan tempat tinggal yang membuat kalian merasakan aman di sana, yaitu di kota Madinah." Maka mereka pun berangkat keluar berhijrah, ya, kelompok demi kelompok menuju ke kota Madinah. Bagaimana dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Aqama Rasul sallallahu alaihi wasallam di Makkah ba'da ashabihi minal muhajirin yantadhiru an yu'dhan lahu fil hijrah. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap tinggal di kota Makkah. Karena saat itu izin pertama yang datang bukan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam secara langsung, akan tapi untuk kaum muslimin. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam menunggu mendapatkan izin dari Allah azza wajalla secara khusus untuk beliau. Walam yatakhallaf ma'ahu bi Makkah ahadun minal muhajirin illa man hubisa aw futin. Dan tidak ada yang tertinggal bersama beliau di kota Mekah kecuali orang yang ditahan oleh orang-orang musyrikin atau mendapatkan ujian ataupun fitnah pada agamanya, selain Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq. Dalam arti, saat itu sekelompok demi sekelompok sudah pergi meninggalkan kota Mekah, ya, secara bertahap bergantian sudah pergi meninggalkan kota Mekah, dan tidak ada yang tinggal di kota Mekah kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masih menunggu izin dari Allah azza wajalla, atau orang-orang yang memang tertahan oleh orang-orang musyrikin atau yang mendapatkan fitnah ataupun ujian, kecuali, ya, selain daripada yang disebutkan adalah Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ya. Abu Bakar seringkali meminta izin kepada Rasul sallallahu untuk berhijrah. Ya, Abu Bakar sering sekali meminta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Ya. Namun Rasul mengatakan, "La ta'jal. La'alla Allah yaj'alu laka sahiba." Jangan terburu-buru, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Semoga Allah azza wajalla memberikan atau memberi sahabat dalam perjalanan ini untukmu. Yang dimaksud adalah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar saat itu berharap bahwa sahabat yang dimaksud adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat itu kaum muslimin sudah banyak meninggalkan kota Mekah kecuali segelintir saja di kalangan para sahabat, ya, ada di antaranya juga keluarga Nabi dan keluarga Abu Bakar. Kemudian juga, ya, tadi kita katakan ada sebagian yang tertahan oleh orang-orang musyrikin dan sebagian mereka ada pula yang kena ujian, ya, ataupun fitnah dalam agamanya. Baik, para hadirin hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini kita mengambil pelajaran bahwa kepatuhan mutlak hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat kaum muslimin mungkin bisa saja langsung hijrah, langsung meninggalkan kota Mekah, di saat mereka merasakan gangguan yang dahsyat. Namun ternyata hal itu tidak dilakukan hingga mereka mendapatkan perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya itu merupakan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Setelah mendapatkan izin, barulah mereka berhijrah. Dan itu pun dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun para sahabat yang lainnya sudah berangkat, ya, dan kota Mekah menjadi tempat yang semakin berbahaya karena tentunya pergerakan mereka akan tercium oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap tinggal karena belum mendapatkan izin, menerima izin secara langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pula Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu beberapa kali kan meminta izin
di saat sahabat-sahabatnya yang lainnya di antara kaum muslimin sudah berangkat, namun beliau saat itu belum mendapatkan izin. Dalam artian Rasulullah mengatakan bersabar, jangan tergesa-gesa. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan sahabat bagimu untuk menemanimu dalam berhijrah. Hanya beliau patuh. Nah, di sini kita ambil pelajaran tentang kepatuhan yang mutlak itu hanya kepada perintah Allah Azza wa Jalla, meskipun ada keadaan-keadaan seseorang yang mendesak, sudah mendesak, susah, sulit, ya. Tapi tetap tidak boleh seseorang keluar dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian di sini juga ada nilai pengorbanan dari Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, di mana mereka masih tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menemani beliau, dan ini membuktikan pengorbanan beliau ya terhadap Islam dan tentunya juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukti cinta serta loyalitas yang sangat tinggi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Setelah kaum muslimin berhijrah, terdengarlah oleh orang-orang Quraisy akan hal tersebut, sehingga mereka berkumpul di Dari Nadwah ya, untuk bermusyawarah mengenai urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bermusyawarah tentang apa yang akan mereka lakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka melihat kaum muslimin sudah mulai meninggalkan kota Mekah ya, dan mereka juga khawatir jika sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyusul mereka, dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyusul, mungkin akan terbentuk kekuatan kaum muslimin yang lebih dahsyat di tempat yang dituju, yang akhirnya mereka akan menyerang Quraisy kembali ke kota Mekah dengan pasukan yang kuat untuk mengambil atau untuk menyerang orang-orang Quraisy. Itulah yang menjadi kekhawatiran mereka. Maka mereka berpikir bahwa hal ini tidak boleh dibiarkan. Jadi kaum muslimin sudah sedikit demi sedikit meninggalkan kota Mekah, dan tentunya mereka tahu bahwa itu atas dasar ketaatan mereka kepada pemimpin mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka khawatir jika Nabi juga keluar dari kota Mekah berkumpul bersama mereka, disitulah mereka menghimpun, memperkuat barisan mereka, dan tatkala sudah kuat mereka akan datang menyerang. Nah, oleh karena itu mereka melakukan musyawarah di Dari Nadwah, yang mana ia merupakan tempat Qusay ibn Kilab ya. Qusay ibn Kilab, tempat di mana kaum Quraisy tidak pernah memutuskan suatu perkara kecuali di dalamnya. Jadi mereka punya tempat musyawarah gitu. Nah, tidak ada permasalahan kecuali akan diputuskan di dalam tempat tersebut. Mereka bermusyawarah di sana tentang apa yang akan mereka lakukan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tatkala mereka mulai mengkhawatirkan kekuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala pengikut-pengikutnya. Adapun di kota Mekah, ya mereka bisa melihat langsung bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pengikut-pengikutnya yang kebanyakan. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Thaif, mereka dapati juga Nabi tidak mendapatkan pengikut. Justru marah terusir dari kota Thaif dalam keadaan yang terhina. Namun berbeda halnya pada saat beliau ingin meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Mereka dapati ada beberapa kabilah-kabilah kuat Aus dan Khazraj di sana, sehingga inilah mengkhawatirkan mereka kalau sekiranya Nabi SAW akan menghimpun kekuatan untuk menyerang balik mereka. Taib. Ketika orang-orang kafir Quraisy berkumpul di Darun Nadwah, tempat musyawarah mereka, mereka berangkat di pagi hari waktu yang telah dijanjikan.

tiba-tiba dalam perjalanan tersebut, perjalanan menuju Darun Najwa, iblis menghadang mereka. Iblis nih menghadang mereka yang bukan utusan, bukan orang kepercayaan, tapi iblis yang menghadang mereka. Namun bukan dalam bentuk aslinya. Akan tapi ia menjelma dalam wujud seorang syekh tua yang berpenampilan baik, ya, yang mana ia menyamar menjadi salah seorang yang berasal dari penduduk Najd. Berasal dari penduduk Najd. Nah, ketika mereka melihat ada orang tua yang berdiri, yang disebutkan di sini depan pintu rumah Najwa, Darun Najwa, ada bertanya, siapa orang tua ini? Gitu. Maka sang iblis menjawab, yang sekala itu dia menyamar sebagai orang tua dari Najd, ya, saya orang tua dari penduduk Najd yang telah mendengar perihal pertemuan yang kalian janjikan ini. Maka dia datang bertujuan untuk mendengarkan dan bahkan mengikuti apa yang dimusyawarahkan. Baik. Kemudian dia mengatakan, "Ma taqulun wa asa an ya'damakum minhu ra'yan wa nusha." Apa yang kalian katakan dan semoga kalian tidak akan kehilangan pandangan serta nasihat darinya. Saat itu mereka sepakat untuk mengikut sertakan orang tua dari Najd ini dengan harapan akan mendapatkan nasihat-nasihat. Nah, mereka sadar bahwa nasihat orang tua itu penting. Nasihat orang tua kadang bijak, ya. Hanya saja ini masalahnya untuk menghadang dan mencelakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka sadar bahwa nasihat orang tua itu penting untuk didengarkan, karena bijak, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, pasti penuh banyak pertimbangan dan lain sebagainya. Taim. Qalu ajal. Kemudian akhirnya sepakat, ya, kita ikut sertakan ia, laki-laki tua dari Najd, ya, Syekh Najd. Disebutkan dalam kitab ini Asy-Syekhun Najdi, ya, maksudnya lelaki tua dari Najd. Ya, tapi dia adalah iblis. Dia adalah, ya, iblis. Baik. Akhirnya iblis yang menyamar ini masuk bersama mereka di saat para pemuka Quraisy saat itu sudah berkumpul di dalam ruangan tersebut. Kemudian akhirnya mereka mulai musyawarah. Inna hadzal rajul qad kana min amrihi ma qad ra'aytum. Fa inna wallahi ma na'manuhu 'ala al-hujum 'alaina fi man ittaba'ahu min ghairina fajma'u fa ajma'u fihi ra'yan. Kemudian sebagian sudah mulai pembicaraan dan diskusi. Mereka mengatakan, sesungguhnya orang ini, yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkaranya telah menjadi seperti apa yang kalian lihat sendiri. Ini menjadi tambah ribet, tambah rumit, tambah berbahaya. Demi Allah, kata mereka, kita tidak lagi merasa aman bahwa dia akan menyerang kita bersama orang-orang yang mengikutinya dari luar kalangan kita. Maka sepakatilah satu keputusan mengenai dirinya. Kalau di kota Madinah atau di kota Makkah kan masih terlihat nabinya, terlihat pergerakan mereka, terlihat orang-orangnya juga terlihat. Sementara kalau di luar kota Madinah, dalam hal ini di luar kota Makkah, dalam hal ini kota Madinah, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menyebarkan Islam seluas mungkin dan mungkin akan mendatangkan banyak pengikut, dan mereka juga tidak tahu sekuat apa pengikut-pengikutnya, maka inilah yang mengkhawatirkan mereka. Fatasyawaru, kemudian mereka bermusyawarah akan perkara tadi. Muncul pendapat yang pertama, ihbisuhu fil hadid wa aghliqu alaihi baban thumma tarabbasu bihi hatta yusibahu ma asaba ashbahahu min asy-syu'ara alladziina kanu qablah fayamut. Ini pendapat pertama, ide pertama. Ikatlah ia dengan besi, kunci pintunya rapat-rapat, maksudnya di penjara. Kemudian tunggulah sampai dia ditimpa nasib yang sama seperti penyair-penyair sepertinya yang terdahulu sebelum dia. Mungkin ada orang-orang yang dikatakan serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyair-penyair gitu. Kemudian ditangkap, dipenjara, sampai mati. Maka pendatang dalam musyawarah ini yang kita kenal sebagai Syekhun Najdi, itu disebut dengan Syekhun Najdi, orang tua dari Najd, ya, padahal dia iblis yang menyamar. Dia mengatakan, la wallah, ma hadza lakum bi ra'yin, wallahi la in habastumuhu kama taqulun la yakhrujanna amruhu min wara'il bab,
alladzi aghlaqtum dunahu ila ashabihi fala aushaku ayyahjumu alaikum fayanzi'uhu min aydikum thumma yaghlibukum ala amrikum ma hadza lakum birain fanzuru fi ghairihi. Ini kata orang tua, dan mereka sepakati pendapat orang tua biasanya bijak nih. Kata orang tua ini, enggak. Demi Allah, ini sama sekali bukan ide yang bagus nih. Demi Allah, jika kalian mengurungnya seperti yang kalian katakan, niscaya beritanya akan keluar melalui pintu yang kalian kunci. Pasti akan keluar. Hingga sampai ke telinga para pengikutnya. Dan apa yang terjadi? Mereka akan datang, menyerang, merebut kembali dari tangan kalian, mengalahkan kalian dalam urusan kalian ini. Ini bukan ide yang bagus untuk kalian. Cari opsi lain. Ini karena yang mengatakan orang tua biasanya penuh dengan kebijakan, akhirnya mereka percaya dan mengikuti apa yang disampaikan. Cari pendapat lain. Maka ada lagi yang mengatakan, nukhrijuhu min baini adhhurina falan fihi min biladina fa idza ukhrija anna fa wallahi ma nubali aina dhahab wala haitsu waqa idza ghaba anna fa faragna minhu fa aslahna amrahu. Ada yang lagi mengatakan, ini mungkin masih atas dasar kemanusiaan. Yang terpenting dia enggak ganggu urusan kita, ya kita enggak ganggu urusan dia gitu. Jadi pendapatnya adalah kita usir aja sudah. Kita usir dari tengah-tengah kita, kita asingkan dia di luar dari negeri kita. Jika dia sudah diusir, demi Allah kita enggak peduli. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia terdampar, enggak peduli. Asalkan dia lenyap dari pandangan kita dan kita terbebas darinya. Sehingga kita bisa memperbaiki urusan kita kembali. Sudah, ibaratnya lakum dinukum waliyadin gitu. Namun apa pendapat Syekh An-Najdi, lelaki tua dari Najd ini, yang mana dia adalah iblis? Dia mengatakan, la wallah ma hadza lakum birain. Hampir sama. Ya, tidak demi Allah, ini bukan ide yang bagus katanya. Alam tara husna hadithihi wa halawata mantiqihi wa ghalabatahu ala qulubir rijal bima ya'tihi bihi. Wallahi law fa'altum dhalika ma amintum an yahulla ala hayyin min al-arab fayaghliba an alayhim bidhalika min qawlihi wa hadithi hatta yutabi'uhu alayhi thumma yasiru bihim ilaykum fayakhudha amrakum min aydikum thumma yaf'al bikum ma arada dabbiru fihi ra'yan ghayra hadha. Apa katanya? Ini bukan ide yang bagus. Kalian enggak lihat apa? Betapa indahnya perkataannya, manisnya gaya bicaranya. Bagaimanapun ia mampu memikat hati orang-orang yang mendengarkannya. Dan itu terbukti. Ya, terbukti. Banyak yang mulai beriman, masuk ke dalam ajarannya, bahkan dari luar kota Mekah. Ini maksud adalah penduduk Madinah. Demi Allah katanya, jika kalian melakukan itu, mengusirnya, kalian tetap tidak akan aman. Mungkin dia akan singgah di perkampungan Arab, memikat hati mereka dengan ucapan-ucapannya, dengan perkataan-perkataannya, akhirnya mereka menjadi pengikutnya. Kemudian apa yang terjadi? Dia akan memimpin mereka, menghimpun pasukan, merebut kekuasaan dari tangan kalian, dan berbuat sesuka hatinya kepada kalian. Ya, ini mengesankan bahwa Nabi akan berbuat ya kezaliman kepada mereka. Pikirkanlah matang-matang ide yang lain. Akhirnya ini yang memimpin siapa, yang pendatang siapa, yang memimpin siapa. Jadi iblis mampu merubah suasana bahwa seakan-akan dialah yang menjadi pemimpin rapat pada saat itu. Luar biasa. Kemudian muncullah pendapat Abu Jahal. Wallahi innali fihi la ra'yan ma arakum waqa'tum alaihi ba'd. Kata Abu Jahal, demi Allah, sesungguhnya aku punya satu ide yang aku rasa kalian belum pernah memikirkannya sama sekali. Karena yang lainnya masih memikirkan sisi kemanusiaan. Ini aja hampir mirip pikirannya dengan iblis. Apa itu? Wama huwa ya Abul Hakam. Apa itu? Pendapat apa itu wahai Abul Hakam? Ara anna khudha min kulli qabilatin fatan syaban jalidan nasiban wasitan fina. Aku mengusulkan, kata dia, agar kita mengambil dari setiap kabilah seorang pemuda yang kuat, bernasab baik, dan berpengaruh di antara kita. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena Nabi SAW memiliki keluarga yang berpengaruh juga. Kalau sekiranya Nabi SAW dibunuh oleh salah satu kabilah, otomatis akan dituntut oleh dari keluarga besar Nabi SAW.
maka dia punya tipu daya, ya, dengan cara mengambil dari setiap kabilah saat seorang pemuda. Nu'ti kulla fatan minhu sayfan sarima thumma yadhhabu ilaihi fayadribuhu biha darbata rajulin wahidin faqtuluhu fanastarihu minhu fa innahum idza fa'alu dhalika tafarraqa damuhu fil qaba'il kulliha falam yaqdir banu abdi manaf ala harbi qaumin qaumihim jami'a fayardau minna bidiyah fa'atainaha lahum. Kemudian kita berikan kepada setiap pemuda itu setiap pedang yang tajam. Kemudian mereka pergi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menebasnya dengan pedang tersebut secara serentak seperti tebasan satu orang. Ya. Tergantung berapa jumlah kabilahnya. Kalau kabilahnya 10 orang. Ya. Kemudian semuanya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menebasnya satu tebasan seakan-akan satu orang yang menebasnya. Ya. Kemudian jika mereka melakukan hal tersebut, maka tanggung jawab atas darahnya akan terbagi ke seluruh kabilah. Nah, dari Bani Abi Manaf yang merupakan keluarga besar Nabi SAW, otomatis bingung mau menuntut siapa? Mau menuntut siapa? Dan kalaupun mau memerangi, dia gak akan sanggup. Karena dia akan memerangi semua kabilah-kabilah yang ada. Akhirnya apa? Karena ketidakmampuan mereka, ya sudah, kami hanya menuntut dia saja. Kalau menuntut dia, ya sudah kita kasih saja dia berapa. Yang penting dia ridho dengan perbuatan pemuda-pemuda kita. Ya. Apa respon dari iblis, Syekh Najdi, orang tua dari Najd ini? Al-qaul ma qala ar-rajul. Hadha ar-ra'yu alladhi la ara ghairahu. Ah, ini pendapat yang mantap nih. Ini pendapat yang benar. Pendapat yang benar adalah pendapat yang dikatakan orang ini, yaitu Abu Jahal. Ini ide yang paling tepat katanya. Dan tidak ada ide lain selain ini. Maka orang-orang kafir Quraisy pun bubar setelah menyepakati rencana tersebut dan mereka sama-sama bulat untuk melakukannya dan mendukungnya penuh. Nah, lihat, ya, betapa liciknya Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal disetujui dan sepakati oleh Syekh Najdi ini? Ya karena punya kemiripan. Yang lainnya nggak kepikiran seperti itu. Karena mereka mungkin masih mengira dan melihat posisi Nabi SAW dulunya bagaimana, kan? Bagaimana kedudukan beliau dan bagaimana mereka kan tahu di saat Nabi SAW mengatakan kepada mereka di atas sebuah bukit, kalau seandainya aku katakan kepada kalian di belakang ini ada pasukan yang siap menyerang, apakah kalian percaya? Maka mereka mengatakan percaya, kami tidak mendapatimu kecuali senantiasa berkata jujur. Ya, banyak peristiwa-peristiwa yang seharusnya mereka kenang, ya, akan kejujuran Nabi SAW. Bagaimana mereka begitu ridha terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa peletakan Hajar Aswad setelah renovasi Ka'bah, itu semua kan kenangan-kenangan yang mereka miliki. Ya, tapi tadi karena kedengkian, kebencian, kesombongan akhirnya menutup hal itu semuanya dari hati-hati mereka. Tapi untuk yang lain ketika menyampaikan ide masih ada sisi enggak langsung bunuh, enggak langsung demikian-demikian. Ya, kecuali Abu Jahal ini. Karena sudah terkumpul dalam hatinya kebencian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengira bahwa mereka bisa berbuat tipu daya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata tidak. Allah Azza Wajalla mengutus malaikat Jibril Alaihissalam dan mengabarkan tipu daya yang keji ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fa'ata Jibril Alaihissalam liyukhbirahu bima ajma' alaihi kuffar Quraisy. Datanglah malaikat Jibril mengabarkan kepadanya tentang apa yang disepakati oleh orang-orang Quraisy. Dia mengatakan la tabit hadhi lailah ala firasyika alladhi kunta tabitu alaihi. Jangan engkau bermalam pada malam ini di tempat tidurmu yang biasa engkau gunakan untuk tidur. Ya. Taib. Kemudian maka ketika awal malam telah tiba, orang-orang kafir Quraisy berkumpul di depan pintu rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengintai kapan beliau tidur sehingga mereka bisa menyergap lalu membunuhnya. Ya, lalu membunuhnya. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat posisi mereka, beliau berkata kepada Ali bin Abi Thalib, karena Nabi sudah tahu rencana mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, "Nam 'ala firasi wa tasajja bi burdi hadha fanam fihi."
Kata Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, tidurlah di atas ranjangku dan berselimutlah dengan jubah atau burdah yang aku miliki ini. Tidurlah di sana karena sesungguhnya tidak ada bahaya yang kamu benci yang dapat menyentuhmu dari mereka. Ya. Kemudian, dan memang Rasulullah SAW biasa tidur dengan balutan jubah tersebut. Baik. Kemudian kafir Quraisy setelah mengintai, ya, didapati di sana ada orang yang tidur, ya. Kafir Quraisy ini menunggu keluarnya Rasulullah SAW di depan pintu rumah beliau, ya, demi melancarkan tipu muslihat mereka. Ini mereka melihat di sana ada orang yang tertidur dan mereka mengira mungkin itu adalah Rasulullah SAW. Berarti ini memang ada orangnya gitu. Nah, mereka tidak langsung menyergap, tetapi mereka mengintai, ya, menunggu Nabi SAW keluar. Nah, ketika orang-orang kafir Quraisy sedang berjaga di depan pintu rumah Rasulullah SAW, ya, dan di antara mereka tentu ada Abu Jahal, ia berkata kepada orang-orang yang bersamanya, sesungguhnya Muhammad mengklaim bahwa jika kalian mengikutinya dalam urusan ini, kalian akan menjadi raja-raja atas bangsa Arab maupun bangsa asing, Ajam. Ya. Kemudian kalian akan dibangkitkan setelah kematian, lalu akan disediakan bagi kalian kebun-kebun, surga-surga, seperti kebun-kebun di wilayah Yordania. Dan jika kalian tidak mengikuti urusannya, maka dia akan menyembelih kalian. Kemudian kalian tetap akan dibangkitkan setelah kematian, lalu akan disediakan bagi kalian api neraka yang membakar kalian di dalamnya. Ya. Maksudnya, Abu Jahal menghasut mereka. Di situ Abu Jahal menghasut mereka. Jadi Abu Jahal yang ada di situ, sembari menanti keluarnya Nabi, dia juga sambil mengompor-ngompori, membuat mereka panas dan semakin benci dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka ini adalah kalangan pemuda. Nah, ini menunjukkan bahwa pemuda itu mudah sekali tersulut emosinya, ya. Apalagi jika mereka sudah terdoktrin dengan sesuatu, tinggal dikasih bumbu sedikit, mereka akan berkuar-kuar, mereka akan terbakar emosi dan amarahnya. Inilah pentingnya kita menjaga pemuda-pemuda kita, ya, di atas jalan yang benar. Ajak mereka untuk mengenal Islam, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya. Baik. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menemui orang-orang kafir Quraisy tersebut. Sebelum Nabi menemui mereka, Nabi SAW mengambil segenggam tanah tangannya, lalu bersabda atau menjawab, ya, bersabda sembari menjawab ejekan Abu Jahal tadi, ya, na'am, ana aqulu dhalik, anta ahadahum. Jadi kan dia tadi mengompong-ngomori pemuda yang lain, kalian nih, kalau ikut dia, katanya, kalian dapat nikmat. Kalau enggak ikut, kalian akan masuk neraka. Kalau kalian ikut, kalian mati, kalian akan dibangkitkan, kalian akan mendapatkan kenikmatan. Kalau enggak ikut, kalian mati, dibangkitkan juga, namun akan merasakan neraka jahanam. Nah, begitulah perkataan Abu Jahal kepada para pemuda yang ingin membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi keluar, ambil segenggam tanah di tangannya, lalu sambil mengatakan, "Na'am, ana aqulu dzalika, anta ahaduhum." Aku mengatakan demikian, dan engkau salah satu daripada mereka yang akan binasa. Ya. Nah, wa akhadallahu ta'ala absarihim anhum falam yarau. Saat itu Allah Ta'ala telah menutup penglihatan mereka dari memandang beliau, sehingga mereka tidak dapat melihat sama sekali. Faja'ala yanthuru turaba 'ala ru'usihim wa huwa yatlu ha'ula'il ayat. Nah, saat itu mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai menaburkan tanah tersebut di atas kepala mereka, ya, seraya membaca ayat-ayat ini, yaitu yang terdapat dalam surat Yasin ayat pertama hingga 9. Yang kita langsung baca artinya, Yasin, demi Al-Qur'an yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus sebagai wahyu yang turunkan oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan. Karena itu mereka lalai. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.
sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diikat ke dagu. Maka karena itu mereka tertengadah, dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Jadi Nabi SAW keluar ya, sambil menaburi pasir-pasir di atas kepala mereka sampai Nabi selesai membaca ayat tersebut, dan tidak ada yang tersisa, tidak tersisa dari seorang pun dari mereka, melainkan beliau telah meletakkan tanah di atas mereka. Kemudian beliau berlalu pergi menuju tempat yang beliau kehendaki. Ya. Wa bainamal kuffar ala tilkal hal atahum rajulun mimman lam yakun ma'ahum. Ketika mereka sedang nunggu, sedang nanti, mana nih enggak keluar-keluar nih, mana enggak keluar-keluar. Saat itu datang orang kafir lain tapi yang bukan bersama mereka sebelumnya. Ya. Datanglah ia dan mengatakan, "Ma tantadhiruna hahuna?" Kalian ini nunggu siapa? Ya mungkin dia bukan termasuk orang yang tahu rencana busuk ini. Ya. Tiba-tiba dia datang nanya kepada mereka, "Kalian ini nunggu apa?" "Qalu Muhammadan," ya, "kami nunggu Muhammad." Maka dia mengatakan, "Khayyabakumullah. Wallahi qad kharaja 'alaikum Muhammad thumma ma taraka minkum rajulan illa wa qad wada 'ala ra'sihi turaban wa intalaqa li hajatihi. Afama taruna ma bikum?" Ya, semoga Allah ya membinasakan kalian atau membuat kalian rugi. Demi Allah, itu Muhammad benar-benar telah keluar melewati kalian. Kemudian tidaklah ia meninggalkan seorang pun dari kalian, melainkan telah meletakkan tanah di atas kepalanya. Lalu dia pergi untuk urusannya. Apakah kalian tidak melihat apa yang terjadi pada diri kalian? Ya. Fa wada'a kullu rajulin minhu yadahu 'ala ra'si. Akhirnya masing-masing meletakkan tangannya di atas kepalanya. Fa idza 'alaihi turab. Ternyata dia mendapati di atas kepalanya ada tanah. Tsumma ja'alu yatatalla'un. Akhirnya mereka mulai mengintip ke dalam rumahnya. Dia enggak pernah keluar kok gitu. Enggak pernah keluar. Akhirnya mulai ngintip ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yarawna 'aliyan 'alal firas mutasajjian bibur di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka melihat di situ ada Ali bin Abi Thalib yang sedang berselimut dengan burdah atau jubahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengatakan, "Wallahi inna hadza la Muhammadun na'iman 'alaihi burduhu." Falam yatruku amakinahum hatta asbahu faqama Aliun 'alal firas faqalu, "Wallahi laqad kana sadaqana alladhi haddatsana." Saat itu mereka masih mengira pada saat melihat itu ada orang yang tidur dengan burdahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka mereka mengatakan, "Demi Allah, sungguhnya ini benar-benar Muhammad sedang tidur." Itu jubahnya loh, sudah dipakai gitu. Ya. Maka mereka tidak beranjak dari tempat mereka hingga subuh tiba. Di malam itu Nabi tidak tidur di sana, dan malam itu mereka berjaga menanti keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru mereka akan bunuh, ya. Namun enggak langsung diserang, ya. Itu mungkin di antara hikmah dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala kenapa hal itu terjadi. Akhirnya mereka menunggu. Nah, ketika subuh, Ali bangun dari tempat tidurnya. Lalu mereka berkata, "Demi Allah, sungguh orang ini yang memberitahu kita semalam telah berkata jujur." Ya, dikira dia dusta. Jadi pada saat dikasih tahu malam tadi, mereka ngintip. Mana itu masih ada kok Nabi Muhammad, masih ada kok Muhammad gitu. Ya, gitu kata mereka. Akhirnya mereka nunggu lagi. Mungkin banyak yang bertanya, katanya mau bunuh, kenapa enggak langsung diserang aja? Ya, itulah mungkin Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara Allah Azza wa Jalla menjaga nabinya. Ya. Sebagaimana kisah Abu Lahab juga. Abu Lahab kan sudah ditetapkan menjadi penghuni neraka, menjadi penduduk neraka di saat dia masih hidup. Kan bisa saja ia berpura-pura masuk Islam untuk mematahkan firman dan ayat tersebut. Untuk menandakan bahwa tuh Muhammad telah berdusta, ayatnya enggak benar, buktinya saya masuk Islam. Ternyata pura-pura saja enggak bisa. Nah, pura-pura saja enggak bisa. Sehingga dia sampai akhir hayatnya dia mati dalam keadaan kafir. Nah, begitulah mungkin ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, kenapa enggak langsung saja? Kenapa enggak langsung serang saja? Ya. Taib. Wa anzala qawlahu azza wa jalla. Ya, kemudian Allah taala juga menurunkan firman-Nya, ya. Alam yaqulu am yaquluna sya'ir natarabbasu bihi raibal manun thum qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Mereka mengatakan dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
Katakan Nabi Muhammad, tunggulah, maka sungguhnya aku pun termasuk orang-orang yang menanti bersama kalian. Ya. Kemudian Abu Bakar yang telah dikabarkan akan hijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menanti, bersiap-siap untuk berhijrah ke Madinah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum mendapatkan izin, ya, sebelum mendapatkan izin, saat itu Abu Bakar sudah bersiap-siap menuju berhijrah menuju Madinah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, ala rizlik, fa ini an arju an yudanali. Tahan dulu, jangan tergesa-gesa. Karena sungguhnya aku berharap akan segera diberi izin untuk berhijrah. Mungkin setelah kejadian-kejadian yang terjadi. Jadi Nabi tetap berharap Abu Bakar jangan terburu-buru dulu. Ya memang dia berbuat demikian karena kondisi semakin genting, semakin panas. Orang-orang Quraisy menurut Mekah sudah panas dan ingin segera memberantas siapa saja yang tersisa. Tapi Nabi mengatakan tunggu dulu, ya, sampai sepertinya aku akan mendapatkan izin untuk berhijrah. Kemudian faqala Abu Bakar, wa hal tarju dzalika bi abi anta? Apa engkau benar-benar mengharapkan hal itu? Ya. Demi bapakku engkaulah tebusannya. Beliau mengatakan iya. Dalam arti ini menunjukkan bahwa Nabi SAW menekankan kepada Abu Bakar bahwa mungkin sebentar lagi kita akan berhijrah. Fatimah Abu Bakar radhiyallahu anhu an yashhaba Rasulullah SAW. Abu Bakar berharap agar ialah yang menemani Rasulullah SAW dalam berhijrah. Falam yuhajir. Maka dari itu dia tidak berhijrah. Wa dhalla ma'a Rasulullah SAW fi Makkah liashabahu fil hijrah wa ishtara rahilatain. Maka dia tetap di Makkah membeli dua tunggangan dan senantiasa dia mempersiapkan hal tersebut untuk keberangkatan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah, faedah-faedah bisa kita ambil dari hadis ini, ya, atau dari kisah ini, yaitu tentang pengorbanan. Itu yang pertama, bagaimana pengorbanan Ali bin Abi Thalib, ya, dengan pengetahuannya bahwa ketika dia berada di posisi Nabi SAW mungkin musibah atau kematian akan mendatanginya karena Nabi sedang diincar. Tapi tentu dalam melindungi Nabi SAW yang ia cintai, maka dia rela berbuat demikian. Ya. Ini puncak dari loyalitas, keberanian, syaja'ah, dan cinta seorang sahabat kepada Nabinya. Dia seorang pemuda yang memiliki kecintaan yang sangat besar kepada Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dalam kisah ini kita dapati tentang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-hambanya yang beriman. Ya, terhadap hamba-hamba yang beriman. Di saat seseorang sudah sangat terdesak, jangan pernah untuk tetap meminta dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla pertolongannya. Ya, terkadang pertolongan Allah Ta'ala itu datang dari arah atau dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Ya, pertolongan Allah Ta'ala begitu dahsyat. Di saat kita mengira tidak memiliki jalan keluar sama sekali, namun Allah Ta'ala akan memberikan perlindungan kepada kita, ya, dan kita wajib meyakini hal demikian. Kita wajib meyakini hal demikian. Entah kehidupan kita dunia selamat atau kita tidak merasakan keselamatan tersebut, tapi kita merasakan keselamatan di akhirat kelak. Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita. Pasti Allah Ta'ala akan melindungi kita dari segala macam, ya, keburukan-keburukan yang ada selama kita selalu meyakininya, senantiasa bertawakal kepadanya. Kita dapati pula di sini bahwa sebelum seseorang melakukan suatu amal ibadah, maka penting yang namanya persiapan yang matang. Begitulah dilakukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan itu pula yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanti izin dari Allah azza wajalla, namun mereka melakukan persiapan sebelumnya. Abu Bakar membeli dua tunggangan, kemudian ia rawat dengan baik sampai betul-betul mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan mereka dapat berhijrah. Meskipun itu waktunya cukup lama setelah peristiwa ini, ya, mereka menanti, bahkan dikatakan selama 4 bulan lamanya mereka menanti hingga mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik, wallahu a'lam. Mungkin itu saja dulu yang bisa kita sampaikan. Nanti pertemuan berikutnya kita akan

0: masuk ke sanah ula min al-hijrah, yaitu hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah. Hanya saja mungkin sebelum kita masuk ke judul ini, kita nanti akan membahas juga tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, ya. Yani peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Mungkin kita masuk dalam bab itu dulu, baru selanjutnya kita akan masuk ke dalam hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Namun tahun ini Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kemudahan kepada Nabi melaksanakan ibadah haji, karena orang-orang yang ada di Mekah masih bercampur hajinya dengan haji sebelumnya. Karena tahun 9 Hijriah masih banyak orang-orang musyrikun berada di Mekah. Banyak di antara mereka yang masih tawaf dalam keadaan tidak menggunakan pakaian, sehingga kalau sekiranya Nabi berhaji pada tahun ini, maka nanti bisa bercampur antara tauhid dengan syirik. Ketika Nabi mengatakan labbaik Allahumma labbaik, orang-orang jahiliyah juga mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Ketika Nabi mengatakan innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak, maka orang musyrikun mengatakan illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Dua kalimat yang tak boleh bersatu, dan kedua-duanya sama-sama talbiyah. Talbiyah Nabi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Talbiyah orang-orang musyrikun sama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Yang tak sama itu adalah ujungnya. Nabi menyebutkan innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, sesungguhnya pujian, nikmat, kerajaan semua milikmu ya Allah. Maka dalam pengucapan kalimat talbiyah ini tidak boleh putus. Jadi cara pengucapan kalimat talbiyah innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, di situ berhentinya, waqaf ibtidaknya itu harus kita ingat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Empat nafas atau empat kalimat itu adalah di antara bentuk pengucapan kalimat talbiyah. Dan jangan dinyanyi-nyanyikan, karena biasanya kalau dinyanyikan akan berubah makna keluar dari

0: pancar ruaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86 Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
1: Pendengar dan sahabat muslim Radio Amuba, saatnya kita berzikir pagi sesuai sunnah. Diambil dari buku karangan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah oleh Syekh Mishari Al-Farashi. Silahkan ikuti, semoga bisa kita amalkan setiap pagi dan waktunya antara subuh hingga siang hari ketika matahari akan bergeser ke barat. Yuk kita mulai zikir pagi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Alhamdulillah, amalan zikir pagi hari ini sudah kita amalkan. Semoga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai perlindungan diri dari keburukan sepanjang hari, ketenangan hati, serta ampunan dosa. Barakallahu fikum.
1: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah.
2: Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
1: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: Doa yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemuiku dalam keadaan aku sedang salat. Saat itu beliau sedang memiliki hajat, maka aku lambat menemui beliau. Maka kemudian beliau memanggilku, "Wahai Aisyah, hendaknya ketika kamu berdoa menggunakan doa yang global dan mencakup." Maka seusai salat aku bertanya, "Apa doa tersebut, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Beliau bersabda, "Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli, ajilihi wa ajilih. Ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa a'udzu bika minasy syarri kulli, ajilihi wa ajilih. Ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Wa as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Wa as'aluka mimma sa'alaka bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. وأعوذ بك مما تعوذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا." Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu seluruh kebaikan baik di dunia maupun di akhirat, apa yang aku tahu maupun yang tidak aku tahu, dan aku berlindung kepadamu dari seluruh kejelekan baik yang ada di dunia maupun di akhirat, yang ku ketahui maupun yang tidak. Dan aku memohon kepadamu surga dan segala amalan yang mendekatkan kepadanya dari ucapan maupun perbuatan. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan segala hal yang mendekatkan kepadanya dari ucapan maupun perbuatan. Dan aku memohon kepadamu semua permohonan yang diminta oleh hamba dan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berlindung kepadamu dari semua permohonan perlindungan yang diminta oleh hamba dan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jadikanlah setiap akibat dari ketentuan yang engkau putuskan untukku berakhir dengan petunjuk. Hafalkanlah dan pahamilah doa ini dengan baik. Perbanyaklah berdoa dengan doa ini dan ajarkanlah doa ini.

0: kedua rumah.
1: Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla, wala quwwata illa billah.
2: Perkenankan kami berbagi adab ketika berkendaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa adab ketika berkendaraan, di antaranya membaca bismillah ketika mulai naik kendaraan, setelah di atas kendaraan membaca alhamdulillah, kemudian membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Selanjutnya membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, disambung dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dilanjut dengan membaca subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Semua adab di atas disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Kemudian, ketika kita sedang melewati jalan yang menurun, maka disunnahkan untuk memperbanyak membaca tasbih subhanallah, subhanallah. Dan ketika kita sedang melewati atas jalan yang menanjak, kita disunnahkan untuk memperbanyak membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adab-adab ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketika kendaraan mogok, dianjurkan untuk membaca basmalah dan jangan menjelek-jelekkan setan atau mengeluarkan kata umpatan. Seorang sahabat bercerita, aku pernah membonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tunggangan yang kami naiki terkelincir. Kemudian aku mengatakan, celakalah setan. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan, la taqul ta'isa syaitan, fa innaka idza qulta dzalika ta'azama hatta yakuna mithla al-bait wa yaqula bi quwwati walakin qul bismillah fa innaka idza qulta dzalika tasaghara hatta yakuna mithla ad-dubab. Janganlah engkau ucapkan celakalah setan, karena jika engkau mengucapkan demikian, setan akan semakin membesar seperti rumah. Lalu setan pun dengan sombongnya mengatakan, itu semua terjadi karena kekuatanku. Akan tetapi yang tepat ucapkanlah bismillah. Jika engkau mengatakan seperti ini, setan akan semakin kecil, sampai-sampai dia akan seperti lalat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sebagai pengendara yang baik, patuhilah peraturan lalu lintas. Karena taat kepada aturan pemerintah selama bukan dalam hal maksiat, termasuk ibadah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Hindari segala bentuk kezaliman di jalan, seperti mengganggu pengguna jalan lainnya, terlalu ngebut, atau membunyikan klakson terlalu keras. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-zulmu zulumatun yawmal qiyamah." Kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Perbanyaklah zikir selama berkendaraan. Zikir merupakan amal ringan, berpahala besar yang bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Dengan banyak zikir, kita berharap bisa berada di jajaran terdepan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqal mufarridun az-zakirun Allah katsira wal-zakirat." Al-mufarridun telah mendahului, yaitu orang-orang yang banyak berzikir. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan kita bersama.
0: Pendengar dan sahabat Muslim Radio Amuba, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam lindungan Allah. Kami ingin menyapa mitra Radio Amuba. Semoga Allah mudahkan rezekinya. Untuk pimpinan Mi Echo, Pak Slamet dan karyawannya, semangat terus dalam membuat minya. Untuk pimpinan mitra akikah, Ahi Nanang beserta karyawannya, semoga semakin banyak yang berakikah dan pelanggan hewan kurbannya. Untuk pimpinan Arisi Store, Ahi Widi beserta karyawannya, semoga lancar usahanya, terutama untuk madu dan oleh-oleh haji dan umrohnya. Untuk pimpinan Ayam Bakar Dua Putri, Ahi Muslim dan karyawannya, semoga laris manis dan banyak pelanggannya. Ayam bakarnya maknyos. Untuk pimpinan Toko Shifa, Uda Anas beserta karyawannya, semoga lancar usahanya. Yang butuh pakaian syar'i muslim, silakan bisa ke Toko Shifa. Untuk pimpinan PLN UP3 dan YBN TLN, semoga Allah beri kelancaran dalam melayani masyarakat, terutama untuk pelanggan PLN. Dan seluruh mitra dimanapun berada, semoga mudahkan rezekinya dan istiqomah di jalannya. Tetap stay di 105,1 FM Radio Amuba, memurnikan akidah tegar di atas sunnah. Barakallahu fikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang berbahagia, salah satu di antara doa-doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari, yang mana doa ini Nabi membacanya setelah salat fajar. Nabi berkata, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala." Doa ini sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah salat fajar. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita kepada tiga perkara yang patut untuk diminta dan membuka hari dengan memohon tiga perkara itu. Yang pertama adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'. Ya Allah, berilah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Membuka hari dengan ilmu. Memupuk semangat untuk menuntut ilmu. Tiada hari tanpa ilmu. Ini merupakan moto seorang muslim. Moto hidup seorang mukmin. Karena segala sesuatunya harus dengan ilmu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Man arada dunya fa alaihi bil ilm. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm. Wa man arada huma fa alaihi bil ilm." Barang siapa yang menghendaki dunia, maka dia harus berilmu. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, kalau kita tidak memiliki ilmunya, maka kita akan gagal. Demikian pula barang siapa yang menghendaki akhirat, dia juga harus berilmu. Mengetahui dan mengilmui bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah kita itu adalah ibadah yang diterima di sisinya. karena dikerjakan dan diamalkan sesuai dengan perintah nabinya. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, kata Al-Imam Syafi'i, yaitu dunia wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat, maka ia juga harus berilmu. Jadi ilmu merupakan dasar dari semua pekerjaan, semua perkara yang kita lakukan. Tanpa ilmu, kita akan gagal melaksanakannya dan gagal di dalam meraih dan mencapai. Kaum muslimin yang berbahagia, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban. Menuntut ilmu adalah sebuah keharusan. Menuntut ilmu adalah sebuah tuntutan. Dan menuntut ilmu itu adalah sebuah kebutuhan, keperluan, hajat hidup seorang insan. Al-Imam Al-Bukhari bahkan mengatakan, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu sebelum berkata dan berbuat. Kalau kita ingin mengerjakan sebuah ibadah misalnya, misalnya berwudu untuk mengerjakan sholat, maka berwudu ini juga harus kita kerjakan dengan ilmu, yaitu wudu yang sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sholat yang akan kita kerjakan harus diilmui. Kebanyakan dari kaum muslimin mengerjakan sholat itu bukan hasil dari menuntut ilmu, tapi dari melihat orang-orang mengerjakannya, bertaklid ataupun latah kepada orang-orang yang dilihatnya. Sehingga banyak perkara-perkara sholat yang dilakukan oleh kaum muslimin itu bertentangan dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bertanya kepada diri kita, berapa persen dari ibadah dan gerakan sholat yang kita lakukan benar-benar berdasarkan dari apa yang kita pelajari, dari apa yang kita ilmui? Maka dari itu, kalau kita menyadari hal ini, maka kita wajib untuk menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu salah satunya adalah dengan bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Salah satu cara menuntut ilmu adalah dengan bertanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah rizqan thayyiban. Rezeki yang baik. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Rabb-nya rezeki yang baik. Rizqan thayyiban. Rezeki yang baik. Yaitu yang halal lagi baik. Yang halal lagi baik. Karena rezeki yang halal lagi baik ini akan memberikan pengaruh bagi diri kita. Maka dari itu perhatikan perkara kedua setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang makanan bagi hati dan makanan bagi jiwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memohon kepada Allah agar diberi makanan yang baik bagi jiwa raga kita. Bagi raga kita, bagi jasmani kita. Kemana rezeki yang halal lagi baik ini akan menumbuhkan ya daging ataupun jasmani yang penuh berkah, yang mudah kita arahkan, yang mudah kita gunakan untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ada pengaruh ya rezeki-rezeki yang tidak baik ataupun yang haram terhadap jasmani. Kalau kita merasakan misalnya berat, ya mata kita dibuka untuk bangun sholat malam, bangun sholat subuh, kaki kita berat untuk dilangkahkan menuju tempat-tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, misalnya majelis-majelis ilmu atau masjid-masjid atau tempat-tempat kebaikan lainnya, tapi begitu mudah dilangkahkan ke tempat-tempat maksiat, mata kita begitu susah untuk ditundukkan dan menjaganya dari hal-hal yang tidak boleh dilihat. Telinga kita sangat susah untuk menghindari hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga lisan, lidah kita susah untuk dikendalikan, digunakan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, selalu terdorong untuk berkata ghibah, namimah, dusta, mencela, memaki dan lain sebagainya. Coba periksa, barangkali rezekinya yang tidak baik, rezekinya yang tidak halalan thayyibah, sehingga tidak mendatangkan berkah bagi jasmaninya. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang kaum Yahudi, yang mana karena makanan yang masuk, rezeki yang masuk ke dalam diri mereka itu adalah rezeki yang haram, maka itu berpengaruh kepada hati dan pikiran mereka, berpengaruh kepada keimanan mereka. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang mereka, akaluna lisukti samauna lilkadzibi akaluna lisukti. Mereka suka mendengarkan berita-berita bohong dan mereka suka memakan rezeki yang haram. As-suhd. Para ulama menjelaskan, ulama tafsir menjelaskan di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi, bahwa as-suhd di sini maksudnya adalah suap. Ya, bahwa orang-orang Yahudi ini suka makan suap, padahal suap itu mendatangkan laknat Allah dan Rasulnya. Dan ini berpengaruh kepada hati mereka. Hati mereka menjadi terkunci. Ya, jiwa mereka menjadi bebal, menjadi keras. Hati mereka menjadi keras sehingga sulit untuk ditundukkan untuk menerima kebenaran. Ya, jadi berpengaruh rezeki yang dimakan oleh seseorang dengan kondisi hatinya. Jadi ini perkara kedua yang diminta oleh Nabi. Sebelum kita membuka hari kita, membuka lembaran baru dengan menyongsong hari yang cerah, maka coba perhatikan, coba canangkan di dalam hati kita bahwa kita pantang untuk menerima dan mencari rezeki yang haram. Katakan tidak untuk rezeki yang haram. Nah, demikian. Nah, kemudian perkara yang ketiga yang Nabi minta di dalam doa beliau ini adalah Allahumma inni as'aluka wa amalan mutaqabbala, dan amal yang mutaqabbal, amal yang diterima, ya, dari ilmu yang kita peroleh, rezeki halal yang kita makan, yang kita miliki. Itu akan mendorong kita, kita minta kepada Allah agar diri kita, hati kita dibuka untuk diberi taufik untuk mengamalkan dan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, untuk melakukan ibadah, untuk melakukan kebaikan, ya, dengan ilmu yang kita miliki tersebut. Ya, kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang punya ilmu tapi tidak dibuka hatinya oleh Allah untuk melaksanakan kebaikan, untuk mengamalkan ilmunya. Ya, maka kita mohon kepada Allah, kita menjadi hamba yang berilmu dan beramal, mengamalkan ilmu yang kita telah peroleh. Ali bin Abi Thalib mengatakan, hatafal ilmu bil amal, ilmu itu menghubungi amal. Wa in ajabahu, jika ilmu menjawabnya, mengangkatnya, kalau tidak, maka wa illar tahal, ilmu itu akan pergi. Ya, salah satu cara kita menjaga ilmu adalah dengan mengamalkannya. Jadi kita mohon kepada Allah supaya diberi, dibuka hati kita, diberi taufik untuk dapat beramal. Ya, dengan amal yang mutaqabbala, amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal apa itu? Yaitu amal yang ikhlas dan amal yang sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita beramal, coba periksa dua perkara ini. Coba periksa hati kita, untuk apa kita beramal? Apa motivasi kita beramal? Apa yang mendorong kita beramal? Bersihkan ini. Kalau belum bersih, ya, kalau belum ya ikhlas, maka kembalilah ke jalur ikhlas. Jangan meninggalkan amal karena takut tidak ikhlas. Itu adalah satu sikap yang keliru. Perbaiki hati, perbaiki niat kita, ya, luruskan niat kita, ya, kembalilah ke jalur ikhlas. Jangan kita meninggalkan amal karena kita takut tidak ikhlas. Bahkan meninggalkan amal karena takut riya, itu adalah riya. Karena takut tidak ikhlas, itu adalah riya. Nah, demikian. Yang kedua adalah coba perhatikan amal yang kita kerjakan itu apakah amal yang berdasarkan ilmu sesuai dengan petunjuk sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan asal-asal beramal, tapi perhatikan, ya, kesesuaian amal kita itu, ya, kesesuaian amal kita itu dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian indah doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap pagi sebelum beliau membuka hari, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Maka hendaknya kita dapat meneladani dan menyontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini di kala pagi hari setelah selesai kita mengerjakan salat subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya, menjadikan kita hamba yang senantiasa berada di atas jalur ilmu, kemudian memberikan kepada kita rezeki yang halal dan thayyiban, dan membuka hati kita untuk dapat beramal dengan amal yang ikhlas sesuai dengan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah pesan yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tepat pukul 7 waktu Amuba. Pancar luaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86 Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
5: Stop. Assalamualaikum Sekuradi.
6: Waalaikumsalam.